0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat.
2: Persiapan kita, kami dari Sektor 10 alhamdulillah sudah dibagi dua tim untuk siap menyambut kedatangan dari PT 3 dan JKP 5.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui 6 poin rekomendasi dari Komite Percepatan Reformasi Polri saat ini. PPIH Arab Saudi, Sektor 10 menyambut Jamaah Haji Indonesia. Presiden Brazil mendesak pembebasan para aktivis yang ditahan di Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 6 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyetujui 6 poin rekomendasi dari Komite Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Kita dengarkan juga ya aspirasi yang tumbuh berkembang.
2: Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menyerahkan 10 buku kepada Presiden Prabowo Subianto. Buku-buku dengan ketebalan 3.000 halaman berisi rekomendasi dari Komisi untuk Perbaikan Institusi Kepolisian. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Profesor Jimli Asyidiki mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto berlangsung selama 3,5 jam. Jimli menyebut Presiden Prabowo Subianto menyetujui rekomendasi dari Komisi. Ada 6 rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama, revisi Undang-Undang Polri yang akan diikuti dengan penerbitan peraturan pemerintah atau peraturan presiden serta instruksi presiden. Kedua, merubah 8 peraturan kepolisian Republik Indonesia dan 24 peraturan Kapolri. Ketiga, institusi Polri tetap berada di bawah presiden. Artinya, Polri tetap bekerja menjadi lembaga yang bertanggung jawab penuh kepada presiden. Keempat, metode pengangkatan Kapolri tetap dengan mekanisme yang lama, yakni Presiden mengusulkan calon ke DPR, lalu dilakukan fit and proper test. Kelima, kewenangan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas akan diperkuat dengan keputusan dari Kompolnas yang mengikat dan harus ditindaklanjuti. Terakhir, pengaturan pembatasan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh Polri di luar struktur kepolisian. Berikut keterangan dari Profesor Jimli dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Menerima poin-poin yang kami laporkan, ada juga tukar pikiran sebagai namanya hal yang baru, Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat pengaturan pembatasan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh Polri di luar struktur kepolisian. Jadi tadi diputuskan oleh Bapak Presiden harus ditentukan secara limitatif jabatan mana saja seperti di Undang-Undang TNI. Jadi tidak seperti sekarang, tidak ada batasan.
2: Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo siap untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi.
3: Polri pada prinsipnya segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik. Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti.
2: Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto tahun lalu. Komisi dibentuk menyikapi aksi demo yang berakhir ricu dan satu pengendara ojek online bernama Afan Kurniawan meninggal tertabrak kendaraan taktis milik Brimob.
1: Ya, cukup ya.
2: Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Kami awali informasi yang terkait dengan pemberangkatan para jamaah haji.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: PPIH Arab Saudi Sektor 10 menyambut jamaah haji Indonesia yang tiba di Hotel Hidayah dan jamaah haji harus mematuhi aturan di Arab Saudi. Selengkapnya kita akan simak bersama Syariful Alam, reporter kami yang berada di sana.
5: Di sektor 10 akan kedatangan dari PDG3 dan JKB5.
6: Rencananya sebanyak 750 lebih jamaah haji Indonesia akan tiba di sektor 10 di Hotel Al Hidayah Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasannya setiap tugas dan fungsi dari layanan telah mempersiapkan diri untuk menyambut para tamu Allah tersebut. Berdasarkan data bahwa jamaah haji Indonesia telah tiba sebanyak 3.425. Dan pendengar, Kepala Sektor 10, Akhor Wid Sudiono mengatakan bahwasannya setiap petugas PPIH Arab Saudi siap menyambut tamu Allah di Sektor 10 di Hotel Al-Hidayah. Berikut keterangan daripada Ketua Sektor 10, Akhor Uwid.
5: Di Sektor 10 akan kedatangan dari PDG3 dan JKP5. PDG3 berjumlah 160 dan dari JKP5 388 yang akan menempati di Al-Hidayah Tower 1 dan 9C. Persiapan kita, kami dari Sektor 10 alhamdulillah sudah dibagi dua tim untuk siap menyambut kedatangan dari PDG3 dan JKP5 yang akan kita sambut beberapa saat ke depan.
6: Dengan dapat kami informasikan bahwasannya Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia telah membuat edaran dan ini ditempel di hotel di Al-Hidayah, di mana fokus dari haji tahun 2026 ini adalah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Di sini harus diperhatikan para jemaah haji dilarang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dua tempat suci tersebut, yaitu menerapkan aturan tidak boleh merokok di komplek masjid dan pastinya akan ditegur dan didenda sebanyak 200 rial atau bahkan diproses secara hukum. Kedua, berkerumun selain berpotensi menghambat alur pergerakan jemaah lain, kerumunan orang banyak juga bisa menimbulkan kecurigaan. Petugas akan meminta jemaah untuk terus berjalan. Ketiga adalah membuang sampah sembarangan. Ada banyak kotak sampah di berbagai sudut masjid. Karena itu setiap jemaah haji diharuskan untuk membuang sampah di tempat sampah yang telah disiapkan. Keempat adalah mengambil video berdurasi lama. Petugas keamanan Arab Saudi atau Askar banyak melakukan patroli secara langsung maupun melalui CCTV. Apabila ketahuan, kamera dan alat pendukung akan disita dan bahkan hasil rekamannya dihapus permanen. Kelima adalah membentangkan spanduk, banner atau bendera yang menunjukkan identitas atau kelompok tertentu juga tidak boleh dilakukan. Dan keenam adalah mengambil barang tercecer, yaitu mengambil barang yang tercecer walau untuk mengamankan akan terlihat seperti pencurian jika dari kamera CCTV. Apabila Anda menemukan barang yang tercecer, segera sampaikan ke petugas keamanan terdekat. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Arab Saudi kita menuju ke Palembang, ada 443 jamaah haji kloter 10 yang telah diberangkatkan pada Selasa malam. Dan ini merupakan gelombang pertama pemberangkatan haji yang berasal dari M.

0: menyebutkan total jamaah yang telah diberangkatkan mencapai 4.423 jamaah, terdiri dari 3.312 jamaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jamaah dari Bangka Belitung serta 40 petugas kloter. Memasuki gelombang kedua, Arkan menyebutkan akan dimulai pada 9 Mei 2026. Kloter 11 dijadwalkan masuk ke asrama haji pada 8 Mei 2026. Berbeda dengan sebelumnya, jamaah gelombang kedua tidak lagi mendarat di Madinah, melainkan langsung menuju ke Jeddah dan dilanjutkan perjalanan darat ke Mekah. Jamaah juga dihimbau untuk mempersiapkan diri, terutama mengenakan pakaian ihram sejak dari embarkasi atau di dalam pesawat.
1: Dari Madinah baru ke Mekah. Kalau gelombang kedua ini Jeddah, langsung ke Mekah biasanya, bukan biasanya. Ini sudah kita haruskan dari embarkasi dia pakai ihram.
0: Arkan menambahkan saat ini kondisi jamaah haji di Arab Saudi dilaporkan dalam keadaan baik. Kloter pertama hingga empat telah berada di Mekah, sedangkan kloter 5-9 masih berada di Madinah untuk menyelesaikan program Arban. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan, Ernika, menjelaskan bahwa Asrama Haji Sumatera Selatan telah melakukan berbagai persiapan jauh sebelum musim haji dimulai. Persiapan tersebut mencakup penataan ruang kedatangan jamaah, kamar penginapan, serta fasilitas pendukung manasik seperti masjid. Selain itu, sejumlah gedung juga telah direnovasi guna memastikan seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi optimal sehingga penyelenggara haji dapat berjalan lancar.
2: Alhamdulillah, memang jauh-jauh hari kami juga telah melakukan persiapan-persiapan dan juga memang ada beberapa gedung juga yang dari perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga di tahun ini sudah direnovasi. Alhamdulillah, secara keseluruhan persiapan kami sudah matang.
0: Ditambahkan Ernika, dengan berakhirnya gelombang pertama, saat ini Asrama Haji Sumatera Selatan melakukan persiapan untuk menyambut jamaah haji gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026. Secara kapasitas, Asrama Haji Sumatera Selatan memiliki 270 kamar penginapan yang tersebar di 7 gedung. Dengan fasilitas tersebut, Asrama Haji Sumatera Selatan mampu menampung hingga 2 kloter jamaah haji. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Palembang kita menuju ke kloter asal Cirebon di mana ada 445 jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon yang juga siap diberangkatkan menuju Tanah Suci. Informasi lengkapnya bersama rekan saya Rena Safira. Rena.
4: Baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 19 KJT asal Kabupaten Cirebon, hari ini Rabu 6 Mei 2026, dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Bandara Kertajati setelah menjalani masa persiapan di Asrama Haji Indramayu. Sebelumnya, sebanyak 445 orang yang terdiri dari 441 jemaah dan petugas haji telah diberangkatkan dari Cirebon pada Selasa 5 Mei 2026, menuju asrama untuk menjalani proses administrasi dan persiapan keberangkatan. Seluruh jemaah kloter 19 ini merupakan full dari Kabupaten Cirebon, tanpa gabungan dari daerah lain. Di Asrama Haji Indramayu, jemaah telah menerima gelang identitas, living cost, perlengkapan kesehatan, serta kartu masuk, dan bermalam selama satu hari. Berikut keterangan dari PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Hotib Haryanto.
5: Itu kloter 19 itu insya Allah akan diberangkatkan tanggal 5 Mei ya, masuk asrama pukul 11 pagi, nanti diberangkatkan pukul 13. Ya, insya Allah nanti dengan jemaah 441, itu akan berangkat 545 orang, dan insya Allah juga akan diberangkatkan dilepas oleh Bapak Bupati Cirebon sendiri.
4: Ditambahkan Hotib, proses persiapan jemaah telah berjalan lancar termasuk pengiriman koper yang dilakukan lebih awal sebelum keberangkatan jemaah. Selanjutnya, jemaah dijadwalkan diberangkatkan dari Asrama Haji Indramayu menuju Bandara Kertajati pada pukul 13.40 waktu Indonesia bagian Barat dan akan dilepas landas pukul 16.40 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi. Pihak penyelenggara mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan dan tidak kelelahan, mengingat perjalanan udara menuju Arab Saudi akan ditempuh selama kurang lebih 9 jam. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safi.

0: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Pencapaian ini berada di atas sejumlah negara-negara anggota G20 di periode yang sama. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Lapangan usaha yang tumbuh tinggi, antara lain penyedia.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tumbuh 5,61% secara tahunan. Pertumbuhan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan 1 tahun 2025 yang tumbuh sebesar 4,87%. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa hampir seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada awal tahun ini. Sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yang mencapai 13,14%.
2: Lapangan usaha yang tumbuh tinggi, antara lain penyediaan akomodasi dan makanan minuman yang tumbuh sebesar 13,14%, di mana hal ini didorong oleh peningkatan kinerja penyediaan makan minuman seiring dengan momen libur nasional dan juga perluasan cakupan program makan bergizi gratis.
3: Dari sisi lapangan usaha, Amalia mengatakan industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi 1,03% basis poin. Sementara itu, sektor pertanian juga tumbuh positif sebesar 4,97% yang didorong oleh momentum panen raya pada triwulan pertama tahun ini.
2: Tanaman pangan tumbuh 7,58% seiring dengan panen raya yang jatuh pada triwulan 1 2026. Peternakan juga tumbuh 11,84% seiring dengan meningkatnya permintaan daging ayam ras dan telur yang salah satunya untuk memenuhi permintaan selama momen Ramadan Idul Fitri dan juga program makan bergizi gratis.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi nasional saat ini berada di atas pertumbuhan beberapa negara anggota G20 lainnya. Airlangga menggarisbawahi bahwa belanja pemerintah menjadi faktor penopang dengan laju pertumbuhan mencapai 21,81%.
4: Di kuartal pertama juga kita lihat belanja pemerintah tumbuh tinggi di angka 21,81%, di mana ini angkanya sekitar 815 triliun. Ini di atas rata-rata historis dan tentu ini didorong oleh beberapa program belanja kementerian lembaga termasuk MBG sampai dengan Maret 51 triliun.
3: Airlangga menambahkan konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama dengan pertumbuhan sebesar 5,52%. Untuk menjaga tren ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp356,8 triliun dalam APBN 2026.
4: Kemudian revitalisasi sekolah atau satuan pendidikan sebesar Rp13,4 triliun dan implementasi 3 juta rumah FLPP dengan alokasi anggaran 37,1 triliun, bantuan stimulan perumahan swadaya sebesar 8,9 triliun dan kredit program perumahan dengan plafon 34,8 triliun.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa capaian 5,61% menunjukkan akselerasi ekonomi yang melampaui capaian triwulan 4 tahun sebelumnya. Purbaya menegaskan, fokus pemerintah saat ini adalah memastikan penguatan ekonomi domestik berjalan stabil guna menghadapi hambatan global.
5: Tapi kan kita tahu, hambatan masih akan besar di depan, mengingat global juga belum baik kondisinya. Jadi kita harus pastikan domestiknya tumbuh dengan bagus, dan segala mesin atau perusahaan-perusahaan yang export-oriented yang masih bisa ekspor, kita akan dukung supaya mereka bisa lebih kompetitif di global.
3: Di sisi lain, kontribusi investasi juga mencatatkan peningkatan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani melaporkan bahwa porsi investasi terhadap total pertumbuhan ekonomi triwulan 1 mencapai 32%.
6: Investasi itu menyumbangkan kurang lebih biasanya 28-29%. Ya, alhamdulillah ini 32%, sehingga pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama ini alhamdulillah mencapai hasil yang sangat-sangat baik ya.
3: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, konsumsi rumah tangga masih mendominasi struktur produk domestik bruto dengan porsi mencapai 54,36%. Selain itu, indikator sosial menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,89 juta orang di awal tahun ini. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan masyarakat juga memberikan komentar tersendiri bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama yang mencapai 5,61%.
1: Jujur kaget sih dengarnya, tapi bangga banget ya. Kita tahu kan kondisi global tuh lagi nggak menentu, tapi ekonomi kita malah bisa tembus sampai 5,61%. Bahkan katanya itu di atas Tiongkok sama Amerika Serikat loh ya. Keren banget sih Indonesia bisa curi start di awal tahun 2026 ini. Harapannya ya semoga angka-angka keren ini nggak cuma di atas kertas, tapi beneran berasa ke daya beli kita sehari-hari supaya makin stabil juga ke depannya.
2: Kalau dibilang ekonomi naik karena konsumsi masyarakat, menurut saya itu masuk akal banget. Saya ngerasa emang di kuartal 1 kemarin, aktivitas belanja atau makan di luar itu lagi rame-ramenya. Ternyata kontribusi kita ke PDB itu sampai 54% lebih ya. Ya semoga aja harga-harga barang tetap kejaga ya. Jadi kita juga makin semangat buat belanja dan muterin roda ekonomi kita sendiri.
3: Kalau lihat angka pertumbuhan ekonomi 5,61% ini di kuartal pertama menurut saya cukup bagus ya. Apalagi katanya didorong dari belanja masyarakat sama pengeluaran pemerintah yang naik. Semoga ini jadi awal yang baik untuk ekonomi Indonesia ke depan. Tapi yang paling penting sih harga-harga kebutuhan harus tetap stabil. Jangan sampai ekonomi tumbuh tinggi tapi kebutuhan sehari-hari malah makin mahal. Jadi masyarakat juga bisa benar-benar merasakan dampaknya, bukan cuma dengar angkanya bagus aja.

0: Dan pendengar, kami mohon maaf untuk gangguan teknis yang baru saja terjadi. Kita juga ingin mendengarkan bagaimana momentum ekonomi Indonesia. Naskah tersebut disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana berikut ini.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah awan mendung ketidakpastian ekonomi global, Indonesia justru mengukir kinerja yang menggembirakan. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan, pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal pertama tahun 2026 melesat hingga 5,61% secara tahunan. Angka ini bukanlah pencapaian biasa. Raihan ini melampaui pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang berada di angka 5%. Bahkan jauh di atas Amerika Serikat yang tertahan di kisaran 2,7%. Secara struktur, mesin pertumbuhan kita masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Dengan angka pertumbuhan 5,52%, ini membuktikan bahwa daya beli masyarakat masih menjadi napas utama bagi perekonomian nasional. Namun, ada catatan menarik yang perlu kita cermati bersama. Laju pertumbuhan tercepat justru dipicu oleh konsumsi pemerintah yang melonjak drastis hingga 21,81%. Di sisi lain, sektor investasi atau pembentukan modal tetap bruto juga mulai menunjukkan geliat positif sebagai pendorong pertumbuhan. Pendengar dan pemirsa RRI Net, capaian ini tentu patut kita apresiasi. Meski demikian, ketergantungan yang tinggi pada belanja pemerintah harus menjadi alarm bagi kita semua. Pertumbuhan ekonomi yang sehat idealnya ditopang oleh sektor-sektor produktif seperti penguatan industri, geliat ekspor, serta investasi jangka panjang yang padat karya. Mengapa demikian? Karena jika terlalu bersandar pada konsumsi pemerintah, ada risiko pertumbuhan kita akan kehilangan napas dalam jangka panjang. Pertumbuhan 5,61% adalah sinyal positif yang membawa harapan. Namun, tugas berat pemerintah ke depan bukan sekadar menjaga angka, melainkan memastikan ekonomi kita tumbuh berkualitas, kuat, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyerukan pembebasan segera para aktivis global Sumut Flotilla yang ditahan oleh pasukan Israel ketika menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza. Ia bahkan mengatakan situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran besar dan harus dikutuk oleh semua pihak karena pengecatan di aktivis peredaran internasional adalah melanggar hukum internasional. Beralih ke informasi olahraga, Jepang memulai kiprah mereka dalam Piala Asia U17 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Qatar pada laga grup B di King Abdullah Sport City Pitch Shea Future Arab Saudi. Dan hasil ini menempatkan Jepang pada puncak klasemen grup B dengan 3 poin.

Demikian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lain masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Eiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia.

0: Jakarta pagi ini bersama Roli Hutayan dan Imam Sari, pendengar Pro 1.
1: Sampai jam 10 nanti, sudah pada sampai kantor belum nih? Udah jam 8 nih, jangan sampai nanti bosnya teriak, mana nih belum pada datang.
0: Atau kayak kejar-kejaran absen ya?
1: Iya benar.
0: Bentar, tungguin liftnya, satu lagi terlambat gitu ya.
1: Titip absen dong.
0: Titip, ah bisa emang.
1: Udah gak ada ya. Zaman kuliah kayaknya.
0: Oh benar. Ntar kalau anakku dititipin absen sama temennya, aku bilang just tipin. Kasih ratenya.
1: Gimana?
0: Kasih ratenya.
1: Oke, kita sudah punya 3 tema yang bisa Anda pilih di pagi hari ini pendengar. Yang pertama adalah Kemendikdasmen luruskan misinformasi guru non ASN dirumahkan pada 2027 mendatang.
0: Kemudian kereta api Argo Bromo Anggrek berganti nama menjadi kereta api Anggrek.
1: Yang ketiga, Pemprov DKI pertahankan insentif pajak dan bebas ganjil genap kendaraan listrik.
0: Oh, karena kemarin ada wacana kendaraan listrik mau dipajakin juga. Ternyata ini pertahankan insentif pajak dan bebas ganjil genap. Wah, enak mana ya. Nih yang menurut Anda menarik?
1: Ganti mobil.
0: Semakin tergoda ya, Bams ya. Boleh. Kayak saya tadi gimana? Buka e-commerce mau beli motor. Oh,
1: iya. Pagi-pagi dia random mau beli motor. Astagfirullahalazim.
0: Padahal saldonya cuma 25.000.
1: Yuk pilih yuk 3 tema polling yang sudah disampaikan 0213440696 atau 3441499.
0: Atau line telepon kami di 0811 7972 7912 ya, silakan.
1: Udah ada yang bergabung belum sini?
0: Belum ada kak.
1: Oke, silakan ya.
0: Silakan ini... mendengar Pro 1, kami tunggu ya gabungnya. Anda yang pilih yang mana?
1: Ada yang ngirim balik nih malah. Pak Sutama, selamat pagi Pak Sutama, mau pilih tema nomor berapa nih Pak Sutama?
0: Pak Sutama lupa nulis kayaknya nih. Mau 1, 2 atau 3 ya?
1: Kirim balik ya. Silakan yang mau ikutan gabung ya, kita ya. Tunggu ya sampai nanti di jam 8. Masih bersama kami di Jakarta pagi nih.

musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Ibu Ina, ayo masuk-masuk.
0: Iya, makasih. Eh, Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
1: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
0: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
1: Dari kaleng bekas biskuit.
0: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
1: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
0: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
1: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
2: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
3: Jakarta Pagi Ini, Instagram @rriPro1Jakarta, 91,2 FM.
4: Maudia Yunda,
5: Reza Rahadian.
4: Oke, udah bisa. Udah bisa, Bams. Ya ampun, semoga kami lumayan menghibur ya pendengar Pro 1. Kerjaan kan udah capek ya.
5: Ada yang mikir apaan?
4: Apaan? Reza, Maudi, Mayudi, Ayunde dari mana?
5: Mau dipukulin.
4: Mau dipukulin, iya.
5: Oke, kita punya 3 tema yang sudah ada beberapa yang milih ya, tapi kita sampaikan lagi. Yang pertama ini adalah Kemendikdasmen luruskan misinformasi guru non ASN dirumahkan pada 2027.
4: Kemudian kereta api Argo Bromo Anggrek berganti nama menjadi kereta api Anggrek.
5: Yang ketiga, Pemprov DKI pertahankan insentif pajak dan bebas ganjil genap kendaraan listrik. Ada Pak Sutama nih, di mana Pak Sutama tuh?
4: Pak Sutama ini pilihan nomor 3. Okay. Ya. Sementara jalan macet, mobil udah banyak, terus disuruh ganti mobil listrik mengurangi kemacetan, bagaimana? Saya sampai bingung memarahnya, Pak.
5: Ya. Ya, yang penting kita bacain aja.
4: Ya. Wacana terus kapan beresnya? Oke.
5: Amin, segera ya.
4: Segera ya. Karena kan ganti mobil juga bukan perkara mudah ya, sobat.
5: Iya, betul. Kecuali ada yang subsidiin ya.
4: Bener, ya. Saya mikirnya lama lagi, bener. Kalau saya lebih ke, ada sponsor aja gak nih?
5: Oh iya, boleh. Ada Kakak Cahmi di Bogor, selamat pagi.
4: Halo.
5: Pilih nomor 1 deh, katanya. Untuk para guru non-ASN, semoga selalu mendapatkan prioritas terbaik dari Dirjen Kemendikdasmen, biar bagaimanapun guru honorer masih dibutuhkan untuk mengisi kekurangan formasi di berbagai daerah.
4: Betul, makasih. Bahkan di tahun lalu tuh ada yang cerita kalau mereka honorer, terus ada yang juga ada P3K, akhirnya tidak bisa diangkat menjadi guru tetap gitu ya, karena memang ada efisiensi. Sedih ya.
5: Oh, aku kemarin sempat lihat juga di sosial media, ada guru yang saya nggak tahu, mungkin dia hanya menunjukkan ya gajinya selama 3 bulan di rapel, itu hanya berapa ratus ribu gitu, 400 ribu
4: ya Allah.
5: Kalau nggak salah selama 3 bulan itu di rapel, dan
4: ongkosnya aja gak cukup kayaknya.
5: Nah itu dia, dan itu katanya sempat diberhentikan karena dia
4: gajinya
5: mengupload.
4: Karena dia speak up.
5: Speak up gitu. Tapi katanya sih sudah damai kembali, sudah dipekerjakan lagi.
4: Oh, alhamdulillah
5: gitu.
4: Ya.
5: Ya mudah-mudahan yang ini, yang seperti ini justru yang mendapatkan perhatian gitu.
4: Yes,
5: ya.
4: Apalagi daerah-daerah terluar ya, Bams ya.
5: Betul.
4: Semoga ya. Di Cipondoh Tangerang ada Bapak Razak yang pilih tema nomor 1 ya, terkait juga misinformasi guru non ASN yang akan dirumahkan di tahun 2027.
5: Oke, terima kasih pilihannya. Ada juga Pak Pandu di Jakarta Selatan, coba kita dengarkan. Selamat pagi Pak Pandu.
6: Sebelum saya bahas topik, saya mau menginfokan cuaca pagi ini.
4: Oke.
6: Di kawasan Kebayoran Lama dan sekitarnya, atau Kebayoran Lama plus Kebayoran Baru, cuaca pagi ini sedikit cerah. Sempat sebelum jam segini, sebelum jam 7 lebih 6, cuacanya belum nongol matahari alias mendung. Sekarang cuacanya sudah cerah.
4: Alhamdulillah cerah.
6: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bams.
5: Oh, barusan prolog.
6: Partner Karoli atau Kasiliana, saya pilih topik untuk nomor 3.
5: Oke.
6: Perpanjangan pembebasan ganjil genap dan pembebasan insentif pajak bagi kendaraan listrik.
4: Oke.
5: Kita sudah paham.
4: Nomor 3 ya. Curiga Mas Pandu punya ini deh.
5: Apa tuh?
4: Kendaraan listrik.
5: Iya, siapa tahu.
4: Mobil-mobil kecil lucu itu kan lumayan ya.
5: Lucu-lucu mobil, kayak mobil-mobilan ya.
4: Iya ya, lucu ya.
5: Pengen gitu.
4: Tapi kalau mau ngomong aduh pengen ganti mobil ya karena mobilnya lucu tuh kayaknya agak kurang tepat gitu ya.
5: Kurang tepat. Berdasarkan kebutuhan ya. Jangan berdasarkan karena dia lucu.
4: Agak
5: ya.
4: Kurang tepat, lebih kok nggak tahu diri, nggak ada duitnya.
5: Kayak cuma orang-orang tertentu aja yang bilang, ih lucu mau beli ah gitu.
4: Iya.
5: Kalau kita ih lucu mau beli ah, hey, tahu diri kau gitu.
4: Saldo kamu tinggal 25.000 ya, belum gajian.
5: Aku 26.000.
4: Oh tambah 1.000 ya.
5: Tambah 1.000 lumayan.
4: Aku tambahin tadi bayar utang.
5: Iya. Nemu lagi yang gope. Oke, kita masih tunggu ya pendengar ya. Silakan ya. Anda yang mau ikutan bergabung di tema polling di pagi hari ini, boleh telepon 021-344-0696 atau 344-1499
4: atau di line WhatsApp kami di 0811-7972-7912.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, informasi pertama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimis persoalan sampah ibu kota segera teratasi. Setelah Pemprov DKI dan Danantara Indonesia mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik dan atau PSEL. Kesepakatan ini ditandatangani kemarin dengan rencana pembangunan di Bantar Gebang Jawa Barat dan Tanjungan Jakarta Utara.
2: Beralih ke informasi berikutnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada kenaikan tarif listrik pada bulan ini. Menteri Bahlil mengatakan hingga kemarin pemerintah belum menaikkan tarif listrik dan menurutnya jika ada perubahan akan diumumkan secara resmi. Sebelumnya masyarakat sempat mengeluhkan isu kenaikan tarif listrik di media sosial, namun PT PLN Persero menegaskan kabar tersebut tidak benar atau hoax. Sekian kelas berita pukul 8 pagi. Untuk informasi lengkap lainnya Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: adalah salah satu minuman paling populer di dunia. Dinikmati oleh jutaan orang setiap hari. Minuman ini terbuat dari biji kopi yang di-roasting dan digiling menjadi bubuk. Kemudian diseduh dengan air panas. Kopi mengandung kafein, antioksidan, dan nutrisi lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Seperti meningkatkan energi dan kewaspadaan, meningkatkan metabolisme, serta mengurangi risiko penyakit tertentu. Namun, ada fakta yang mengatakan bahwa penambahan garam pada kopi dapat membantu mengurangi rasa pahit dan asam yang terlalu dominan. Garam memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan rasa sehingga menghasilkan cita rasa kopi yang lebih lembut dan kompleks. Selain itu, garam juga dapat memunculkan rasa-rasa lain yang tersembunyi dalam biji kopi. Apakah Anda sudah menambahkan garam pada kopi Anda?
1: Tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Liodra.
1: Apa?
2: Kamu Andi Rianto dong.
1: Oh iya, Andi Rianto. Selamat pagi. Sang Dewi. Ada Sang Dewi, iya barusan yang menemani di Prosata di Jakarta.
2: Pagi-pagi ya. Udah siapa ya?
1: Iya, mikirin dengerin. Aku jadi siapa hari ini.
2: Dengar Liodra teriak-teriak.
1: Tapi dia bagus sih.
2: Iya benar.
1: Salah satu kesuksesan Indonesian Idol tuh di generasinya dia tuh. Mm-mm. Di pas seasonnya dia.
2: Banyak yang juga akhirnya lagu-lagunya hits gitu ya, walaupun udah solo karir ya.
1: Mm-mm. Anak-anaknya tuh hits semua dari Betul. Mulai Liodra juara satunya, terus ada Ziva Magnolia,
2: ada Tiara Andini.
1: Tiara dulu ya, baru Ziva, terus Kesha Lafronka.
2: Oh benar.
1: Mahalini.
2: Oh iya, generasinya. Ya,
1: semuanya naik
2: angkatan
1: gitu.
2: Itu ya.
1: Iya, angkatan luar biasa.
2: Terus saya masuk 2028 ya.
1: Oke, boleh. Saya tunggu, Lil.
2: Lebih ke umur kamu udah ketuaan ya. Mending ke ibu-ibu mencari bakat aja kamu.
1: Kamu harus saya nanya nunggu di mana depan RCTI-nya oh, iya, depan saya.
2: Bener, saya buka kantin.
1: Oke, kita punya 3 tema polling pendengar. Yes, pagi ini ya. Dasmen luruskan misi informasi guru non ASN dirumahkan pada 2027.
2: Kemudian kereta api Argo Bromo Anggrek berganti nama jadi kereta api Anggrek.
1: Yang ketiga, Pemprov DKI pertahankan insentif pajak dan bebas ganjil genap kendaraan listrik.
2: Kemudian
1: Bu Tari nih di Banten bilang apa dia?
2: Pagi my dear Bams, Hari dan Rolly.
1: Pagi.
2: Saya pilih nomor 2 ya. Ganti nama tuh katanya kereta api Argo Bromo Anggrek berganti nama menjadi kereta api Anggrek gitu.
1: Jadi katanya sejak kejadian tabrakan maut Senin malam 27 April lalu masih ada aja banyak orang yang trauma untuk naik kereta api lagi. Tapi ada banyak yang mau tetap naik kereta api
2: sebagai
1: gitu
2: armada
1: ya.
2: Yang mudah dan cepat gitu. Baiklah, tapi
1: Iren
2: masih
1: juga,
2: menjadi pilihan ya. Ibu Iren memilih nomor 1. Kemendikdasmen luruskan misinformasi guru non ASN dirumahkan pada 2027.
1: Oke, dan ternyata yang paling banyak dipilih di pagi hari ini adalah mengenai Kemendikdasmen luruskan misinformasi guru non ASN dirumahkan pada 2027.

0: banyak menarik perhatian pendengar Prosa tuh ya.
1: Betul.
0: Kalau Anda juga mau ikut berpendapat gitu ya, memberikan insight dan juga tanggapan gitu, silakan di 0811-7972-7912 atau bisa ke line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.
2: Ya, jadi informasinya pendengar, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluruskan misinformasi yang menyebutkan bahwa guru non ASN ini akan dirumahkan di tahun depan ya.
0: Dan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdesmen Nunuk Suryani menegaskan pihaknya masih sangat membutuhkan peran para guru non ASN untuk mengisi kekurangan formasi guru di berbagai daerah gitu. Diketahui ada 200 lebih guru non ASN yang terdata di Dapodik dan ini belum berstatus ASN dan juga mengajar di sekolah negeri.
2: Ya, jadi dari Kemendikdasmen juga mengeluarkan surat edaran Mendikdasmen ini tahun 2026 untuk memberikan kepastian perpanjangan masa kerja ataupun penggajian kepada guru non ASN yang penataannya dianggap telah diselesaikan paling lambat menanti ya di Desember 2020 2024 lalu ya undang-undangnya ya sudah ada ya.
0: Gitu. Dan melalui surat edaran dikatakan juga kalau Kemendikdasmen memberikan kepastian masa kerja dan penggajian kepada guru non ASN hingga 31 Desember 2026. Tapi ada ketentuannya nih, Bams ya. Guru non ASN ini memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja dan juga mendapat tunjangan profesi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2: Ya, dan selain itu juga berdasarkan surat edaran yang sama disampaikan bahwa guru non ASN yang memiliki sertifikat pendidik tapi tidak memenuhi beban kerja mendapatkan insentif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
0: Terakhir, guru non ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan insentif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi mungkin hingga akhir 2026 ini teman-teman guru non ASN bisa melengkapi beberapa sertifikat yang tadi disarankan ya, supaya mungkin prosesnya jadi lebih mudah dan pastinya lebih skillful ya, karena kan udah ikut pendidikan.
2: Iya benar.
0: Itu yang paling goalnya gitu. Guru-gurunya semakin skillful, anak muridnya juga harapannya jadi semakin pintar ya.
2: Ya, karena informasinya juga untuk setelah tanggal 31 Desember nanti disampaikan bahwa Kemendikdasmen ini juga merumuskan skema baru terkait penugasan para guru non ASN yang perannya masih sangat dibutuhkan dalam mengisi kebutuhan akan guru khususnya di wilayah 3T. Makanya katanya masih akan terus memperjuangkan nih untuk para guru non ASN berdasarkan kebutuhan dan peran mereka yang insya Allah tidak dirumahkan gitu ya, sebagaimana yang ramai diberitakan.
0: Baik, semoga nih ada apa ya, ada hal-hal baik berikutnya gitu ya. Teman-teman yang non ASN ini yang kemarin sempat tertunda mungkin karena efisiensi atau mungkin karena hal-hal lainnya, di tahun ini boleh dapat kabar baik ya.
2: Amin, amin, amin.
0: Amin, selesai perjuangannya.
2: Semangat terus untuk para guru.
0: Dan untuk Anda juga kalau mau ikutan berkomentar ya silakan nih, kami tunggu ya. 0811-7972-7912 atau mungkin nih pendengar kita ada yang guru non ASN ya, Bams ya.
2: Betul.
0: Juga bisa ikutan sharing, bisa cerita-cerita juga ya.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan kebersamaan. Hey!

0: Masih di Jakarta pagi ini pendengar, dengan tema Kemendikdasmen luruskan misinformasi guru non ASN dirumahkan pada tahun 2027 atau tahun depan.
1: Tahun depan ya. Ini pasti bikin teman-teman guru non ASN tuh ketar-ketir ya, apalagi teman-teman juga yang di dunia pendidikan. Tapi bagaimana awalnya informasi ini dan bagaimana tanggapannya? Kita akan ngobrol bersama dengan Ketua Bidang Advokasi Pendidikan dan Guru, ada Bapak Iman Zanatul Khairi yang tersambung lewat line telepon. Halo Bapak, selamat pagi, Pak.
0: Pagi Pak Iman.
2: Selamat pagi, suara saya terdengar?
1: Jelas, Pak. Sehat, Pak Iman?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pak, bagaimana nih pendapatnya ya, pandangannya terhadap informasi yang sempat diketahui masyarakat ya terkait dengan Kemendikdasmen ini ada misinformasi terkait guru non ASN yang akan dirumahkan pada 2027, Pak?
2: Ya, memang bukan misinformasi juga ya. Jadi kalau kita baca dokumennya itu agak ngeri-ngeri sedap ya. Jadi di dalam surat edaran ini ya, nomor 7 tahun 2026, kalau kita baca di sini ada hal-hal yang membuat teman-teman guru itu syok lah gitu kan, kaget, takut juga gitu. Yang pertama isi edarannya ini adalah soal yang diperhatikan teman-teman guru itu adalah penugasannya sebagai guru honorer itu selesai di tanggal 31 Desember 2026. Dengan kata lain tanggal 1 Januari selesailah dia, tidak ada tugas lagi gitu kan. Nah, meskipun kemudian di dalam isi surat ini sebetulnya ada penegasan lain, maksudnya guru non ASN atau honorer ini dia dapat, kalau dia dapat sertifikasi pendidik, dia nanti dapat tunjangan. Kalau dia dapat sertifikasi pendidik, bersertifikasi pendidik, tapi dia beban kerjanya kurang, tetap akan dapatkan insentif dan lain-lain seperti itu. Nah, tapi kembali lagi teman-teman guru tidak memperhatikan yang itu, tetapi memperhatikan yang tadi
1: yang awalnya itu ya.
2: Iya, 31 Desember 2026, ya udah penugasannya sampai di situ saja. Oh, nah, okay. Ini sebetulnya boleh dibilang surat edaran ini waktunya kurang pas gitu, kira-kira gitu.
1: Okay.
2: Kenapa? Surat edaran ini memang ditujukan kepada gubernur, wali kota, dan kepala dinas untuk sebetulnya menegaskan supaya guru-guru honorer ini tidak dipecat-pecatin gitu loh ya. Ininya apa? Apa namanya, pesan-pesan positifnya kepada daerah tuh minimal satu tahun ini sampai akhir tahun jangan dipecat-pecatin ya gitu. Nah, ini surat edaran itu fungsinya situ, tetapi kemudian secara tidak langsung menegaskan seolah-olah bahwa ujungnya nanti guru honornya tugasnya sampai 31 Desember aja ya gitu. Nah, ini yang tone inilah yang mengkhawatirkan teman-teman guru, sehingga kemudian ya boominglah seperti yang sekarang. Oh, berarti guru honornya selesai. Karena apa? Memang sampai saat ini kalau kami boleh jujur, sejak akhir 2025 itu pemerintah daerah menyetop gitu, atau tidak lagi memberikan jaminan kalau mereka akan membayar gaji guru honorer, kira-kira seperti itu.
1: Okay. Nah,
2: pertanyaannya kemudian kan ini bukan soal gaji saja, karena guru honorer digajinya telat itu sudah biasa, sudah mengecil telat lagi ya, itu sudah biasa. Sekarang malah statusnya ini, keberadaannya diakui atau tidak. Nah, dengan datangnya surat ini seolah-olah dipastikan ya udah kamu guru honorer terakhir 31 Desember ya gitu.
1: Nah,
2: jadi sudah gaji telat, tidak jelas, suka terlambat, dan sekarang statusnya dipastikan sampai 31 Desember. Betul memang Kementerian Dirjen GPK Bu Nunuk misalkan mengklarifikasi bahwa ya ini adalah upaya memperingati kepala daerah supaya tidak langsung memecat, karena memang sejak akhir 2025 ini fenomenanya itu ada Bu, karena jujur aja daerah-daerah ini secara fiskal menyempit gitu, dia tidak punya uang kasarnya seperti itu, sehingga kemudian satu-satunya jalan adalah mereka mengurangi biaya pegawai mereka, yaitu guru, karena guru itu kan pegawainya Pemda sebetulnya, guru di lingkungan sekolah itu kan dia bukan pegawai kementerian, tapi pegawai Pemda. Tetapi jaminan status mereka diakui atau tidak dapodik, nah itu sebetulnya nanti kementerian yang ngatur itu.
1: Okay.
2: Nah inilah yang jadi persoalan, bahwa terjadi fenomena, jujur saja kami dari P2G menyebutnya sebagai PHK massal guru. Sebetulnya sekarang sedang terjadi, bukan hanya pada honorer, yang P3K ada yang di
1: tidak dilanjutkan, tidak ya Pak?
2: Ada sebetulnya.
1: Oke. Kemudian baik, berarti ini isunya dari tahun 2025 ya Pak, bikin gak tenang ya, yeah, teman-teman guru ya.
2: Yeah.
1: Oke, okay, nah menurut Pak Iman sendiri seberapa besar dan seberapa mensupportnya guru-guru non AS ini terhadap pendidikan Pak?
2: Inilah yang sering menjadi perdebatan ya. Misalkan
1: okay,
2: argumentasi pertama misalkan mengatakan ya guru honorer Anda itu salah gurunya sendiri, kenapa kamu mau jadi honorer gitu. Dari semua dialog kami dengan teman-teman guru honorer,
1: yeah,
2: kenyataannya enggak ada guru honorer yang bercita-cita jadi guru honorer. Nah, yeah, kenapa bisa mereka seperti itu? Karena situasi keterdesakan, situasi darurat yang mengharuskan mereka mengajar karena sekolah kekurangan
1: tenaga pengajar, ya.
2: Tenaga pengajar. Bagaimana peran mereka? Pada kenyataannya di lapangan, kadang-kadang tugas mereka itu sama saja dengan guru-guru yang dia bukan honorer. Tugasnya sama, kegiatan sama kok. Ada kegiatan dia ikut juga, dia bikin RPP juga, dia mengajar juga, atau kadang jamnya lebih banyak, atau kadang-kadang karena dia honorer dia tugasnya jauh lebih banyak. Ya udah, kalau kan kamu honorer, ya udah kamu kerjain aja ini gitu. Mungkin ada tambahan uang dan lain sebagainya gitu. Nah jadi kalau dari beban kerja honorer ini cukup tinggi sebetulnya.
1: Tapi
2: variasi ya. Ada yang memang dia tambahan jamnya sedikit, ada yang memang dia beban kerja sangat besar dan seterusnya. Nah ini yang sebetulnya persoalan inti di dalam dunia pendidikan kita dan keguruan kita. Jadi tenaganya dibutuhkan, tetapi pemerintah nggak mau mengakui, nggak mau membayar.
1: Tidak ada kejelasan jenjang karir ya Pak ya?
2: Betul, karena pemerintah kalau ditanya uangnya nggak ada terus. Tapi kalau untuk yang lain ada uangnya gitu.
0: Pak Iman, sejauh ini pasti banyak sekali hal yang sudah diperjuangkan sama teman-teman dari P2G gitu ya. Tapi ada nggak sih Pak dari semua itu yang mungkin sudah paling nggak udah terrealisasikan nih dari pemerintah apa yang sudah diperjuangkan? Kalau yang tidak, yang mungkin sudah kelihatan, kita semuanya mungkin sudah tahu. Tapi ada nggak sih hal-hal yang kayaknya pemerintah sudah mulai ada perhatiannya nih? Seperti apa gitu Pak? Kalau memang ada.
2: Oh iya, di pemerintah misalkan pemerintah sekarang di zamannya Menteri Pak Muti ya, Pak Abdul Muti misalkan mendekatkan, ada prestasi yang menurut kami memecahkan rekor, yaitu adalah PPJ, program pendidikan atau pendidikan profesi guru. Jadi kebetulan kami sejak era lama nih, era zamannya Pak Nadiem ya, selalu menyuarakan ini, apa itu namanya program PPG, pendidikan profesi guru. Jadi supaya guru-guru ini secara profesional gitu ya, di atas kertas mereka sudah tersertifikasi. Dalam arti lain ya, kalau kamu ngajar ya kamu sudah tersertifikasi bahwa kamu layak mengajar, kira-kira gitu. 5 tahun lalu ya, periode yang lama itu kami teriak-teriak gitu ya, tolong dong sertifikasi ditingkatkan. Itu jumlahnya hanya cuma 300 ribu guru selama 5 tahun. Tetapi kalau di yang sekarang nih, eranya Pak Muti ini dari tahun 2024 sampai sekarang, ini baru berjalan setahun setengah, ini sudah 800 ribu. Jadi itu juga capaian yang luar biasa. Dan mudah sekali. Jujur aja, saya itu ngalamin bagaimana mau, jadi saya udah jadi guru nih, udah jadi guru, tapi di atas kertas saya belum punya sertifikat gurunya lah kira-kira gitu. Semacam SIM-nya untuk mengajar lah kira-kira gitu.
0: Sertifikasi.
2: Nah untuk mengikuti PPJ, itu si kuotanya tuh kecil banget, ngantrinya tuh, maaf ya kalau di Kementerian Agama itu ngantrinya kayak naik haji ya. lama banget. Nah, tapi di eranya Pak Mukti ini luar biasa. Ini peningkatannya tinggi sekali sampai 800 ribu lah ya gitu. Jadi sekarang malah gampang banget. Dulu itu jujur aja saya pengalaman pribadi harus punya NUPTK, harus punya ini baru kita bisa ikut pendidikan profesi guru itu kan. Sekarang mudah sekali. Bahkan hampir seperti kacang goreng lah kira-kira gitu. Okay. Tapi setidaknya gitu ya negara itu di atas kertas sudah menunjukkan bahwa mereka itu guru-guru ini yang sekarang sedang mengajar ini sudah tersertifikasi loh gitu. Itu saya kira salah satu prestasi yang luar biasa. Cuman memang nanti setelah mendapatkan sertifikasi ini, sudah lulus dari program sertifikasi ini atau sudah lulus ke PG ini, apakah sertifikasinya cair atau tidak, nah itu baru nanti ada masalah selanjutnya. Tapi setidaknya capaian ini cukup luar biasa. Jadi pemerintah tidak bisa memang menjamin kesejahteraan secara langsung, tapi bisa menjamin kesejahteraan secara tidak langsung melalui PPG ini. Karena setelah lulus, dia ngajar, sudah mendapatkan ngajar dengan minimal jam yang dipersyaratkan, ya cairlah sertifikasinya gitu, 2 juta rupiah per bulan gitu.
0: Baik.
1: Okay, berarti sebetulnya terkait dengan sertifikasi yang tadi sempat dijelaskan oleh Pak Iman ini tidak begitu sulit ketika ada chance-nya gitu ya Pak?
2: Betul, sekarang programnya mudah sekali gitu untuk mengikuti gitu.
1: Okay. Jadi harapan kedepannya seperti apa nih Pak terkait dengan informasi yang tadi sama-sama kita ketahui itu Pak? Hingga
2: sederhana saja sebetulnya antara input dan output yaitu harus seimbang, karena keberadaan guru honorer ini karena ada gap input dan output, guru-guru yang pensiun yang meninggal dunia sehingga menyebabkan kekurangan guru dan pertambahan jumlah penduduk atau penambahan jumlah sekolah dan lain seterusnya, ini tidak sama dengan guru-guru yang direkrut oleh pemerintah. Jadi kalau setahun itu rata-rata 60 ribu guru pensiun, ya otomatis harus tersedia 60 ribu guru setiap tahun yang direkrut oleh pemerintah. Saat ini kalau kalian boleh jujur, sudah 6 tahun Kemendikdasmen ya, terutama sekolah-sekolah negeri itu sudah 6 tahun tidak membuka CPNS. Yang ada hanya seleksi guru P3K, di mana itu dipersyaratkan hanya untuk guru-guru yang sudah existing atau guru-guru honorer yang ada di sekolah. Bagaimana kalau ada penambahan kekurangan guru baru, itu kan berarti kan ada input lagi. Nah, mereka bagaimana statusnya? Nah, selama sistem rekrutmen ini tidak aktual, tidak presisi gitu ya. Kan walaupun sangat presisi pasti ada sisanya gitu ya. Ya, 1.000, 2.000 gitu. Nah, ini apalagi kalau ini tidak presisi. Ya, menyebabkan kekurangan gurunya gapnya sangat tinggi. Nah, kalau kekurangan gurunya jadinya tinggi lagi, ya direkrut lagi honorer. Sekarang di beberapa daerah mulai ada skema baru supaya tidak menyalahi Undang-Undang ASN tahun nomor 20 tahun 2003 ya kan. Sekarang honorer itu dipersulit karena kan sudah ada undang-undang yang tidak boleh. Per 31 Desember 2024 sudah nggak boleh ada lagi sebetulnya. Jadi kalau ada guru-guru yang masuk jadi guru honorer tahun 2025, itu mungkin yang dijamin lagi akhirnya tuh. Pokoknya dia dianggap tidak terdata lah kira-kira gitu. Nah, kalau gap ini tidak diatasi, sehingga presisi sampai tingkat yang paling tinggi, sehingga kemudian tidak ada lagi rasa gini guru honorer gitu. Nah, di beberapa daerah sekarang untuk mengakali itu, jadi kastanya itu ditambah. Kayaknya kita tahunya ada guru PNS, guru P3K, guru P3K paruh waktu, terus ada guru honorer kan. Sekarang di luar itu ada lagi namanya guru PLPJ ya, apa sih kayak guru vendor lah gitu. Biasanya Pemda ini kan menyewa keamanan, kebersihan, itu kan pakai vendor ya, jasa gitu kan. Nah sekarang digituin di vendor kan, karena untuk mengakali undang-undangnya. Nah kami harap ini jadinya harus diatasi dulu, itu satu. Yang kedua, tolong mungkin kalau memang guru daerah ini digajinya oleh Pemda, pemerintah lebih melonggarkan kembali fiskal mereka. Karena ini akan mempengaruhi guru-guru daerah. Paling okay. dua itulah kunci sementara. Yang ketiga, kalau presiden percaya bahwa presiden bisa berbuat sesuatu, segera keluarkan perpu. Jadi karena ini darurat, perpu ya, perpu itu kan pengganti undang-undang ya, supaya dibuat sistem rekrutmen baru untuk segera mengisi kekosongan langsung dikelola oleh pusat. Jadi supaya nggak ribet lagi, langsung dikirim tuh guru-guru tuh. Itu bisa dengan cara mengeluarkan perpu. Itu salah satu usulan kami di Hardiknya ini.
0: Okay.
2: Paling 30 itu mungkin.
0: Baik, Pak Imam, terima kasih banyak untuk waktunya di pagi hari ini. Sehat selalu, Pak. Mudah-mudahan apa yang diharapkan ya, Lila, ya, semoga bisa terpenuhi ya, didengarkan oleh pemerintah pusat. Terima kasih sekali lagi, Pak Imam. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi, Pak Imam.
2: Selamat pagi.
0: Dan pendengar, demikian tadi Iman Zanatul Khairi, Ketua Bidang Advokasi Pendidikan dan Guru, dengan tema kita pagi hari ini.
1: Kemendikdas meluruskan misinformasi guru non-ASN dirumahkan pada 2027.

0: Win, deadline kerjaan tuh emang gak ada habisnya. Jangan kamu paksain untuk kerja lembur dan begadang terus.
1: Emang kenapa?
0: Kamu tahu gak? Kebiasaan tidur yang gak teratur dan porsi tidur yang kurang bisa memicu penurunan daya tahan tubuh dan gangguan kesehatan jangka panjang loh.
1: Ah, masa?
0: Iya, begadang itu bisa mengacaukan metabolisme tubuh dan bikin otak gak bisa istirahat dengan optimal loh.
1: Oh, pantesan. Akhir-akhir ini badanku gampang capek dan susah fokus ya.
0: Nah, makanya mulai sekarang atur waktu tidur. Karena sehat itu investasi jangka panjang.
1: Oke deh, aku bakal coba tidur lebih awal dan gak begadang terus.
0: Oh, sama itu. Jangan lupa untuk tetap santai dan jangan terlalu memaksakan diri. Nanti stres loh. Gak baik untuk tubuh.
2: Ingat, tidur cukup dan teratur sama pentingnya dengan makan sehat dan olahraga.
1: Jaga kesehatanmu mulai dari sekarang.
3: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
4: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
0: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
5: Maksudnya?
0: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum, biar aman, gak ditiru orang.
5: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
0: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek, supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
5: Oh begitu ya?
0: Iya.
5: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
0: Betul itu, UMKM kan harus melek biar usaha kita naik kelas.
6: Jakarta pagi ini masih bersama Bamsari dan Roli Hutahayan, pendengar Pro 1.
7: Sampai jam 10 nanti.
6: Dan kami masih membahas terkait dengan Kemendikdasmen yang luruskan misinformasi guru non ASN ini dirumahkan pada 2027. Nah, yes. Tadi menurut informasi dari Bapak Iman Zanatul Hairi, Ketua Bidang Advokasi Pendidikan Guru, ternyata ini infonya cuma setengah doang yang diserap. Ya.
7: Yeah.
6: Karena memang pengakhiran kontrak itu di 31 Desember 2026. Namun, ketika udah punya banyak sertifikat yang sudah dikumpulkan, itu tetap akan digaji gitu kan.
7: Ya, tapi memang punya sertifikasinya itu ya tadi.
6: Betul, tapi memang si sertifikasi ini memang harus rutin dan rajin di dilakukan ya, yeah, sama teman-teman guru non ASN. Di mana ini informasinya BAMS, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen juga mengatakan saat ini sedang mengupayakan kesejahteraan hingga kepastian hukum para guru berstatus non ASN, sehingga memiliki kesempatan untuk mengikuti proses seleksi menjadi ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7: Ya, dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti juga mengatakan bahwa pihaknya terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan guru di tahun 2026 ini dan tahun-tahun berikutnya berikutnya dengan memprioritaskan penataan guru dan tenaga kependidikan non-ASN gitu ya.
6: Jadi memang harapannya semoga guru non-ASN ini memiliki kesempatan untuk mengikuti proses seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena memang in-out-nya tuh sekarang gak imbang gitu ya. Tadi yang harus pensiun, yang mungkin sakit, yang mungkin ada yang pergi lebih dulu gitu ya. Nah, yang masuk tuh nggak seimbang tuh dengan yang keluar. Jadi tetap butuh guru-guru non ASN yang mensupport. Sedangkan pekerjaan mereka pun hampir sama dengan guru-guru ASN ini. Betul.
7: Dan tadi juga informasinya sudah 4 tahun atau 6 tahun ya tidak ada penggantian dari
6: 6 tahun tadi ya.
7: Gak ada pembukaan untuk PNS ya untuk
6: guru ya. Hanya ada penambahan yang kontrak.
7: Betul.
6: Baru itu baru, ya. Makin banyak ya yang kontrak ini istilahnya pusing nih.
7: Ada kontrak paruh waktu.
6: Paruh waktu, ada kontrak apalagi full waktu
7: full
6: gitu-gitu
7: time.
6: Kali ya.
7: Iya.
6: Duh, aku kayaknya remedial deh kalau jadi HR-nya. Bentar, kamu kontrak yang mana ya? Sebentar gitu.
7: Aduh, iya benar.
6: Dan harapannya memang lewat surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026, ini guru-guru non-ASN yang telah terdata dan masih aktif mengajar akan tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Jadi memang informasinya enggak boleh dipotong-potong ya.
7: Ya, harus full nih.
6: Pemahamannya
7: kalau baca juga harus full ya. Karena kebijakan ini tujuannya untuk memastikan proses pembelajaran tetap berjalan optimal gitu ya, sekaligus juga memberikan kepastian untuk para guru hingga 31 Desember 2026. Dimana setelah tanggal itu disampaikan bahwa pihaknya bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB dan kementerian terkait lainnya, ini juga sudah merumuskan langkah strategis berupa pembukaan dan penetapan formasi kebutuhan guru secara bertahap.
6: Nah, pelan-pelan tapi pasti ya. Semoga semua bisa mendapatkan hak yang adil ya Bams. Gak ada titipan-titipan gitu. Sesuai dengan skornya masing-masing dan perjuangannya masing-masing ya. Semangat semuanya untuk teman-teman guru non-ASN ya. Ya capek sih pasti, tapi semoga nanti hasilnya jauh lebih baik lagi.
7: Amin.
6: Ya. Dan anak-anak Indonesia juga jadi semakin pintar ke depannya.
7: Amin.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: How the Secret Changed My Life, karya Rhonda Byrne, adalah sebuah buku yang mengulas tentang hukum tarik-menarik atau hukum pikiran. Buku ini menginspirasi banyak orang untuk mengubah hidup mereka melalui pemikiran positif dan visualisasi. Penulis menekankan pentingnya pemikiran yang positif dan fokus pada tujuan, serta bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Berbagai contoh kesuksesan dan transformasi hidup dari orang-orang yang menerapkan ajaran dalam buku ini juga menjelaskan secara rinci. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif dan keyakinan yang kuat dapat mempengaruhi realitas kita. Dengan membayangkan dan memvisualisasi apa yang diinginkan, seseorang dapat menciptakan perubahan dalam hidup mereka. Rhonda Byrne juga menyorot kekuatan rasa syukur dan bagaimana menghargai apa yang kita miliki saat ini dapat membawa lebih banyak kebahagiaan dan kesuksesan. Buku ini mendorong pembaca membentuk tujuan dan merencanakan tindakan konkret untuk mencapainya. Melalui buku ini, pembaca diingatkan untuk memahami kekuatan pikiran mereka sendiri dan bagaimana menggunakannya untuk mencapai impian dan tujuan hidup mereka. Pesan utamanya adalah bahwa kita memiliki kendali atas hidup kita dan bahwa kita dapat membentuknya sesuai dengan keinginan kita melalui pemikiran positif dan tindakan yang sesuai.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu, menurut ibu, sehat itu apa?
3: Menurut ibu, sehat itu investasi, sehat itu bahagia, sehat itu pilihan. Nah, pilihan itu kita yang menentukan.
2: Berarti, pola hidup sama makanan yang kita makan juga mempengaruhi kesehatan kita ya, Bu?
3: Iya, Ra. Makanya, kamu yang rajin olahraga, jangan rebahan terus, agar daya tahan tubuh kamu tetap kuat dan gak gampang sakit.
2: Siap, Bu. Nanti Ara mau rutinin olahraganya deh.
3: Bagus. Nutrisinya juga ya, Ra. Jangan lupa. Dibiasakan makan buah sama sayuran. Kurangin makan seblak sama junk foodnya. Kalau kebanyakan, gak baik kan buat kesehatan kamu?
2: Oke, Ibu.
4: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.
5: Saatnya Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
6: Halo RRI, sudah hadir kembali menemani Anda di pagi hari ini.
7: Ada mahal ini.
6: Afgan.
7: Padahal tadi ada suaminya loh sebelumnya.
6: Siapa?
7: Rizky Febian.
6: Oh iya. Saya lupa. Menemani Anda di pagi hari ini sampai jam 10 nanti untuk Halo RRI. Seperti biasa kami
7: terima keluhannya,
6: menerima
7: ya,
6: keluhan terkait dengan fasilitas publik yang rusak, yang tidak sesuai dengan penempatannya mungkin.
7: Iya, betul. Atau sudah mulai mengganggu ya, dan juga membahayakan keselamatan orang banyak nih tentunya ya, kalau ngomongin nyawa ya. Pendengar Pro 1, saya ngadu duluan deh Bam sebelum kamu buka.
6: Apa tuh?
7: Lampu lalu lintas di Jalan Abdul Muiz kalau malam mati mulu.
6: Sebelah mana sih?
7: Kan kita kantor kita ada pintu belakang.
6: Ya.
7: Tembusannya yang ke Wali Kota Jakarta Pusat. Abdul Muiz lurus terus yang ke Tanah Abang itu mati mulu lampunya.
6: Oh.
7: Gelap mulu.
6: Penerangannya ya.
7: Penerangannya, lampu lalu lintasnya.
6: Oh iya.
7: Jadi
6: iya,
7: tuh
6: iya,
7: kalau malam udah pohonnya tinggi-tinggi ya,
6: gelap,
7: kan?
6: Iya, benar,
7: gelap gitu. Gelap. Terus kadang-kadang tuh lampu merahnya kan lampu merah ya, maksudnya tuh kadang-kadang ada yang masih nyelonong masuk gitu ya. Takutnya nanti ketubruk gitu loh ya.
6: Kalau gitu kamu bawa senter nanti malam.
7: Terus kasihan yang jalan kaki Bam.
6: Oh iya benar.
7: Takut disodong gak sih tiba-tiba?
6: Sodong ya.
7: Disodong ya kan. Kayak gelap-gelap ya, gitu kan. Gak ada yang bisa minta pertolongan. Terus banyak ini lagi proyek galian yang sengnya tinggi-tinggi kan.
6: Oh iya.
7: Jadi kayak menantang ya. Menantang. Saya aja bawa mobil kemarin kayak wow, agak gelap ya. Apakah aku harus pakai lampu jauh? Oh,
6: iya. Kok aku kemarin enggak notice ya tiap lewat situ ya?
7: Mungkin pas kamu nyala kali ya. Apa kamu enggak notice? Aku udah sering banget tuh.
6: Enggak notice karena mungkin lampu depannya terang, jadi aku fokus di jalanan aja.
7: Benar, itu aku akhirnya menyadari setelah hari Senin kemarin kena macet tuh pulang siaran sore. Yang macet parah banget itu di mana-mana.
6: Dan kamu jalan dan gelap.
7: Terus kok gelap ya? Ya udahlah, pohonnya rindang-rindang. Lampu lalu lintasnya metong gitu. Terus banyak seng-seng galian. Jadi agak masih ada jiwa perempuannya dikit gitu, takut.
6: Oh, kau perempuan ya?
7: Ternyata kita masih punya takut juga, Kak. Mau umur panjang ya.
6: Iya. Oke, nanti kita tampung ya keluhan kamu ya.
7: Tolong ya, Mas Bams. Enggak. Kalau bisa langsung deh Mas Bams benerin tuh di belakang. Aku beliin lampunya nih.
6: Aku
7: pesan online.
6: Aku enggak ada daya dan upaya untuk betulin di belakang. Dan pendengar, kalau misalnya Anda memiliki keluhan yang sama seperti Rauli Hutahayan pagi hari ini yang mengeluhkan lampu jalanan mati di belakang Abdul Muiz ya. Ini serupa tapi tak sama, mungkin Anda ada keluhan di daerah lain yang sama persis, silakan Anda bisa sampaikan di Halo RRI pagi hari ini ya. Jalanan rusak juga boleh. Terus fasilitas kalau, publik lainnya juga boleh, apalagi Lil?
7: Kalau ada ini apa namanya tetangga Anda yang parkirnya sembarangan, nah laporin aja sih menurut saya ya.
6: Benar, itu ganggu banget
7: sih. Atau ada sebuah tempat misalnya dekat rumah Anda tiba-tiba dijadiin parkir liar gitu.
6: Kalau yang parkir sembarangan aku pernah nih Lil, sebetulnya aku waktu itu ke rumah salah satu teman lah ya. Terus karena udah malam banget gitu, dan dia juga nggak mau
7: keluar juga
6: kan, nggak enak gitu kan kalau udah malam. Ya udah kita karena nggak lama gitu kan, udah taruh aja lah di situ mobilnya gitu, memang di depan rumahnya gitu, tapi tidak menghalangi jalan masuknya tidak, tapi memang di depan rumahnya,
7: entah itu
6: di
7: dekat tamannya atau apanya gitu ya.
6: Tapi ternyata begitu saya selesai nih main ke rumah teman saya itu, ada tulisan di mobil saya, tolong lain kali jangan parkir di sini.
7: Itu adalah hal yang sering sekali saya lakukan, Bams. Jadi saya tulis tuh, saya taruh di depan wipernya ya. Karena dia tuh bener-bener motong jalur keluar masuk garasi saya. Jadi dia mengsong gitu parkirnya. Kan kalau garasi
6: itu sih ganggu sih memang.
7: Iya, dan kebetulan depan rumah saya tuh dua jalan yang bener-bener rapet. Tapi sudah berpuluh-puluh tahun tuh udah jadi satu arah. Jadi memang sebetulnya kalau dua mobil tuh bisa. Makanya si tamu ini atau kayak orang dalam dekat rumah situ kan ada gang-gang masuk gitu kan. Nah, terus kadang-kadang tuh mobilnya suka parkir di seberang rumah aku. Tapi karena garasiku kan gak bisa keluar langsung lurus, harus mengsong, harus belok kiri kan. Nah, pas belokan kiri itu dia tuh menghambat aku keluar masuk gitu. Udah gitu mobilnya gede. Marah gak mobil yang gede-gede gitu yang...
6: Kamu tulisinnya apa? Permisi,
7: mau enggak, apa? Lain kali ya langsung karena dia sudah melakukan hal ini sering sekali, Bang.
6: Oh, ganggu sih itu.
7: Jadi itu nomor platnya juga udah hafal.
6: Oh, dia lagi.
7: Dia lagi gitu. Maksudku kayak mobil kamu kan gede ya, dan nggak bisa parkir di situ, bisa lah cari tempat lain.
6: Iya benar, harusnya udahlah mau nggak mau drop off aja.
7: Benar.
6: Mobilnya parkir tempat lain.
7: Bener.
6: Di Plaza Senayan harusnya dia pakai.
7: Benar.
6: Luas.
7: Sampai pernah aku memang cari gara-gara sih, karena dia di situ, aku mau keluar, aku nggak bisa keluar, dan aku pernah mau masuk, aku nggak bisa masuk, aku palang aja mobilku di situ.
6: Terus?
7: Aku bikin keributan, bodo amat. Karena ya maksudku biar dia belajar kalau kamu tuh tidak boleh parkir di situ gitu. Dan kalau mau parkir sebetulnya kan kamu bisa lihat ya garasi rumah orang kanan kirinya gimana, kayak gitu.
6: Itu orang-orang yang gak punya empati sih berarti ya.
7: Aku gak apa-apa dong marah ya.
6: Iya gak apa-apa.
7: Oke, terima kasih aja.

0: Sari, tolong. Anak saya berat badannya nggak naik-naik. Usia 2 tahun masih kecil begini. Ini kenapa ya?
1: Bu Lina, jangan panik dulu. Bisa jadi itu stunting, Bu.
0: Stunting? Aduh, itu bahaya nggak sih?
1: Betul, Bu. Stunting bikin anak tumbuh pendek, gampang sakit, dan susah berkembang secara maksimal.
0: Astaga, terus saya harus gimana dong?
1: Segera perbaiki gizinya. Tambah protein hewani, sayur, dan juga buah. Jangan lupa cek ke posyandu rutin ya, Bu.
0: Aduh, oke, saya catat ya. Harus cepat ditangani ya, Bu.
1: Betul, makin cepat makin baik. Jangan tunggu sampai parah ya.
2: Jangan abaikan tanda stunting. Cegah sejak dini demi masa depan anak Indonesia.
3: Braille diambil dari nama penemunya, Louis Braille. Melansir Gatley, ketika Louis Braille masih kecil, dia tidak sengaja melukai matanya dengan penusuk ayahnya, yang menyebabkan ia kehilangan penglihatan. Ia menghabiskan waktu di Royal Institute of Blind Youth di Perancis. Lalu saat usianya 10 tahun, ia mengembangkan dan meningkatkan teknik titik timbul yang akhirnya dikenal sebagai Braille. Huruf yang ia ciptakan tersebut akhirnya diterima sebagai metode utama informasi tertulis bagi penyandang tunanetra dalam skala global. Sayangnya, Braille tidak mampu menyaksikan kegunaan ciptaannya. 2 tahun sebelum Royal Institute mulai mengajarkan Braille, tepatnya pada tahun 1852, Braille meninggal dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Braille sebagai alat luar biasa yang memberikan akses yang luas bagi penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas penglihatan atau UNGA. Akhirnya pada November 2018, ditetapkan 4 Januari sebagai Hari Braille Sedunia.
4: ...91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta Pagi Ini. Halo RRI, 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
5: Let's

0: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Masih halo, di Halo RRI.
2: Tadi saya udah ngelaporin ya. Gitu. Iya. Tadi saya udah ngelaporin ya, udah lampu mati.
1: Iya, udah dicatat kok.
2: Tolong ya, Pak. Ya, tolong banget ini mah. Insyaallah ntar malam saya cek udah nyala ya.
1: Insyaallah. Mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahan ya.
1: Dengan izin Allah insyaallah.
2: Iya juga, saya enggak berani ngomong apa-apa tuh kalau jawabannya udah kayak gitu.
1: Takut ya.
2: Iya, aduh jawabnya apa ya? Nah, ini juga mungkin jadi pengingat ya pendengar Pro 1 kalau misalnya ini kan cuacanya udah makin ini ya, bams. Kadang terik, kadang hujan gitu.
1: Iya.
2: Ini bahkan ada cenderung kalau kabelnya nanti akan ngelotok gitu karena kepanasan ya, atau mungkin ada kabel-kabel yang terjuntai gitu, nggak tahu kenapa terus tiba-tiba korsleting. Tapi semoga aman-aman aja nih terkait dengan perkabelan di tempat Anda, karena kalau ngomongin kabel di Jakarta nyerah aja nggak sih?
1: Iya, di daerahku
2: tiang listriknya sampai mengsong gitu maksudnya.
1: Iya, di daerahku ada juga lagi
2: ya,
1: tiang listriknya mengsong, kabelnya menjuntai kemana-mana.
2: Iya kan, sampai benar-benar sampai kayak selendang putri India atau enggak kamu melun apa tuh namanya tuh, menjuntainya apa yang ngok banget kayak huruf U.
1: Berarti kamu kalau melintas di situ kamu joget-joget dong.
2: Bener. Kayak tupai ya.
1: Takut.
2: Nah, ini juga menjadi pengingat juga nih pendengar Pro 1 ya, ada sebuah kabar terbaru dari daerah Taman Sari nih Bams, di mana ada seorang pria yang akhirnya meninggal dunia diduga akibat tersengat listrik saat beraksi mencuri kabel di sebuah gedung bekas jasa pertukaran mata uang asing di Jalan Pintu Besar Selatan Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat.
1: Ini kemarin ya?
2: Kemarin ya. Ini dibenarkan juga informasinya oleh Kanit Reskrim Polsek Metro Taman Sari, AKP Egi Irwansyah.
1: Ya. Dan katanya petugas juga tiba di lokasi, memang benar menemukan korban dalam kondisi tidak bernyawa dengan tubuh yang gosong. Aduh. Katanya ya. Dan berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pria ini dipastikan bukan warga Taman Sari yang memang diduga hendak mencuri kabel instalasi di gedung bekas money changer ini.
2: Oke,
1: gitu.
2: Jadi memang diketahui ini ada jenazah tersebut karena pengelola gedung sedang melakukan

0: pemeriksaan rutin harian ya, dan akhirnya membuka akses ke dalam gedung di mana pengelola ini mendapati kondisi plafon sudah dalam keadaan rusak.
1: Ya. Yeah.
0: Sehingga menimbulkan kecurigaan. Oh, diduga dari plafonnya rusak dulu. Tuh. Akhirnya masuk deh tuh pengelola ya.
1: Ya, dan saat diperiksa katanya ternyata korban ini memang tersangkut di plafon ruangan dalam kondisi tidak bernyawa.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Tersangkut berarti ya. Mungkin pada saat lagi mau ngambil
0: motong,
1: gitu.
0: Motong kabelnya motong, kali ya.
1: Dia nggak paham atau gimana ya? Karena bisa kabel jadi. Itu kan walaupun
0: berarti
1: mungkin,
0: dia nggak ngeh aliran listrik di tempat itu ternyata masih nyala.
1: Masih aktif
0: gitu. Atau mungkin Anda menemukan kabel-kabel terjuntai ya di depan rumah gitu, nggak tahu tunjukannya tuh kabel tiba-tiba udah, kadang-kadang kan kabelnya tuh yang udah ada ujung kabelnya doang gitu loh Bams.
1: Iya.
0: Udah tinggal kutub positif sama negatifnya.
1: Cetas-cetas kalau turun ke bawah gitu ya.
0: Iya, tamatlah sudah tergitu kan. Saya. Jangan takut ya. Mending langsung dilaporin tuh ya sama pihak yang berwajib supaya Anda juga tenang gitu. Ntar kan pasti dirunut dicari tahu antara itu kabel listrik atau kabel internet atau kabel telepon gitu. Tapi semoga baik-baik aja ya pendengar Pro 1 ya. Ini kayaknya enggak ada laporan, berarti masyarakat Jakarta kayaknya hidupnya baik-baik aja sih kataku ya.
1: Amin, insya Allah mudah-mudahan ya.
0: Keluhannya dari gua mulu, gimana dong Bams?
1: Hidup kamu gak damai ya?
0: Hidup gua doang yang gak damai.
1: Oke, tapi kita masih nunggu ya pendengar ya. Gak apa-apa, mungkin kalau misalnya Anda belum menemukan keluhannya hari ini.
0: Iya, atau lupa ya kayak lupa, Bams, gak ngeh. Oh iya ya, lampunya mati ya ternyata di belakang tuh gitu.
1: Jadi besok atau kapanpun sebenarnya bisa mengadukan di Pro 1 RRI Jakarta.
0: Betul, disimpan tapi, dulu gak apa-apa.
1: Tapi ini catatannya, pembahasannya hanya akan dilakukan di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Betul, gak gitu. Apa-apa, difotoin dulu, dicicil, nanti pas dengerin kita di Senin, Rabu, dan Jumat. Oh iya, aku mau lapor ini, gitu.
1: 021-344-0696 atau 344-1499
0: atau di 0811-797 72 7912.

0: Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
4: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1rrijakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.

0: Minggu dengan 33 kali. Ini lagu yang sangat digemari warga ya.
1: Banget.
0: Karena nama fansnya namanya Merunggu, Bams.
1: Merunggu. Dan ini kemarin baru tahu dari teman-teman anak magang. Mm-hmm. Ini mereka lagi hits banget.
0: Parah.
1: Banyak.
0: Kenapa sih, Bang?
1: Masa kayak gitu boleh gak? Aku tampar nanti mulutmu. Gak boleh, maaf. Bercanda.
0: Bams gak soft spoken ya. Parah, kamu harus ngegaul bareng kita ya.
1: Bercanda, iya.
0: Ya, nanti kalau ada festivalnya ikutan.
1: Kemarin tuh ternyata banyak banget. Ada Perunggu, ada Fizz ya.
0: Iya, Fizz. Fizz tuh yang nyanyi Nina Matarot.
1: Barasuara,
0: Hindia.
1: Hindia, terus apa lagi kemarin?
0: Apa lagi? Reality Club.
1: Lomba Sihir. Kenapa ya? Aku baru tahu kemarin.
0: Gak apa-apa. Emang generasi kamu kan? Kamu kan generasinya Pance Ponda.
1: Sepanjang kita masih terus begini. Gitu dia.
0: Betaria Sonata ya kan, gelas-gelas kaca. Eh, iya bukan sih judulnya gelas-gelas kaca. Benar ya?
1: Tapi kok kamu tahu ya?
0: Ah, itu kan knowledge ya. Oke. Pendengar Pro 1 kembali lagi di Halo RR ini. Kami mau mengingatkan Anda kalau Anda punya keluhan-keluhan ya terkait dengan fasilitas umum atau ketidaknyamanan saat di jalan. Kemudian mungkin ada galian, marka jalan yang udah ketutup daun, pohon ya.
1: Pungli gimana?
0: Apa tuh? Pungli. Oh, benar, banyak juga pungutan tuh pungli liar. Ya. Eh, Bams, kamu tuh masih suka ini gak sih? Kadang-kadang kalau ada Pak Oga masih suka ngasih duit gak sih?
1: Aku sekarang udah agak jarang, Lil, kalau yang dia gak...
0: Apa, efisiensi juga?
1: Bukan sih, aku mikirnya gini, karena kadang-kadang kalau misalnya mereka benar-benar membantu, oke. Tapi kalau mereka cuma ngarepin udah, oke, prit, maju, tapi mereka udah kayak ngeduluin, mana uangnya, gitu. Nah, itu saya kayak males, gitu. Karena kan kalau dipikir-pikir ya, misalnya kalau dia ada di puteran, di belokan, aku cuma mikir gini, saya gak ngasih pun, belokan itu muter. Akan tetap, bukan... Belokan itu akan tetap menjadi belokan, putaran itu akan tetap jadi putaran. Coba lu nggak ada, nggak tetap kok orang mau muter di situ gitu.
0: Ah, bener, I see. Iya ya. Orang juga akan berhenti nunggu orang yang mau muter gitu ya, kan ya.
1: Iya. Maksudnya gini, itu kan hak untuk bukan pejalan kaki,
0: pengguna,
1: itu kan pengguna kendaraan. Dan dia kan nggak berhak ada di situ. Nah, sometimes ada beberapa yang kayaknya kalau nggak dikasih tuh kesel. Marah, sumpah serapah, ngomel, ngedumel apa. Nah itu yang kayak, apaan sih gitu. Kan lu
0: masih
1: juga
0: ada yang kayak gitu ya.
1: Masih. Ya walaupun ya mungkin dibilangnya ya beberapa ya, ya nah, semuanya ya,
0: tapi cuma, masih gitu.
1: Masih
0: ya.
1: Gitu. Makanya kok gitu sih. Kan ini haknya kita jalan. Lu gak ada disitu. Makanya aku selalu mikir, dia gak ada di situ pun itu akan tetap menjadi puteran. Itu akan tetap menjadi belokan. Orang tetap akan berputar di situ meskipun kalian gak ada gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngasih ataupun enggak, ya kalian jangan ngomel dong. Kan kalian di situ juga bukan haknya kalian di situ gitu. Itu lebih berhak orang-orang yang akan melintas di situ. Kesel gak aku?
0: Benar. Kamu udah bisa jadi anggota DPRD 5. Padahal aku juga 5. Padahal aku juga Asbun apa 5678 ya.
1: 5 langkah.
0: Karena aku juga sudah mulai mengurangi memberikan si Pak Ogah ini sih.
1: Sama sih.
0: Karena rumahku tuh ada belokan, tiap hari aku ada belokan yang ada Pak Ogahnya, Bam, semua masuk rumah.
1: Saya banyak banget, Ulil.
0: Jadi masa tiap hari kita santunin.
1: Untuk menuju keluar dari komplek itu belokannya 1, 2, 3.
0: Itu semua
1: 3.
0: Ada Pak Ogahnya?
1: Ada semua. Coba kebayang gak, 2000, 2000, 2000, 6000. Masuk tol saya.
0: Iya benar. Masuk tol lagi aja udah 12000 ya.
1: Makanya
0: Benar.
1: Ya,
0: memang harus membiasakan untuk tidak memberikan juga kan, supaya yang pekerjaan tanda petik yang seperti itu pada akhirnya nanti akan hilang juga.
1: Karena
0: gitu.
1: Di luar negeri kan gak ada, Lil.
0: Benar juga.
1: Coba kamu kemarin ke Thailand, emang ada?
0: Gak ada lagi.
1: Parkir. Kapung kap. Swadikap.
0: Ya op. Gitu ya. Iya benar. Jadi memang harus apa ya? Ya kita juga sebagai pengendara harus membiasakan untuk ini, untuk tega nggak tega gitu ya kan. Kadang-kadang kita ngasih karena, duh kasihan udah panas-panasan segala macam. Tapi benar kata Bams, ada nggak ada dia itu tetap puteran gitu. Dan gimana pun juga orang pasti akan kasih andai jalan karena emang itu udah ada pelangnya untuk muter iya. gitu kan ya. Tapi ini kadang-kadang suka kasihan Bams, kayak misalnya transportasi umum plat-plat kuning tuh yang kadang-kadang suka dapat pungli juga gitu dari orang di jalan. Bener. Nah kemarin tuh aku sempat lihat tuh di daerah, aduh aku jalan kemana ya kemarin, kayak Tanah Abang deh Bams, sekitar Tanah Abang situ, iya itu ada bajai, terus kayak ada puteran, terus ada Pak Ogahnya, terus Pak Ogahnya tuh yang kayak udah megang duit receh maksa. Banyak gitu, terus nempelin bajainya, tapi sama tukang bajainya lempeng aja.
1: Terus akhirnya
0: lempeng aja, jadi nggak dapat apa-apa, tetap dilempengin aja gitu. Kadang-kadang.
1: Nah itu memang yang suka meresahkan juga Lil, kebayang nggak kalau misalnya itu kan bukan haknya mereka, tapi mereka kayak menunjukkan uang yang mereka dapat. Artinya tuh
0: si recehan yang itu ya.
1: Antara recehan atau uang lembaran-lembaran
0: ya,
1: itu.
0: Ya, yang
1: jadi kayak kesannya kita harus sama ngasih segitu juga gitu, kayak. Ini orang kayak maksa ya, kan kesel ya.
0: Bener, terselubungnya. Nah untuk praktik pungli ini, kalau misalnya Anda juga punya masalah pendengar Pro 1 ya, Anda juga bisa laporkan nih di Halo RRI ya Bam. Salah satunya ada informasi pungli yang baru nih, ada di daerah kawasan Kapuk Kamal. Ini di daerah Jakarta Utara nih Bams, dimana hal tersebut disebutkan dilakukan oleh sejumlah orang yang beroperasi secara berkelompok di titik jalan. Salah satunya ada pengakuan dari sopir truk namanya Pak Ardi gitu ya, katanya satu titik pungli tidak dijalankan oleh satu orang aja, melainkan beberapa orang dalam satu kelompok. Dalam satu titik itu bisa 4-5 orang. Apalagi di putaran Kamal ini, itu katanya dekat sama pompa air, terus kadang-kadang sampai 6 orang. Takut gak sih?
1: Aduh.
0: Terus juga ini katanya mobil-mobil dengan plat luar kota ini jadi target utama si pungli ini. Menurutnya walaupun berada dalam satu kelompok, para pelaku ini biasanya gantian minta uang kepada sopir yang melintas gitu.
1: Duh,
0: nah
1: ya.
0: Kadang-kadang tuh ya ngasih si duitnya itu kan dia 2.000, 5.000. Coba kamu kali 6 orang, 5 orang, coba udah 10.000. Dia harus nombok lagi. Bahkan kan pasti dari kantornya gak dikasih duit-duit gitu gak sih?
1: Enggak.
0: Ya harusnya kan, gak ada kan?
1: Biasanya gak ada,
0: duit
1: itu
0: pribadi
1: kayak
0: gitu kan,
1: semacam
0: ya?
1: Subsidi silang. Karena kan kadang-kadang mungkin yang ownernya juga gak mau tahu, saya udah kasihnya segini ya udah gitu, pergunakan sesuai dengan kebutuhan kamu aja gitu. Gak ada pos-posannya tuh, ini buat
0: paugahnya.
1: Kalau untuk parkir mungkin ada ya, mungkin atau tol mungkin
0: iya,
1: ada
0: iya, pasti.
1: Tapi kalau misalnya untuk kayak Pak Ogah dan teman-temannya, ya gak ada lah.
0: Boncos ya, udah capek kerja kena pungli lagi,
1: nah,
0: ya kan. Dan ini kabarnya juga disebutkan kalau praktik ini tersebar di banyak titik di sepanjang Kapuk Kamal, terutama di persimpangan jalan gitu. Masalahnya bukan cuma satu atau dua, bisa sampai 6 coba. Banyak banget belokannya, ngalahin belokan komplek kamu Bams.
1: Bener, bener tuh.
0: Gitu ya, lumayan ya ini kos untuk punglinya. Semoga ini pungli di kawasan Kapuk Kamal ini segera bisa diberantas ya. Dan informasi ini kami ambil juga dari pantauan kompas.com pendengar Pro 1 ya. Gitu.
1: Ini baru ya, kemarin
0: baru kemarin sekali. Dan titik pertama tuh ada di pertigaan arah Cengkareng menuju Kapuk Kamal Raya. Ada 3 orang tuh di situ. Dan masuk pintu tol Lingkar Luar juga ada lagi. Terus banyak ya belokannya ya.
1: Dan mereka ini biasanya shift-shiftan loh, Lil.
0: Oh iya.
1: Iya. Jadi karena misalnya, saya pernah lihat kayak pergantian orang. Jadi kalau misalnya di siang nih, pas siang dia udah selesai, nanti datang lagi yang baru nih.
0: Oh, tukeran jamnya ya.
1: Gantian, gitu.
0: Iya benar. Aku juga pernah tuh waktu itu, kayak aku pernah cerita deh sama kamu. Di Tanjung Duren, waktu itu zaman-zamannya puasa. Mau konser loh deh. Banyak lagi tuh Justin Bieber yang ngabisin tiket.
1: Lanjut,
0: sorry. Sebel sih gak kebagian tiket soalnya. Udah gitu, aku mau makan ini, mau makan all you can eat Bams, all you can eat murah meriah gitu. Nah kebetulan si tempat parkirnya ini udah penuh sama motor, jadi buat mobil tuh diarahkan ke tempat yang lain. Tapi aku tetap dapat parkir gitu ya. Cuman biasanya aku bayar parkir tuh cuman goceng. Hari itu aku bayar 10.000. Terus aku kayak, kenapa sih? Kenapa 10.000 bang? Gitu kan. Iya kita berdua nih mbak. Lah saya biasa cuman goceng. Iya sekarang 10.000 tuh mbak, tuh di belakang saya ada yang iniin. Iya abang gimana sih? Tapi aku bayar, karena aku udah lapar.
1: Saya berdua nih, kalau bertiga gimana?
0: Kalau bertiga 15 gimana? 15.000. Ya bang nih mah all you can eat saya gak jadi 90.000. Jadinya 100.000 sama abang bayar parkir.
1: Iya lagi ya. Oke lah pendengar, kalau yeah. Anda masih memiliki keluhan-keluhan, kita masih tunggu di Halo RRI ya, di 021-344-0696 atau 344-1499
0: atau di line WhatsApp kami ya. Boleh nih langsung kirimin foto, voice note, yeah, atau mungkin teks juga ya, di 0811 7972 7912.

0: Eh, Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
1: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik, tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
0: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
1: Ya nggak cuma becek, Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
0: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya, Bu?
1: Betul, harus dijaga, Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
2: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
5: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
6: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
4: Halo RRI.
3: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
4: Halo RRI.
3: Jakarta Pak.

0: Masih di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Namun ini adalah terakhir kali kami menemani Anda, karena habis ini kami mau closing ya.
0: Yes, betul sekali. Selamat pagi Mas Afgan dan Mbak Mahalini. Absen Arif BSD. Maaf di luar tema nih, halo RRI. Kayaknya Mas Bam sama Karoli seru banget kalau duet siaran. Kalau bisa khusus Rabu, Mas Bam sama Karoli deh siarannya. Jangan lama-lama, minimal sampai jam 12 siang.
1: Hey
0: Anda,
1: hey.
0: Kita punya pekerjaan lain loh.
1: Kami nanti makannya banyak banget sampai jam 12
0: siang. Makan kita nanti nambah.
1: Iya.
0: Terus jajan kita nambah lagi.
1: Iya. Kayak Mpo Nori sama Haji Bolot punten. Ini dari Afgan, dari Afgan Mahal ini sampai Mpo Nori dan Haji Bolot.
0: Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim.
1: Kami emang suka tukeran sih, yang bolot yang mana ya?
0: Iya.
1: Yang kekenyangan yang
0: sih.
1: Mana?
0: Antara bolot dan kekenyangan beda tipis.
1: Iya, bener sih. Sama kekenyangan beda tipis ya. Gak boleh kayak Nunung sama Sule aja.
0: Itu udah Afgan loh sama Mahal ini.
1: Iya ya, ya kan? Ramai pisan berdua doang juga. Oke, terima kasih. Kami satu orang mewakili 10 juta penduduk warga Indonesia.
0: Iya benar. Terlalu sadis caramu menghentikan diriku.
1: Kan aku gak bisa lawan kamu.
0: Udah, saya mau pamit.
1: Susah loh ya.
0: Kasihan nanti ada yang mau masuk lagi.
1: Tapi ini Mas Arif update lalu lintas nih Mas Bams nih.
0: Apa tuh?
1: BSD ramai lancar, cuaca mulai cetar panas.
0: Oh iya.
1: Jangan lupa sunblock ya, kacamata hitam dan payung atau topi.
0: Ya ampun.
1: Silakan keluarkan tuh koleksi topi-topinya yang dibeli doang nggak pernah dipakai.
0: Mohon maaf ibu mau ngelenong. Koleksi topi yang mana nih? Topinya yang biasa aja ya.
1: Iya. Kamu lupa topi kamu banyak, hampir serumah-rumah.
0: Iya banyak, topi aku banyak. Ya, tapi kan? Beneran loh, topi aku tuh kayaknya 20 ada.
1: Nah, mak pakai lah.
0: Iya, semuanya.
1: Sebulan 20 hari kerja.
0: Oh iya benar.
1: Sehari satu topi ya.
0: Oh iya benar ya.
1: Okay. Bisa ya.
0: Aku pre-love aja lah kalau
1: gitu. Oke, ini kita mau ini kenapa banyak banget yang nyapa, kita mau closing ya?
0: Oh iya.
1: Ini kita disuruh lanjut terus apa?
0: Pak Rian, selamat pagi Pak Rian.
1: Pagi Mas Bam, Baroli, lampu merah perempatan Pejaten Barat. Warung buncit, raya, mati.
0: 5 menit yang lalu saya
1: baru
0: lewat.
1: Halo RRI, terima kasih Pak Rian.
0: Pak Rian, makasih Pak Rian ya.
1: Nanti kami sampaikan, semoga 5 menit ke depan sudah kembali nyala ya.
0: Amin. Ini baru masuk nih 953, iya, tapi gak apa-apa, kita sampaikan ya.
1: Baiklah, terima
0: Ibu
1: kasih.
0: Ibu Is, selamat pagi Bu Is, hati-hati pulangnya berdua, pulangnya jangan nyasar ya. Bu Is, saya gak pernah nyasar, Ulil nyasarnya ke mall mulu Bu Is. Belanja mulu hidupnya dia.
1: Adem Bu, ke mall panas tahu ya.
0: Numpang ya.
1: Iya, ikut gak?
0: Di rumah sih mati ya.
1: Ikut gak?
0: Ya, boleh lah. Pamit ya atas nama kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, Budi Priantoro produser, dibantu sama Mas Hugo.
1: Dan juga ada Nico ya.
0: Gak ada dong Nico.
1: Nico salah, Ano.
0: Iya.
1: Ano yang nemenin kita di Gatekeeper, yang membantu nelpon-nelpon ya. Dan semoga hariannya menyenangkan hari Rabu ini pendengar Pro 1 ya.
0: Amin.
1: Di 6 Mei 2026, siapa tahu lagi ada yang nunggu paket di rumah ya, karena kemarin belanja di tanggal kembar ya.
0: Ini ngingetin kamu sih aku tahu. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, sekali lagi saya Bam Sari.
1: Saya Roli Hutahayan pamit. Selamat
0: pagi.
2: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

juga beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta Siang Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Yap, lagu tadi menjadi pembuka untuk awal perjumpaan kita di pagi hari ini di menjelang siang ya pendengar ya. Jakarta Siang ini kembali hadir bersama Sally pendengar, dan seperti yang dikatakan Elo ya, buka semangat baru untuk memulai aktivitas di hari ini. Jangan lupa untuk Anda sampaikan bagaimana informasi cuaca dan juga lalu lintas di sekitar Anda ya pendengar ya. Dan kira-kira aktivitas Anda pagi hari ini apa? Anda boleh sampaikan langsung di 0811 7972 7912.

Mengganti spray secara rutin terdengar sepele, namun ternyata memiliki dampak yang signifikan bagi kesehatan dan kebersihan kita. Spray yang jarang diganti menjadi sarang dari berbagai macam kuman, bakteri, dan tungau debu yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, misalnya alergi dan iritasi pada kulit. Tungai debu adalah makhluk mikroskopis yang hidup di dalam debu rumah dan memakan sel kulit mati manusia. Kotoran tungau ini dapat menyebabkan alergi dan memicu gejala seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, mata gatal, dan ruam pada kulit. Selain itu, spray yang kotor juga menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan jamur. Hal ini dapat menyebabkan infeksi kulit, terutama pada orang dengan kulit yang sensitif. Spray kotor yang jarang diganti juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bagi penderita asma, menghirup debu dan partikel alergen dari spray yang kotor dapat memicu serangan asma. Kualitas udara yang buruk akibat spray yang kotor juga dapat menyebabkan batuk, pilek, dan iritasi pada saluran pernapasan. Bakteri dan minyak yang menempel pada spray juga dapat menyumbat pori-pori kulit dan menyebabkan jerawat.

0: malam Anda di Jakarta Malam Ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta Malam Ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
6: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

Jakarta Siang ini mendengar masih bersama Sally di siang hari ini ya. Tadi sudah Sally putarkan lagunya dari Project Pop untuk membangkitkan semangat kalian di siang hari ini pendengar ya. Tapi sebelum itu Sally ajak Anda untuk update informasi terkait dengan cuaca juga pendengar ya. Anda boleh bergabung bersama kami di 0811-7972-7912. Dari perkiraan BMKG pendengar untuk wilayah Jabodetabek ya, diperkirakan cuacanya didominasi dalam status berawan ya pada hari ini. Salah satunya di Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di Kota Jakarta Pusat, yang menunjukkan suhu udara berkisar di angka 25 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang cukup tinggi ya, di antara 72 sampai dengan 92%. Hal tersebut juga membuat udara di Kota Jakarta Pusat hari ini akan cenderung lebih lembab, khususnya di pagi dan juga malam hari yang berpotensi akan turun hujan, sehingga bagi warga Jakarta diharapkan mengantisipasi sebelum terjadinya hujan dengan membawa payung ataupun jas hujan jika melakukan aktivitas di luar ruangan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG ini juga memprediksi cuaca untuk besok dan beberapa hari ke depan ya di berbagai daerah Indonesia. Dan adapun informasi tersebut bermanfaat bagi masyarakat untuk bisa melakukan persiapan jika sudah mengetahui perkiraan cuaca di daerah masing-masing. Nah, adapun beberapa informasi untuk wilayah di Jabodetabek ya hari ini. Untuk wilayah Jakarta, di Kota Jakarta Pusat ini berawan ya di angka 25 sampai dengan 30 derajat Celcius untuk suhunya, dan kelembapan di angka 72 sampai dengan 92%. Untuk Kota Tangerang ini berawan, Kota Bogor berawan, Bekasi, Depok juga berawan ya pendengar ya. Nah itulah sedikit informasi cuaca yang sudah bisa saya informasikan kepada Anda. Jadi siang hari ini mungkin untuk Anda yang sedang di rumah atau di perjalanan atau di kantor ya, boleh berbagi informasi cuacanya pendengar ya. Saya tunggu di 0811-7972-7912 atau bisa juga di 0213440693441499.

0: Bu, menurut ibu sehat itu apa?
1: Menurut ibu, sehat itu investasi, sehat itu bahagia, sehat itu pilihan. Nah, pilihan itu kita yang menentukan.
0: Berarti pola hidup sama makanan yang kita makan juga mempengaruhi kesehatan kita ya, Bu?
1: Iya, Ra. Makanya kamu yang rajin olahraga, jangan rebahan terus, agar daya tahan tubuh kamu tetap kuat dan gak gampang sakit.
0: Siap, Bu. Nanti Ara mau rutinin olahraganya deh.
1: Bagus. Nutrisinya juga ya, Ra. Jangan lupa dibiasakan makan buah sama sayuran. Kurangin makan seblak sama junk foodnya. Kalau kebanyakan, gak baik kan buat kesehatan kamu?
0: Oke, Ibu.
2: Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIB Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Li pendengar ya siang hari ini. Sambil menunggu respon Anda pendengar ya terkait dengan informasi cuaca siang hari ini, yang sudah bergabung ada Mbak Nadia dari Bekasi ya, yang katanya siang hari ini di Bekasi sudah mulai cerah nih Kak, belum ada mendung-mendungnya. Oke deh, terima kasih Mbak Nadia ya. Dan yang lainnya juga boleh pendengar ya bergabung di 0811-7972-7912. Sambil update juga informasi cuaca dan juga lalu lintas yang kami kutip langsung dari @PT Jasa Marga pendengar ya siang hari ini. Ada informasi dari Tol Jor W2S, hati-hati di Ulu Jami kilometer 16 sampai dengan arah Veteran ya. Ini ada kendaraan truk Fuso gangguan di lajur 1 bahu luar sebelah kiri. Lanjut untuk Anda yang mungkin akan melintasi kawasan Tol Jagorawi, Cawang, TMII, Cibubur, Bogor, Ciawi ini terpantau lancar, arah sebaliknya juga masih terpantau lancar. Dari Tol Jagorawi masih di rest area kilometer 21 arah Jakarta. Pengisian BBM di SPBU tersebut ditutup sementara karena ada pekerjaan perbaikan jalan, jadi gunakan SPBU di jalur arteri. Lanjut juga ada informasi lainnya pendengar dari jalan layang MBZ ya, Cikunir, Karawang, Tambun, Cikarang, Karawang ini lancar, arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar ya. Lanjut juga ada informasi dari masih dari jalan layang MBZ pendengar ya, hati-hati di Cikarang Pusat kilometer 38 plus 511 arah Cikampek ada pekerjaan inspeksi di jembatan lajur 1 sebelah kiri. Tol Jakarta Cikampek pendengar Cikunir kilometer 10 sampai dengan Bekasi Timur kilometer 18 ini terpantau padat, kepadatan juga disebabkan oleh volume arus lalu lintas. Lanjut Tambun di kilometer 19 sampai dengan Cibitung kilometer 23 plus 800 ini juga terpantau padat, ada kendaraan bus gangguan di lajur 1 sebelah kiri ya. Cibitung kilometer 24 sampai dengan Cikarang kilometer 28 plus 150 ini juga terpantau padat karena ada pekerjaan perbaikan jalan pendengar di lajur 4 3 dan 4 ya pendengar ya. Lanjut ada juga dari informasi yang kami kutip masih dari Tol Jakarta Tangerang ya pendengar ya. Ini Kembangan kilometer 7 sampai dengan Karang Tengah kilometer 12 juga terpantau padat. Kepadatan juga terjadi di kawasan Kunciran sampai dengan Tangerang ya. Ini juga masih terpantau padat akibat adanya pekerjaan perbaikan jalan. Jadi untuk Anda siang hari ini yang sedang dalam perjalanan, boleh Anda sampaikan pendengar ya di 0811-7972-7912 atau di 0213441 499-34406-96.

0: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Ternyata banyak yang tertarik.
1: Wah iya Bu, aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
0: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita Bu.
1: Setuju, aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
0: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
1: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
2: Jangan takut mencoba hal baru.
0: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
1: Iya, Bu. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
0: Perlengkapan darurat?
1: Iya, perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi, Bu. Kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
0: Gitu. Oh, begitu, Pak.
1: Iya. Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita.
2: Selamat pagi menjelang siang untuk Anda yang baru saja bergabung di Prosatu Era di Jakarta, pendengar ya. Di hari ini tanggal 6 Mei 2026 ternyata diperingati sebagai Hari Internasional No Diet Day. Wow, jadi sebuah momen yang ngajak kita semua untuk berhenti sejenak dari tekanan soal bentuk tubuh ya, pendengar ya. Angkat timbangan dan juga standar kecantikan yang seringkali terasa tidak realistis. Nah, siapa nih yang suka minder sama bentuk tubuhnya ya, pendengar ya? Yang takut sama timbangan, termasuk Sally sih ya itu ya. Jadi hari ini pertama kali digagas oleh seorang aktivis asal Inggris, ada Mary Evan Young, yang ingin mengingatkan bahwa kesehatan itu sebenarnya tidak selalu diukur dari seberapa kurus seseorang, tapi dari bagaimana kita memperlakukan tubuh kita dengan baik dan juga penuh kesadaran. Nah, di tengah tren diet yang terus bermunculan, pendengar ya, mulai dari diet yang ekstrim hingga pola makan yang instan, terus juga ya banyak lah ya macamnya ya. Nah, di hari ini di Hari Internasional No Diet Day, hadir sebagai pengingat bahwa hubungan kita dengan makanan seharusnya tidak dipenuhi rasa bersalah ya, pendengar. Nah, hari ini Anda juga boleh menikmati makanan favorit Anda tanpa harus merasa bersalah. Anda juga bisa mulai dengan hal-hal sederhana ya, seperti misalnya berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan juga mulai menghargai tubuh Anda sendiri. Karena pada akhirnya setiap tubuh itu unik ya, pendengar, dan setiap orang punya perjalanan masing-masing menuju sehat. Jadi gimana dengan Anda? Apakah hari ini Anda siap untuk lebih berdamai dengan diri sendiri, pendengar? Anda boleh sampaikan ya di 0811 7972 7912.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

0: 101,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Arsenal memastikan tempat di partai final Liga Champions musim 2025-2026 usai menyingkirkan Atletico Madrid. Detroit Pistons membuka semifinal NBA dengan kemenangan atas Cleveland Cavaliers. Timnas Indonesia U17 membuka Piala Asia 2026 dengan kemenangan dramatis atas Tiongkok. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 6 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Arsenal memastikan tempat di partai final Liga Champions musim 2025-2026 usai menyingkirkan Atletico Madrid di Stadion Emirates dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Arsenal are into the Champions League final for only the second time in their history.
2: Arsenal memastikan tiket ke partai final Liga Champions usai menundukkan Atletico Madrid 1-0 pada leg kedua semifinal di Stadion Emirates dini hari tadi. Gol tunggal kemenangan Arsenal dicetak Bukayo Saka pada akhir babak pertama. Hasil ini membuat The Gunners unggul agregat 2-1 setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 pada pertemuan pertama di Madrid pekan lalu. Keberhasilan ini juga mengakhiri penantian 20 tahun Arsenal untuk kembali ke final kompetisi sepak bola tertinggi antar klub Eropa tersebut. Usai pertandingan, pelatih Arsenal Mikel Arteta mengaku bangga dengan hasil yang diraih para pemainnya.
3: Ini malam yang luar biasa. Kami kembali mencetak sejarah bersama. Saya sangat bahagia dan bangga kepada semua yang terlibat di klub ini. Sambutan di stadion terasa spesial dan unik. Atmosfer dari para pendukung, energi yang mereka berikan, membuat setiap momen terasa berbeda. Saya belum pernah merasakan hal seperti ini di stadion. Kami tahu betapa pentingnya laga ini bagi semua orang, dan para pemain memberikan segalanya. Setelah 20 tahun, untuk kedua kalinya dalam sejarah, kami kembali ke final Liga Champions.
2: Sementara itu, Atletico Madrid mencoba memberi perlawanan melalui skema serangan balik cepat sejak awal pertandingan. Peluang sempat didapat melalui Julian Alvarez dan Alexander Sorloth, namun gagal berbuah gol. Tim asuhan Diego Simeone juga meningkatkan intensitas serangan di babak kedua, tetapi kokohnya lini belakang Arsenal membuat skor tidak berubah hingga akhir pertandingan. Usai laga, Diego Simeone mengakui timnya sudah memberikan segalanya, namun kurang efektif dalam memanfaatkan peluang, sehingga hasil tidak berpihak pada mereka.
4: Saya merasa tenang dan damai. Tim sudah memberikan segalanya. Pada laga pertama, kami sebenarnya bisa menang di babak kedua, tetapi kurang tegas dalam memanfaatkan peluang. Hari ini, di babak kedua, kami banyak meningkatkan permainan dibandingkan dengan babak pertama, yang sebenarnya sudah sangat baik dalam bertahan, namun minim dalam menyerang. Di babak kedua, kami berkembang dalam aspek itu dan menciptakan beberapa peluang, tetapi situasi yang ada tidak berpihak kepada kami.
2: Dengan kemenangan ini, Arsenal melaju ke final Liga Champions musim 2025-2026 dengan kepercayaan diri tinggi. Dengan terus melaju ke partai puncak dengan catatan tak terkalahkan sepanjang kompetisi musim ini, yakni 14 laga dengan 11 kemenangan dan 3 hasil imbang. Arsenal akan menghadapi pemenang antara Bayern Munchen dan Paris Saint-Germain pada laga final di Puskas Arena Budapest 30 Mei mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Liga Champion. Pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, menegaskan timnya tetap memburu kemenangan saat menghadapi Bayern Munchen di semifinal Liga Champion. PSG akan bertandang ke Allianz Arena pada leg kedua semifinal Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. PSG datang dengan modal kemenangan agregat tipis 5-4 dari leg pertama di Paris. Meski unggul 1 gol, Enrique menilai situasi tersebut belum membuat timnya aman. Menurut Enrique, Bayern Munchen memiliki kemampuan besar untuk membalikan keadaan di kandang sendiri. Namun, PSG juga diyakini mampu mencetak gol dan bermain menyerang di laga penentuan tersebut. Leg pertama semifinal antara PSG dan Bayern menjadi laga semifinal dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Liga Champions. PSG kini mencatat pencapaian konsisten di kompetisi Eropa dengan 5 semifinal dalam 7 musim terakhir. 3 di antaranya diraih secara beruntun sejak tim dilatih Luis Enrique. PSG kembali bermain di Allianz Arena, stadion tempat mereka menjuarai Liga Champions musim lalu. Enrique berharap kenangan manis tersebut kembali terulang dengan tiket menuju partai final.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Kota Seattle mulai berbenah untuk menyambut para penggemar Piala Dunia 2026. Berikut Luna Elia menyampaikan laporannya.

0: Seattle akan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kota di Amerika Serikat ini menjadi salah satu destinasi penting dalam gelaran turnamen sepak bola akbar tersebut. Sejumlah zona penggemar akan disiapkan, baik di dalam maupun di sekitar kota Seattle untuk menyambut ajang ini. Persiapan juga telah dilakukan oleh hotel-hotel di sana. Salah satunya adalah Hotel Crocodile. General Manager Tona Zubia mengungkapkan, pihaknya bahkan telah menerima pemesanan sejak September tahun lalu.
1: We started booking.
2: Kami mulai menerima pemesanan sejak September hingga Oktober 2025. Mereka datang dengan persiapan matang dan sudah mengetahui apa yang diharapkan. Jadi, kami sudah mempersiapkan segalanya dan sangat antusias.
1: So we're ready, prepared, very excited.
0: Pertandingan Piala Dunia 2026 di kota berjuluk Emerald City ini akan digelar di Stadion Seattle dengan kapasitas sekitar 67.000 penonton. Stadion ini dikenal memiliki atmosfer yang sangat hidup dengan dukungan penonton yang luar biasa, menjadikannya salah satu venue yang paling meriah di Amerika Utara. 6 pertandingan dijadwalkan akan digelar di stadion ini. Salah satunya adalah laga penting antara tuan rumah Amerika Serikat melawan Australia pada 19 Juni mendatang.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons membuka semifinal NBA dengan kemenangan 111-101 atas Cleveland Cavaliers pagi tadi waktu Indonesia Barat di Little Caesars Arena Detroit. Detroit tampil dominan sejak kuarter pertama dan langsung unggul jauh atas Cavaliers. Pistons menutup kuarter pertama dengan keunggulan 37-21 atas tim tamu Cleveland. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 23 poin dan 7 assists. Jalen Duren juga tampil impresif dengan catatan double-double berupa 11 poin dan 12 rebound. Permainan kolektif Detroit membuat Cavaliers kesulitan mengejar ketertinggalan sepanjang pertandingan. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan torehan 23 poin. James Harden turut menyumbangkan 22 poin dan 7 assist bagi Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 30 poin dalam satu kuarter pertandingan. Namun, Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir

0: Kabar olahraga nasional kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia U17 membuka Piala Asia 2026 dengan kemenangan dramatis atas Tiongkok. Garuda Asia berhasil unggul 1-0 atas Tiongkok melalui gol Keanu Sanjaya pada menit ke-87 di Stadion King Jeddah tadi malam. Gol kemenangan Indonesia tercipta setelah Keanu memanfaatkan umpan panjang dari Matthew Baker dengan tendangan mendatar.
1: Alhamdulillah, kredit diberikan untuk para pemain atas kerja kerasnya. Mereka sangat disiplin dalam taktik, mereka sangat disiplin dalam posisi, dan tak lupa terima kasih juga untuk dukungan dan supportnya, doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Alhamdulillah, 3 poin yang sangat penting, dan saya berharap malam ini kita merayakan secukupnya karena masih ada pertandingan-pertandingan berikutnya yang sangat menentukan kita untuk langkah kita ke Piala Dunia.
0: Kemenangan ini membuka peluang Indonesia melaju ke babak perempat final Piala Asia U17 2026, sekaligus menjaga peluang lolos ke Piala Dunia U17 2026 di Qatar. Indonesia kini berada di posisi kedua klasemen sementara grup B dengan raihan 3 poin. Jepang memimpin klasemen setelah mengalahkan Qatar dengan skor 3-1 pada hari yang sama. Pada laga berikutnya, Indonesia dijadwalkan menghadapi Qatar pada Sabtu akhir pekan ini. Sementara Jepang akan bertemu Tiongkok pada hari yang sama di grup B Piala Asia U17 2026.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League.
1: Tapi merah putih tetap di dada. Kompetisi
0: Madura United terus menunjukkan hasil positif setelah mengalahkan Bali United dengan skor 2-0 yang membuat posisinya menjauh dari batas degradasi di papan klasemen. Informasi selengkapnya disampaikan Tagok Anovantrian.
2: Tentunya kami sangat bersyukur atas kemenangan ini. Kami sedikit bisa bernafas lega sekarang karena kami keluar dari zona degradasi.
3: Madura United terus melaju untuk menjauh dari zona degradasi Super League musim ini. Dalam laga pekan ke-31, Selasa 5 Mei 2026, Bali United berhasil ditundukkan dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bangkalan melalui gol Iran Junior dan Brandau. Permainan efektif kembali menjadi senjata pamungkas bagi Madura United dalam laga yang berlangsung sengit. Tanpa diperkuat lulinya, Madura United mendapat tekanan di awal laga yang justru berhasil mencuri poin cepat di menit ke-6 melalui Iran Junior. Bali United berusaha menguasai permainan untuk membalas, namun Madura United beberapa kali berhasil mengejutkan pertahanan Bali United melalui serangan balik. Brandau yang gagal mengeksekusi penalti di menit ke-55 tidak melepaskan kesempatan keduanya dalam laga tersebut untuk membobol gawang Bali United di menit ke-76 yang membawa Madura United mengemas 3 poin. Usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki bersyukur atas kemenangan penting ini yang membuat timnya menjauh dari zona degradasi. Menurutnya, kerja keras seluruh komponen tim menjadi kunci sukses dalam laga ini untuk mendapatkan 3 poin berharga bagi Laskar Sapekrab. Pihaknya memberikan kemenangan penting tersebut bagi seluruh supporter Madura United yang tetap setia memberikan dukungan dalam segala situasi.
2: Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain atas kerja keras kita selama persiapan sampai di hari pertandingan hari ini. Mereka layak mendapatkan ini karena saya melihat di latihan mereka kerja luar biasa, mereka fokus dan tujuan mereka tetap sama, bahwa kita harus keluar dari zona degradasi. Kemenangan ini juga untuk para supporter yang masih setia mendukung kami di tribun, juga yang mendoakan dari rumah, kemenangan ini buat kalian semua.
3: Sementara itu, playmaker Madura United Iran Junior mengatakan, pertandingan berlangsung cukup sulit karena Bali United bermain menyerang di laga ini. Iran menilai Madura United pantas untuk meraih kemenangan penting dengan kerja keras seluruh rekannya.
4: Today we know the game is very difficult because we not good in the table. But we know we have confidence in the coach. This week we train so hard. We coming to train every day hard for this moment. And we deserve these 3 points. And I hope we continue to win and put Madura up in the table.
3: Kemenangan ini membuat Madura United saat ini mengoleksi 32 poin dan berada di peringkat 14 menggeser posisi Persija Jepara. Madura United akan melanjutkan perjuangannya menghadapi Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda Lampung pada tanggal 11 Mei mendatang.

0: 2026 di Stadion Gelora Bangkalan Madura kemarin. Hasil ini menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: I want to first I want to give Madura a big compliment in relation with the victory. I'm very disappointed about the results.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Madura United dengan skor 0-2 dalam lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bangkalan kemarin. Madura United mencetak gol cepat lewat Iran Junior di awal laga, kemudian menambah gol melalui penalti Junior Brandau yang memastikan kemenangan Laskar Sabeh Kerab 2-0. Hasil ini menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya tampil impresif dengan 3 kemenangan beruntun. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan mengaku kecewa dengan performa anak asuhnya yang dinilai menurun dibandingkan laga sebelumnya. Menurutnya, aspek mental menjadi kunci utama yang tidak terlihat dalam pertandingan kali ini.
1: I'm very disappointed about the results. Because we are...
3: Dia mengucapkan selamat buat Madura yang telah berhasil menangkan pertandingan hari ini. Yang kedua adalah dia sangat kecewa dengan hasil yang dapat timnya. Karena kita bisa main sebenarnya, cuma dari masalah mentality. Ya, kita harus bisa menangkan setiap duel yang kita lakukan, bukan masalah mental. Jadi dari segi sepak bola, secara tenis kita bisa main, bukan masalah ini mentality kita harus dapat.
1: If you want to win, you have to fight every match and every duel. And that we can play football, that's what I know.
2: Kekecewaan serupa juga disampaikan penjaga gawang Bali United Mike Hoffmeyer yang menilai timnya tidak mampu mempertahankan performa apik seperti pada pertandingan sebelumnya meski mengakui ada sejumlah pemain yang absen akibat cedera dan akumulasi kartu.
3: Oke, jadi menurut si Mike juga bahwa dia sangat kecewa dengan hasil ini. Ya memang di pertandingan terakhir kita main bagus dan kita bisa menangkan pertandingan. Memang hari ini kita kehilangan beberapa pemain tapi itu bukan jadi alasan bahwa kita bisa menang dan bermain bagus.
2: Dengan hasil ini, Bali United FC tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin. Sementara itu, Madura United berhasil mengamankan poin penting untuk menjauh dari zona degradasi. Pada pekan berikutnya, Bali United akan menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin 11 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Masih dari Super League. Borneo FC mengalahkan Persita Tangerang 2-0 dalam laga kandang pekan ke-31 Super League Indonesia musim 2025-2026. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Mariano Belalta!
2: Borneo FC menjaga asa juara liga dengan menyabet 3 poin penuh atas tim tamu Persita Tangerang. Klub berjuluk Pesut Etam itu mengalahkan Persita dengan skor 2-0 dalam laga pekan ke-31 Super League Indonesia 2025-2026 bermain di kandang sendiri Stadion Batakan Balikpapan malam tadi. Borneo tampil dominan sepanjang pertandingan dengan penguasaan bola hingga 61%. Skuad asuhan Fabio Lewandes itu berhasil membobol gawang tim tamu lewat gol Mariano Peralta pada menit ke-37 dan gol Muhammad Sihran pada menit ke-88. Sementara Persita, kendati mampu tampil apik di babak kedua, kecerobohan dari Raiko Rodriguez Medina yang menjatuhkan sayap kiri Borneo, Caio Nunes pada menit ke-58 memaksa klub berjuluk Pendekar Cisadane bermain dengan 10 orang, menghentikan momentum apik skuad asuhan Carlos Peña. Selesai pertandingan, manajer klub Persita Carlos Peña mengatakan bahwa mustahil mengejar ketertinggalan setelah kartu merah Raiko serta cedera Besa Eber pada menit ke-71.
3: And in the second half, I think our substitutions had a good impact in the game. We had our best minutes in the first 15-20 minutes of the second half. We had the chance of Oki that was very clear. If we scored that goal, I think the game would change. And after came the red card of Raiko, the injury of Eber, we finished playing with 9 players, so for us was impossible in that moment.
4: Ya, sangat sulit ya, karena setelah Raiko kartu merah dan bercedera, itu agak lebih sulit buat kita.
2: Sementara bek Persita, Zalnando, menyampaikan bahwa ini merupakan pertandingan yang ketat.
5: Ya, pertandingan ya, yang sangat ketat ya. Dan ya pada akhirnya juga kita juga banyak situasi yang juga kita juga belum menguntungkan untuk kita juga kan situasinya. Terus juga ya saya cuma bisa ucapkan selamat juga untuk Borneo juga untuk kemenangan pertandingan ini.
2: Atas hasil ini, Borneo FC semakin memperbesar peluang mereka untuk kembali menyalip Persib Bandung yang berada di puncak klasemen. Saat ini, Borneo mengoleksi 72 poin sama seperti Persib. Sementara Persita masih tertahan di posisi ke-9 dengan perolehan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Kita menuju kabar dari Liga Kasta kedua, Champions League. PSS Sleman siap menghadapi pemuncak klasemen Grup 1 Garuda Yaksa FC di Stadion Maguwo Harjo Sleman. Dari Yogyakarta, Rosihan Anwar menyampaikan laporannya.
1: We worked hard all season. The coaches, the technical director, the players all together.
2: Setelah memastikan tiket lolos ke Super League, PSS Sleman akan menghadapi klub Garuda Yaksa FC di Stadion Maguwo Harjo. PSS Sleman menyatakan siap untuk laga final kompetisi Pegadaian Championship pada Minggu 10 Mei mendatang. Manajer teknik PSS Sleman, Peter Huistra, menyatakan target utama telah tercapai. Meski demikian, PSS tetap akan bermain sebaik mungkin karena partai final akan berlangsung di hadapan supporter sendiri.
1: Of course, we take the last game also serious.
2: Tentu saja, kami juga menganggap serius pertandingan terakhir ini. Kompetisi ini tetap penting, tapi yang paling utama adalah promosi. Lainnya adalah ekstra. Beberapa hari ke depan kami akan merayakan sejenak, lalu baru bersiap untuk menghadapi Garuda Yaksa di partai final. Keberhasilan PSS lolos ke Super League untuk musim depan mendapat sambutan luas dari publik. Tak hanya bagi masyarakat Sleman, mantan pemain PSS yang kini menjadi Chief Operation Officer atau COO Persik Kediri, Arthur Irawan, menilai PSS layak untuk kembali ke kasta tertinggi persepak bola nasional.
3: Buat saya selamat, PSS kompetisi, saya juga ikut senang mereka kembali di Liga 1 karena tim PSS kita tahu adalah tim yang hebat dan layak main di Liga 1 maupun masyarakat Sleman dan PCS dan Sleman fans, mereka layak mendapatkan tim Liga 1 karena kecintaan dan support mereka terhadap tim PSS dan menurut saya sangat layak mereka mengusung di Liga 1 dan selamat untuk teman-teman di PSS.
2: Partai final kompetisi Pegadaian Championship digelar di Stadion Maguwo Harjo karena PSS Sleman memperoleh capaian nilai tertinggi jika dibandingkan Garuda Yaksa. PSS yang memimpin grup 2 memperoleh nilai 56 poin, sementara Garuda Yaksa FC yang menjadi pemuncak klasemen grup 1 mengumpulkan nilai 52 poin dari 27 pertandingan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar dari jelang final championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Bu Ari, sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
1: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
0: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
1: Oh gitu Bu Bidan?
0: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik, bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
1: Aduh, mana aku punya balita lagi.
0: Anak ibu sudah vaksin kan?
1: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
0: Bisa sih Bu, tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
1: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
0: Betul Bu.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Menjadi budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.
10: Harus

91,2 FM Pro 1 RR di Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di Jakarta siang ini. Dan pendengar, hasil survei penduduk antar sensus 2025 tahun lalu ya, ini menunjukkan penduduk DKI Jakarta didominasi generasi milenial, yaitu kelahiran dengan rentang di tahun 1981 sampai dengan 1996. Sebanyak 24,82% pendengar ya. Jadi generasi berikutnya yang memberikan kontribusi terhadap jumlah penduduk di ibu kota yaitu generasi Z ya, kelahiran tahun 1997 sampai dengan 2012 yang memberikan kontribusi sebesar 24,12%, diikuti juga generasi X kelahiran tahun 1965 sampai dengan 1980 dengan kontribusi sebesar 21,85%. Nah, selanjutnya pos generasi Z atau kelahiran tahun 2013 dan seterusnya yang memberikan kontribusi sebesar 17,78% terhadap jumlah penduduk DKI Jakarta. Diikuti boomers pendengar ya di tahun yang lahir tahun 1946 sampai dengan 1964 dengan kontribusi sebesar 10,72% ya. Serta pre-boomers yang lahir di tahun 1945 yang berkontribusi sebesar 0,71%. Jadi hasil dari Supas 2025 ini juga menunjukkan penduduk DKI Jakarta mengalami pertumbuhan penduduk yang pasif, yang positif maksud kami ya, namun melambat dengan laju 0,32% per tahunnya dalam 5 tahun terakhir. Nah, jumlah penduduk Jakarta berdasarkan hasil survei ya tahun 2025 ini sebanyak 10.724.330 jiwa, meningkat sekitar 162.000 lebih dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 2020 dan juga dibandingkan tahun 2010 pendengar ya. Sementara itu berdasarkan rasio jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Jakarta sebanyak 5 juta lebih ya, 5 juta 300-an atau sekitar 50,9% dari seluruh penduduk, sedangkan untuk perempuan ini sebanyak 5.352.000 jiwa atau 49,91% dari seluruh penduduk. Berarti lebih banyak penduduknya laki-laki pendengarnya dibandingkan perempuan. Itu sekitar cuman beda tipis sekitar 20.000-an. Nah, berdasarkan komposisi jenis kelamin tersebut, rasio jenis kelamin di Jakarta tercatat sebesar 100 yang berarti terdapat sekitar 100 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Jakarta. Wow. Jangan lupa yang belum sensus ya, yang belum ada petugas mencatat penduduk di Jakarta nih ya. Dan ternyata banyak ya generasi milenial dan mendominasi di tahun ini, di tahun lalu maksudnya ya, di tahun 2025. Pendengar Sally juga masih tunggu ya untuk Anda yang mau kasih informasi terkait dengan cuaca lalu lintas ya di 08 1179727912 atau bisa juga di nomor telepon 021 344 0696 344 14 99.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah kota Jakarta Utara menertibkan pedagang kaki lima dan parkir liar di kawasan Danau Sunter Tanjung Priuk menyusul keluhan warga terkait dengan kemacetan akibat penggunaan trotoar dan juga badan jalan. Kepala Satpol PP Jakarta Utara Budi Novian menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan respon langsung atas laporan masyarakat terkait dengan kemacetan parkir liar dan juga keberadaan pedagang kaki lima atau PKL yang menggunakan trotoar. Pemerintah juga menghimbau masyarakat, khususnya untuk pengendara dan juga pedagang, untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan dan tidak menggunakan ruang publik secara sembarangan. Informasi lainnya, pendengar, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenham DKI Jakarta mengingatkan kepada korporasi untuk mematuhi uji tuntas HAM yang ditargetkan menjadi kewajiban tahun 2028, khususnya bagi perusahaan berskala besar. Kepala Kanwil Kemenham DKI Jakarta, Mikael Azedo Harwito, dalam siaran persnya di Jakarta pada hari ini mengatakan saat ini pemerintah tengah menyusun peta jalan, bisnis, dan juga HAM sebagai dasar implementasi kebijakan tersebut. Uji tuntas HAM merupakan proses berkesinambungan bagi perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi, dan juga mempertanggungjawabkan dampak negatif nyata maupun potensi terhadap HAM dalam operasional bisnisnya. Sekian kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.
0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta Malam Ini.
4: Halo, selamat malam, pendengar, apa kabar?
5: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta Malam Ini.
4: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
6: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
7: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
8: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
9: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
10: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Laura, ada apa? Kok kamu murung?
2: Aku habis dimarahin kakak, Bu. Padahal aku cuma nanya dia ngobrol sama siapa di telepon. Dan kenapa dia ketawa-tawa. Tapi kakak langsung marah. Katanya aku gak usah ikut campur urusannya.
1: Oh begitu, ibu ngerti. Kamu mungkin penasaran. Tapi yang kakak bilang ada benarnya. Setiap orang itu punya privasi, termasuk kakakmu.
2: Tapi aku kan cuma pengen tahu. Salah ya?
1: Bukan salah, tapi kadang kita harus tahu kapan harus bertanya dan kapan lebih baik diam. Kalau kakak gak mau cerita, artinya ada hal yang ingin dia simpan sendiri. Kita harus menghormatinya.
2: Tapi aku gak bermaksud ganggu, Bu.
1: Ibu tahu, tapi menghormati privasi itu tanda kita sayang dan peduli. Kalau kakak butuh cerita, dia pasti cerita sama kamu.
2: Iya, Bu, aku ngerti. Lain kali aku gak akan ikut campur lagi deh.
1: Nah, itu baru hebat. Yuk, sekarang bantu ibu ke dapur yuk, biar suasana hati kamu lebih baik.

0: Nah, apakah ini bakal jadi cerita baru atau gimana?
1: Nah, kalau sebagai cerita baru mungkin lebih ke haluan musiknya. Jadi musik saya itu kan mungkin dari awal cenderung yang lebih bright-bright. Nah, sekarang jadi lebih gelap sedikit dan dewasa. Begitu.
0: Okay, berarti ini tadi kalau aku cerita, aku pikir ini tuh lagu pertamanya Kak Hilman. Ternyata udah ada puluhan lagu ya.
1: Yes.
0: Wow. Tapi aku tadi sempat udah dengerin lagunya Kak sebenarnya. Cuman aku video klipnya udah ada kah?
1: Udah ada. Nah,
0: aku belum lihat tuh video klipnya, belum sempat lihat. Tapi aku mau jolong ceritain dulu mungkin ya Kak ya, lagu ini pertama kali kepikiran tuh gimana?
1: Ah, yeah, good question. Jadi lagu Memahamimu ini sebenarnya tercipta ketika saya lagi melakukan tour bersama band saya bernama Haira.
0: Nah, tergabung di band juga sebelumnya.
1: Bukan sebelumnya, sampai
0: masih
1: saat ini.
0: Oh, masih. Masih aktif. Oke.
1: Jadi di band Haira ini saya sebagai keyboardist dan sebagai pencipta lagu. Satu saat itu kami pernah tour tampil di Cirebon. Nah, ketika tampil di Cirebon, habis tampil balik ke hotel, saya terpikir lagu gini nadanya. Begitu sampai di kamar, saya coba cari liriknya, terus ya saksinya salah satunya adalah manajer saya yang sekarang ini. Cuman waktu itu mau diajukan ke Haira, nada dasarnya tidak pas gitu. Nah, jadi kayaknya cocoknya cowok nih nyanyi, siapa ya? Ah, coba aja deh nyanyiin sendiri. Gitu.
0: Wow, ini fun fact-nya adalah seorang anak band yang ternyata keyboardist tapi bisa nyanyi ya.
1: Bisa nyanyi, bisa main gitar.
0: Biasanya kan orang-orang mikirnya orang band mah ada vokalisnya gitu ya. Ternyata keyboardist-nya juga bisa main gitar, bisa nyanyi, bisa nyiptain lagu. Udah deh. Keren banget.
1: Beruntungnya demikian.
0: Beruntungnya ya, bisa combo, paketnya combo ya. Nah, ini tadi aku sempat dengerin lagunya. Ini liriknya tuh dalam banget ya, Kak. Ini lebih ke pengalaman pribadi kah atau mungkin ada nerima-nerima cerita dari luar gitu yang akhirnya terinspirasi gitu?
1: Kalau dalam menulis lagu aku selalu dari pengalaman pribadi. Jadi memang kisah nyata. Jadi Memahamimu ini adalah suatu kisah ketika saya ini salah mulu dalam sebuah hubungan gitu loh. Jadi coba memahami dia, terus masih salah juga. Coba pahami lagi, masih kurang lagi. Ya udah deh, udah nggak bisa paham lagi. Nah, inilah lagu Memahamimu.
0: Jadi awalnya memang pengalaman pribadi ya. Karena mungkin kalau pengalaman pribadi kita bawain lagunya lebih enak gitu kali ya Kak ya, sebagai seorang penyanyi ya. Nah, ini kan temanya ada kalimat susah memahami seseorang ya dari lagu ini ya. Nah, ini kan relate banget ya di banyak orang. Nah, apakah ini lagi banyak kejadian di sekitar kamu yang hal-hal seperti ini atau
1: ada.
0: Gimana?
1: Ya mungkin kalau yang sering seliweran yang kontennya Mbak Najwa itu kan sepakat gitu memahamimu. Udah gak paham lagi lah pokoknya.
0: Sejalan ya, bener-bener relate ya. Tapi yang bikin aku penasaran biasanya orang-orang menciptakan lagu galau terus kayak gini kan susah memahami seseorang itu biasanya pakai apa sih namanya ya, menyampaikannya tuh dengan lagu yang menggebu-gebu gitu. Kenapa Kak Hilman tuh memilih menyampaikannya tuh emosinya halus gitu ya, lagunya tuh halus banget, enak gitu, nyantai. Kenapa?
1: Karena memang mungkin karakter aku dalam menulis lagu ya, karena aku menekankan kalau dalam menulis lagu itu perlu adanya kedewasaan. Jadi kalau kita udah gak paham lagi, jangan dibawa marah. Emosi itu jangan dibuat jadi beban, tapi emosi itu menjadi suatu energi. Gitu. Nah, energinya itu aku salurkan ke dalam instrumentasi dan harmoni-harmoni yang aku ciptakan.
0: Nah, ini berarti lagu ini kan ditulis sendiri ya?
1: Yes.
0: Waktu nulisnya gimana?
1: Pertanyaan bagus juga. Nah, nulisnya itu kan seperti yang tadi udah aku jelaskan di awal, menciptakannya waktu di Cirebon. Pertama itu langsung dapet nadanya hanya by humming dari tenggorokan, dari suara. Setelah udah dari suara, begitu sampai hotel, itu keyboard yang harusnya dari panggung saya minta turunin, masukin ke kamar, ciptain di situ. Langsung direkam di iPhone. Begitu. Nah, untuk kalau menciptakan secara penuhnya itu terjadinya justru di tahun lalu. Itu baru jadi secara satu lagu penuh. Begitu. Nah, kalau nyiptain secara lagu penuh tuh biasanya aku pakai keyboard, jujur. Dibanding dengan gitar.
0: Berarti musik dulu atau lirik dulu?
1: Seringkali musik dulu kalau aku.
0: Oh, dapetnya musik dulu justru ya, baru lirik ya.
1: Nada dulu.
0: Jadi soalnya beberapa karena mungkin beda-beda ya seorang penulis ya. Ada yang mungkin lebih nyaman cari liriknya dulu nanti baru cari nada gitu. Tapi kalau Kak Hilman tuh justru musik dulu ya.
1: Itu kan beda-beda masing-masing penulis
0: masing-masing
1: lagu.
0: Ya mungkin selain

0: caranya juga gimana, atau mungkin dapat inspirasinya juga pas gimana, kan kita juga nggak tahu ya, beda-beda. Nah, ini yang menarik kabarnya ini mix dari Smooth Jazz sama City Pop, bener ya?
1: Yes, betul.
0: Nah, kenapa kepikiran menggabungkan dua warna itu?
1: Ah, jadi aku dulu awalnya mencintai musik itu dengan genre jazz.
0: Oke.
1: Jadi dulu mungkin kalau para pendengar juga pernah mendengarkan lagu seperti dari Jepang, Cassiopeia, atau T-Square, atau misalnya Tatsuro Yamashita. Kalau di Indonesia-nya itu saya lebih cenderung ke city pop-nya.
0: Oh, oke, okay. Gitu. Memang seneng ya berarti ya.
1: Yes, jadi yang city pop-nya ini dari Indonesia, misal seperti Krisye, Chandra Darusman, Dian Pramana Putra, dan lain sebagainya.
0: Oh, emang itu ya, apa namanya, inspirasinya dari lagu-lagu mereka gitu ya. Memang suka sama vibes yang city pop gitu ya.
1: Banget.
0: Nah, lagu ini tuh kan enak banget didengar ya, santai gitu ya kalau tadi aku dengerin. Tapi kalau diperhatiin secara detail nih ya, secara dalam gitu, itu emang konsepnya yang kamu kejar seperti itu, memang yang santai gitu atau gimana?
1: Memang demikian yang aku kejar. Jadi aku mencoba untuk membuat warna aku sendiri. Karena kalau ketika aku menciptakan lagu untuk Haira atau untuk penyanyi lain, itu kan juga aku menyesuaikan dengan warna penyanyinya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau yang aku nyanyikan, aku cenderung dewasa. Jadi kata kuncinya adalah dewasanya itu. Begitu.
0: Keren banget ya. Tapi itu berarti proses pembuatan apa namanya tadi, mengulas tadi, menulis lagunya ya. Itu berapa lama berarti?
1: Wow.
0: Sampai akhirnya siap dinyanyikan gitu.
1: Kalau menciptakannya sendiri sebenarnya efektif mungkin kurang dari 3 hari ya. Kalau menciptakannya, tapi untuk dalam produksi, karena ini semua tuh aku kerjakan sendiri full. Itu aku kerjain satu lagunya dalam waktu 4 bulan ya.
0: Oke.
1: Dalam waktu 4 bulan itu mulai dari rekaman di kamar sendiri. Setelah rekaman dari kamar sendiri, terus kita masukin instrumen tambahan, ada ide-ide, kemudian mixing. Jujur awalnya sempat kepikiran untuk coba mixing dengan mixing engineer yang lulusan, begitu kan. Cuman kembali lagi, begitu aku coba dengerin, kok warna audionya, sonic signature-nya itu tidak seperti yang aku cari. Begitu. Nah, aja dah aku coba ngulik dikit, udah berasa kayak crash course lah. Sambil belajar, oh gini caranya. Jadi prosesnya efektif 4 bulan. Cuman ke depan ini mungkin bisa kurang dari 4 bulan karena sudah ada template-nya.
0: Nah, kalau untuk proses rekaman, gimana waktu itu ceritanya?
1: Proses rekaman itu pertama memang aku mulai dari keyboard dulu. Mulai dari keyboard, setelah dari keyboardnya udah selesai, masukin vokal. Nah, setelah masukin vokal baru tuh mulai ke drums, bass, gitar. Itu semua aku ngisi sendiri, cuman drumsnya pakai drums mesin. Setelah udah sampai drums, bass, gitar, itu aku balik lagi ke keyboard. Dirapiin dulu. Gitu. Jadi dirapiin dulu, keyboard udah rapi, abis itu vokal rapiin lagi, coba perpotongannya. Setelah itu semua instrumen tambahan baru aku masukin. Begitu. Nah, nanti dari semua instrumen itu seringkali aku coba, oke, kita ekspor dulu, coba kasih denger ke teman-teman atau denger ke manajer atau dengerin ke kawan-kawan lainnya, bahkan ke orang tua ya. Karena kan kita mengejar pasarnya kan seluas mungkin. Kalau memang ada masukan dari mereka, ya saya coba revisi dulu. Begitu. Nah, revisinya itu sih yang sering kali menghambat produksi. Memperlama.
0: Semua sendiri ya?
1: Yes.
0: Tantangannya semua. Gimana waktu itu? Ada nggak tantangan-tantangan yang mungkin agak bagian-bagian tersulit nih pas dikerjain tuh di bagian mananya?
1: Kalau tantangan tuh lebih ke teknis. Jadi pertama sempet tantangannya karena kurang alat, akhirnya mesti beli alat. Kedua, tantangannya adalah manajemen waktu. Karena kan aku juga mesti menciptakan lagu yang lain untuk klien lainnya. Kemudian juga ada pekerjaan. Jadi seringkali aku mixing di malam hari. Gak tidur. Nah, akhirnya ya tantangannya ya fisik sih gitu. Jadi ada dua tantangannya, lebih ke teknis, yaitu masalah alat. Sama kedua terkait dengan fisik aku sendiri gitu.
0: Keren banget. Tapi ini ngomong-ngomong, kalau Kak Hilman seorang penulis lagu juga, udah berapa lagu ini ditulis untuk selain buat Kak Hilman ya? Perkiraan deh berapa?
1: Kalau perkiraan yang udah aku tulis untuk orang lain, mungkin udah di angka belasan atau sampai di atas 20 sekian ya.
0: Wow, siapa aja itu Kak? Lagu-lagunya siapa aja itu?
1: Mungkin aku bisa spill satu yang akan rilis itu bersama dengan Tara Sinta. Itu lagunya lebih bossa nova. Kemudian kalau dengan Haira juga itu paling banyak. Kemudian ada musisi-musisi Bandung seperti Anjuan Julio. Kemudian ya masih banyak lagi sih, Debbie Heidi, uh-huh, ya small artists yang upcoming. Cuman kalau untuk lagu yang aku tulis yang belum dirilis juga, uh-huh, yang belum didistribusikan, itu mungkin udah hampir ratus.
0: Sayang ya, belum nemu yang penyanyi atau gimana itu?
1: Lebih ke aku belum nemu penyanyinya tepat sih.
0: Nyanyiin lah kak. Selagi bisa sendiri ya kan. Ya,
1: itulah mungkin itu penyakitnya kalau jadi musisi, uh-huh, tapi bisa semuanya, nah, akhirnya perfeksionis.
0: Iya, jadi bingung ya, malah yes, bingung. Oke. Nah ini kan struktur lagunya juga nggak biasa ya kalau kata orang nih ya, beda sama lagu-lagu lainnya. Kenapa, mm-hmm, berani keluar dari pola lagu yang mainstream gitu ya, yang banyak pasarannya orang tuh gimana? Ini beda sendiri gitu.
1: Sebenarnya aku targetnya, mm-hmm, bukan untuk mencari bedanya doang, tapi okay, aku targetnya adalah target pasar. Jadi karena aku, mm-hmm, juga kuliah ekonomi,
0: yeah,
1: aku kan pendekatannya lebih ke pasar. Uh-uh. Nah, di pasar itu aku mendengarkan, oh banyak lagu-lagu yang memang kepanjangan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau misalnya lagu kepanjangan, kita pendekin, mm-hmm, malah jadi kopong. Nah, daripada kita jadi kopong, oke, okay, yeah, kita pendekin, strukturnya kita berubah.
0: Oh.
1: Kalau secara akademis namanya tuh form.
0: Oke.
1: Okay, nah, okay, form okay, lagunya itu dia saya coba ubah karena kan, mm-hmm, ada A, B, C, terus A, B lagi. Biasanya itu nggak lazim lagi sekarang.
0: Okay.
1: Tapi justru itu yang membuat jadi spesial.
0: Wow.
1: Begitu.
0: Tapi ini karena aku juga pengen buru-buru mendengarkan ke pendengar lagunya Kak Hilman ya. Tapi ini saya sambil undang pendengar boleh ya Kak Hilman ya. Oke, okay, yes, jadi untuk Anda pendengar yang mau bergabung secara langsung, mau bergabung bareng Kak Hilman, mau nanya, mau ngobrol, boleh banget ya di 0811-7972-7912. Tapi kali ini saya mau memperkenalkan lagunya yang judulnya Memahamimu dari Kak Hilman Darmawan.

0: Dikenal sebagai sajian yang praktis untuk orang yang sibuk, kenapa roti lapis tersebut akhirnya diberi nama sandwich? Nah, melansir dari National Geographic, nama sandwich sendiri diambil dari nama seorang bangsawan Inggris, John Montagu. John Montagu adalah seorang bangsawan sekaligus pemimpin Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada abad ke-18 dan punya gelar Earl of Sandwich 4. Kebiasaannya menikmati sajian roti lapis berisi irisan daging ini dilihat para rekannya. Akhirnya, mereka mulai menjuluki roti lapis itu, sandwich, sebagai nama gelar John Montagu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Jakarta siang ini pendengar masih di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bareng Bang Hilman siang hari ini. Bang atau Mas sih enaknya manggil ya?
1: Mas aja lah.
0: Mas aja kali iya. Ya.
1: Kalau Bang mah aduh gimana gitu.
0: Aduh agak gimana gitu ya. Oke, Mas Hilman ini ngomongin soal lagu barunya Memahamimu tadi ya. Kalau kita tadi udah nanya banyak banget sebenarnya. Tapi ini katanya ada bagian bridge yang tiba-tiba intens. Benar ya?
1: Benar.
0: Aku lihat rilisnya soalnya tadi ya. Itu kayak gambaran emosi yang dipendam atau gimana sebenarnya?
1: Itu sebenarnya ya bisa dibilang emosi yang terpendam. Di situ aku menaruhkan emosi marahnya. Gitu. Jadi kan dari awal kayak fun terus tiba-tiba jadi sendu itu ya marahnya di bridge-nya itu.
0: Oke.
1: Begitu loh.
0: Keren-keren ya. Nah, ini katanya ada distorsi gitar juga. Yang katanya cukup kontras ya. Nah itu ide eksperimen atau memang penting dari cerita lagu itu?
1: Menurut aku sih itu adalah bagian penting dari cerita lagunya. Karena aku menyadari bahwa musik aku itu musik yang lembut. Dan kalau begitu aku coba menuangkan emosi marahku dengan musik aja yang begitu, gak tersampaikan. Suara aku juga suara yang lembut gitu. Jadi gak bisa kayak gitu, gak bisa gitu. Gak cocok gitu. Ya kita growlingnya itu coba tambah di distorsi gitarnya.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kalau misalnya distorsi gitar kan kesannya kayak cowok gitu kan. Cowok marah tuh gimana sih?
0: Iya.
1: Itulah distorsi gitarnya.
0: Oke, ini aku agak mengulas balik lagi ke tadi ya. Ini kan katanya ngerjainnya semuanya. Apa gak kewalahan?
1: Enggak, udah terbiasa. Sebenarnya kalau ngerjain sendiri tuh
0: gokil.
1: Ngerjain sendiri udah aku lakukan semenjak 2018 gitu. 2018 udah pernah nyoba dan sempet awalnya kewalahan, cuma kan kita berkembang ya. Nah, ini bagian bridge nih. Tuh. Kayak orang marah tuh.
0: Marahnya lembut ya?
1: Marah sopan.
0: Marah sopan jadi karya lagi. Aduh, susah deh ya kalau bisa semuanya. Tapi di sisi lain nih pasti kan lebih puas ya dengan semuanya pure dari Kak Hilman sendiri ya atau gimana?
1: Ya lebih puas demikian. Cuman kalau aku tuh kalau secara main untuk live aku lebih seneng memang main bersama dengan orang lain. Kalau rekaman aku lebih seneng untuk mengerjakan sendiri sebenarnya.
0: Oh.
1: Kecuali untuk bagian drum. Nah drum dan percussion karena memang aku sendiri sebenarnya tidak bisa main drum, tidak bisa main percussion. Cuman memang ada visinya. Begitu.
0: Keren banget ya. Nah ini kan lagunya rasanya kayak intimate banget ya. Emang pengen ngajak pendengar masuk ke perasaan kamu atau gimana?
1: Justru aku ingin mengajak para pendengar untuk merefleksikan dirinya sendiri. Jadi coba deh ngerasain kalau ada orang yang udah gak paham lagi sama kamu. Seberapa capeknya dia untuk memahamin kamu. Ini yang akan dia ucapkan ke kamu secara sopan. Gitu. Gak perlu marah-marah dianya, cuman dia akan ngomong kayak gini. Memahamimu, aku udah gak mampu lagi. Gitu.
0: Eh Kak, tapi aku penasaran deh. Kak Hilman ini kan juga bergabung dalam satu grup musik ya tadi ya. Ketika Kak Hilman memutuskan untuk nyanyi sendiri, solo gitu ya, teman-teman gimana Kak?
1: Gak apa-apa sih.
0: Gak mungkin, masalah ya?
1: Mungkin beda ya dengan kalau dengan pasar-pasar yang dulu gitu, kondisi industri yang dulu. Kalau kita misalnya ngeband, kita ada kontrak demikian, demikian, gak bisa solo. Kalau di sini kita gak ada kontrak apa-apa kok, jadi bisa berkarya sendiri begitu.
0: Oh, jadi mereka gak masalah juga ya? Gak untuk masalah. Fans-fans, pas denger Kak Hilman memutuskan untuk nyanyiin lagu sendiri, gimana?
1: Mendukung.
0: Mendukung ya
1: justru,
0: mereka ya?
1: Ya, justru mereka penasaran gimana kalau seorang pencipta lagunya Haira ini yang membawakan lagu ciptaannya dia sendiri.
0: Wow.
1: Begitu.
0: Oke deh ya, ternyata lumayan ini ya. Nah, reaksi orang terdekat, orang tua, teman-teman ketika mendengarkan lagu ini gimana?
1: Mereka ngerasa bahwa warna musiknya benar-benar Hilman banget dan terasa bahwa memang selama ini warna musik yang sudah diberikan ke musisi-musisi lain dan termasuk band Haira itu 85% memang ada darahnya saya istilahnya. Jadi langsung terbayang ternyata seorang Hilman itu kalau menulis lagu benang merah itu apa. Mungkin bisa didengar secara instrumentasi ya. Aku kalau menciptakan lagu selalu menggunakan horns.
0: Oh gitu.
1: Trompet, trombon, dan saksofon. Dan mungkin ada sedikit flute. Dan itu adalah instrumen-instrumen yang cukup jarang saat ini digunakan oleh musisi-musisi.
0: Oh, oke. Jadi ciri khasnya ke situ ya, yes, sebenarnya. Oke. Nah, Kak, apa namanya? Mungkin ini berarti sekarang Kak Hilman lagi fokus promosi lagu ini ya, atau yes, ada kegiatan lain?
1: Kalau fokus lagi fokus ini banget sih. Kalau kegiatan lain ya cuman kerja aja sih.
0: Iya ya, itu aja ya.
1: Ya kerja bagai kuda.
0: Kalau itu sama ya kayak.
1: Iya, senasib kita mah.
0: Senasib ya, pendengar ya. Oke, ini setelah lagu Memahamimu, bakal ada karya lain enggak sih yang bakal muncul?
1: Ada dong.
0: Nah, kira-kira ada benang merah enggak berkesinambungkah dengan lagu ini atau gimana?
1: Yes, berkesinambungan.
0: Berkesinambungan.
1: Jadi sebuah kisah sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay. Kenapa biasanya penulis lagu tuh kayak gitu sih, Kak? Penasaran loh aku. Kadang mereka tuh gini, menciptakan lagu ini, nanti lagu yang kedua tuh ada sin apa ada benang merahnya gitu.
1: Yes.
0: Jadi kayak berjalan ceritanya.
1: Berjalan.
0: Memang begitu ya serunya.
1: Memang
0: ya.
1: Memang begitu.
0: Oke, okay. Jadi kita doakan aja semoga proyek kedepannya nanti lancar ya, Kak.
1: Amin, terima
0: nah,
1: kasih.
0: Mungkin ini terakhir ya, kalau lagu ini dideskripsikan dalam satu kalimat versinya Kak Hilman, bakal jadi apa sih?
1: Satu kalimat?
0: Iya.
1: Kalau dibuat jadi satu kalimat adalah, laki-laki itu selalu salah, tetapi tidak selalu benar juga.
0: Oke, okay, baiklah ya. Itu kalimat laki-laki banyak yang kayak gitu. Jadi makanya relate banget lagu ini sebenarnya ya. Yes. Oke, okay, Kak, mungkin pendengar Pro 1 ada yang mau dengerin lagu Kakak ya. Mau lihat video klipnya atau mau tahu Instagramnya Kak Hilman kemana?
1: Nah, kalau Instagram bisa follow di @hilmandcp_. Yaitu HILMANDCP, okay, ada underscore di akhirnya. Kalau mau nonton video klipnya ada di YouTube. Tinggal okay, cari aja Hilman Darmawan Memahamimu.
0: Wow, gampang ya pendengarnya. Jangan lupa tonton video klipnya. Dan jangan lupa di request di radio-radio pastinya ya.
1: Oh iya dong.
0: Pastinya. Makasih banyak Kak Hilman udah main kesini.
1: Terima kasih juga
0: pokoknya,
1: sudah mengundang.
0: Semoga lagu ini bisa meledak ya.
1: Amin.
0: Biasanya kan kalau artis-artis sekarang tuh promonya di TikTok lah ya. Ada yang pakai lagu oh, iya jadi FYP ya. Semoga kejadiannya seperti itu.
1: Amin.
0: Terus juga ditunggu nih proyek-proyek selanjutnya. Yes. Semoga proyek-proyeknya nanti bisa dikenal lagi ke Pro 1 RRI Jakarta.
1: Boleh
0: ya
1: dong.
0: Ditunggu banget ya Hilman. Terima kasih banyak ini ya atas waktunya sudah berbincang di Pro 1. Ini kali ini aku mau puterin lagi lagunya Kak Hilman Darmawan ya, yang judulnya Memahamimu. Jadi pendengar, untuk Anda yang mau berbagi bersama kami informasi, Anda boleh bergabung ya di 0811 7972 7912.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
3: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
2: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
3: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
2: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
3: Iya.
2: Aku gak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya gak penting, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
3: Iya dong, rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
0: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

0: 0879-727-912.
1: Berkaitan dengan mobil listrik ini kan waktu itu diizinkan, kemudian direvisi. Maka pemerintah DKI Jakarta juga harus menyesuaikan itu.
2: TK PAUD yang ada di wilayah Jakarta Pusat teruslah penuh semangat untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil.

0: Sari berita penting, pemerintah Provinsi DKI Jakarta gratiskan pajak kendaraan listrik. Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini atau PP PAUD Jakarta Pusat hari ini menggelar perayaan ulang tahun yang ke-69. Berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan pajak kendaraan listrik di Jakarta sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Berikut Penta Maidita melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menggratiskan pajak kendaraan listrik di Jakarta sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Selain pembebasan pajak tersebut, Pemprov DKI Jakarta juga mengecualikan kendaraan listrik di Jakarta dari aturan ganjil genap. Demikian disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di kawasan Jakarta Timur.
2: Jadi hal yang berkaitan dengan mobil listrik, teman-teman sekalian, pemerintah DKI Jakarta tentunya selalu mereferensi apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Berkaitan dengan mobil listrik ini kan waktu itu diizinkan, kemudian direvisi. Maka pemerintah DKI Jakarta juga harus menyesuaikan itu.
1: Adapun sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sempat mengusulkan terkait skema insentif berlapis berdasarkan nilai kendaraan. Namun demikian, rencana tersebut akhirnya tidak diberlakukan usai pemerintah pusat diketahui memberi arahan untuk memberi insentif berupa pembebasan pajak secara penuh bagi kendaraan listrik di Jakarta. Arahan ini pun disambut baik oleh Gubernur Pramono. Ia meyakini bahwa kendaraan listrik mampu memberikan kontribusi dalam menekan polusi udara di Jakarta. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
0: Antisipasi kebutuhan masa depan, Wagub DKI Jakarta sebut Jakarta butuh sistem kesehatan yang modern dan terintegrasi. Berikut Noviana Gebi melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mendorong reformasi di sektor kesehatan dan penguatan pelindungan perempuan melalui pengajuan 2 rancangan peraturan daerah atau RANPERDA. Kedua regulasi tersebut dinilai krusial untuk menjawab tantangan sosial dan kesehatan masyarakat perkotaan yang semakin kompleks. Menurut Rano, Jakarta membutuhkan sistem kesehatan daerah yang modern, terintegrasi, responsif, dan berkeadilan yang mampu menjawab tantangan masa kini sekaligus mengantisipasi kebutuhan masa depan. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026.
4: Saat ini Jakarta menghadapi tantangan kesehatan yang semakin kompleks. Antara lain meningkatnya penyakit tidak menular, masih tingginya penyakit menular, kerentanan terhadap wabah dan krisis kesehatan, kesenjangan akses dan mutu layanan antar wilayah dan kelompok masyarakat, serta belum optimalnya integrasi sistem layanan, data kesehatan, dan tata kelola secara menyeluruh. Di sisi lain, tantangan kesehatan lingkungan perkotaan seperti polusi udara, kepadatan penduduk, dan perubahan iklim turut mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Jakarta membutuhkan sistem kesehatan daerah yang lebih modern, terintegrasi, responsif, dan berkeadilan, yang mampu menjawab tantangan masa kini sekaligus mengantisipasi kebutuhan masa depan.
3: Lebih lanjut, Rano menjelaskan, RANPERDA perubahan sistem kesehatan daerah tersebut juga diarahkan untuk mendukung implementasi rencana pembangunan nasional dan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Beberapa sasaran utama yang diusung antara lain, peningkatan perilaku hidup sehat, pemerataan akses layanan, penguatan ketahanan terhadap wabah. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Pemerintah memastikan layanan kursi roda dan jasa dorong bagi jemaah haji lanjut usia, disabilitas, serta jemaah dengan keterbatasan mobilitas dilakukan secara terstandar dan juga terkoordinasi. Berikut Setio Agung melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah memastikan layanan kursi roda dan jasa dorong bagi jemaah haji lanjut usia, disabilitas, serta jemaah dengan keterbatasan mobilitas dilakukan secara terstandar dan terkoordinasi. Penguatan tata kelola layanan dilakukan untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan mencegah praktik pungutan liar di lapangan. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf, dalam konferensi pers operasional haji di Media Center Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, kemarin. Menurutnya, setiap jemaah haji pengguna layanan kursi roda maupun petugas yang bertugas wajib memiliki kartu kendali yang diterbitkan PPIH. Maria menambahkan seluruh proses layanan mobilitas jemaah haji dilakukan berbasis kebutuhan. Layanan tersebut mencakup area di sektor transportasi antar kota hingga kawasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
1: Sebagai bentuk perlindungan terhadap jemaah dan kelancaran pelaksanaan layanan, setiap jemaah pengguna layanan kursi roda maupun petugas yang bertugas wajib memiliki kartu kendali yang diterbitkan oleh PPIH. Seluruh petugas pun dilarang keras untuk meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari jamaah. Praktik pungutan liar tidak dapat ditoleransi dan akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5: Selain itu, Maria mengimbau jemaah agar menggunakan layanan kursi roda melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan. Jemaah juga diminta tidak menggunakan jasa dorong non-prosedural dan selalu berkoordinasi dengan petugas kloter maupun sektor apabila membutuhkan bantuan mobilitas. Pihak kementerian juga mengingatkan jemaah untuk bijak membawa barang bawaan selama di Arab Saudi. Jemaah haji diminta tidak membawa barang berlebihan maupun membeli oleh-oleh secara berlebihan karena dapat menghambat mobilitas dan distribusi bagasi selama perjalanan antar kota maupun saat kepulangan ke tanah air. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
0: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memperingati hari ulang tahun ke-69 Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini atau PP PAUD. Kegiatan ini mengusung tema penguatan kolaborasi dan inovasi dalam menghadapi tantangan pendidikan anak usia dini serta dirangkaian dengan pengukuhan ketua dan pengurus PP PAUD tingkat kecamatan Jakarta Pusat. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin menegaskan pendidikan anak usia dini memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter dan kualitas generasi penerus bangsa sejak dini.
6: Ini kita sangat bersyukur, bergembira hari ini hari ulang tahun PP PAUD, dan saya berharap kepada Bapak Ibu, para pengurus yayasan, para pengelola TK PAUD yang ada di wilayah Jakarta Pusat, teruslah penuh semangat untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, terutama anak-anak usia dini yang betul-betul mendapatkan perhatian secara serius kepada oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ya, karena mereka adalah generasi yang akan melanjutkan kemajuan Jakarta, kemajuan Indonesia tergantung anak-anak kita yang saat ini yang kita berikan pelatihan di berbagai tempat, di sekolah-sekolah PAUD, TK, dan lain sebagainya.
0: Melalui momentum ini, Pemkot Jakarta Pusat berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terus bersinergi meningkatkan kualitas layanan PAUD, sekaligus memperkuat pembinaan dan juga inovasi agar mampu menjawab tantangan pendidikan di masa depan. Pemerintah Kota Jakarta Barat mencatat 800 UMKM di Jakarta Barat sudah tersertifikasi halal sejak tahun 2022. Alwan Syada melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Kota Jakarta Barat melalui Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau PPKUKM Jakarta Barat terus mendorong pelaku UMKM untuk memiliki sertifikat halal. Sejak tahun 2022, Sudin PPKUKM Jakarta Barat telah memfasilitasi ratusan pelaku usaha dalam pengurusan sertifikasi halal. Kepala Sudin PPKUKM Jakarta Barat, Iqbal Idam Ramid, mengatakan hingga tahun 2025 tercatat sebanyak 800 pelaku UMKM binaan telah mengantongi sertifikat halal. Pada tahun ini, sebanyak 200 pelaku UMKM kembali didampingi melalui kegiatan bimbingan teknis yang digelar di 8 kecamatan. Dengan tambahan itu, pemerintah menargetkan total 1.000 UMKM bersertifikat halal di Jakarta Barat dapat tercapai pada akhir tahun.
8: Kita tiap tahun sama tuh, dari tahun 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Tahun ini masih sama, sebanyak 200 UMKM. Nah, kemarin, dari tanggal 11 kemarin tuh kita udah mulai bintek di 8 kecamatan. Jadi, masing-masing kecamatan ini kita gabungkan binteknya menjadi satu nih, dua kecamatan jadi satu, jadi 4 kali bintek. Bintek ini bareng dengan LPPOM MUI. Di sini kita memberikan bintek, tidak hanya memberikan bintek, tapi sampai dengan pendampingan, sampai dengan terbit ketetapan halal.
7: Iqbal menjelaskan, program ini difokuskan bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan usaha dan naik kelas. Menurutnya, sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk di pasaran. Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan regulasi pemerintah yang mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman memiliki sertifikat halal mulai Oktober 2026 mendatang. Dengan ini, diharapkan pelaku UMKM di Jakarta Barat semakin siap menghadapi kewajiban sertifikasi halal sekaligus mampu meningkatkan kualitas dan daya saing produknya. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari Banten, bidang penempatan tenaga kerja atau PENTA di Snaker Kota Cilegon fokus terhadap penempatan tenaga kerja dalam negeri maupun luar negeri. Berikut Rohmanuddin melaporkan selengkapnya.
9: Bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja atau bidang PENTA pada Dinas Tenaga Kerja atau di Snaker Kota Cilegon menyatakan tengah fokus terhadap penempatan tenaga kerja agar tahun 2026 ini dapat dilakukan dengan maksimal. Adapun mengenai upaya yang dilakukan, Kepala Bidang PENTA pada Disnaker Kota Cilegon Hidayatullah menyatakan, tengah membangun kerjasama dengan perusahaan untuk menempatkan pemegangan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Khusus untuk di dalam negeri, Dayat menyatakan, terus melakukan konsolidasi dengan perusahaan-perusahaan baik yang melakukan proyek ataupun operasional, agar setiap perekrutan tenaga kerja bisa melibatkan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon untuk memaksimalkan tenaga lokal yang ada di Kota Cilegon.
10: Maka upaya-upaya yang kami lakukan, membangun kerjasama dengan perusahaan, MOU, PKS, penempatan, pemagangan, pelatihan yang job matching ya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
9: Sementara untuk di luar negeri, Dayat mengaku telah menggandeng perusahaan-perusahaan migran Indonesia dan sudah ada beberapa perusahaan yang telah memiliki job peluang kerja yang cukup besar. Dengan demikian, tinggal memenuhi persyaratan yang telah ditentukan seperti memiliki sertifikat bahasa yang dibutuhkan perusahaan Jepang, dan saat ini sebanyak 90 anak atau pencari kerja tengah mengikuti pelatihan di Jakarta Barat, Mancak, Kabupaten Serang, dan di beberapa LPK dan P3MI, dan diupayakan

0: Panas terik menyengat kulit saat langkah kaki memasuki terminal Mandala. Udara terasa berat, seolah ikut menanggung beban sepinya aktivitas yang dulu pernah begitu hidup. Terminal tipe A ini kini tampak lengang, jauh dari bayangan hiruk pikuk yang dahulu menjadi denyut nadi pergerakan warga. Di sudut terminal, beberapa supir duduk santai. Tawa kecil sesekali terdengar, namun lebih sebagai pengusir sepi daripada tanda kebahagiaan. Mereka menunggu sesuatu yang tak kunjung datang, para penumpang. Deretan angkutan jenis F terparkir rapi, seolah siap berangkat kapan saja. Namun kesiapan itu tak diiringi dengan kepastian. Tak ada aktivitas naik turun penumpang, tak ada suara kernet menawarkan tujuan. Agus, salah seorang sopir sekaligus pemilik Elf, hanya bisa menghela napas panjang. Hari itu ia berangkat dari rumahnya di Cikotok Baya sekitar pukul 8 pagi, berharap mendapat rezeki lebih awal. Ia menatap kosong ke arah pintu masuk terminal, berharap ada orang yang datang menghampiri. Menurutnya kondisi ini sudah berlangsung cukup lama. Kehadiran travel dan angkutan online menjadi pukulan telak bagi para sopir angkutan konvensional seperti dirinya.
1: Kalau ini Bu, kalau ini sepi banget, paling kesini kadang banyak, kadang enggak gitu ya. Jadi sewanya nggak tentu, tapi kebanyakan nggak ada gitu ya. Paling 5, paling banyak di 10 gitu, paling banyak ya. Kadang-kadang mampu kalau lagi misalkan hari libur gitu ya. Kadang-kadang masuk aja gitu ke mobil GoPay gitu ya.
0: Sepinya terminal tak hanya dirasakan Agus. Omik, pria yang sehari-hari menawarkan jasa mencuci mobil di area terminal, juga merasakan dampaknya. Ia duduk di dekat ember dan lap yang tampak jarang terpakai. Aktivitas yang dulu tak pernah berhenti, kini nyaris hilang. Sebagai ayah dari 4 anak, penurunan penghasilan itu tentu bukan hal ringan. Namun ia memilih tetap bertahan meski keadaan tak lagi berpihak.
2: Gantung mobilnya aja, kalau ada matu sampai jam 5, kalau gak ada sampai jam 3 pulang. Standby mah jam 8 sih. Tergantung supirnya aja.
3: Sepi.
0: Di sisi lain terminal, tepatnya di depan toilet umum, Jufri masih setia dengan termos dan gelas-gelas kecilnya. Aroma kopi yang ia sajikan kini tak lagi mengundang banyak orang. Pria 48 tahun itu sudah bertahun-tahun berjualan di tempat yang sama sejak kecelakaan merenggut kaki kirinya. Ia hafal betul bagaimana ramainya terminal di masa lalu. Meski demikian, ia tetap membuka lapaknya setiap hari. Baginya bertahan adalah satu-satunya pilihan yang tersisa.
4: Sudah lama, dari jam 6 sampai jam sore tertentu. Jam 2, jam 3, sudah tutup-tutup aja.
3: Biasa jualan gini dapatnya berapa Pak sehari?
4: Paling 50 ribu.
0: Waktu terus berjalan dan terminal Mandala perlahan kehilangan denyutnya. Namun di balik sepi itu masih ada orang-orang yang setia menggantungkan harapan. Agus, Omik, dan Jupri mungkin hanyalah sebagian kecil dari cerita panjang perubahan zaman. Tapi mereka memilih untuk tidak menyerah. Harapan mereka adalah terminal akan kembali ramai. Harapan sederhana itu menjadi alasan mereka tetap datang setiap hari. Di tengah sunyi, mereka percaya bahwa roda kehidupan suatu saat akan kembali berputar lebih baik. Dan terminal Mandala akan kembali hidup seperti dulu. Demikian picture dari Rangkas Bitung Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
5: Sekian warta berita saat ini pendengar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gratiskan pajak kendaraan listrik. Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta Pusat hari ini menggelar perayaan ulang tahunnya ke-69. Itulah berita yang sudah kami udarakan pendengar. Warta berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita resmi kami, rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
1: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
2: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
1: Iya.
2: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
1: Aduh.
2: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
1: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
2: Iya, Bu. Sudah aman ya.
3: Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

Dia masa lalumu, aku masa depanmu. Penyengar sudah saya diputarkan ya sebagai pembuka dan opening di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta yang siang hari ini mau request lagu ya, mau dengerin lagu apa siang-siang gini, boleh sampaikan langsung ya di 0811-7972-7912. Saya mau sapa dulu nih dari bawah kali ya, serunya ya. Ada Mbak Jessie ya. Halo, selamat siang Kak Ruli. Ini hari ini Kak Sally yang bertugas. Oh, sudah diganti ternyata. Sally salah baca, sorry ya Mbak Jessie ya. Dari Tangerang Selatan ya Mbak Jessie. Saya mau request lagunya Mahal Ini yang judulnya Sial dong Kak. Oke, salamnya untuk kru ya dan juga Kak Sally yang lagi bertugas aja. Sehat selalu ya Kak. Terima kasih. Amin. Terima kasih ya Mbak Jessie ya. Doa terbaik juga untuk Mbak Jessie ya siang hari ini ya. Lanjut, ada Mas Arif juga dari BSD yang request lagunya Noah ya yang judulnya Hidup Untuk Matimu. Hidup untukmu, mati tanpamu. Oke deh. Kirim salam untuk pendengar Pro 1 RRI Jakarta dimanapun berada. Terima kasih. Terima kasih kembali Bang Arif. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1. Lanjut, ada juga dari Mama Lisa siang hari ini katanya mau dengerin lagunya Niji ya yang judulnya Artis Sahabat. Kirim salam buat pendengar Pro 1 di mana aja. Hari ini panas cuacanya dari Pandeglang Banten. Waduh. Terima kasih Mama Lisa informasi cuaca dan juga requestnya ya. Nanti saya akan putarkan satu-satu. Jadi yang lainnya boleh ya yang mau bergabung siang hari ini di 0811-7972-7912. Bisa juga pendengarnya di nomor telepon 08 021 344 1499 atau di 021 344 0696.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
5: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
4: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
5: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
4: Maksudnya?
5: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
4: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
5: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
4: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
5: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
4: Iya ya, setuju.
5: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jakarta siang ini.
2: Jakarta siang ini pendengar masih dalam segmen 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Siang hari ini mau request lagu, masih saya ditunggu ya pendengar ya. Di 0811-7972-7912. Saya mau sapa dulu nih, ada dari Sukadiri Tangerang ya, ada Mas Anang. Halo, selamat siang Mas Anang. Mau request lagu dong, judulnya Melepasmu dari Drive. Oke. Nanti kita akan putarkan ya Mas Anang ya. Terima kasih sudah bergabung di Prosatu Hari Jakarta siang hari ini. Ada Bu Eni juga dari Tangerang Selatan. Halo Bu Eni, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Sally, mau request lagu dong, lagunya Tulus yang judulnya Monokrom. Salam untuk Mbak Sally dan juga kru yang bertugas aja, sehat-sehat selalu ya, semangat. Terima kasih, sama-sama Bu Eni. Nanti kita akan putarkan lagunya ya, tadi ada Monokrom ya, dari Tulus. Lanjut ada juga dari 0857 4845 sekian-sekian. Assalamualaikum, 100% Indonesia. Mbak mau request lagunya Glenn Fredly yang judulnya Terserah ya. Salam buat Bang Benny Jo dari Manado dan juga Kak Puja dari Kepulauan Bintuni. Dari Mas Afif Mukminin ya di Sumenep, Madura. Wah, terima kasih Mas. Nanti kita sampaikan, semoga Bang Benny Jo sama Kak Pujanya dengerin Prosatara di Jakarta ya siang hari ini ya. Nanti kita puterin satu-satu, tapi kali ini saya mau puterin dulu nih tadi requestan dari Bang Anang ya, yang mau dengerin lagunya Drive, Melepasmu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial TikTok unggahan berisi narasi lowongan kerja di Bank Indonesia, posisi program magang kantor perwakilan Bank Indonesia pada tahun 2026. Kualifikasi umum, pria dan wanita, jenjang pendidikan peserta magang di D3, D4, S1, peserta magang sekolah menengah kejuruan SMK, semua jurusan tersedia. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, diketahui tautan mengarah pada laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama dan juga nomor telepon Telegram. Selain itu, dengan memasukkan kata kunci lowongan program magang kantor perwakilan Bank Indonesia ke mesin pencari Google, hasilnya ditemukan unggahan akun media sosial X Bank Indonesia, Bank _ Indonesia, berisi informasi terkait dengan permohonan magang pada periode 2026 disertai dengan tautan yang mengarah ke situs resmi Bank Indonesia untuk mengakses persyaratan pendaftaran magang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

0: Para penggemar kuliner berkuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkok ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkok ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkok, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.
1: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
2: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
3: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
4: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
5: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
6: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
1: Obrolan hangat dan sharing opini.
7: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
2: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
5: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
7: Kayak kamu ya.
1: Ada juga lagu-lagu pilihan.

100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih di Pro 1 dari Jakarta, pendengar ya siang hari ini ya. Untuk Anda yang mau request lagu, masih saling tunggu nih mau dengerin lagu apa siang hari ini ya pendengar. Di 0811-7972-7912. Ada informasi yang cukup menarik pendengar untuk Anda yang mungkin pengguna motor dan juga sepeda listrik, motor kali ya, dan juga mobil listrik gitu ya. Karena di pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini memastikan tetap mempertahankan berbagai insentif bagi kendaraan listrik ya, berbasis baterai. Dan insentif tersebut meliputi pembebasan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, terus juga serta pengecualian dari aturan ganjil genap. Kebijakan ini sejalan dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.13.1 /3764/SJ tentang pemberian insentif fiskal bagi kendaraan listrik. Dengan demikian, arah kebijakan Pemprov DKI Jakarta tetap konsisten dan juga mendukung pembangunan atau pengembangan kendaraan ramah lingkungan sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih. Jadi kalau kata Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Luciana Herawati, ini mengatakan insentif fiskal tersebut mengacu pada kebijakan pemerintah pusat.

0: pun menambahkan kebijakan ini merupakan dukungan ya terhadap pengembangan ekosistem kendaraan listrik serta upaya mendorong masyarakat beralih ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan. Wow, Sally mau sapa yang sudah di WhatsApp tadi ada sebentar ya, ada Bang Razak dari Tangerang ya yang katanya mau dengerin lagunya Elemen Cinta Tak Bersyarat. Kak Sally selamat bertugas sampai tuntas, terima kasih, RRI tetap jadi dudara. Terima kasih Bang Razak ya. Ada juga requestan ya dari siapa nih? Oke, 0822 5799 0347. Siang Kak, mau request lagu Haha dari Sabrina Eleanor. Makasih Kak. Siap, nanti kalau ada lagunya kita putarkan ya. Ada juga yang ada di telepon nih. Di ujung lain telepon ada Mbak Cika dari Banda Aceh. Halo Mbak Cika.
1: Halo juga Mbak Sally.
0: Iya, selamat siang. Alhamdulillah baik. Mbak Cika gimana nih kabarnya?
1: Iya, alhamdulillah baik sekali. Tapi sedikit mendung ya Banda Aceh.
0: Oh, mendung di sana ya. Kayaknya Jakarta juga sama nih, udah mulai mendung Mbak Cika ya.
1: Gitu ya, merata kali ya.
0: Kayaknya merata mungkin ya. Tadi siang panas banget ya Mbak Cika ya di Banda Aceh ya?
1: Iya, panas.
0: Sama ya.
1: Tapi panas gitu.
0: Mau request lagu apa Mbak Cika siang hari ini?
1: Lagu dari ini ya, Dikta ada enggak?
0: Judulnya?
1: Taukah kamu?
0: Oke, Dikta ya. Ayolah, yang sama Kamasean ya. Sean ya.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih Mbak Cika.
1: Selamat tugas selalu.
0: Oke.
1: Selamat siang ya Bang Andes.
0: Ya.
1: Bang
0: Des. Oke, terputus Mbak Cika. Terima kasih Mbak Cika yang ada di Aceh ya, yang sudah bergabung siang hari ini. Ada juga Mbak Ana Harsana. Halo.
2: Halo Kakak Roli.
0: Hai Kakak Sally, Mbak Ana. Emang sama ya suaranya ya? Gak apa-apa Mbak Ana.
2: Kamu dua itu ya. Kamu dua itu, berdua itu sama suaranya.
0: Terima kasih loh.
2: Cetar-cetar semua Kak.
0: Siap, kalau saya sih seneng ya disamain sama Ruli. Tapi kalau Ruli gak tahu tuh seneng apa enggak ya. Terima kasih Mbak Ana, gimana?
2: Baru di Jakarta hujan-hujan Kak.
0: Iya, udah agak mendung. Tapi kayaknya belum hujan nih Mbak. Tapi udah mendung banget. Iya. Di sana gimana?
2: Kalau di Sorong nih panas.
0: Panas ya. Dari pagi belum hujan kah?
2: Belum. Dari kemarin.
0: Dari kemarin belum hujan.
2: Iya, belum.
0: Wow, Jakarta udah banjir di mana-mana, Mbak.
2: Iya, Kak Sally, ada lagu apa tersedia?
0: Apa banyak banget, Mbak. Ana maunya apa sih lagunya?
2: Ya apa dong?
0: Mungkin artisnya itu ya, Mbak. Siapa? Artisnya siapa?
2: Artisnya siapa ya?
0: Kalau Juicy Luisi gimana?
2: Bagus itu.
0: Mau?
2: Ya, mau.
0: Oke, nanti kita puterin ya Mbak Ana ya.
2: Iya.
0: Oke, apalagi mau salam-salam
2: kah? Lagunya judulnya apa? Salamnya.
0: Ya, bebas.
2: Salam buat semua sajalah pencinta ini seorang 100% Indonesia. Oke. Terus ada siapa ya? Ada Pak Benijo Manado, ada Ibu Farida. Salam aja buat Kak Roli sama ini Kak Perli.
0: Oke, Kak Perli.
2: Selamat bertugas Kak Sally.
0: Terima kasih. Sehat-sehat. Amin.
2: Bye-bye.
0: Bye Bu Ana, terima kasih banyak Bu Ana ya informasinya ya. Tadi ada Bu Ana yang bergabung dan juga Mbak Cika ya. Yang mau request lagu masing-masing deh, pokoknya punya seleranya beda ya. Yang lainnya juga boleh ya pendengar ya. Masih ada sekitar beberapa menit lagi untuk Anda yang mau request lagu, mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda. Tapi kali ini saya mau putarkan dulu lagunya Enmes ya, sesuai dengan requestan tadi ya. Ada yang judulnya Tiba-tiba.

0: Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lu ngapain keluarin baju?
1: Mau gue buang? Udah gak kepake, menemunin lemari aja.
0: Lu main buang-buang aja ini. Baju-baju kalau misalkan dibuang sembarangan bisa ngerusak lingkungan.
1: Lah, terus ini baju-bajunya harus gue apain?
0: Ya kan bisa lu pisahin aja, yang masih bagus-bagus bisa lu kasih orang. Nah, yang misalkan udah gak layak pake, bisa nih diolah ulang.
1: Ya juga sih, bener juga emang kalau misalkan dibuang sembarangan jadi sayang bajunya.
0: Nah, sekarang sadar kan lu? Ya udah sini gue bantuin, pisah-misahinnya.
2: Jakarta siang ini pendengar masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Pendengar, sebanyak 150 petugas gabungan di hari ini melakukan penataan di kawasan Pasar Angke, Kelurahan Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat. Penataan dilakukan dengan menertibkan pedagang kaki lima, membersihkan kawasan dan juga memangkas pohon rawan tumbang, mengangkut sampah di Kali Cibubur dan juga memberikan layanan kesehatan. Camat Tambora, Pangestu Aji Wandanu ini mengatakan penataan tersebut ya secara terpadu merupakan bagian dari program Tampan atau Tambora Tertib Aman, Mandiri, Peduli, Asri dan juga Nyaman. Wow. Di sepanjang jalan stasiun Angke ya, ini terdata sekitar 150 PKL yang berusaha di atas lahan milik PT KAI, sedangkan UMKM milik warga di sepanjang jalan tersebut mencapai sekitar 100 lapak pendengar ya. Nah, selain itu juga penataan juga dilakukan terhadap depo sampah RW 7 Kelurahan Jembatan 5 dengan mengatur gerobak sampah dan juga menertibkan waktu pengangkutan terjadwal. Selanjutnya, petugas juga melakukan pemangkasan 5 pohon rawan tumbang di Jalan Krendong Utara serta mengangkut sampah dari Kali Cibubur ya, dan juga menguras saluran sepanjang jalan tersebut. Pihaknya berharap penataan terpadu ini bisa mengatasi berbagai permasalahan di kawasan Pasar Angke seperti kemacetan, penumpukan sampah dan juga ketertiban lingkungan. Kalau rapi juga yang enak kan, yang nikmatin kita ya, warganya ya. Jadi semoga setelah ini PKL-PKL-nya tertib ya, berada di tempat yang sudah disediakan, tidak yang di trotoar atau di kawasan-kawasan yang mengganggu aktivitas masyarakat yang menimbulkan kemacetan pastinya pendengar ya. Lanjut, saya akan sapa dulu yang sudah bergabung siang hari ini. Ada beberapa pendengar ini kayaknya ya. Saya mau baca dulu, ada Galuh dari Yogyakarta, katanya mau dengerin lagunya Liodra, Tak Selalu Memiliki. Siap. Ada juga Citra dari Bekasi ya, yang siang hari ini katanya mau dengerin lagunya Nadif, Basa Lama Dong Kak, Yang Penjaga Hati. Oke deh kalau gitu ya. Tapi kali ini saya mau puterin dulu lagu requestannya Bu Ana tadi ya, belum sempat terputar. Lagunya Juicy Luis sih, yang judulnya Tampar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu Ina, ayo masuk.
0: Iya, makasih. Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
1: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
0: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
1: Dari kaleng bekas biskuit.
0: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
1: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
0: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
1: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
2: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
3: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
4: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
5: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
4: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
5: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
4: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
7: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Pertama pendengar, dengan judul lagu Penjaga Hati menjadi penutup perjumpaan kita di sore hari ini pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Sally dari siang hingga sore hari ini. Dan sudah menjelang jam 3 sore nampaknya Sally harus undur diri pendengar ya. Nanti akan dilanjutkan oleh tim Jakarta sore ini dan Anda bisa mengikutinya. Langsung bergabung di 0811-7972-7912. Selena Jamil pamit pendengar, terima kasih ya untuk Anda yang sudah mendengarkan. Dan saya Selena Jamil dan tim yang bertugas di Jakarta siang ini, tadi ada Hani dan juga tim kami. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara pendengar, kilas berita pukul 15 bersama saya Binda. Kami awali dari informasi pertama, hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025 menunjukkan penduduk DKI Jakarta didominasi generasi milenial yakni kelahiran dengan rentang tahun 1981 sampai 1996 sebanyak 24,82%. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS DKI Jakarta, Kadarmanto, menjelaskan generasi berikutnya yang memiliki kontribusi terhadap jumlah penduduk ibu kota yakni generasi Z kelahiran tahun 1997 sampai 2012 yang memberikan kontribusi 24,12%, diikuti generasi X kelahiran tahun 1965 sampai 1980 dengan kontribusi 21 sampai 85%. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan bahwa Danantara saat ini telah memasuki sebagai investor di perusahaan teknologi transportasi digital GoTo Group sebagai bagian demi strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mitra ojek online atau ojol. Rosan menyatakan proses investasi dilakukan dengan bertahap dan sudah mulai berjalan sejak awal 2026. Dan fokus utama keterlibatan pemerintah bukan hanya kepemilikan saham, melainkan meningkatkan kebijakan yang berdampak langsung pada pengemudi. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Gimana kabarnya hari ini? Senang banget Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Dan tentunya mungkin untuk Anda nih yang sekarang masih lagi berkutat dengan pekerjaannya, bentar lagi mau rampung ya. Ya udah kalau gitu, semangat-semangat sambil ditemani dengan beragam informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan buat yang lagi di jalan juga tetap update ya. Kalau mungkin lagi di jalan terus ada aja gitu ya hal-hal yang dijumpai di perjalanan, bergabung langsung deh di 0811-7972-7912. Apalagi di antara macet yang gak pernah kompromi ya, dan juga mimpi yang terus Anda kejar nih. Nah, bakal nemenin Anda pulang dengan cerita yang relate dan musik yang tentunya mengerti Anda di Jakarta sore ini.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Ternyata banyak yang tertarik.
1: Wah iya Bu, aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
0: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita Bu.
1: Setuju, aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
0: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
1: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
2: Jangan takut mencoba hal baru.
0: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
3: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
4: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
5: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
3: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore. Gimana sih cuaca di wilayah Jakarta dan sekitarnya ya? Ini cukup merata kah? Cerah? Atau mungkin di wilayah lainnya agak mendung gitu ya? Coba sambil berbagi informasi update, silakan boleh ikutan gabung. Ada Putri di Jakarta Pusat yang bilang katanya cerah-ceria nih, lagi nunggu jam pulang kantor. Bentar lagi nih Bin, sambil dengerin aja deh musik yang enak. Oke, siap kalau gitu. Lalu buat yang lagi di perjalanan juga nih ya, tetap berhati-hati di perjalanan Anda yang mungkin juga melintasi di ruas tol maupun di ruas arteri. Kita akan update ya sambil melihat nih di ruas tol Jasa Marga, tapi diceki-ceki juga nih ya, dilihat dong e-tolnya masih ada nggak nih saldonya. Untuk pantauan di ruas tol Jasa Marga, situasi terkini sore hari ini ya, dari ini dari ruas tol Jagorawi Cawang menuju ke Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar. Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini, Cawang juga masih dalam kondisi lancar ya. Namun untuk di rest area kilometer 21 yang arah Jakarta, ini pengisian bahan bakar minyak atau BBM di SPBU ditutup sementara karena ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid, gunakan SPBU di jalur arteri. Jalan layang MBZ, hati-hati di Cikarang Pusat kilometer 38 plus 511 arah Cikampek karena ada pekerjaan inspeksi jembatan di lajur 1 atau sebelah kiri. Sementara di ruas tol Jakarta Tangerang, ini di kunciran kilometer 15 plus 700 menuju Tangerang kilometer 19 plus 200 diberlakukan lajur kontraflow di sebelah kanan khusus kendaraan kecil golongan 1 arah Karawaci atau Bitung, harap tertib di antrian. Sementara itu hati-hati di Tangerang kilometer 19 plus 200 ya, lajur kontraflow berlangsung. Dan untuk di tol dalam kota Cawang kilometer 1 menuju Kuningan kilometer 5 arah Pluit udah mulai padat ya. Kepadatan volume lalu

lintas dari Angke kilometer 18 menuju ke Pluit kilometer 19, padat kepadatan volume lalu lintas. Jadi harap tetap sabar bagi yang sedang berkendara dan udah mulai ngerasain macet-macetnya ya di hari ini. Pastikan kalau mungkin melihat ada beragam peristiwa di seputaran Anda, silakan boleh informasikan langsung ya di 0811-7972-7912 atau telepon di 0213440696 3441499.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: Aku baru baca laporan tentang peningkatan emisi CO2 di kota kita. Serius, ini bisa mempengaruhi kesehatan dan iklim loh.
1: Wah, iya Bu. Emisi CO2 memang salah satu penyebab utama perubahan iklim. Nah, tapi untungnya ada banyak cara untuk menguranginya.
0: Gimana tuh Pak?
1: Misalnya nih, kita bisa pakai transportasi umum atau sepeda.
0: Selain itu, hemat energi di rumah juga penting loh Pak. Matikan lampu dan alat elektronik saat tidak dipakai. Bahkan menanam pohon bisa membantu menyerap CO2.
1: Wah, setiap langkah kecil kita ternyata berdampak besar ya Bu.
0: Betul Pak. Yuk mulai dari rumah sendiri nih, supaya bumi lebih sehat untuk kita semua.
1: Yuk, betul itu Bu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Discovery ya, Fitria Fazalia dan Lala Ilmanino dengan Krisya. Wah, asik banget ya, dirilis tahun 2021 dengan nuansa disco klasik ala 80-an yang catchy banget. Jadi bikin agak cooling down lah ya. Kalau sore ini agak momen sama kerjaan yang kayaknya aduh, apalagi mungkin ada deadline yang harus diselesaikan hari ini. Semangat-semangat buat yang sedang mengerjakannya. Buat yang hari ini juga kayaknya lagi gak terlalu sibuk-sibuk banget, tapi tetap mau produktif gitu ya. Coba tetap menyelesaikan misi apa yang sedang Anda jalankan gitu ya. Walaupun dicicil sedikit sedemi sedikit, tapi paling nggak ada progres gitu ya tiap harinya. Jadi nggak sampai yang kayak ya udah sehari lost gitu ya. Jangan sampai dong, sayang kan. Dan kalau tadi udah muterin lagu Krisya ya, lagu ini memang tribute buat legenda Krisya. Bahkan liriknya juga disusun dari potongan judul-judul lagu Krisya, dari unsur namanya juga dibentuk di bagian chorusnya ya. Jadi cocok nih buat vibe sore santai tapi tetap groovy, sambil menemani yang lagi mungkin santai juga nih. Ada yang udah di rumah, ada Bu Is di Jatiwaringin. Halo Bu Is. Yang bilang katanya halo Binda, sama tugas ya, salam sehat, tetap semangat. Abis ngangkat jemuran nih tiba-tiba mendung. Oh iya, daerahnya Bu Is sudah mulai mendung ya. Tadi kalau daerah barat Jakarta sih cukup cerah ya, sampai di wilayah Jakarta Pusat. Tapi kalau mungkin untuk di wilayah lainnya seperti apa sore hari ini, boleh update juga informasinya. Apalagi buat yang lagi di perjalanan ya, kalau mungkin ada melihat beragam peristiwa, informasikan langsung. Terlebih sambil biasa kalau lagi di jalan gitu ya, lagi macet tuh sebenarnya ada hal-hal positif yang akhirnya bisa dimanfaatkan. Kayak contoh misalnya, lagi macet terus Anda tuh akan lebih memperhatikan lagi yang ada di kiri kanan jalan. Entah misalnya baru ngeh, oh ternyata di sini tuh ada tempat ini ya, oh ternyata di sini tuh ada ini ya gitu ya. Jadi dari macet itu kadang biasanya buat Anda tuh jadi lebih ngeh lagi yang ada di sekitar Anda gitu ya, yang mungkin selama ini nggak tahu karena ya udah lewat-lewat aja gitu. Tapi kalau mungkin melihat ada fasilitas publik yang harus segera dibenahi karena cukup mengganggu, seperti trotoar jalan, lampu penerangan, atau mungkin fasilitas publik lainnya yang memang mengganggu ya, harus segera dibenahi. Boleh langsung sampaikan juga ya laporan untuk Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi. Jadi boleh divideoin, boleh gitu ya, terus langsung nanti kasih keterangan terkait mengenai aduan untuk fasilitas publik yang ada di sekitaran Anda. 0811-797-7912 atau 021-344-0696 344-1499. Kita dengerin nih, ada Rio Clepy, Bunga Abadi. Tapi jangan sampai langsung jadi mendayu-dayu nih, karena udah mulai agak cooling down, jadi pengen santai, pengennya cepat-cepat di rumah aja gitu ya, sambil menikmati sore, dengerin Jakarta sore ini.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

That's coming from the Cranberries Linger. Ini dari tahun 1993 ya. Dan ini salah satu hits awal mereka dengan nuansa mellow dan lirik tentang patah hati pertama. Aduh, apalagi dengerin suara khas mbaknya ini ya, Mbak Dolores O'Riordan, yang bikin lagunya tuh terasa emotional dan timeless. Namun ini yang lagi di perjalanan, lagi nyetir, lagi macet, ini seperti mau menyapa juga nih, ada Arif di BSD. Halo Binda, katanya arah balik dari kantor Bepom Serang Banten, ngurusin tugas negara, pekerjaan kantor, alhamdulillah beres. Sekarang arah balik dari tol Serang Timur, OTW ke BSD, nyetir sendiri sambil stay tune RRI Pro 1. Cuacanya cetar panas, katanya tol Merak arah Jakarta ramai lancar, begitu juga arah sebaliknya. Gas ditemenin RRI Pro 1, thank you Arif. Hati-hati di perjalanan ya, semoga menikmati lagu-lagu yang udah diputerin ya di sore hari ini. Dan buat yang lagi di perjalanan juga, sembari berbagi informasi update ya, silakan boleh ikutan gabung tentunya di 08117927912. Sambil berbagi cerita juga nih, ada yang udah lagi mau siap-siap pulang kantor kah, atau bahkan ada yang sudah di rumah dan yang lagi di perjalanan, tetap update informasinya. Tapi kalau dilirik-lirik lagi nih, yang dari ruas arteri ya, untuk TMC Polda Metro Jaya di sore hari ini, informasinya dari laman resmi di seputaran traffic light arteri ujung arah Kemang dan sebaliknya terpantau ramai lancar ya. Sementara dari arah Grogol yang menuju ke arah Slipi juga dalam kondisi ramai lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Dan yang ada di sekitaran Semanggi menuju ke arah Kuningan juga ramai lancar, begitu juga untuk arah sebaliknya. Namun sudah menunjukkan kepadatan juga nih yang mau masuk tol ya, jadi harap bersabar bagi yang sedang di perjalanan, tetap update juga informasinya. Nantikan untuk obrolan seru di sore hari ini di jam 5 nanti, tapi nanti menuju di jam 4 akan ada Warta Berita Kota. Tetap di Jakarta sore ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Jadi kalau untuk Air Petra, sejauh ini di Jakarta ada 234 lokasi di 217 kelurahan.
3: Yang terbakar itu dua rumah, satu yang depan ruko, dua lantai, yang terbakar lantai dua, untuk lantai bawahnya aman.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, tingkatkan kesejahteraan warga, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah jumlah RPTRA di setiap kelurahan yang ada di Jakarta. Diduga akibat konsleting listrik, sebuah rumah dan satu ruko milik warga di Kalideres Jakarta Barat hangus terbakar. Berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah jumlah RPTRA di setiap kelurahan ibu kota. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAPP DKI Jakarta, Dwi Oktavia mengatakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah jumlah ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA agar seluruh kelurahan di ibu kota memiliki fasilitas ruang publik ramah keluarga dan anak. Dwi mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 234 RPTRA yang tersebar di 217 kelurahan di Jakarta. Jumlah tersebut dinilai belum mencakup seluruh wilayah administrasi kelurahan di ibu kota. Demikian dikatakan Dwi di Jakarta hari ini.
2: Jadi kalau untuk RPTRA, sejauh ini di Jakarta ada 234 lokasi di 217 kelurahan. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa menambah sesuai dengan kemampuan daerah untuk bisa menjadi wadah dari aktivitas keluarga. Kami sedang mengidentifikasi sambil
5: minimal satu kelurahan satu lah, jadi 267.
4: Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta agar pembangunan RPTRA terus ditingkatkan. Ia mengusulkan setiap kelurahan di Jakarta memiliki minimal satu RPTRA sebagai ruang aktivitas masyarakat dan keluarga. Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, jumlah kelurahan di Jakarta mencapai 267 wilayah. Menurut Pramono, keberadaan RPTRA penting sebagai ruang interaksi warga, sarana bermain anak, sekaligus tempat pelaksanaan berbagai kegiatan sosial masyarakat di tingkat lingkungan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Koordinator Staf Khusus Gubernur Jakarta Firdaus Ali resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Berikut Penta Maidita melaporkan.
6: Koordinator Staf Khusus Gubernur Jakarta Firdaus Ali resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau UI. Firdaus menjelaskan bahwa dirinya menjadi Guru Besar tetap pada bidang rekayasa inovasi pengelolaan air. Ia sendiri mengaku sudah lama terlibat dalam upaya pengelolaan air di Jakarta. Demikian disampaikan oleh Firdaus Ali usai acara pengukuhan yang berlangsung di Gedung Makara Art Center Universitas Indonesia atau UI pada Rabu 6 Mei 2026.
7: Ya sebetulnya sudah lama, saya kan di Balai Kota sejak tahun 2005 ya, sampai zamannya Pak Sutioso, lanjut Pak Foke, kemudian lanjut Pak Jokowi, lalu kemudian saya ke pusat. Jadi apa yang gagasan-gagasan saya sebetulnya sudah bagian dari namanya dari rancang bagaimana tata kelola air Jakarta.
6: Dalam kesempatan itu, Firdaus mengaku bahwa Gubernur Jakarta Pramono Anung senantiasa memberikan dukungan kepada dirinya. Ia bahkan diminta memberikan ide dan saran untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di Jakarta. Termasuk salah satu yang menurut Firdaus paling mendesak adalah masalah pengamanan wilayah pesisir. Terkait hal tersebut, ia menyebut bahwa pemerintah tengah melakukan persiapan untuk membangun tanggul laut raksasa atau giant seawall. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat terus mendorong masyarakat memanfaatkan layanan digital di sektor kesehatan. Berikut Maiska Daresa melaporkan.
8: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat terus mendorong masyarakat memanfaatkan layanan digital di sektor kesehatan. Salah satunya melalui fitur antrian online pada aplikasi mobile JKN yang dinilai mampu mempermudah akses layanan serta mengurangi waktu tunggu di fasilitas kesehatan. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengajak warga untuk mulai beralih ke sistem antrian online agar pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan tertata.
9: Dengan layanan ini, masyarakat dapat mengambil nomor antrian tanpa perlu menunggu lama di fasilitas kesehatan. Cukup unduh mobile JKN, login, pilih menu antrian online, dan tentukan jadwal kunjungannya. Datang sesuai waktu yang telah dipilih dan laporkan kepada petugas fasilitas kesehatan bahwa Anda sudah mendaftar secara online.
8: Dengan fitur ini, masyarakat dapat mengambil nomor antrian dari rumah, menentukan jadwal kunjungan, dan datang sesuai waktu yang dipilih tanpa harus menunggu lama. Pemkot berharap pemanfaatan layanan digital ini dapat meningkatkan kenyamanan sekaligus kualitas pelayanan kesehatan bagi warga. Demikian dari Jakarta, Maiska Daraisa melaporkan.
1: Pada Rabu dini hari tadi, kebakaran hanguskan rumah dan satu ruko di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
10: Peristiwa kebakaran kembali terjadi di wilayah Jakarta Barat. Kali ini, api melanda satu rumah tinggal dan satu ruko di kawasan Pasar Nangka, Kayu Besar, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat pada Rabu dini hari. Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik yang berasal dari kipas angin di salah satu bangunan. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan bagian lantai dua ruko sebelum akhirnya merambat ke rumah tinggal yang berada di sekitarnya. Dalam rekaman video amatir yang beredar, kobaran api terlihat berasal dari lantai dua bangunan lalu semakin membesar dan menjalar ke area lain. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api yang terus berkobar. Kepala Sektor Pemadam Kebakaran Kalideres, Ponco Wianto, menjelaskan bahwa kebakaran bermula dari lantai dua ruko. Api kemudian merambat ke rumah tinggal yang posisinya berada di belakang bangunan tersebut.
3: Yang terbakar itu dua rumah, satu yang depan ruko, dua lantai, yang kebakar lantai dua, untuk lantai bawahnya aman, dan satu rumah yang berhadapan, tapi posisinya ada di belakang, itu terbakar habis. Penyebab terbakar itu dari rumah belakang.
10: Informasinya kipas angin, betul nggak?
3: Nah, kalau untuk informasi nanti dalam tahap penyelidikan, kami tidak bisa menyimpulkan hari ini, mungkin nanti dari pihak polisi.
10: Dia menambahkan, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan, meskipun dugaan sementara mengarah pada korsleting listrik. Saat kejadian, seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Hingga saat ini, kasus kebakaran masih ditangani oleh pihak kepolisian sektor Kalideres untuk penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kebakaran. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Serang mendorong inklusi keuangan melalui edukasi akses perbankan dan penguatan UMKM. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Serang menggelar rapat pleno penetapan program kerja tim percepatan akses keuangan daerah tahun 2026 pada Selasa 5 Mei 2026. Kegiatan ini mengusung tema Serang Sejahtera, Hati Bahagia, mendorong inklusi keuangan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Kabupaten Serang. Rapat tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan dari pemerintah kabupaten, perbankan, dan lembaga terkait. Agenda ini menjadi bagian dari upaya memperkuat akses keuangan bagi masyarakat. Rapat pleno TPAKD membahas berbagai strategi percepatan akses keuangan daerah. Fokus utama diarahkan pada peningkatan inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah menilai akses keuangan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi antar lembaga juga menjadi kunci dalam implementasi program ke depan.
12: Hari ini saya mewakili Bupati hadir di rapat pleno tim percepatan keuangan daerah ya, terkait dengan inklusi keuangan daerah. Jadi tadi ada beberapa kesepakatan yang nanti akan dilanjutkan dalam pembahasan berikutnya.
11: Salah satu kesepakatan yang dihasilkan adalah peningkatan edukasi keuangan kepada masyarakat. Program ini akan melibatkan pihak perbankan untuk melakukan sosialisasi secara masif. Selain itu, perbankan juga akan membuka rekening secara bertahap bagi pelajar. Langkah ini dinilai penting untuk membangun kesadaran sejak dini. Selain itu, rapat juga menyoroti maraknya pinjaman online ilegal dan praktik rentenir. Kondisi ini dinilai dapat merusak ekosistem keuangan masyarakat, khususnya di pedesaan. Oleh karena itu, perbankan akan meningkatkan sosialisasi layanan keuangan digital. Upaya ini juga diharapkan dapat mengurangi transaksi tunai di masyarakat. Di sisi lain, penguatan sektor UMKM menjadi perhatian penting dalam program TPAKD. Melalui akses keuangan, pendampingan, dan inkubasi bisnis, UMKM diharapkan semakin berkembang. Program ini bertujuan meningkatkan kontribusi sektor mikro terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah optimistis langkah tersebut mampu mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Di Senaker, Kota Cilegon siap memfasilitasi ratusan karyawan PT KOS yang di PHK agar kembali mendapatkan pekerjaan. Berikut Rohmanudin melaporkan.
13: Kemarin dia lebih kurang udah 10 ya yang baru diterima, tapi mereka sambil berjalan juga 180.
14: Bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja atau bidang PENTA pada Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Cilegon menyatakan tengah fokus terhadap penempatan tenaga kerja agar tahun 2026 ini dapat dilakukan dengan maksimal. Adapun mengenai upaya yang dilakukan, Kepala Bidang PENTA pada Disnaker Kota Cilegon Hidayatullah menyatakan tengah membangun kerjasama dengan perusahaan untuk menempatkan pemegangan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Khusus untuk di dalam negeri, Dayat menyatakan terus melakukan konsolidasi dengan perusahaan-perusahaan baik yang melakukan proyek ataupun operasional agar setiap perekrutan tenaga kerja bisa melibatkan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon untuk memaksimalkan tenaga lokal yang ada di Kota Cilegon.
13: Kami sebetulnya sudah berkoordinasi ya dengan teman-teman dari KOS. Teman-teman dari KOS juga kemarin sudah selan kami. Sebagian dari mereka yang kemarin PHK dari KOS itu sudah bekerja, sudah dapat pekerjaan sebagian, tapi sebagian lagi nanti kami akan berkoordinasi dengan OPD terkait gimana caranya supaya teman-teman ini siapa tahu mereka ada yang pengin UMKM, ada yang pengin entrepreneur, nanti kami akan berkomunikasi dengan mereka.
14: Sementara untuk di luar negeri, Dayat mengaku telah menggandeng perusahaan-perusahaan migran Indonesia dan sudah ada beberapa perusahaan yang telah memiliki job peluang kerja yang cukup besar. Dengan demikian, tinggal memenuhi persyaratan yang telah ditentukan seperti memiliki sertifikat bahasa yang dibutuhkan perusahaan Jepang, dan saat ini sebanyak 90 anak atau pencari kerja tengah mengikuti pelatihan di Jakarta Barat, Mancak, Kabupaten Serang, dan di beberapa LPK dan P3MI, dan diupayakan tahun 2026 ini anak-anak di Kota Cilegon yang ingin bekerja di ke luar negeri terfasilitasi. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanudin melaporkan.
1: Menuju Indonesia Emas 2045, Wali Kota Budi Rustandi resmi buka ajang talenta SMP sekota Serang. Berikut Lucia Stari melaporkan.
15: Ratusan siswa SMP Negeri dan Swasta Kota Serang mengikuti ajang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS3N, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau ODUSN, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI, dan Olimpiade Sains Nasional atau OSN tahun 2026. Kegiatan yang dipusatkan di SMPN 10 Kota Serang dan akan berlangsung hingga Juni mendatang. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan karakter dan pengembangan potensi pelajar di bidang sains, olahraga, penelitian, serta seni dan budaya. Ia meminta peserta memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai ruang belajar untuk mengasah kemampuan dan memperkuat mental.
16: Menambah kreativitas minat anak-anak, berbakat, dan ini bagian daripada program pemerintah juga agar anak-anak ini selalu berkegiatan yang positif, ya, berkreatif, ya, agar menciptakan anak kita untuk generasi kedepannya menyambut Indonesia Emas 2045.
15: Dewan juri diminta bekerja objektif agar hasil lomba sesuai kemampuan peserta. Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang, Ahmad Nuri, menjelaskan ajang ini mencakup berbagai cabang lomba. Mulai dari matematika, IPA, dan IPS pada OSN dengan 5 cabang olahraga di O2SN seperti atletik, renang, bulu tangkis, pencaksilat, dan voli. Sementara FLS3N menghadirkan sedikitnya 7 jenis lomba seni seperti menyanyi solo, tari kreasi, mendongeng, menulis cerita, ilustrasi, dan musik.
17: Hari ini pembukaan, nanti sampai 10 bulan Juni nanti. Ini tingkat SMP sekolah Serang. Nanti ajarnya sampai pusat, sampai nasional. Ini karena diselenggarakan oleh Kementerian Dasar dan Menengah Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti tahun-tahun kemarin. Nanti kita berikan siapa yang dapat Olimpiade Sains, Olimpiade Olahraga, dan Sastra.
15: Salah satu peserta lomba seni tari, Elisa dari SMPN 15 Kota Serang, mengikuti ajang ini dengan persiapan

Dan warga, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah jumlah RPTRA di setiap kelurahan yang ada di Jakarta. Diduga akibat konsleting listrik, sebuah rumah dan satu ruko milik warga di Kalideres Jakarta Barat hangus terbakar. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan

0: melanjutkan kehidupan tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Menyusul insiden kekerasan di daycare Little Aresa, Yogyakarta, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti lemahnya sistem dan pengawasan terhadap fasilitas tempat penitipan anak. Pasalnya, kasus kekerasan di daycare sudah sering terjadi. Cucun menegaskan harus ada sanksi tegas bagi mereka yang terlibat dalam kasus ini. Ia menambahkan negara perlu menjamin perlindungan bagi korban maupun keluarganya, termasuk dari sisi hukum dan pendampingan psikologis. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan aspirasi yang diterima oleh DPR dalam peringatan Hari Buruh akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan DPR.
1: Beberapa aspirasi dan catatan-catatan dalam rangka memberikan masukan baik ke DPR maupun ke pemerintah dalam rangka memperingati Hari Buruh telah kami terima aspirasinya pada hari ini. Untuk yang ke DPR kami akan tindak lanjuti atau meneruskan tindak lanjut yang sudah pernah kami proses, dan untuk ke pemerintah kami akan segera sampaikan aspirasi ini kepada pemerintah.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota DPR RI Saadiah Uluputi menjelaskan, momentum Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026 harus menjadi pengingat bahwa perjuangan menghadirkan pendidikan yang berkualitas masih harus terus dilanjutkan, terutama di daerah kepulauan seperti Maluku. Legislator fraksi PKS ini menjelaskan, anak-anak di pulau kecil memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, guru yang memadai, fasilitas belajar yang baik, serta kesempatan untuk bermimpi setinggi mungkin.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
3: Nina, aku capek banget nih. Kerjaan numpuk, tidur cuma 4 jam. Tapi ya, gak bisa nolak deh sama snack manis sama kopi.
4: Lia, kebiasaan begini kalau terus-terusan risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya meningkat loh.
3: Oh gitu?
4: Iya, gak cuma itu, kurang olahraga juga pengaruh.
3: Tapi kayaknya susah banget ganti kebiasaan ini.
4: Gak harus drastis, Lia. Bisa dimulai dari mengatur pola makan sedikit demi sedikit, dan menambah aktivitas ringan setiap hari. Tubuh kita tuh butuh perhatian loh, biar kita bisa tetap sehat sambil ngejar karir.
3: Oke, aku coba deh mulai dari besok. Thanks ya, Nina.
4: Sip. Ingat, hidup sehat itu investasi jangka panjang, bukan cuma tren.
5: Lakukan satu langkah nyata hari ini untuk menjaga kesehatan dan energi, agar setiap mimpi semakin dekat untuk diraih.
6: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
7: Hidup Apa Adanya, buku pengembangan diri karya Kim Soo Hyun, penulis asal Korea Selatan. Buku ini mengajak pembaca untuk hidup sesuai dengan diri sendiri tanpa terpengaruh oleh penilaian orang lain. Melalui serangkaian esai, Kim Soo Hyun membagikan refleksi dan pengalamannya, menawarkan panduan untuk menerima diri dan mensyukuri kehidupan apa adanya. Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang membahas topik seperti mencintai diri sendiri, menghadapi rasa tidak percaya diri, bersosialisasi dengan lebih baik, dan tips untuk meningkatkan kualitas hidup. Setiap bagian dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang menambah daya tarik buku ini. Buku karangan Kim Soo Hyun ini memberikan solusi nyata semacam to-do list untuk memecahkan persoalan, salah satunya seperti ketakutan, kecemasan, iri, dan galau dalam diri para millennials. Cara praktis mengenali masalah dari sudut pandang yang lebih mudah dengan solusi tindakan untuk merencanakan perubahan-perubahan mulai dari diri sendiri. Pembaca diajak untuk bijak menilai dan melihat lingkungan dan dunia luar. Buku ini syarat dengan ilustrasi, digambar langsung oleh Kim. Simple, penuh warna. Sebuah pegangan praktis untuk usia remaja dan mahasiswa dalam mengembangkan diri. Karena pembaca juga diajak berinteraksi dalam menuliskan sendiri to-do list versinya sendiri. Semacam warning yang dibagikan semua, khususnya untuk para millennials, agar tidak berulang, dan solusi bagi yang sedang mencari makna bahwa kebahagiaan diri tidak bisa diukur dengan material, angka, anggapan-anggapan orang, serta jadilah diri sendiri. Buku ini masuk rak buku bestseller, tidak saja di Korea Selatan, namun juga di Indonesia. Bacaan menarik bagi generasi millennials dan tidak salah disimak juga oleh orang tuanya. Hidup apa adanya, telah mencapai popularitas internasional. Di Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang lebih dari 200 kali dengan penjualan mencapai lebih dari 800 ribu eksemplar, menjadikannya bestseller nomor 1 di negara tersebut. Di Jepang, buku ini terjual lebih dari 700 ribu eksemplar. Selain itu, buku ini telah diterjemahkan dan diterbitkan di berbagai negara seperti Tiongkok, Vietnam, Taiwan, dan Thailand. Di Indonesia, buku ini diterbitkan pada bulan Februari 2020 oleh penerbit Transmedia Pustaka. Salah satu faktor yang meningkatkan popularitas buku ini adalah rekomendasi dari Jungkook, anggota grup BTS, yang diketahui menyukai buku ini. Selain itu, Hidup Apa Adanya juga mendapatkan penghargaan dalam kategori e-book terbaik di Korea Selatan.
6: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
8: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Yo, Febrianto, Fitri, Leodra, Tiara Andini, Ziva Magnolia, apa artinya aku? Aduh, sore-sore gini jangan langsung galau ya, karena dengerin lagu yang agak mellow. Tapi cuaca di luar gimana sih? Apakah juga mungkin sama gitu ya dengan kondisi hati saat ini? Aduh, jangan shady-shady. Yang pasti tetap semangat di sore ini kalau buat yang udah pulang dari tempat aktivitas gitu ya, walaupun lagi bermacet-macet ria, ya udah nikmati aja kemacetannya, tetap selalu berhati-hati sambil tetap update ya. Kalau mungkin melihat ada beragam peristiwa di seputaran Anda yang lagi di perjalanan, baik di ruas tol maupun di ruas arteri, silakan informasikan langsung ya, tentunya di Jakarta sore ini. Sambil ada informasi yang mau saya bagikan, tentunya informasinya untuk Anda, informasi berikut ini. Di mana pendengar, surat panggilan relas ya untuk nomor 726/PDT.G/2026/PA.JP. Yuda Berlian Pitoyo, AMD Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut, telah memanggil Cato Badra bin M. Yusuf, usia 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kebon Pala 3 nomor 116, RT 007 RW 013, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat atau tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, sebagai tergugat dalam perkara perdata nomor 726/PDT.G/2026/PA.JP antara Mary Erlinda binti Said sebagai penggugat melawan Cato Badra bin M. Yusuf sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Jalan Rawasari Selatan nomor 51, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, pada Rabu tanggal 26 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk pemeriksaan perkara perdata. Jurusita Pengganti, Yuda Berlian Pitoyo, AMD.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020, membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Aku nyamuk Anopheles, si pembawa penyakit malaria. Aku banyak ditemukan di Indonesia Timur, hidup nyaman di daerah tropis, dekat kebun, rawa, dan hutan yang lembab. Disitulah aku berkembang biak di air yang tenang tanpa gangguan. Saat malam tiba, aku mulai mencari darah manusia. Dengan satu gigitan kecilku, aku bisa menyebarkan parasit malaria ke dalam tubuhmu. Tak lama setelah itu, tubuhmu mulai merasakan gejala demam tinggi, menggigil hebat, sakit kepala, mual, dan tubuh terasa sangat lemah. Kadang datang dan pergi, tapi semakin lama bisa semakin parah. Tapi jangan salah, aku bisa dilawan. Hindari genangan air, gunakan pelampung saat tidur, pakai lotion anti nyamuk, dan jaga kebersihan lingkunganmu. Karena kalau kamu lengah, aku akan terus mencari korban berikutnya.

Those coming from Outkast. Hey yes, semangat ya, semangat sore ini. Alright. Mungkin ada yang sorenya ya udah kayak belum mau balik gitu ya, lagi sambil olahraga dulu kayaknya asik deh. Ya enggak sih? Sambil sepedaan, sambil jogging dulu, sambil lari sore gitu ya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi buat yang lagi di perjalanan, sambil kita update juga nih kondisi lalu lintas terkini untuk sore hari ini yang ada di mana ya, di ruas tol Jasa Marga sih. Buat yang lagi di jalan ya, di tol Jagorawi Cawang yang mengarah ke Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi ini masih lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Sementara di jalan layang MBZ, hati-hati di Cikarang Pusat kilometer 38 plus 511 ya, arah Cikampek, karena ada pekerjaan inspeksi jembatan di lajur 1 atau sebelah kiri. Di tol Jakarta Tangerang Tomang yang menuju Kemanggisan ini padat, kepadatan volume lalu lintas. Karang Tengah kilometer 11 menuju kilometer 12 arah Tangerang padat, kepadatan volume lalu lintas. Dari arah Kunciran yang menuju ke Tangerang ini juga padat ya. Ada pekerjaan perbaikan jalan rekonstruksi rigid ya di lajur 2 atau tengah. Tetap berhati-hati bagi yang sedang berkendara, patuhi rambu-rambu lintas, dan kalau mungkin melihat ada beragam peristiwa, langsung informasikan di 0811 7973 279 12 untuk Jakarta sore ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: aplikasi RRI Digital dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar ya, masih menemani Anda di Jakarta Sore Ini tentunya. Dan selamat sore untuk Anda yang semangat di hari ini. Sembari berbagi informasi update ya, silakan boleh bergabung tentunya untuk menyampaikan di 0811 7972 7912. Namun untuk Anda nanti akan ada obrolan seru di sore hari ini berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Wah, apa kira-kira ya? Nanti bakal saya share. Namun kita awali dengan cek fakta berikut ini.
0: Ada teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta, kali ini beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim informasi pembagian token listrik gratis senilai Rp250.000 dengan menghubungi nomor WhatsApp mengatasnamakan PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Namun faktanya klaim itu adalah tidak benar, dan Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto menyampaikan informasi semacam itu adalah hoax. Greg mengatakan masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang promo resmi dari PLN melalui aplikasi PLN Mobile. Dan PLN mengimbau masyarakat untuk berhati-hati ya terhadap informasi termasuk promosi yang bukan resmi bersumber dari PLN sehingga terhindar dari upaya penipuan. Nah, jadi kalau Anda menerima informasi seperti itu, stop di Anda, jangan disebarluaskan kembali informasinya. Cross-check semua kebenaran informasi, salah satunya mengunjungi laman di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nongela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Bu, tadi saya hampir kena musibah.
7: Astagfirullah, kenapa Bu?
6: Tadi saya ke ATM, terus ketika saya masukin kartu, nyangkut. Saya panik, tiba-tiba ada orang yang sok bantuin. Dia suruh saya masukin PIN ATM.
7: Ya ampun, itu modus pengganjalan kartu, Bu. Pelaku sengaja ganjal slot ATM biar korban panik.
6: Iya ya, makanya langsung saya batalin, Bu.
7: Memang begitu harusnya. Jangan pernah kasih PIN ATM ke siapapun, meski dia terlihat baik. Kedepannya kita juga harus cek dulu mesin ATM. Kalau slot kartu longgar, ada benda asing, atau ada orang mencurigakan, mending pindah aja, Bu.
6: Iya ya, Bu. Kejahatan makin canggih ya. Kita harus lebih waspada.
7: Betul.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore tentunya untuk Anda yang juga masih setia dengan Pro 1 RRI Jakarta. Dan sambil ikutan ngobrol ya, di mana terkait mengenai tema di sore ini, yaitu berkaitan tim kejutan ke kuda hitam ya, Piala Dunia 2026. Nah, pecinta bola nih, kita sambil ikut ngobrol-ngobrol ya di sore ini. Jadi di mana Piala Dunia selalu menghadirkan lebih dari sekadar pertarungan para raksasa sepak bola. Di balik gemerlap tim-tim unggulan ya, selalu ada cerita tentang mereka yang datang tanpa banyak sorotan. Jadi tim-tim yang tidak dijagokan, namun diam-diam menyimpan potensi besar ya. Mereka adalah kuda hitam, kekuatan tersembunyi yang mampu mengubah jalannya kompetisi dalam sekejap. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, perhatian dunia memang tertuju pada negara-negara favorit ya. Tapi sejarah sudah berulang kali membuktikan bahwa kejutan adalah bagian tidak terpisahkan dari turnamen ini. Dan tim-tim yang dianggap biasa saja justru mampu melampaui ekspektasi, menyingkirkan raksasa dan menulis kisah yang tak terlupakan. Nah, fenomena kuda hitam bukan hanya tentang keberuntungan, melainkan perpaduan antara strategi, kerjasama tim, mentalitas kuat dan momentum yang tepat. Dalam kompetisi besar Piala Dunia, satu kemenangan bisa mengubah segalanya, membangkitkan kepercayaan diri dan membuka jalan menuju pencapaian yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, memahami potensi kuda hitam menjadi hal yang menarik sekaligus penting ya, bukan sekedar pelengkap turnamen, tapi juga ancaman nyata bagi siapapun. Di Piala Dunia 2026, pertanyaannya bukan lagi apakah kejutan akan terjadi, tapi tim mana yang akan menciptakannya. Nah, sebutkan tim kejutan di Piala Dunia 2026 menurut Anda ya. Coba nih, boleh ikutan

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis

0: jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, revolusi glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Sis, olahraga kita sekarang makin beda ya.
3: Maksudnya apa, Jem?
2: Banyak atlet muda baru, semangatnya fresh, latihannya juga udah pakai data dan teknologi.
3: Wah, jadi makin profesional ya?
2: Iya, dan bukan cuma atlet, masyarakat juga berubah. Sekarang olahraga udah jadi gaya hidup.
3: Benar sih, dari lari bareng sampai e-sport, semuanya makin rame.
2: Artinya, olahraga bukan cuma menang,
3: tapi juga soal hidup sehat dan masa depan.
2: Benar, yuk kita ikut gerak.
3: Indonesia kuat dimulai dari kita.
4: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
5: Skop, kenapa NPK begini?
6: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana kan?
4: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saya tembak kamu.
4: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
7: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini pendengar, dan masih dengan tema tim kejutan kuda hitam Piala Dunia 2026 ya. Sambil menyebutkan tim kejutan di Piala Dunia 2026 menurut Anda, silakan ya boleh ikut bergabung di 0811 7972 7912. Kali ini kami sudah terhubung juga bersama dengan seorang pengamat sepak bola nasional sekaligus Dewas LPP RRI dengan Pak M. Kusnaini. Selamat sore Bung Kus.
8: Selamat sore Dinda.
7: Gimana kabarnya sore ini?
8: Baik, alhamdulillah baik.
7: Syukur alhamdulillah. Nah, ini udah semakin gak sabar ya terkait mengenai Piala Dunia 2026. Tapi mungkin juga boleh disampaikan nih Bungkus, apa kriteria utama sebuah tim yang bisa disebut sebagai kuda hitam di Piala Dunia FIFA 2026 menurut Anda?
8: Iya kan, definisi tim kuda hitam itu kan tim yang berpotensi membuat kejutan ya. Tim yang tidak diunggulkan, tidak termasuk dalam negara-negara yang difavoritkan untuk menjadi juara, tapi berpotensi untuk menjadi pembunuh raksasa. Saya pikir itu yang sering kita temui apa ya, istilah tim kuda hitam itu di berbagai event besar, biasanya Piala Dunia, Piala Eropa, Piala Afrika, Piala Asia, itu selalu ada tim yang disebut kuda hitam, yang walaupun mungkin secara materi pemain, kualitas tim mungkin tidak punya kesempatan menjadi juara, tapi berpotensi mengalahkan tim-tim yang difavoritkan menjadi juara. Nah ini memang dalam setiap event besar itu selalu ada tim-tim seperti itu.
7: Okay.
8: Dan justru daya tarik event seperti Piala Dunia, Piala Eropa, adalah tim-tim yang di luar dugaan mampu mengalahkan tim-tim yang diunggulkan. Itulah yang membuat tim kuda hitam itu selalu menarik di setiap event itu, diprediksi mana nih kuda hitamnya, mana nih yang berpotensi menjadi pembunuh raksasa. Itu kira-kira yang apa membuat terminologi tim kuda hitam itu menjadi disukai dalam dalam hasanah sepak bola dunia.
7: Oh, oke. Okay. Tapi kalau dari daftar peserta saat ini, tim mana nih yang sekiranya memang paling berpotensi menjadi kuda hitam dan alasannya kenapa?
8: Iya, kalau saya melihat Piala Dunia kali ini dengan 48 peserta ya, dengan jadwal yang padat di mana ada 104 pertandingan, ini memang sangat potensial menghadirkan kejutan ya. Karena jadwal yang begitu panjang itu akan memberikan tekanan bagi tim-tim yang mungkin tidak cukup siap menghadapi jadwal yang sangat panjang itu. Jadi pemain itu tidak terbiasa dengan berada di TSP selama kurun waktu yang panjang ya, terutama pemain-pemain Eropa. Mereka itu biasanya kan kalau berkumpul di timnas pun hanya 2-3 hari sebelum pertandingan lalu main ya. Sekarang ini mereka mungkin bahkan bisa lebih dari 1,5 bulan. Karena sebelum Piala Dunia sudah berkumpul dulu, lalu berada di dalam tim, bertanding, dan kalau sampai final itu mungkin bisa sampai 1,5 bulan ya, 40-45 hari. Nah itu pasti akan memberikan tekanan tersendiri, kan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Piala Dunia itu belum pernah selama ini. Nah tim-tim yang tidak siap itu menghadapi situasi itu, ketika menghadapi masalah, kemudian biasanya di dalam tim terjadi friksi, terjadi konflik. Ya, misalnya itu pernah terjadi pada tim sekelas Jerman pada Piala Eropa tahun 2020. Padahal waktu Jerman termasuk tim yang sangat kuat, tapi konflik internal di dalam tim membuat penampilan tim jadi tidak maksimal, bahkan akhirnya menjadi salah satu catatan buruk Jerman di ajang Piala Eropa tahun 2000 ya. Nah, itu juga bisa berpotensi terjadi di Piala Dunia kali ini, karena jadwal yang sangat panjang itu akan memberikan tekanan. Pemain jauh dari rumah, jauh dari keluarga. Tidak semua pemain mungkin bisa didatangi oleh keluarganya ya, karena faktor macam-macam ya. Ada yang mungkin jaraknya terlalu jauh, ada yang mungkin keluarganya mungkin sedang hamil tua atau apa gitu. Kadang-kadang itu nggak bisa sepenuhnya diatasi persoalan jarak itu. Nah ini salah satu potensi yang memungkinkan terjadinya kejutan. Belum lagi karena pesertanya begitu banyak, tim-tim peserta ini kan juga tidak cukup waktu mungkin mempelajari gaya mainan 47 lawannya. Kan kalau lolos dari fase grup kita nggak tahu nanti
7: lawan siapa. Betul.
8: Nah, nanti lolos di pertandingan berikutnya, babak fase gugur berikutnya ketemu siapa di 16 besar, ketemu siapa di perempat final, kan belum kebayang. Jadi tim analisnya itu mungkin tidak cukup waktu untuk memetakan persaingan nanti dengan siapa saja. Dan mungkin saja dengan situasi yang demikian terjadi kejutan.
7: Oh, oke. Okay. Nah, tapi kalau melihat perkembangan pemain muda di Liga Eropa ini, menjadi kunci munculnya kuda hitam baru atau seperti apa?
8: Biasanya tim kuda hitam itu justru tim yang sudah punya pemain-pemain yang matang ya.
7: Oh, okay.
8: Tim-tim yang secara tim sudah jadi, sudah terbentuk, dan kemudian ketika tampil di Piala Dunia itu menjadi senjata mereka untuk mengalahkan lawannya yang dalam tanda petik tidak terlalu siap. Mungkin kita bisa kilas balik ke tahun 1990 ya. Waktu Argentina datang ke Piala Dunia 1990 itu dengan status sebagai juara dunia ya. Nah waktu pertandingan lawan Kamerun ya, saya ingat betul itu pertandingan pembukaan, Argentina di luar dugaan kalah ya. Kamerun menang melalui golnya Omam Biyik kalau nggak salah gitu. Tapi jangan lupa bahwa Kamerun mengapa bisa mengalahkan Argentina saat itu, karena Kamerun waktu itu punya banyak pemain yang sudah matang berkarir di Eropa. Bahkan salah satu pemainnya yang sangat legendaris itu kan ada yang namanya Roger Milla gitu ya. Dan itu juga yang menjadi alasan mengapa Kamerun kemudian bisa membuat kejutan. Ingat juga mungkin Piala Dunia 2002 ya. Waktu itu Prancis adalah juara bertahan. Tapi salah dari tim pendatang baru dari Afrika. Ya, yang mungkin orang tidak menduga bahwa tim ini bisa mengalahkan tim juara bertahan. Tapi Senegal yang waktu itu mengalahkan Prancis memang dihuni oleh pemain-pemain yang saat itu sedang dalam top performance. Ada Papa Buba Diop, ada El Hadji Diop, ada banyak pemain-pemain lain yang membuat tim ini secara keseluruhan terbentuk menjadi tim yang kuat. Jadi justru tim yang mengejutkan itu biasanya tim yang sudah matang, bukan tim yang, ya pemain muda itu bisa menjadi salah satu pemantik ya, tapi harus timnya sendiri secara keseluruhan sudah matang. Secara keseluruhan timnya itu sudah punya track record yang bagus, rekor pertemuan yang bagus, sehingga datang ke Piala Dunia itu jadi tim yang lebih siap, minimal lebih siap secara kerjasama, secara kolektivitas.
7: Baik, ya. Namun kalau lihat peran pelatih ini dalam mengangkat performa tim non-unggulan di turnamen besar seperti Piala Dunia ini seperti apa, Bungkus?
8: Iya, memang Piala Dunia itu bukan untuk bukan untuk mereka yang pengalaman istilahnya ya. Piala Dunia itu biasanya memang harus biasanya tim-tim itu lebih cenderung memilih pelatih yang berpengalaman karena Piala Dunia itu eventnya berbeda dengan katakanlah kualifikasi gitu ya, berbeda dengan misalnya kompetisi liga gitu ya. Piala Dunia itu event di mana tekanannya seperti yang saya bilang tadi itu jauh lebih besar. Butuh pelatih yang mampu menyatukan tim ya, menjaga emosi pemain, menjaga suasana kondusif, dihormati oleh pemain, memiliki kemampuan menyusun program yang bisa membuat pemain selalu berada dalam level performa yang tinggi. Itulah salah satu alasan misalnya ya, mengapa waktu Piala Dunia 2002 tuan rumah Korea itu memilih Gus Hiddink, pelatih yang sangat berpengalaman. Dan sebetulnya kalau mau jujur, waktu menuju Piala Dunia itu Gus Hiddink itu penampilan Korea Selatan cukup mengkhawatirkan ya, banyak kalah di berbagai pertandingan pemanasan, banyak kalah di pertandingan coba. Tapi timnas Korea, manajemen Federasi Sepak Bola Korea waktu itu menunjukkan kepercayaan yang luar biasa kepada Hiddink, terus memberikan kepercayaan, nggak kayak Arab Saudi lah gampang gonta-ganti pelatih gitu ya. Tapi Korea Selatan itu konsisten mempercayakan kepada Gus Hiddink, sehingga akhirnya di Piala Dunia 2002 Korea menjadi tim Asia pertama yang berhasil menembus semifinal. Itu sejarah dibuat oleh Korea karena besarnya kepercayaan yang diberikan oleh federasi kepada Hiddink untuk membangun tim. Meskipun di dalam proses menuju Piala Dunia itu bisa disebut Korea Selatan berdarah-darah. Banyak kalah gitu dari pertandingan-pertandingan dicoba. Dan itu membuat publik sempat khawatir. Tapi dengan banyak kalah, tidak terlalu kelihatan dominan, publik juga ekspektasinya nggak terlalu tinggi gitu loh. Jadi Piala Dunia tuh nggak ada beban buat tim. Akhirnya di Piala Dunia malah tampil bagus, bisa mengalahkan Italia. Dan akhirnya sampai ke semifinal. Jadi itulah banyak faktor ya yang namanya sepak bola itu. Tidak sepenuhnya faktor-faktornya bisa diprediksi, bisa diidentifikasi. Banyak sekali faktor yang di luar dugaan.
7: Tapi kalau melihat sekarang ini nih, format baru Piala Dunia 2026 kan dengan lebih banyak tim ya. Ini berarti akan meningkatkan peluang munculnya kejutan atau seperti apa nih, Bungkus?
8: Iya, karena tadi sudah saya katakan bahwa dengan begitu banyak tim, tim analis itu akan kesulitan memetakan 47 calon lawan gitu ya, yang ada di tim itu gitu ya, yang ada di Piala Dunia. Kita nggak tahu nanti kalau lolos dari fase grup siapa yang akan kita hadapi. Dan itu memungkinkan memang terjadinya kejutan ya. Nah, tapi memang tidak akan mudah juga membuat kejutan kalau tim itu memang tidak memiliki kematangan sebagai tim ya, seperti yang saya bilang tadi. Tidak memiliki rekam jejak yang bagus di event besar. Tim yang baru main di Piala Dunia itu jarang sekali bisa berbuat banyak ya, karena Piala Dunia itu beda memang tantangannya. Jadi tim itu harus bolak-balik main di Piala Dunia, bolak-balik lolos. Nanti di Piala Dunia ketiga, keempat gitu baru bisa lolos dari fase grup. Nah, itu yang membuat Piala Dunia itu memang menjadi spesial, karena ini puncaknya event sepak bola dunia itu adanya di Piala Dunia. Nah, kalau untuk kali ini menurut saya tim yang paling mungkin bikin kejutan itu ya menurut saya salah satunya Jepang ya. Jepang itu tim dari Asia yang cukup berpengalaman ya. Seingat saya Jepang ini udah 8 kali main di Piala Dunia ya. Termasuk waktu mereka jadi tuan rumah ya tahun 2002 bersama Korea. Nah, pengalaman yang panjang dari Jepang itu saya pikir yang akan menjadi salah satu kekuatan mereka untuk menjadi tim yang berpotensi mengejutkan. Apalagi mereka juga di Asia sekarang ini kan sangat dominan ya. Mereka di kejuaraan Asia tuh udah bisa dibilang lawannya itu sekarang tinggal Korea Selatan gitu ya. Kalau tim-tim yang lain tuh sekarang bisa dibilang udah di bawah Jepang. Entah itu Irak, Iran, Arab Saudi sekarang udah ketinggalan lah dari Jepang. Jepang itu levelnya menurut saya bahkan sudah sama dengan tim-tim Eropa. Jepang juga datang ke Piala Dunia sekarang ini dengan rekam jejak yang bagus ya. Dalam 2 tahun terakhir ya, kalau kita hitung dari 2025, ingat saya Jepang tuh cuma 2 kali kalah. Padahal mereka main sampai kurang lebih dari 10 kali lah. Nah, kalah dari Australia di awal tahun 2025. Dan pernah kalah juga di akhir 2025 juga, tahun yang sama itu kalau nggak salah dari Amerika. Tapi kemudian Jepang itu kalau kita hitung dalam 7 pertandingan terakhir ya, 6 ya, mungkin bukan 7 ya, setelah kalah dari Amerika ya, 6 pertandingan terakhir itu Jepang nggak pernah kalah loh. Dan menang terus, walaupun lawan-lawannya nih, kalau kita, saya ingat ya, Jepang tuh dalam 5 laga terakhir itu pernah mengalahkan Brasil ya. Nah, mengalahkan Brasil, Jepang itu juga pernah mengalahkan yang namanya Inggris. Terakhir kali Jepang itu kan waktu uji coba bulan Maret lalu itu di FIFA Matchday, itu kan mengalahkan Inggris. Gak sembarang tim loh bisa mengalahkan Inggris, gak sembarang tim bisa mengalahkan Brasil. Nah, Jepang dengan bekal 5 pertandingan terakhir ya, yang sangat luar biasa ini, menurut saya mengalahkan Brasil, mengalahkan Inggris, itu siap menuju Piala Dunia.
7: Okay.
8: Kalau kita lihat bagaimana cara mainnya Jepang waktu mengalahkan Inggris, orang udah nggak bayangin bahwa ini tim Asia lah, ini kelas udah Eropa.
7: Baik, tapi ini mungkin apakah ada kemiripan antara calon kuda hitam 2026 dengan kejutan-kejutan di Piala Dunia sebelumnya nih? Prediksi dari Bungkus seperti apa?
8: Itu syaratnya untuk bikin kejutan itu kan sudah dipenuhi oleh Jepang.
7: Okay.
8: Jepang punya pemain-pemain yang saat ini bisa dibilang berkarir di Eropa. 90% pemain andalan timnas Jepang itu main di Eropa. Bahkan menjadi pemain-pemain, bukan cuma pemain ini ya, bukan cuma pemain yang ada di dalam tim, tapi pemain kunci di dalam timnya ya. Dan itu menurut saya di semua lini Jepang itu. Ya kalau di depan kan kita tahu ada beberapa pemain yang kita dikenal di Indonesia gitu ya.
7: Baik.
8: Dan jangan lupa di tengah juga mereka punya banyak pemain-pemain bagus yang juga main di klub-klub besar. Ada Tanaka, ada Daichi Kamada,
7: banyak sekali. Berarti bisa dibilang ini salah satu tim unggulan Bungkus nih atau gimana nih?
8: Salah satu tim yang berpotensi bikin kejutan. Nah, tapi bukan cuma Jepang. Bukan cuma Jepang.
7: Baik.
8: Ada 2 tim lagi dari Afrika yang juga punya potensi bikin kejutan. Ada Maroko. Maroko tuh 2-4 tahun yang lalu kan juga bikin kejutan dengan mencapai semifinal. Dan sekarang Maroko adalah tim dengan peringkat tertinggi di antara negara Asia dan Afrika. Satu-satunya tim di Asia Afrika yang masuk 10 besar dunia peringkat FIFA. Maroko juga bisa jadi kejutan. Sama seperti halnya Kanada.
7: Siap.
8: Karena Kanada ini di luar final Piala Afrika melawan Maroko, mereka itu 12 pertandingan terakhir nggak pernah kalah.
7: Baik kalau begitu.
8: Jadi ini 2-3 tim yang menurut saya bisa bikin kejutan.
7: Kita akan lihat seperti apa serunya nantinya ya pertandingannya ya, Bungkus ya. Tapi Bungkus, terima kasih banyak waktunya untuk Pro 1 RRI Jakarta. Juga. Salam sehat selalu, selamat sore.
8: Selamat sore.
7: Demikian pengamat sepak bola nasional dewasa LPPR RI, Bung M. Kusnaini atau Bungkus.

Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Rasulullah adalah teladan bagi kita. Salah satunya adalah teladan kesederhanaan. Suatu hari, seorang wanita kaya mendatangi Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu membawa hadiah berupa pakaian mewah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anhu menerima hadiah itu dan menyimpannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, Aisyah radhiyallahu anhu menunjukkan pakaian mewah itu kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan berkata, "Wahai Aisyah, pakaian ini sangat indah. Namun aku lebih suka pakaian yang sederhana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil pakaian itu dan memberikannya kepada seorang sahabat yang membutuhkan. Beliau berkata, "Pakaian ini lebih bermanfaat bagi saudaraku ini." Di lain waktu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah sedang berbaring di atas tikar kasar. Umar radhiyallahu anhu menangis melihat kesederhanaan Rasulullah. "Ya Rasulullah, engkau adalah pemimpin kami. Mengapa engkau hidup dalam kesederhanaan seperti ini?" tanya Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Umar, dunia ini hanyalah sementara. Aku tidak ingin terperdaya oleh kemewahan dunia." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering menambal pakaiannya sendiri dan memperbaiki sandalnya yang rusak. Beliau tidak pernah merasa malu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sederhana. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana dalam hidupnya. Beliau tidak terperdaya oleh kemewahan dunia dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Beliau juga mengajarkan kepada umatnya untuk hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan.
1: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
4: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
9: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
10: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
9: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
10: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
9: Maksudnya?
10: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
9: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
10: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
9: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
10: Kita semua Belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
9: Iya ya, setuju.
10: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Hidup apa adanya. Buku pengembangan diri karya Kim Soo Hyun, penulis asal Korea Selatan. Buku ini mengajak pembaca untuk hidup sesuai dengan diri sendiri tanpa terpengaruh oleh penilaian orang lain. Melalui serangkaian esai, Kim Soo Hyun membagikan refleksi dan pengalamannya, menawarkan panduan untuk menerima diri dan mensyukuri kehidupan apa adanya. Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang membahas topik seperti mencintai diri sendiri, menghadapi rasa tidak percaya diri, bersosialisasi dengan lebih baik, dan tips untuk meningkatkan kualitas hidup. Setiap bagian dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang menambah daya tarik buku ini. Buku karangan Kim Soo Hyun ini memberikan solusi nyata semacam to-do list untuk memecahkan persoalan, salah satunya seperti ketakutan, kecemasan, iri, dan galau dalam diri para millennials. Cara praktis mengenali masalah dari sudut pandang yang lebih mudah dengan solusi tindakan untuk merencanakan perubahan-perubahan mulai dari diri sendiri. Pembaca diajak untuk bijak menilai dan melihat lingkungan dan dunia luar. Buku ini syarat dengan ilustrasi, digambar langsung oleh Kim. Simple, penuh warna. Sebuah pegangan praktis untuk usia remaja dan mahasiswa dalam mengembangkan diri. Karena pembaca juga diajak berinteraksi dalam menuliskan sendiri to-do list versinya sendiri. Semacam warning yang dibagikan semua, khususnya untuk para millennials, agar tidak berulang dan solusi bagi yang sedang mencari makna bahwa kebahagiaan diri tidak bisa diukur dengan material, angka, anggapan-anggapan orang, serta jadilah diri sendiri. Buku ini masuk rak buku bestseller, tidak saja di Korea Selatan, namun juga di Indonesia. Bacaan menarik bagi generasi millennials dan tidak salah disimak juga oleh orang tuanya. Hidup apa adanya, telah mencapai popularitas internasional. Di Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang lebih dari 200 kali dengan penjualan mencapai lebih dari 800 ribu eksemplar, menjadikannya bestseller nomor 1 di negara tersebut. Di Jepang, buku ini terjual lebih dari 700 ribu eksemplar. Selain itu, buku ini telah diterjemahkan dan diterbitkan di berbagai negara seperti Tiongkok, Vietnam, Taiwan, dan Thailand. Di Indonesia, buku ini diterbitkan pada bulan Februari 2020 oleh penerbit Transmedia Pustaka. Salah satu faktor yang meningkatkan popularitas buku ini adalah rekomendasi dari Jungkook, anggota grup BTS, yang diketahui menyukai buku ini. Selain itu, Hidup Apa Adanya juga mendapatkan penghargaan dalam kategori e-book terbaik di Korea Selatan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
3: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik, tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
2: Panjang amat. Tapi cuma buat becek doang kan?
3: Ya nggak cuma becek Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
2: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya Bu?
3: Betul, harus dijaga Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
4: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.

0: Sematkan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Fizz dengan Nina mengantarkan 20 menit lepas dari jam 6 sore. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Binda masih menemani Anda di Jakarta sore ini dan tetap berhati-hati ya buat yang mungkin lagi masih bermacet-macet ria saat ini. Boleh berbagi informasi update juga kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Termasuk juga sambil ikutan gabung nih ya di obrolan sore terkait mengenai tim kejutan di Piala Dunia 2026. Menurut Anda siapa? Tadi kalau udah sempat dengar obrolan bersama dengan seorang pengamat sepak bola yang kabarnya ya dari Asia nih punya peluang gitu ya. Tim nasional Jepang nih punya kans juga nih ya untuk bisa maju sebagai bisa disebut begitu ya sebagai tim kejutan. Namun mungkin untuk yang lainnya juga para pecinta bola punya tim favorit bahkan juga punya gambaran gitu ya. Kira-kira siapa sih tim kejutan di Piala Dunia 2026? Nah, boleh kita gabung di WhatsApp 0811 797 2712. Seperti sudah ada dari siapa nih, ada Mas Pandu. Halo Mas Pandu di Jakarta Selatan. Kita dengerin ya komentarnya. Oke. Mas Pandu udah ngirimin voice note ya di WhatsApp. Kita dengerin bersama apa pendapatnya.
1: Untuk kejutan, tim kejutan di Piala Dunia 2026, sebenarnya saya kasih 3.
0: Oke, ada 3 siapa aja tuh?
1: Uzbekistan. Okay. Yang kedua Curaçao. Yang ketiga ini. Yang ketiga itu Bosnia.
0: Kenapa saya bilang kejutan?
1: Uzbekistan itu satu tim di Asia yang harus diwaspadai oleh negara besar di grupnya Uzbek. Dan ancaman baru untuk grup lainnya. Lalu yang kedua

0: sebenarnya saya ada tambah satu lagi.
1: Ada siapa lagi?
0: Tanjung Verde. Apalagi pemainnya okay. Ada satu pemain dari klub Liga Indonesia itu Yuran. Jadi saya kasih 4 aja.
1: Ada 4 ya.
0: Kurasol, Kurasol juga lumayan hati-hati itu. Ini kejutan baru negara CONCACAF, waspada banget. Yang kemarin negara dia tuh dikalahkan sama Indonesia saat itu friendly match FIFA Match Day. Nah, itu juga hati-hati. Ancaman baru untuk Kurasol. Lalu Cabo Verde, Tanjung Verde itu juga ada Yuran Fernandes di sana.
1: Oke.
0: Kalau salah, hati-hati. Dan yang terakhir adalah ini. Bosnia, wah Bosnia negara muslim, wah hati-hati banget.
1: Oke, siap, terima kasih Mas Pandu sudah ikutan gabung ya. Tapi kalau mungkin untuk Anda juga punya tim kejutan versi Anda ya di Piala Dunia 2026, siapakah tim kejutan itu? Coba boleh ikutan gabung sambil tetap berbagi informasi update juga untuk kondisi lalu lintas dan juga cuaca yang ada di ruas arteri maupun juga di ruas tol ya. Jadi boleh informasikan langsung bergabung di Jakarta sore ini.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Pasarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Menghias budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Itu suara burung cabak, burung malam yang sering dianggap misterius. Konon, kalau suaranya terdengar dekat rumah, ada yang akan meninggal dunia. Eit, tunggu dulu. Itu cuma mitos. Faktanya, burung cabak adalah penjaga malam sejati. Burung ini sekilas tampak seperti burung pipit dengan tubuh kecil berukuran 20-25 cm serta bulu coklat pudar dan coklat tua. Warna corak yang demikian juga berfungsi untuk menjauhkan mereka dari pandangan predator. Burung cabak aktif saat gelap, terbang rendah, memburu serangga seperti ngengat dan nyamuk. Suara misteriusnya, itu cuma cara dia berkomunikasi di malam hari. Jadi, kalau malam-malam dengar suara cabak, tenang aja. Bukan pertanda maut, tapi tanda alam sedang bekerja.
2: Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
3: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
2: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
3: Ya nggak cuma becek Bu, lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
2: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya Bu?
3: Betul, harus dijaga Bu, bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
4: Lahan basah itu berharga, rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
0: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Menemani Anda di Jakarta sore ini masih bareng sama Binde, dan selamat sore menjelang malam ya buat yang juga tetap semangat. Ada yang masih mungkin jam segini masih bertahan di tempat aktivitas ya, tapi mungkin untuk Anda juga yang punya pekerjaan yang cukup padat dan bahkan lemburan, hari ini tetap semangat ya. Sambil berbagi informasi, kami akan hadirkan juga bagaimana kondisi cuaca kelautan hari ini. Selengkapnya akan disampaikan ya bersama dengan petugas maritim BMKG dengan Indra. Silakan Indra.
1: Baik, terima kasih dan selamat sore Kak Binda dan tentunya para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Indra, perkiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Sore ini saya akan menyampaikan perakhiran cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai hari ini tanggal 6 Mei pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya berawan. Untuk kondisi angin, secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum sebesar 10 knot di perairan Teluk Jakarta dan perairan Kepulauan Seribu, serta 15 knot di perairan Bekasi, perairan Subang, Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dan ketinggian gelombang 0,2 hingga 1,25 meter di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi, Karawang, perairan Subang, Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 24 WIB nanti malam, dan surut minimum dengan ketinggian 0,1 meter terjadi pada pukul 10 WIB esok pagi. Selanjutnya, kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir ini diprediksi masih akan berlangsung hingga 8 Mei 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 20 hingga 01 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat sore hari ini, dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih disampaikan oleh petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Indra.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: And Then There Were None, salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum.
2: Di rumah tersebut, terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu, hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Claythorne dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan, dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan kepada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
1: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
0: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
1: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
0: Nah, itu sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
2: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
3: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Hati dari Pamungkas ya, menemani Anda di 53 menit lepas dari jam 6 sore. Bu Is, gimana Bu Is? Katanya Binda jangan ngantuk ya, bentar lagi dikasih kopi. Siap, boleh nggak kopinya dalam wujud nyata? Terima kasih sudah selalu setia ya mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta. Selain ini kita akan beranjak menuju ke Warta Berita Sentral. Anda tetap bisa update juga kondisi terkini situasi lalu lintas dan juga cuaca bergabung bersama kami di 0811 7972 7912 di Jakarta sore ini.

0: Tadi saya baru dari kafe yang unik banget. Baristanya ternyata anak-anak dengan Down Syndrome.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Wah keren ya. Gimana pelayanannya?
0: Ramah banget. Baristanya sabar, teliti, bikin kopinya enak lagi. Saya jadi sadar, anak-anak dengan Down Syndrome itu juga punya kemampuan, asal diberi kesempatan.
1: Betul, Bu. Down Syndrome butuh dukungan dan lingkungan yang menerima.
0: Iya, pengunjung juga jadi belajar untuk lebih menghargai perbedaan.
1: Semoga makin banyak tempat usaha yang membuka peluang seperti itu ya, Bu, biar masyarakat makin paham dan stigma berkurang.
0: Iya ya, ternyata dari secangkir kopi, kita bisa belajar tentang empati dan kesempatan.
2: Pernah kepikiran gak sih kapan pertama kali es batu masuk ke Indonesia? Ternyata es batu pertama kali tiba di Indonesia pada November 1846 loh. Dibawa oleh kapal dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie and Co. Kabar kedatangannya bahkan udah dimuat sehari sebelumnya di surat kabar Kavache Koran yang bikin heboh warga Batavia. Bayangin, belum ada teknologi pendingin waktu itu. Jadi esnya disimpan pakai selimut wol supaya nggak cepat mencair. Es baru dibongkar sehari setelah kapal merapat. Dan jadi sorotan utama karena memang belum pernah ada sebelumnya di tanah Hindia Belanda. Saat itu, es batu adalah barang mewah yang cuma bisa dinikmati oleh kalangan elit Belanda di kawasan Weltevreden atau Sawah Besar dan Meester Cornelis atau Jatinegara. Banyak orang sampai ngomongin es batu, ada yang bilang itu obat sariawan. Ada juga yang ngaguminya karena bentuknya yang kristal putih dan bikin tangan kaku kalau disentuh. Bahkan sampai tahun 1870, es batu masih terus diimpor dari Boston.
3: 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: utamanya kita pastiin nanti sektor manufacture dan sektor swasta bisa bergerak lebih cepat dibanding kemarin.
1: Tahun 2026, pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TBC di wilayah prioritas beban kasus tinggi.
2: Menteri Keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat sektor industri manufaktur. Pemerintah menargetkan perbaikan sebanyak 8.000 rumah pasien TBC. Uni Eropa mengumumkan penolakan terhadap setiap perubahan kontrol teritorial di wilayah jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 6 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat lagi dengan memperkuat sektor swasta dan industri manufaktur. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kita akan jaga momentum pertumbuhan yang ada. Tapi teman-teman juga bantu doain dong. Jangan dijelek-jelekin terus. Fiskal bagus dibilang jelek.
3: Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebesar 5,61% di triwulan 1 2026 menumbuhkan optimisme akan tercapainya target pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 sebesar 5,4%. Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sebesar 6% untuk tahun ini. Dalam media briefing hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan sejumlah program akan berjalan di triwulan kedua dan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi selanjutnya.
0: Nanti kalau program-program yang lain yang baru mulai juga berjalan dan dampaknya mulai kelihatan di ekonomi, harusnya tumbuhnya akan lebih cepat. Operasi Merah Putih kan masih baru, Yayasan Lain masih baru, ada beberapa program yang masih baru jalan. Kalau jalan nanti, itu kan akan jaga stabilitas harga.
3: Tetapi yang paling utama, kata Menkyu Purbaya, pemerintah akan memberikan dukungan lebih besar pada sektor swasta dan industri manufaktur sebagai mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia.
0: Yang utamanya kita pastiin nanti sektor manufacture dan sektor swasta bisa bergerak lebih cepat dibanding kemarin. Kita akan pastikan mereka dapat financing yang cukup kalau mereka butuh. Tapi kalau prospeknya jelek, yang akan kita kasih.
3: Dukungan untuk sektor swasta dan manufaktur yang saat ini sedang dimatangkan, tambah Menkyu Purbaya, adalah pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik. Pada kesempatan berbeda, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini. Di triwulan kedua, misalnya, pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk gaji ke-13 bagi ASN dan tetap memberikan subsidi serta kompensasi energi.
4: Nah, kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pencapaian target pertumbuhan di tahun 2026 sebesar 5,4% dan menjadi buffer terhadap gejolak ekonomi global, antara lain gaji ke-13 ASN sesuai dengan PP 9 2026, targetnya sebesar 55 triliun, kemudian akselerasi bantuan pangan April-Juni sebesar 33,2 juta keluarga penerima manfaat, kemudian menjaga subsidi dan kompensasi energi APBN 2026 sebesar 356,8 triliun.
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga mengatakan, pemerintah juga berencana menurunkan tingkat bunga kredit usaha rakyat atau KUR yang semula 6% menjadi 5%. Penurunan tingkat bunga KUR ini arahan Presiden Prabowo Subianto guna membantu masyarakat kecil agar dapat menikmati kredit murah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat indeks harga saham gabungan atau IHSG terkoreksi pada April 2026 akibat tekanan ekonomi global. Berikut laporan Zahrutin Aljannah.
5: IHSG tercatat ditutup pada level 6.956,80 per akhir April 2026.
6: Otoritas Jasa Keuangan mencatat kinerja Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG mengalami tekanan sepanjang April 2026. IHSG ditutup di level 6.956,8 atau terkoreksi 1,3% secara bulanan dan 19,55% sejak awal tahun. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fauzi, mengatakan pergerakan IHSG masih dipengaruhi ketidakpastian global yang tinggi serta volatilitas pasar keuangan dunia. Meski mengalami koreksi, OJK memastikan likuiditas pasar tetap terjaga dengan baik. Selain itu, jumlah investor pasar modal juga terus bertambah signifikan, dengan tambahan 1,74 juta investor baru sepanjang April 2026.
5: Di tengah dinamika tersebut, terlihat resiliensi dan juga likuiditas di pasar modal domestik secara keseluruhan tetap terjaga dengan baik. Rata-rata spread atau rentang antara bid dan ask permintaan dan juga penjualan di pasar saham domestik pada April tetap berada di level yang rendah, yaitu sebesar 1,33 kali. Ini menunjukkan bahwa likuiditas pasar tetap terjaga dengan baik.
6: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderika Widyasari Dewi, menyatakan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga. Ia menambahkan kondisi global masih dibayangi resiko geopolitik yang belum sepenuhnya mereda dan berdampak pada pasar energi.
7: Adanya ketidakpastian penyelesaian konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang mengakibatkan fluktuasi di pasar keuangan, OJK melakukan pemantauan intensif untuk memastikan ketahanan sektor jasa keuangan, termasuk melakukan stres test dengan berbagai skenario terhadap industri jasa keuangan, serta memperkuat pengawasan lembaga jasa keuangan. Selain itu, OJK juga mendorong agar lembaga jasa keuangan memperkuat penerapan manajemen risiko secara menyeluruh, termasuk melaksanakan stress testing secara berkala, serta memperkuat kualitas assessment terhadap exposure risiko pasar dan risiko kreditnya.
6: OJK menegaskan akan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika global, khususnya terkait konflik geopolitik yang berpotensi mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menargetkan perbaikan sebanyak 8.000 rumah pasien TBC sebagai bagian dari upaya menekan penularan penyakit sekaligus memperkuat kualitas hunian masyarakat. Afriani Respati melaporkan.
1: Tahun 2026, pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah.
8: Pemerintah menargetkan perbaikan ribuan rumah pasien tuberkulosis atau TBC pada 2026 sebagai upaya menekan penularan penyakit di Indonesia. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan, pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah di wilayah dengan beban kasus tinggi. Pernyataan tersebut disampaikan Kodari dalam konferensi pers di kantor Bakom Jakarta hari ini.
1: Tahun 2026, pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TBC di wilayah prioritas beban kasus tinggi. Dan ini meningkat dari 300 rumah per tahun pada 2020 sampai 2023. Sebanyak 5.453 rumah telah diusulkan melalui aplikasi Sibaru. Rumah layak huni adalah garis pertahanan pertama melawan penularan TB.
8: Hingga saat ini, lebih dari 5.400 rumah telah diusulkan untuk diperbaiki melalui sistem pendataan pemerintah. Kodari mengatakan, rumah layak huni menjadi garis pertahanan pertama dalam mencegah penularan TBC. Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat penanganan melalui peningkatan screening, deteksi dini, serta pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menilai percepatan pembangunan hunian layak menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus menekan kasus TBC dan stunting. Hal tersebut disampaikan Presiden melalui Satgas Perumahan Hasyim Joyo Hadikusumo pada Maret 2026 lalu. Hasyim mengatakan, Presiden menyoroti kondisi pemukiman sebagai salah satu faktor utama tingginya kasus TBC di Indonesia.
9: Ibu-ibu yang belum punya rumah, anak-anak yang belum punya penghunian yang layak, kita sudah tahu bahwa lingkungan yang tidak sehat itu menyebabkan stunting. Kita sudah tahu bahwa di Indonesia ini, kita negara Indonesia nomor 2 terjelek dalam bidang kesehatan terutama TBC. Itu diakibatkan apa? Diakibatkan perumahan yang berdekatan di tempat kumuh, slum-slum slumsnya di India, slums di Indonesia, itu menyebabkan anak-anak kita banyak mengidap TBC.
8: Hashim menegaskan, pembangunan hunian sehat menjadi langkah strategis untuk mencegah penyebaran penyakit sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat pembangunan hunian layak dalam program nasional perumahan. Dengan langkah terpadu ini, pemerintah berharap penanganan TBC dapat dilakukan lebih efektif dan mampu menekan angka penularan di tingkat masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat pengawasan program Indonesia Pintar untuk memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran. Berikut laporan Rini Hairani.
10: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen bersama Kejaksaan dan pemerintah daerah memperkuat pengawasan program Indonesia Pintar. Sinergi tersebut diwujudkan melalui peluncuran platform pengawasan bernama Jaksa Garda atau Jaga Indonesia Pintar di Bandung, Jawa Barat hari ini. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latiful Hayat mengatakan, saat ini terdapat laporan pengembalian dana PIP ke kas negara mencapai 600 miliar rupiah. Untuk itu ke depan, Kemendikdasmen akan mengkaji pengajuan PIP yang selama ini diajukan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah, di mana nantinya akan diajukan langsung oleh pihak sekolah.
11: Sampurasun, teman-teman wartawan, pada hari ini kami Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dengan Jaksa Agung juga pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan sinergi untuk memastikan untuk mengawal penyaluran program PIP agar tepat sasaran sesuai dengan tujuan utama dari PIP, yaitu untuk memutus rantai kemiskinan, dan yang kedua untuk mengurangi bahkan memutus juga anak putus sekolah. Nah, di dalam pelaksanaannya ada memang sistem yang belum berjalan secara semestinya, maka dalam kegiatan ini akan dilakukan perbaikan-perbaikan agar PIP itu tepat sasaran.
10: Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani mengatakan Jaga Indonesia Pintar merupakan platform dan sistem dengan memberikan link pelaporan kepada para penerima manfaat atau calon penerima manfaat PIP. Menurutnya selama ini pelanggaran PIP kebanyakan berada di tahap penerima, sehingga Jaga Indonesia Pintar akan menyasar penerima PIP agar dapat langsung melaporkan persoalannya.
12: Di mana kita memberikan link pelaporan kepada para penerima manfaat atau calon penerima manfaat dari program Indonesia Pintar ini. Di mana harapannya dengan kita memberikan link pelaporan ini, mereka bisa melakukan pelaporan secara langsung kepada yang minta kali ini. Ya. Laporannya itu bisa mengenai, wah ini memang sudah diterima full beasiswanya.
10: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan Jaga Indonesia Pintar akan meringankan pemerintah daerah dalam kaitannya menyelesaikan persoalan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Terdapat rombongan jemaah calon haji asal Palembang yang berangkat haji bersama-sama dengan keluarga di musim haji tahun 2026 ini. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya 10 orang yang merupakan satu keluarga melakukan ibadah haji secara bersama-sama. Mereka adalah ayah mertua, ibu mertua, ayah kandung dan ibu kandung, serta istri, serta adik sepupu dan juga keluarga. Dan itu dikatakan Erwin Haryanjaya yang merupakan jamaah haji asal Palembang, dan dia mengatakan ketika bulan November tahun 2023 mendaftar secara bersama-sama untuk mendaftar haji. Berikut keterangan daripada Herwin.
15: Jadi kami berangkat bersama orang tua, mertua, adik ipar, sepupu dan istri. Jadi jumlah sekitar orang 10 orang. Semuanya ikut dari rombongan Bistri Palembang melalui Palembang 2.
14: Saja, Pak. Emang dari awal bareng, Mas?
15: Iya, betul, Pak. Kami rombongan sama-sama daftar di tahun yang sama, yaitu bulan November 2013.
14: Jadi pas saat ini dengar dapat kami informasikan juga bahwasannya Erwin beserta keluarganya 10 orang tersebut hingga kini sempat melakukan ibadah umroh wajib dan sudah yang kedua kali melakukan ibadah umroh. Dan dikatakan Erwin bahwasannya ini merupakan komitmen bersama untuk menunaikan ibadah haji. Langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke dalam negeri, Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini memberangkatkan satu penerbangan jemaah calon haji asal Lampung sebanyak 441 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini hanya terpantau 441 jemaah

0: para jemaah calon haji terpantau diberangkatkan dari Asrama Haji Pondok Gede dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan bus, dan mereka langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka lalu berkumpul di jalur cepat atau yang biasa dinamakan fast track, Makkah Road, dan segera bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat. Dari 441 jemaah calon haji dari Lampung ini, mereka diterbangkan pada pukul 16.05 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5173. Salah satu jemaah calon haji asal Lampung, Sukamta, mengatakan bila dia adalah jemaah calon haji tertua pada kloter ini. Dan awalnya dia berniat berhaji dengan sang istri. Namun istrinya terlebih dahulu meninggal dunia. Oleh sebab itu, dia pun berangkat berhaji seorang diri di tahun ini.
1: Sampai banyak lupa, cuman dari waktu kita benar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena kan masuknya malam siang.
2: Ya? Ini jadi jemaah haji tertua di kota ini.
1: Ya, saya tuanya aja. Walaupun apa ya, kalau nggak salah, 96 apa ya? Ya, benar. Hanya pun udah coba lah, sering ingat, lalu ada lupa ada ingat itu.
2: Kalau pernah ada haji sama siapa, Pak?
1: Sendirian. Oh, tadinya kan sama marah, marhum, ya. Jadi, karena istri kan sudah meninggalkan tahun duluan.
0: Diketahui jemaah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 16.904 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 40 kloter atau kelompok terbang yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total jemaah calon haji yang berasal dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Mataram menyiapkan layanan kesehatan selama 24 jam bagi jemaah calon haji selama di Asrama Haji Nusa Tenggara Barat. Haitun Sofian melaporkan selengkapnya. Sofian.
4: Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Mataram melakukan pemantauan dan pemeriksaan menyeluruh sejak kedatangan calon jemaah haji pengangkatan ke Tanah Suci. Pemeriksaan tersebut mencakup pengecekan kondisi fisik secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan khusus bagi wanita usia subur melalui tes urin untuk mengetahui kondisi dalam kondisi hamil. Kepala BKK Kelas 1 Mataram, Herman Nugraha, kepada wartawan menyebutkan, layanan pemeriksaan ini penting mengingat jemaah biasanya berada di asrama sekitar 18 jam sebelum berangkat. Untuk kasus tertentu, menurutnya, jemaah dapat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Meski demikian, tidak hanya aspek medis, BKK juga melakukan pengawasan lingkungan asrama. Pemeriksaan dilakukan pada kamar-kamar jemaah serta upaya pengendalian vektor penyakit dalam memastikan lingkungan tetap sehat. Sedangkan terkait obat-obatan, Nugraha menegaskan jemaah diperbolehkan membawa obat pribadi, terutama obat rutin yang biasa dikonsumsi. Berikut penegasan Nugraha.
5: Menyiapkan layanan 24 jam selama mereka berada di asrama haji untuk antisipasi. Siapa tahu di dalam masa tunggu 18 jam di asrama haji ada gangguan-gangguan kesehatan, baik skala kecil maupun skala yang harus dilakukan tujukan kepada RSUP. Obat-obatan pertama, obat-obatan rutin yang memang dia familiar dengan obat itu, misalnya sekedar sakit kepala sudah dia biasa.

0: sambungan bobotek yang biasa itu silakan dibawa, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau obat-obat yang harian dikonsumsi, misalnya jantung, apa obat-obat menurunkan tensi, selama ada keterangan dari dokter dan jumlahnya wajar, kalau misalnya ini satu orang satu tablet, berarti 60 hari 60 tablet, itu masih diperbolehkan. Ada keterangan lemak obat ditandangin oleh BKK.
1: Nugraha menambahkan, di asrama haji juga para tamu Allah ini diperiksa barang bawaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada barang-barang yang tidak diperkenankan dibawa dalam pesawat ataupun dalam kabin, seperti halnya sambal ataupun barang-barang berbahaya yang dapat mengancam keselamatan. Sementara itu pendengar, total calon jemaah haji asal Provinsi Nusa Tenggara Barat pada musim haji 2026 ini mencapai 5.798 orang. Para tamu Allah ini diterbangkan dalam 15 kelompok terbang. Saat ini, Merkasi Lombok telah memberangkatkan sekitar 11 kelompok terbang. Sementara itu, pendengar, kelompok kloter 12 pagi tadi yang berasal dari Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur yang merupakan kloter campuran mulai masuk asrama haji sekitar pukul 6 pagi. Dan dijadwalkan sekitar pukul 00.20 WITA malam ini akan diterbangkan dari Embarkasi Lombok menuju Tanah Suci dan akan dilepas langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Haji Lalu Ahmad Amin. Dalam berbagai kesempatan, Muhammad Amin juga menekankan kepada tamu Allah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan memperhatikan kondisi cuaca, karena kondisi cuaca di tanah air berbeda dengan di tanah suci. Dari Embarkasi Lombok, Haitu Sofyan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi luar negeri, Uni Eropa umumkan penolakan terhadap setiap perubahan kontrol teritorial di wilayah jalur Gaza menyusul langkah Israel membentuk klaim wilayah baru yang disebut Garis Oranye. Juru bicara urusan luar negeri Eropa, Anwar Al-Nauni, mengatakan Uni Eropa menolak langkah itu karena meningkatkan wilayah yang berada di bawah kendali Israel menjadi lebih dari 60% jalur Gaza sebagaimana diatur dalam perjanjian damai. Formasi olahraga, operator kompetisi Super League, Indonesian League secara resmi memindahkan laga Persija kontra Persib ke Samarinda. Usai Indonesian League menggelar pertemuan dengan Badan Intelijen dan Keamanan Polri hari ini. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Hari ini Indonesian League atau I-League yang selaku operator kompetisi salah satu liga kompetisi sepak bola tertinggi Indonesia yaitu Super League menggelar pertemuan, di mana dalam pertemuan tersebut menghasilkan salah satu keputusan yang tentu tidak biasanya, di mana laga yang seharusnya dijadwalkan pada pada tanggal 10 Mei mendatang atau akhir pekan ini antara Persija Jakarta menghadapi atau menjamu Persib Bandung yang seyogyanya harusnya berlangsung di salah satu stadion di Jakarta, yaitu di Gelora Bung Karno Senayan, namun kemudian diputuskan untuk dipindahkan ke Samarinda. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Utama I-League Ferry Paulus usai pertemuan dengan Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia di kawasan Jakarta Selatan pada siang tadi. Dan Ferry menyebut bahwa memang ada sejumlah pertimbangan kenapa akhirnya pihaknya juga bersama dengan kepolisian memutuskan untuk memindahkan lokasi pertandingan tersebut.
3: Ya, Niar.
4: Iya, dan pendengar memang sampai hari ini keamanan masih menjadi salah satu isu penting dalam Liga Indonesia, meskipun memang kabar baiknya adalah ranking ataupun teringkat dari Liga Indonesia di kawasan Asia sendiri sudah mulai meningkat, namun sepertinya pihak kepolisian belum mau mengambil resiko terkait dengan supporter dari kedua tim, walaupun memang untuk pihak ataupun supporter dari tim lawan atau tim tandang ini belum diperbolehkan untuk hadir, namun sepertinya tidak ada atau dalam artian PT Liga Indonesia baru atau I-League ini tidak mau mengambil resiko bersama dengan kepolisian, di mana akhirnya mereka memutuskan untuk memindahkan ke Samarinda. Dan awalnya Ferry Paulus menyebut bahwa memang ada pertimbangan untuk mengambil ataupun memilih stadion-stadion yang ada di Pulau Jawa, namun kemudian keputusan terakhir diambillah di Samarinda untuk menggelar pertandingan tersebut. Dan Persija Jakarta akan menjamu Persib Bandung pada tanggal 10 Mei 2026, yaitu pada akhir pekan ini. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta, Nia Rabdul di Wali Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan selamat sore menjelang malam tentunya untuk Anda ya, yang juga di hari ini masih semangat tentunya. Namun terima kasih kebersamaannya yang sudah ikut bergabung ya, mendengarkan sedari tadi sampai saat ini. Karena sudah di penghujung, kita nanti akan menghadirkan ada mimbar agama Buddha dengan tema komunikasi penuh kasih. Nah, akhirnya bersama tim yang bertugas ya di Jakarta sore ini, produser Ega Pangestu, ada Nico dan juga Zura. Saya Binda pamit, sampai jumpa besok di waktu yang sama. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.
2: Kalena dama sawanang, kalena dama sakaca, etang manggala mutamang. Bunga terate tumbuh mekar di kolam. Airnya jernih memantulkan cahaya. Izinkan saya mengucapkan salam swati hotu, namo sang yang adi budaya, namo budaya. Saudara-saudara sedharma, selamat malam, selamat berjumpa kembali di mimbar agama Buddha. Tema mimbar agama Buddha pada malam hari ini adalah komunikasi penuh kasih. Saudara sedharma, dharma yang dibabarkan oleh guru agung kita sang Buddha sungguhlah indah. Dan pesan sang Buddha agar dharma diajarkan dengan indah, baik itu di awal, di tengah, maupun pada akhirnya. Karena dharma yang disampaikan oleh guru agung kita sang Buddha sungguh indah, maka untuk mengawali sharing dharma pada mimbar agama Buddha malam hari ini, saya akan mengutip salah satu sabda dari guru agung kita sang Buddha yang terdapat di dalam kitab Dhammapada syair 281, yaitu waca nuraki manasa susamwato kayena ca aku salam nakayira ete tayo kamapate wisodaye aradaye magang isi paweditang. Artinya, hendaklah ia menjaga ucapan dan mengendalikan pikiran dengan baik serta tidak melakukan perbuatan jahat melalui badan jasmani. Hendaklah ia memurnikan ketiga perbuatan ini, menjalankan jalan yang dibabarkan oleh para suci. Saudara sedharma, manusia selain makhluk individu adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita berhubungan dengan orang lain karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, manusia juga tidak bisa hidup sendiri, maka membutuhkan orang lain. Nah, di dalam membutuhkan orang lain berarti manusia berorientasi dan bersosialisasi serta berinteraksi dengan orang lain. Nah, setiap hari kita menjalin banyak hubungan, baik itu hubungan intern keluarga, masyarakat, di tempat kerja dan sebagainya. Contoh hubungan kita di intern keluarga, kita menjalin dengan banyak hubungan dengan orang tua, kakak, adik, saudara dan sebagainya. Begitu pula di dalam masyarakat, kita juga menjalin banyak hubungan yang terdekat, contoh misalnya dengan tetangga, baik itu tetangga samping, kiri, kanan, depan, belakang rumah kita dan tetangga-tetangga yang lainnya. Di tempat kerja kita juga demikian. Kalau kita sebagai bawahan atau karyawan, kita berhubungan dengan pimpinan atau atasan dan sebagainya. Begitu pula kita juga menjalin dengan rekan kerja dan sebagainya. Nah, saudara sedharma, di dalam hubungan kadang ada hubungan itu kurang baik, ada yang sangat tidak baik, ada yang baik dan sangat baik. Nah, bagaimana kita supaya menjalin hubungan dan bisa berkomunikasi dengan baik sesama yang bisa kita hubungan, baik itu di dalam intern keluarga, di masyarakat, di tempat kerja dan sebagainya. Nah, tentunya kita perlu memelihara hubungan itu sendiri. dalam Sangga Watu Suta Anguttara Nikaya, Guru Agung kita Sang Buddha menjelaskan, para bhikkhu ada 4 hal untuk menjaga hubungan. Pertama adalah memberi. Kedua adalah ucapan penuh kasih. 3 perilaku murah hati. Dan 4 tidak membeda-bedakan. Ini adalah 4 hal untuk menjaga hubungan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Saudara Sedharma, di dalam menjaga hubungan, bagaimana supaya kita bisa berhubungan dengan baik? Kita tentu perlu berkomunikasi atau komunikasi dengan baik. Apa itu komunikasi? Nah, Saudara Sedharma, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, itulah arti dari komunikasi. Dan komunikasi yang baik tentunya dengan ucapan yang baik, yang di dalam agama Buddha biasa disebut samawaca. Ini sesuai dengan jalan mulia berunsur 8, kelompok sila, yaitu ucapan benar. Nah, memang di dalam agama Buddha cara berkomunikasi yang baik itu tidak hanya sekedar berbicara, tetapi berkaitan erat dengan praktek moral, praktek sila, dan pengembangan batin. Maka dari itu, komunikasi yang baik di dalam agama Buddha adalah cara berinteraksi dengan melalui ucapan yang benar, penuh kasih, dan bijaksana. Nah, Saudara Sedharma, komunikasi yang baik tentu berkaitan dengan berbicara yang baik. Berbicara yang baik berarti berbicara yang benar atau sama waca. Bagaimana kita bisa berbicara yang benar? Tentunya ada prinsip yang harus kita pahami. Pertama adalah berbicara tidak bohong. Bohong itu dalam bahasa Palinya adalah musawada, berarti tidak berbohong. Berarti kita menghindari ucapan yang tidak benar, tidak menipu. Nah, yang kedua adalah ucapan yang tidak kasar. Ucapan kasar dalam bahasa Palinya adalah pisunawaca. Dengan tidak berbicara kasar berarti berbicara yang tidak menyakiti orang lain. Nah, yang ketiga adalah ucapan yang tidak fitnah. Fitnah itu dalam bahasa Palinya adalah parusawaca, berarti tidak memecah belah. Nah, yang keempat adalah ucapan yang tidak omong kosong. Berarti dalam bahasa Palinya, kalau omong kosong itu sampah palapa. Jadi menghindari itu berarti tidak mengadu domba. Mengapa kita perlu menjaga ucapan? Karena ucapan itu ibarat sebuah peso. Kalau peso itu tidak digunakan dengan hati-hati, maka bisa melukai. Demikian pula ucapan yang tidak benar, ucapan yang menyakiti, bisa melukai orang lain, bahkan melukai diri sendiri. Nah, Saudara Sedharma, untuk menyegarkan renungan dan mimbar agama Buddha pada malam hari ini, mari kita dengarkan sejenak lagu yang bisa membawa kita kepada ketenangan batin. Mari kita dengarkan lagu-lagu Buddhis

Saudara Sedharma, kita lanjutkan kembali setelah kita mendengarkan lagu Buddhis dan mudah-mudahan membawa ketenangan di dalam batin kita, di dalam diri kita, sehingga di dalam diri kita pada praktek kehidupan sehari-hari lebih memiliki kesadaran, sehingga apa yang kita lakukan termasuk yang kita ucapkan itu lebih hati-hati. Nah, Saudara Sedharma, kita lanjutkan kembali terkait dengan komunikasi penuh kasih ini. Jadi prinsipnya, berbicara benar atau komunikasi yang baik adalah dengan menjaga ucapan, dan ucapan itu sebaiknya adalah ucapan yang benar. Pertama, prinsipnya tidak bohong. Kedua, tidak kasar. Ketiga, bermanfaat. Dan yang keempat adalah ucapan yang tidak omong kosong. Nah, Saudara Sedharma, tentunya di dalam berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata, kita harus memahami juga apa yang akan kita ucapkan. Tentunya yang pertama kita harus memperhatikan apa yang akan kita ucapkan. Tentunya dengan kita memiliki cetana atau niat yang baik. Niat yang baik itu dalam bahasa Palinya adalah cetana. Apa yang kita ucapkan itu, gitu. Tentunya didasari dengan niat yang baik. Niat yang baik yang bagaimana yang dimaksud? Pertama, kita harus memperhatikan yang pertama adalah kebenaran. Jadi apa yang kita ucapkan itu faktual, nyata adanya. Sehingga apa yang kita ucapkan itu mengandung makna yang benar sesungguhnya. Yang kedua, ucapan yang kita ucapkan itu adalah tepat waktu. Kadang kita mendengar, bahkan kita melihat, bahkan kita juga mengalami sendiri, berkata itu tidak pada tempatnya, tidak pada situasi yang tepat, tidak pada waktu yang tepat. Contoh misalnya, kita tahu bahwa orang itu mungkin atau kita sendiri melakukan kesalahan, tetapi kita alangkah baliknya mencari waktu yang tepat untuk menegur, untuk memberi nasihat, untuk memberi pengarahan kepada orang yang melakukan kesalahan, ataupun kita melakukan kesalahan, minta untuk orang lain menyampaikan kepada kita kondisi yang tepat, waktunya yang tepat, tidak di hadapan orang banyak kita menegur orang, menyalahkan orang. Nah, itu yang dimaksud. Yang ketiga, ucapan itu bermanfaat. Nah, berarti kalau ucapan ini bermanfaat, berarti tidak gosip, ucapan yang terbebas dari ucapan-ucapan yang fitnah. Nah, yang keempat adalah ucapan itu penuh kasih. Mengapa ucapan ini penuh kasih? Dianjurkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha, kita sering mendengar orang-orang itu berbicara, bahkan kita sendiri berbicara itu asal berbicara tanpa memperhatikan orang lain itu sakit hati atau tidak. Sehingga jika berbicara itu dengan penuh kasih, berarti tidak ada yang namanya ujaran kebencian, tidak ada berbicara dengan kemarahan, sehingga ucapan itu penuh dengan apa namanya keteduhan, berbicara penuh dengan kasih sayang, sehingga orang lain yang mendengarkan pun senang, dengan rasa senang untuk mendengarkan. Nah, Saudara Sedharma, berbicara juga, berkomunikasi juga itu butuh secara utuh kita melakukannya. Dalam bahasa yang lebih enak didengar adalah mau mendengarkan. Nah, berarti kalau mau mendengarkan, apa yang perlu kita perhatikan? Pertama adalah kehadiran kita secara utuh, baik itu secara mental maupun secara emosional. Karena kadang-kadang kita itu diajak berbicara oleh orang, kita malah asik sendiri, tidak hadir secara penuh, kita asik ngobrol sendiri, sehingga orang yang mengajak berbicara itu merasa tersinggung, merasa tidak enak. Maka supaya kita komunikasinya baik, maka berbicara itu dua arah, sama-sama mau mendengarkan. Nah, yang kedua adalah empati. Nah, kita di dalam mendengarkan itu mau menerima apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Supaya apa? Oh, tahu apa yang disampaikan. Oh, dia sedang butuh diperhatikan. Apa yang dibicarakan? Penderitaannya,
kebutuhannya, keinginannya, sehingga apa yang dibicarakan itu kita paham, sehingga kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Yang ketiga adalah tanpa penghakiman. Nah, kadang-kadang kita itu berbicara bisa jadi menghakimi, memberikan penilaian kepada orang, tidak kita mendengarkan dengan seksama dulu, tetapi langsung menyalahkan. Nah, ini dengan menyalahkan ini orang lain bisa tersinggung, orang lain bisa sakit hati. Nah, maka dari itu mari kita, supaya komunikasi kita ya baik, kita bisa berkomunikasi dengan berinteraksi melalui ucapan dengan benar. Nah, mengapa komunikasi penuh kasih ini penting? Karena pertama, untuk menjaga keharmonisan. Sehingga dengan keharmonisan ini di dalam berkomunikasi menciptakan suasana rukun, damai, tentram, tenang dan menyenangkan. Baik itu di dalam berkomunikasi terhadap intern keluarga, di masyarakat, di tempat kerja dan sebagainya. Yang kedua, bahwa menjaga supaya tidak adanya pecah belah, sehingga menghindari konflik. Nah, dengan berbicara tidak kasar, dengan lembut, dengan sopan, dengan ramah, maka akan menciptakan suasana yang penuh damai, sehingga tidak terjadi benturan. Nah, yang ketiga adalah berbicara ini penting kita lakukan, yaitu sarana terampil. Nah, di dalam berkomunikasi dengan menjaga ucapan-ucapan kita benar, tidak hanya sekedar berbicara, tetapi bahasa kita gunakan, ucapan kita gunakan untuk pengembangan spiritual. Kita bisa menyampaikan kata-kata bijak, kita bisa menyampaikan kata-kata yang banyak mengandung makna yang tersirat apa yang kita ucapkan itu. Sehingga di dalam komunikasi perlu menjaga ucapan dengan benar. Karena apa? Karena komunikasi itu penting, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, tentunya komunikasi yang baik, komunikasi yang penuh kasih adalah berinteraksi, berhubungan dengan mengandung kebenaran, ucapan itu tidak kasar, lembut, bermanfaat, dan tentunya penuh dengan cinta, yang didasari dengan niat dan cetana yang baik. Pesan Sang Buddha dalam Dhammapada Sair 100 adalah, walaupun 1000 kata tak berarti, lebih baik sepatah kata namun penuh arti bagi si pendengar penuh damai. Demikian mimbar agama Buddha pada malam hari ini. Saya Ida Mulyaningrum untuk mimbar agama Buddha Pro 1 RRI Jakarta. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Di balik dentuman gitar rock ada rindu yang tidak pernah benar-benar pergi, hanya disembunyikan dalam distorsi. Rock mengajarkan berteriak, tapi rindu mengajarkan diam dalam suara yang paling keras. Jadi setiap nada rock ada yang keras adalah cara hati menyamarkan betapa dalamnya kerinduan. Di antara riff gitar yang dan dentuman drum selalu menemukan nama yang belum sempat dilupakan. Musik rock itu keras, tapi rindu lebih keras, dia tak butuh suara untuk menghancurkan hati. Begitu kutipan tentang musik rock dan kerinduan.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jika engkau dilanda asmara yang membuat engkau gelisah, datanglah dan datang pada kami untuk mendengarkan rock and roll. Hai engkau yang berjiwa muda dan yang cinta akan musik, mari bernyanyi bersama-sama dengan irama rock and roll. Yeay, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Waduh, jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang pernah populer dan vokalisnya ada di antara bintang tamu kita ini.
1: Asik.
0: Yang mempopulerkan.
1: Pokoknya bintang tamu kita ini seorang vokalis dari berbagai macam band dan sekarang bikin band baru yang bernama
2: Lawang Pitu.
1: Malam semuanya.
0: Oke, malam ini seperti yang lagu yang kita putar tadi, kita bakal ngerok dengan band yang pernah disinggahi oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 6 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga mantap untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Pastinya.
0: Dan di mana yang harus di follow Mbak Ita pastinya?
1: @RRI Pro 1 Jakarta. Jakarta.
0: Baiklah. Ya.
1: Kayaknya udah enggak sabar Mas kita ngobrol dengan kita bintang tamu kita nih. Ada Trison dan Lawang Pitu Band. Yeay.
3: Yeay.
1: Malam. Apa kabar nih Bang Trison dan Lawang Pitu Band?
3: Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Aku tuh minder loh kalau ada Bang Trison.
3: Nah, aku juga
0: vokalnya
3: minder.
0: Vokalnya itu
1: kayak main. Ya.
0: Beneran loh ya.
1: Powerful banget.
0: Powerful
1: ya Mas.
0: Iya, banget. Iya.
1: Ini lagi serius dengan band barunya Lawang Pitu. Gimana bisa diceritakan untuk para pendengar seluruh Indonesia?
3: Iya. Selamat malam para pendengar.
0: Agak maju di
1: Trison boleh nih.
3: Terima kasih juga buat Mbak Ita dan Mas Yudi yang sudah memberikan kesempatan buat Lawang Pitu untuk bisa live di Ruang Rindu.
1: Ruang
3: ya.
1: Rindu.
3: Semoga para pemirsa bisa merindukan kami yang ada di sini.
1: Pastinya.
3: Ya, saya sedikit mau menceritakan Lawang Pitu.
1: Lawang
3: itu
1: Pitu.
3: Sebenarnya saya masuk ke Lawang Pitu itu bukan dari awal.
0: Oh,
3: awal pertama band ini terbentuk vokalisnya adalah Dodi Katamsi.
1: Oh, Mas Dodi.
3: Ya, karena beliau bermasalah dengan kesehatannya, akhirnya direkrutlah saya.
1: Itu tahun berapa, Trison?
3: 2023 ya, Mas?
4: 2023.
1: Oh,
4: 2023.
1: Iya. Benar ya, benar setelah
0: sebentar,
1: kelar
0: sebentar.
1: Pandemi.
0: Bang Trison kayaknya selalu mengambil kesempatan dalam kesempitan, nggak sih?
3: Enggak. Kebetulan aja saya dapetin tempat yang sempit-sempit, Mas.
1: Bisa
0: tapi
1: aja
0: kalau karena kan tadi dibilang bukan dari awal, berarti personil-personil yang lainnya ini lebih dulu.
1: Lebih dulu ya dari Lawang Pitu.
0: Boleh diperkenalkan?
1: Iya, boleh kenalin satu-satu
0: kepada pendengar Pro 1.
1: Pada pengen
0: pasti
1: tahu
0: pendengar Pro 1 juga pengen tahu ada siapa aja di Lawang Pitu ini.
3: Oke, dari gue ya.
1: Monggo.
3: Gue Trison Manurung pada vokal. Sebelah kiri
4: saya Satrio rhythm gitar vokal.
1: Satrio, oke.
3: Dan saya Asisi bass dan backing vokal.
5: Saya Jibon lead gitar.
1: Oke, okay. Mantap.
3: Drummer kami malam ini masih berhalangan.
0: Berhalangan ya.
3: Namanya Arif.
1: Arif ya.
3: Namanya Arif Dut.
1: Iya, ya. Formasinya berarti berlima ya Lawang Pitu ini.
3: Wah.
0: Nah, ini
1: okay,
0: ini
1: absen satu.
0: Sip. Pasti kita pengen tahu kenapa namanya kok unik Lawang,
1: ya, Lawang Pitu. Ini kan berasal dari bahasa Jawa. Lawang artinya pintu, Mas.
0: Pintu tujuh.
1: Berarti pintu tujuh.
3: Tujuh pintu.
1: Ya. Bisa diceritakan dong kenapa Lawang Pitu namanya?
3: Oke, selamat malam pendengar ya.
1: Iya, pendengar.
6: Jakarta 91,2 FM
1: dan seluruh Indonesia ini.
6: Seluruh Indonesia. Betul. Oke, jadi Lawang Pitu banyak banget kalau kita setiap masuk ke banyak wartawan juga nanya, kenapa sih harus Lawang Pitu? Apa artinya gitu ya? Lawang Pitu itu memang kita ambil dari bahasa Jawa yang artinya arti secara murni adalah tujuh pintu.
7: Tujuh pintu.
6: Tapi kita di Indonesia ini kan ada istilah tujuh bulanan.
7: Oke. Okay. Langit ketujuh.
6: Nah ini, ya, ini kita terus ada pitu tuh pituturan kalau orang Jawa.
1: Oh, pituturan.
6: Jadi kita tuh ambil yang baik-baik aja.
1: Iya.
7: Oke. Okay.
6: Kita artikan juga keren. Ini tujuh pintu rezeki.
1: Mudah-mudahan
7: amin.
6: Amin. Pro. RRI Jakarta 91,2 rezekinya makin nambah.
1: Amin.
7: Saya pikir Bang Trison ini sudah dibaiat dan punya nama marga orang Jawa, enggak ya? Tetap manurung ya.
1: Tetap manurung.
3: Nama Jawa saya, Mas.
1: Oh, siapa, Bos?
3: Trisu Trison.
1: Bukan Trisu Trison tapi Trisu Trison. Waduh.
7: Sebentar deh. Kalau Bang Trison ini kan dulu melanglang buana dengan
1: beberapa band
7: Edane,
1: keren-keren juga.
7: Kemudian Dead Distortion. Kalau yang lain-lain ini apakah juga demikian dari band-band lama yang bergabung menjadi satu di Lawang
1: Pitu? Untuk formasinya
7: gimana?
4: Kalau kan saya dulu di
3: Satrio
4: Kus Plus Junior.
1: Oh, di Kus Plus Junior, pantesan mukanya sudah enggak asing lagi. Iya.
4: Kus Plus. Sampai berapa tahun? Sampai tahun berapa ya?
1: Berapa, Mas?
7: Kita enggak tahu.
6: Dengan tadi kita sih
4: 2000 deh.
1: Tahun 2000-an ya.
7: Oh, berarti yang rekaman lagu Bujangan itu juga ikut.
1: Itu ikut ya. Oh. Mas Satrio ikut berarti ya.
7: Iya. Oh, dia ternyata. Makanya kayak memang mirip di sampul kaset itu.
1: Makanya.
3: Padahal dia udah enggak bujangan waktu itu.
1: Kalau yang lainnya.
5: Gimana? Ya kalau saya session player juga.
1: Di band apa aja?
5: Dulu main sama almarhum Mas Budi Jarot.
1: Oh,
5: sama Mbak Ayu Asari.
1: Oke. Mantap lagi itu ya.
7: Iya. Main sama yang cantik-cantik gitu.
1: Sekarang ngerti. Maunya gitu ya. Aduh. Oke, Mas, satu lagi.
6: Ya, kalau kalau beliau-beliau ini kan semuanya musisi ya.
1: Kalau
6: saya dulu dari pelawak.
1: Enggak, susah. Ngawur.
7: Kayaknya muridnya
6: Asmung. Saya musisi Basuki, makanya ketua Basuki itu masih pelawak.
1: Tuh kan, percaya sih.
6: Kita musik aja. Jadi kebetulan semua musik kita suka, saya suka. Kebetulan lebih suka dengan musik.
1: Musik rock ya.
7: Okay.
6: Dari mulai di kandungan itu dari dengerin lagu metal. Gitu.
1: Jadi
7: ibunya ratu metal
1: ya, rupanya. Ratu metal bener ya.
7: Kalau ini kan ratu disco.
1: Iso iki maksudnya.
7: Oke.
1: Ini sudah ada yang
7: sudah banyak yang nungguin ya. Coba kita ajak.
1: Kita angkat kita ke Manado.
7: Kita ke Manado ada.
1: Selamat malam Bang Benny Jo.
7: Bang Benny Jo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Baita pernama saya.
1: Halo Bang Benny. Alhamdulillah.
7: Baik.
1: Bang Benny baik ya.
7: Yuk, ini ada band Lawang
1: Pitu dan Trison Manurung.
7: Bintang-bintang senior. Ya.

0: Okay. Itu aja.
1: Ada pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
1: Dalam dong Bang Yudi.
2: Boleh, silakan. Boleh Bang Denny.
1: Ada Tegoria Jakarta, Bung Leman Lampung.
0: Nanti dijawab
1: dari Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali Pekanbaru. Ibu Fatmawati Bitung dan yang penyiar di Pos 1 Manado, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya. Ibu Ike tetap semangat ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita dari Manado kita ke Bau-Bau. Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert. Halo.
2: Halo.
0: Oke, terputus. Kita menuju ke Bang Lanius lagi di mana nih? Bang Lanius, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya. Malam, Bang.
3: Memilih lewat lagu.
0: Lagi ya. Di mana nih?
3: Di Subasambas nih.
2: Oh, Subasambas ya. Ya. Oh,
3: oke. Okay. Okay, ya, Bang cuaca Lanius. Ini dengan juga cuaca juga lagi
2: iya.
3: Hujan juga tadi.
0: Hujan.
2: Sama okay. Di sini juga Jakarta.
3: Iya, ini kalau saya berbicara tentang rocker ya, ini saya, memang saya hobinya rocker juga saya sebenarnya ya di dulu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Memang saya suka lagu-lagu rocker, memang metal-metal saya paling suka. Mm-hmm. Karena kalau lagu-lagu rock metal ini banyak maknanya dan banyak nasihat-nasihatnya yang saya betul. Dengar gitu ya.
0: Okay.
3: Saya selalu menilai dari kata-kata liriknya gitu ya. Karena ada juga yang ada yang mengatakan kalau rock itu katanya musik setan gitu. Nah, saya mau hanya bertanya aja begitu. Pandangan Long itu Pitu pernah
2: enggak mendengar lawang kata Pitu,
3: itu? Lawang Pitu. Heeh. Dan juga kan kalau bagi saya sih enggak juga gitu ya, enggak juga sih. Dibilang musik setan itu enggak mungkin enggak juga seperti itu. Mungkin ya hal-hal yang negatif aja yang seperti itu kan.
0: Siap.
3: Banyak juga rocker yang positif gitu kan.
0: Iya, okay.
3: Nah, dan juga kedua, saya ingin tahu ada enggak sih lagu-lagu Jawanya begitu, yang rock metal yang lagu Jawanya begitu.
2: Liriknya dalam aja, bahasa gitu, Jawa ya. Mungkin maksudnya ya, Bang Lanius.
3: Lagu-lagu Jawa ya. Gitu. Karena ada juga yang metal-metal gitu ya. Mungkin dua pertanyaan itu ya. Saya ingin
0: siap tahu aja lah. Bang Lanius ditunggu ya.
3: Terima kasih. Selamat.
2: Oke, Bang Lanius.
0: Selamat malam. Dari Sambas, Kalimantan.
2: Kita ke Bondowoso, ada Pak Putra Magenda.
0: Halo Pak Putra.
4: Halo, selamat malam Mbak Lita, Mas Yudi.
2: Iya Pak Putra.
0: Lita Gading mungkin ini ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Pak Putra.
4: Oh, alhamdulillah malam ini masih gabung dengan apa nasional RRI.
2: Iya,
0: oh iya siap.
4: Sehat walafiat.
0: Oke, langsung dengan Lawang Pitu dan Bantrison Manurung.
2: Kenapa Pak Putra?
4: Kabar gimana?
2: Oh alhamdulillah baik. Di Jakarta baik-baik saja.
4: Kalau boleh tahu bintang tamunya Mas siapa?
2: Ya, ada Lawang Pitu dan Lawang Pitu Band.
0: Manurung.
2: Lawang Pitu Band.
5: Halo.
2: Pak ya, Putra. Silakan Pak Putra.
0: Apa yang mau ditanyakan? Ya,
4: salam kenal.
5: Mas salam ya. Kembali.
0: Siap.
4: Salam kenal. Kalau boleh tahu. Dia menciptakan lagunya mulai tahun berapa dan sudah berapa tahun berjalan.
0: Oke.
4: Itu aja
0: ya. Siap.
2: Siap.
4: Ya, boleh salam-salam.
2: Boleh silakan Pak Putra.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat bersama keluarga juga.
0: Amin.
4: Bahagia. Siap. Juga seluruh RRI di Jember kru semuanya dalam keadaan sehat.
0: Oke.
4: Okay. Juga ada Yuk Melong di Candi Jati Arjata.
0: Oke.
4: Okay. Kabupaten Jember dah gitu aja.
0: Terima kasih Pak Putra. Selamat malam.
2: Terima kasih Pak Putra.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kebetulan ini langsung nyambung dari Lampung, Bang Leman.
2: Abang Leman selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan langsung dengan Bang Trison Manurung. Ya.
2: Iya. Iya, Bang. Langsung dengan bintang tamu. Lawang Pitu. Ben.
0: Pitu, Bang. Pitu.
6: Ya, gini pertanyaan.
0: Siap.
6: Sejak kapan dibentuknya Lawang Pitu Ben? Kok kenapa bukan Lawang Sewu gitu loh.
0: Oke.
6: Okay. Bangunan itu Lawang Sewu. Tahu saya Lawang Sewu Tumbaita gitu.
2: Tunggu, tunggu. Iya. Aku jadi ketawa.
6: Yang kedua, kalau boleh tahu.
0: Ketiga, Pak.
2: Iya.
0: Ketiga.
2: Iya.
0: ketiga. Sejak kapan yang sama ketiga, namanya kedua. Kan dua dong. Ini yang ketiga.
6: Iya. Ya. Ah. Apa itu?

0: anggota-anggota pintu ini asalnya Jerman saja, Jerman
1: okay.
0: saja gitu.
1: Oke, okay. siap. Gitu. Ditunggu ya.
0: Kampungnya gitu.
2: Siap, Bang Lima.
1: Oke.
2: Okay.
1: Siap.
0: Baiklah, salam kembali Mas Yudi.
2: Silakan, jadi, silakan.
0: Untuk Bung Benijo di Manado, Ibu buat Mbak Pengamati di Manado.
1: Siap.
0: Teman saya yang setia. Putra Magenda di Bondowoso, selamat malam.
1: Oke, okay, terima selalu. Kasih.
0: Dan juga okay, untuk bye. Semua yang di Lampung. Oh ya, Mas Yudi, pantun satu aja Mas Yudi.
2: Oh, pantun yo, silakan yo.
0: Paling enak makan bubur kacang hijau.
2: Cakep.
0: Makannya dengan kue putu.
1: Yuhu.
0: Selamat malam Bung Benejo, yang selalu nomor satu.
1: Oh, terima kasih. Sama-sama.
2: Sama-sama Bang Leman.
1: Satu lagi kita ke Papua.
2: Ada Ibu Ana.
1: Ibu Ana di Sawong.
2: Selamat malam Bu Ana.
1: Lah, kok mati? Sebentar, Bu Ana silakan telepon lagi ya. Kita jawab satu persatu pertanyaan yang pertama dari Bung Benny Joe. Metal itu kan keras, identik dengan keras tadi dibilang begitu ya. Bagaimana
2: cara menyikapi
1: apa itunya? Menyikapi bukan fenomena, apa namanya? Istilah itu banyak orang yang mengistilahkan bahwa
2: rock
1: musik
2: itu rock identik dengan kekerasan. Itu maksudnya.
1: Silakan, agak mendekat.
2: Iya.
3: Kalau dibilang rock itu agak mendekat dengan kekerasan, ya juga.
1: Ya
3: tapi
1: juga
3: kekerasan
1: ya.
3: Yang mana dulu nih?
1: Ya, oke. Okay.
3: Ya, ya. Biasanya kalau Lawang Pitu sendiri sih, kalau Lawang Pitu sendiri sih menginspirasikan kekerasan itu adalah ketika kita memprotes atau kita merasa tidak suka, kita mengatakannya lewat lirik dengan keras.
1: Oke. Okay.
3: Misalnya kita tidak puas dengan sesuatu, misalnya apa ya, dengan adanya aturan-aturan pemerintah yang membuat kita marah, itu kita tuangkan dalam lagu.
1: Oh, jadi di situ kerasnya
3: itu,
1: ya.
3: Kalau Lawang Pitu.
4: Liriknya yang keras.
3: Dari liriknya.
1: Dari liriknya ya.
3: Kalau musiknya sih kita punya musik yang ini juga kok, yang easy listening.
1: Iya. Tadi kita puterin kok. Kita
3: bisa dengar lagu Ilusi di album baru kita.
2: Iya, ini ada
3: Lahir Untuk Jadi Pemenang.
2: Aku sedang memegang albumnya.
3: Itu ada. Dan kita bawa beberapa CD nih buat mendengar nih yang pertanyaannya keren-keren. Dapat CD.
2: Asik.
3: Dari Lawang Pitu.
2: Siap.
3: Kira-kira menurut saya seperti itu.
1: Pertanyaan kedua, pernah satu panggung dengan Slang enggak?
4: Ya, kita pernah satu panggung dengan Slang pada tahun lalu ya, 2024.
2: Di acara apa Mas?
4: Di acara kita waktu itu main di GBK.
2: Wow, luar biasa.
4: Bareng dengan Slang waktu itu dengan yang lainnya juga. Di acara GBK, salah satu acara lah, saya nggak usah sebutkan itunya.
1: Iya.
4: Satu panggung di GBK.
2: Mantap teman-teman.
1: Oke. Dari Bang Lanius di Sambas. Lawang Pitu pernah dengar enggak sih kalau musik rock itu diidentikan dengan setan. Musik setan. Mbak Ita dulu ngerok setan dong.
2: Iya. Itu kan anggapan yang salah.
1: Anda kami yang salah. Iya. Gimana silakan dijelaskan.
3: Kalau menurut saya sih enggak salah juga Mbak Ita. Memang ada beberapa musik ya, band-band yang memang khusus mereka menceritakan
2: di mancanegara emang ada
3: tentang setan, okay. Tapi di sana ya, di luar,
1: di luar ya. Kalau di Indo nggak ada ya.
2: Di Indo kayaknya lo ya, belum.
4: Bahkan mungkin saya tambahkan di Lawang Pitu itu kita menciptakan lagu tentang keharmonisan antara hubungan kita dengan Tuhan.
1: Oke. Okay.
4: Nah, itu di album pertama kita yang berjudul Anugerah Harmoni. Dan itu jadi judul album kita yang pertama.
1: Siap.
4: Itu juga sudah ada video klipnya, nanti pendengar bisa melihat di YouTube ya nanti.
2: YouTube.
4: Ya. Itu liriknya antara hubungan kita dengan Tuhan.
1: Wah,
2: Masya Allah.
1: Tuh, Bang Lanius.
2: Enggak ada setannya. Enggak ada setannya. Enggak ada setannya nih.
3: Kalau Lawang Pitu memang tidak membicarakan setan sih.
4: Iya.
1: Satu lagi pertanyaan dari Bang Lanius, pernah membawakan atau bikin lagu-lagu rock berbahasa Jawa enggak sih?
4: Sampai sekarang kita sudah dua album. Yang pertama album Anugerah Harmoni, yang kedua itu Lahir Menjadi Pemenang yang CD-nya ini kita bawa. Dan kita sudah bikin beberapa lagu, sampai sekarang belum ada yang
2: berbahasa Jawa.
4: Mungkin nanti akan berbahasa Jawa.
1: Sebentar. Oh, Trisutrison ya.
2: Kenapa Trisutrison ya?
1: Namanya diubah dulu. Oke, kita angkat terlebih dahulu yang jauh dari Sorong ini.
2: Selamat malam Bu Ana.
5: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya.
5: Hai.
2: Alhamdulillah baik Bu Ana.
5: Kayaknya cereng banget ini suaranya, berat. Pasti ini sukacitanya luar biasa.
2: Bu Ana langsung dengan bintang tamu kita ya.
5: Halo. Ini salam kenal.
2: Lawang Pitu Band.
5: Pak Trisno, Pak Trisno.
1: Trisno. Itu nanti kalau Trisno.
2: Ini juga aku sih ketawa.
5: Apa kabar?
4: Baik, Ibu.
3: Baik, baik.
5: Iya, semoga
3: ini Bu Ana ibunya Elias Pikal bukan ya?
5: Iya.
3: Halo Bu Ana, sehat selalu.
5: Saya mau tanya sedikit dulu ya Mbak Ita,
2: Mbak
5: Yudi. Itu saya mau tanya sama Pak Trison
2: Manuru. Iya, boleh.
5: Dari Lawang Pitu Band ini. Apa betul ya waktu dulu tuh pernah cabut dari band apa Eden kah?
2: Oh, Edane.
5: Edane. Terus itu kenapa dan apa konslit ataupun bagaimana gitu
2: konslit.
5: Sampai
2: konflik
5: mau...
2: maksudnya.
5: Konflik.
2: Maksud gua anak konflik.
1: Terus apa lagi?
5: Iya. Iya, terus sampai ini terpisah gitu apa betul gitu.
2: Oh iya iya
5: gitu.
2: Iya. Iya.
1: Okay.
5: Nah, gitu saja.
2: Oke. Oke, Buana.
5: Lawang Pintu Manurung semakin
2: suka. Siap.
1: Diganti-ganti. Lawang Pintu Manurung ya. Oke.
4: Terima kasih Buana.
1: Siap. Terima kasih.
5: Pak Andi Yudhistira, Kak Noni di Pro 1 Sorong.
2: Siap, Bu Ana.
5: Terima kasih. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita lanjut ke pertanyaan Pak Putra tadi. Tahun berapa Lawang Pintu ini didirikan dan sudah berapa tahun berarti sampai sekarang?
4: Ya, untuk Pak Putra ya tadi ya. Pak Putra itu jadi Lawang Pintu itu didirikan kita tanggal 2 Februari 2022.
1: Oke,
4: jadi setelah setahun kita berjalan, kita dulu vokalis pertama itu Mas Dodi Katamsi. Lalu kita sempat juga dengan Mas Roy Jekonia dari
2: Bumerang ya, Mas Roy Bumerang.
1: Tonggone sampean.
2: Lah iya wong Surabaya lho.
4: Lalu yang the only one sekarang adalah
2: Trison Manurung.
4: Kalau sampai sekarang kita sudah yang keempat ya.
2: Keempat.
4: Dan kita sudah punya dua album. Ini persiapan juga lagi untuk album yang berikutnya.
2: Ini lahir untuk jadi pemenang ya sekarang kan?
4: Yang sekarang.
2: Ya,
4: sekarang
2: ini.
1: Jadi itu sekaligus menjawab pertanyaan Bang Leman. Kemudian Lawang Pintu ini anggotanya ada siapa aja dan dari mana saja berasal?
4: Ya,
1: silahkan. Kenapa namanya juga nggak Lawang Sewu tadi?
2: Oh iya, kenapa nggak Lawang Sewu?
4: Ya, jadi
2: tadi kan sudah dijelasin kenapa kok Lawang Pintu.
4: Pak Leman dari Lampung nih ya.
2: Betul.
4: Pak Leman dari Lampung. Jadi yang pertama itu sejak kapan dibentuk tadi sudah dijawab. Lalu kenapa bukan Lawang Sewu?
2: Nah,
4: sepertinya terlalu banyak pintu nanti.
2: Sewu kakean mas.
4: Jadi 7 aja mas.
2: Iya.
4: Itu lalu tadi dianya juga dari mana saja anggotanya?
2: Ya,
4: kebetulan dia dari Lampung. Ini gitaris kita ini juga dari Lampung. Lalu saya sendiri juga
1: jangan-jangan pamannya tadi.
2: Oh, dari Lampung.
4: Jadi basis dan gitaris
2: dari Lampung. Dari Lampung.
4: Okay. Drummer kita juga dari Lampung. Jadi 3 orang dari Lampung.
1: Ini Lawang Pintu apa kangen band sebenarnya?
4: Menang gondrong aja kita.
2: Menang gondrong
4: ya. Halo Pak Leman, kita dari Lampung, ada 3 orang dari Lawang Pintu.
2: Asik sama Bang Leman ya.
1: Kalau Bang Manurung kayaknya dari kecil di Jakarta ya.
2: Jakarta.
3: Saya orang Batak.
2: Mantap gitu.
4: Kalau Satrio ini dari Jakarta juga.
1: Jakarta juga ya.
3: Orang Jawa.
1: Walaupun orang Jawa.
4: Nama panjangnya siapa? Nama panjangnya Om?
3: Bang Satrio.
2: Wah, ini pasti suka jadi ledekan.
1: Betul. Aduh. Nah, ini Bu Ana sangat kritis ya.
2: Iya.
1: Pernah cabut dari
2: iya
1: biar
2: pertanyaan.
1: Bang Trison yang mengklarifikasi ini. Edane.
2: Pernah
1: cabut dari gimana?
3: Iya, Ibu Ana. Saya pernah di Edane dan pernah merilis satu album. Ngetop pula lagi pada saat itu.
1: Kau pikir kaulah segalanya.
2: Aku suka lagi itu.
3: Jadi setelah saya main, setelah saya rilis album, kita main-main-main, manggung-manggung. Lalu tiba-tiba saya mengundurkan diri dari Edane. Karena saya merasa pada saat itu ya, pada saat itu saya kurang nyaman aja dengan manajemennya. Akhirnya saya sudah merasa tidak sejalan lagi. Akhirnya saya mengundurkan diri dari Edane untuk kembali ke grup saya yang awal. Untuk kembali ke Rocks lagi. Karena saya waktu itu pertimbangan saya satu saya sudah tidak nyaman lagi. Kedua, saya masih punya beban karena saya sebagai founder di band ya di Rocks ya. Masa saya tinggalkan gitu loh. Oh, okay. Saya kembali lagi lah. Setelah saya menyadari saya berada di jalan yang tidak benar nih. Akhirnya saya kembali lagi.
2: Dalam
3: tapi
2: sekali.
3: Bukannya saya keluar dari edan, terus saya bermusuh sama mereka.
2: Enggak, jadi tetap berkawan.
3: Tetap kita berkawan dan saya sering juga, masih sering juga kita kolaborasi.
2: Kolaborasi gitu. Ya.
3: Mereka main, kita undang. Atau Rampi itu main, besok kita ngajak ke Ed nih di Magelang ya, Mas ya.
2: Magelang.
3: Jadi besok kita kebetulan mau tur album ini di Magelang.
4: Jadi mungkin perlu saya tambahkan sedikit mengenai Edane dan Trison Manurung gitu ya. Jadi sekarang itu Lawang Pitu bisa menyatukan mereka.
1: Oh.
4: Ada CLBK namanya. Jadi Mbak Ita, di album pertama kita, di Anugerah Harmoni, ada salah satu lagu yang berjudul Pengkhianat. Itu pemain gitarnya, melodinya adalah Eet Syahrani. Yeah. Jadi di situ kita gabungkan antara vokalisnya Trison Manurung dan Eet Syahrani.
2: Gitaris dari Edane ya,
4: nanti dengerin lagu Pengkhianat itu yang main gitarnya Eet Syahrani. Ya.
3: Comblangnya Mas Asisi nih.
4: Comblangnya saya.
2: Luar biasa nih loh, Lawang Pitu yang menyatukan loh.
1: Terus iya ya.
4: Dan sudah satu tahun ini kita selalu dengan Om Eet Syahrani itu kita main bareng terus. Kita keliling pulau-pulau se-Indonesia dengan beliau terus. Termasuk besok tanggal 20
2: di Magelang ya.
4: Kita main di Magelang itu dengan Eet Syahrani juga dan Lawang Pitu.
2: Aduh. Ayo Mas Rono.
1: Samain kepingin gabung sama Lawang Pitu kan. Rindu sama ngerok kan Mbak Ita kayaknya. Coba-coba ayo.
2: Yo pasti udah.
3: Saya enggak kuat bayar Mbak Ita.
2: Halo. Kalau buat
1: Lawang Pitu enggak apa, nanti diskon lewat RRI.
2: Oke. Mas produser.
1: Oke, ya udah nanti kita ngobrol lagi. Kita pengen dengerin Lahir Untuk Jadi Pemenang. Cerita lagu ini gimana sih, Lawang Pitu?
2: Lahir. Ini kan dijadiin judul album juga. Lahir Untuk Jadi Pemenang. Boleh diceritakan?
3: Ini apa ya? Sebenarnya ini timbul tuh waktu kita pembuatan album ini ya. Waktu itu memang kita belum ketemu nih judulnya apa ya, tapi di liriknya tuh ada kata-kata lahir untuk jadi pemenang. Sebenarnya sih intinya sih kita berharap nih Lawang Pitu lahir nih dan bisa jadi pemenang gitu loh. Maksud saya memenangkan para pendengar Indonesia lah, supaya bisa menerima kehadiran Lawang Pitu.
1: Supaya ada musik rock lagi.
2: Iya, ayo dong.
1: Rock loh Mbak Ita lo.
3: Ya lahir lagi.
1: Ya udah kita dengerin Lahir Untuk Jadi Pemenang Lawang Pitu. Wuih.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Kayaknya kita mesti sapa-sapa dulu seluruh Indonesia.
0: Seger ya kalau kita dengerin musik rock ini.
1: Iya, langsung semangat.
0: Mudah-mudahan yang kemarin-kemarin lagunya mendayu-dayu sekarang lagi melek gitu rasanya. Melek. Oma Ana aja sampai nelpon loh ya kan.
1: Oma Ana.
0: Kita langsung Oma Ana aja berarti.
1: Palembang.
0: Oma Ana, apa kabar?
1: Selamat malam, Oma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita, Purnama Sari yang awet muda sampai di ini.
0: Oh iya. Sebentar Oma.
2: Padamu
1: takkan berubah.
2: Itu disauti dong.
1: Oke, Oma.
2: Ya.
0: Oma, bentar Oma. Tadi dengerin lagu rock, Oma gimana rasanya? Iya. Kan sudah Oma-oma kayaknya, gitu maksudku. Kayaknya kenapa?
2: Oh, keren lah walaupun Oma-oma tapi keren.
1: Tuh, ya, enggak salah emang lawang pintu top ya Oma ya.
2: Iya lah.
0: Tadi kalau lagu yang kita puterin ini dari Rocks ya.
3: Rocks.
0: Ya,
3: yang terakhir Rocks.
0: Ingat enggak judulnya?
3: Ada tiada.
0: Mantap.
1: Oma Ana langsung enggak? Langsung dengan lawang pitu Ben. Monggo Oma.
2: Iya. Assalamualaikum, selamat malam lawang pitu.
3: Selamat malam Oma.
2: Mau nanya nih, kan di sini tertulis nih ada deh catatan sedikit karena kan Oma ini ada CCTV-nya jadi tahu gitu ya. Di sini tertulis Trifon Manurung.
0: Betul.
3: Iya, betul.
2: Lawang pitu.
0: Iya.
2: Apa tuh artinya itu lawang itu?
0: Nah. Lawang itu
2: satu. Artinya apa itu?
0: Ya, ntar dijawab ya Oma ya. Kita catat dulu ya.
1: Dicatat dulu pertanyaannya.
2: Terus maksudnya itu apa gitu? Trifon Manurung, lawang pitu. Apakah memang nama bandnya ini lawang pitu? Terus juru bicaranya Trifon Manurung gitu.
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab
2: Oma ini gitu.
0: Siap. Nanti dikasih paham.
2: Lawang pitu ini kalau enggak salah di tahun 2020 ya?
3: 2022 Oma.
0: 2022 Oma.
2: Oh, 2022, maaf ya.
0: Siap, dimaafkan.
2: Sudah berapa album gitu. Okay. Dan lagu-lagu yang dinyanyikan rock and rock tadi itu ciptaan sendiri apa bukan sih?
0: Okay. Siap ditunggu ya.
2: Oke, maju terus, sukses selalu lawang pitu ya.
3: Terima kasih.
2: Nah, lawangnya itu tolong apa
0: toh
2: artinya lawang
0: itu? Opo toh.
2: Siap.
3: Baiklah. Ya.
1: Oke Oma.
2: Ayudi biasa. Salam boleh ya.
0: Silakan.
1: Boleh, silakan Oma.
2: Oke deh. Untuk penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang, selamat tugas. Dan ada tadi Ibu Ana ya dari Sorong.
0: Siap.
2: Ada Mas Yudi sama Mbak Ipa deh.
0: Oke.
1: Siap.
2: Salam kenal dua-duanya, kan udah kenal juga ya. Oke. Deh, terima kasih banyak Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita sebelum ke Bogor, kita ke Jember dulu ya.
1: Ada Pak
0: Ahmad Abdullah, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
4: Selamat malam Mbak Ita.
1: Siap, selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung. Alhamdulillah
1: baik. Pak Ahmad.
4: Ya, saya kangen banget. Kangen berat.
1: Kangen berat.
4: Alhamdulillah malam ini bisa masuk.
1: Bisa masuk ya Pak Ahmad.
0: Ya sudah, nanti saya sampaikan salamnya ke berat ya.
4: Iya. Lawang pitu.
1: Ya. Oke, silakan. Langsung ya Pak Ahmad dengan lawang pitu ya.
4: Ya, salam kenal, salam sehat. Siapa? Manurung.
1: Lawang Pitu ya, Ben.
4: Manurung, salam kenal.
3: Salam kenal, Pak.
0: Oke.
4: Ya, saya ingin bertanya sama Mas Nisan, Pak. Ya, Mas Nisan sama Manurung. Langkah ke depan yang mau dipersiapkan seperti apa?
1: Okay. Langkah ke depan yang akan dipersiapkan.
0: Siap.
1: Seperti apa? Oke.
4: Okay. Takut kalah saingan untuk menanjak lagi
0: ya.
4: Ya.
0: Oke. Okay. Siap.
4: Salam sehat dan salam tangguh. Salam NKRI harga mati.
1: Oh, siap.
0: Terima kasih. Oke.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke kota yang teramat jauh dari Jakarta.
1: Kita ke Toli.
0: Bogor dulu.
1: Bogor dulu.
0: Halo, Teteh Dinda.
1: Teteh, kenapa ini kok suaranya bergaung begini?
0: Halo, Teteh Dinda.
1: Teteh.
0: Wah, Teteh Dinda. Oke, ya sudah kalau penceman. Begitu. Kita ke
1: Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
5: Ya, halo, selamat malam Mbak Ika, pernah dari Mas Yudi.
0: Iya. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap, silakan dengan
1: Lawang Pitu
0: dan kawan-kawan.
5: Lawang Pitu, saya mau ini dulu deh, mau tanya kabarnya Mbak Ika dan Mas Yudi dulu.
0: Baik,
1: Alhamdulillah baik.
5: Dokar dan Bendi adalah kendaraan di zaman Singosari.
1: Mantap.
5: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita pernah
0: Pagi. Tadi maksudnya baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Cakep, silakan.
1: Cakep Mbak Haryanti.
5: Baik, terima kasih. Salam kenal, halo, selamat malam.
0: Selamat malam
5: Mbak Haryanti. Pasti ini pengen tahu nih lagu rock dari 2022 ya.
0: Betul.
1: Iya.
5: Itu triggernya menyanyikan lagu yang genrenya rock tuh saya. Terus kalau mau relate nanti dengan penyanyi rock yang di luar negeri sama dalam negeri tuh siapa?
0: Okay.
5: Itu aja sih.
0: Siap.
5: Sosial untuk lagu itu, terima kasih banyak. Salam untuk semua kru dan pendengar RRI Pro 1 Senusantara juga yang lagi bertugas sekarang di RRI Toli, Mbak Seliwati dan salam untuk keluargaku di Depok, di Sawangan Depok.
1: Mbak Haryanti.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciguria, selamat Pak. Aduh, ini line WhatsApp agak sedikit. Halo Ciguria, bisa dengar suara kami kah?
1: Halo, Ciguria.
0: Halo. Oh, nggak bisa masuk ke sini ya.
1: Kita ke Bengkulu kayaknya, Mas.
0: Kita ke Bengkulu ya. Oke, Ciguria, kalau nggak nanti boleh kirim voice note ya. Agak nggak kedengaran suaranya Ciguria. Ya, mungkin agak sedikit gangguan.
1: Selamat malam, Bang Andi.
6: Ya, selamat malam kembali.
1: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bang Andi, gimana? Sehat?
6: Alhamdulillah.
1: Iya. Bang Andi, ada Lawang Pitu Band dan juga Trison Manurung. Silakan langsung ya, Bang.
6: Iya, kalau Bang Trison Manurung ini sudah enggak asing lagi gitu ya. Begitu juga nih personilnya Lawang Pitu ya.
1: Iya.
6: Ya, karena tadinya saya kan di Lampung, jadi
1: personilnya semuanya Lampung ya.
6: Iya. Banyaknya tahu gitu personilnya yang ada di Lawang Pitu ini. Tapi alhamdulillah gitu, Bang Triton dengan personilnya Lawang Pitu ini bisa menyatu. Mungkin istilahnya mungkin di apa boleh diartikan gitu ya, diartikan melalui lagunya Takdir gitu. Ya. Halo.
0: Iya, Bang. Silakan.
6: Iya. Jadi saya suka kalau jenis suara rock gitu, karena kalau suara saya memang ngebas gitu ya.
0: Jadi suaranya udah ngerok nih, Pak.
1: Suaranya berat. Dalam.
6: Jadi hampir semua RRI Pro 1 itu kalau saya request lagi itu pasti pilih lagunya ke rock gitu jenisnya.
0: Okay.
6: Gitu, Mbak Ika, Mas Yudi.
1: Iya.
6: Jadi nggak ada pertanyaan sama sekali.
0: Oh ya, siap.
6: Bisa ini gitu ya. Jadi itu aja.
1: Siap,
6: ya,
1: Bang Andi.
6: Sukses selalu kedepannya gitu buat Lawang Pitu ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
0: Baiklah. Ini coba kita.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat yang melalui WhatsApp. Tapi kok langsung berdua. Halo, selamat malam Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
5: Salam kembali Yudi Ismail.
0: Iya, gimana kabarnya?
5: Malam juga Mbak Ita.
1: Malam Teteh.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap. Kabar
5: baik. Sehat walafiat. Yudi, Mbak Ita juga baik ya.
1: Alhamdulillah Teteh.
0: Kedengeran ya Mbak Ita ya?
1: Dengar dong.
0: Silakan Teteh, pertanyaannya
1: langsung dengan
0: apa?
1: Lawang Pitu Band ya Teteh.
5: Selamat malam Horas Ito Trison.
7: Horas Ito. Itu Trison ini pasti anak pertama nih.
8: Aku anak ketiga.
0: Country.
1: Country Trison. Aduh Teteh Country. Cuman
7: sengaja gitu candain gitu.
1: Iya
7: iya iya. Yo. Malam juga Bang Pitu.
9: Selamat malam Bu Dinda.
7: Dan salam dari Bogor untuk Jakarta, untuk Lawang Pintu dan Ito Trison Manoro.
8: Salam Horas.
7: Salam Horas. Tadi sempat dengar lagu yang pertama diputar tadi. Basisnya siapa sih tadi?
0: Basisnya, oke.
8: Basisi,
0: Basisi
8: Basuki.
0: Oke.
7: Banget itu suara basisnya.
0: Siap.
9: Terima kasih.
1: Wih, mantap ini di sini.
0: Oke, ada lagi pertanyaan Teteh Dinda?
1: Teh.
8: Udah merek
0: karena banyak yang ngerti.
7: Sebentar, Teteh udah nunggu tadi terputus, sekarang baru juga mulai. Satu lagi.
0: Ah.
7: Menurut Ito Trison dan Lawang Pitu,
0: kalau nggak menurut gimana?
7: Apa beda band rocker band, band rocker, pokoknya begitulah, dengan band heavy metal.
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
1: Nanti itu dijawab ya Teh.
7: Sip. Sukses terus berkarya. Oh iya, karya siapa sih lagu-lagunya? Itu aja sih dari tadi.
0: Oke, okay, iya iya iya. Siap.
1: Ya, aku juga pengen tahu.
7: Oke, kalau gitu, sukses untuk
8: Lawang
7: Pitu dan
8: Ito Trison. Terima
7: kasih Ito. Dan kita makin sukses.
1: Siap Teteh, amin.
7: Dan Teteh mau menyapa boleh?
1: Boleh, silakan Teh.
7: Nyapa Kakak siapa ya, kakak Manu di Pro 1 RRI Nabire, ada Bang Andi Yudhistira di Bengkulu, dan ada Abang Jordi di Jayapura.
0: Siap.
7: Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Oke, dari Teteh gitu dulu. Yudi Ismail, Mbak Ita, Abang Pitu, dan Ito Trison.
0: Oke, selamat
1: malam. Malam Teteh.
0: Oke. Kertas saya sampai nggak cukup menampung pertanyaan.
1: Menampung pertanyaan.
0: Kita ke Indragiri Hulu, ada Hilir ternyata kan.
1: Indragiri Hilir ada Pak Dayat.
0: Pak Dayat, selamat malam Pak Dayat.
10: Selamat malam Mbak. Bukan di Hulu, di Hilir Mbak. Indragiri
1: Hilir. Iya, Indragiri Hilir. Iya, silakan Pak Dayat.
10: Nggak tahu nggak daerah kami ini di mana Mbak?
0: Riau.
10: Iya, kok tahu ya?
1: Betul. Iya, tahu dong.
0: Kan saya dulu guru geografi.
1: Silakan Mas Dayat.
10: Ini tentang apa ya, Mbak? Tentang rocker gitu ya? Ini
1: iya.
10: Monitor.
1: Ya, oh, baru monitor. Bintang tamunya ini band rock Lawang Pitu dan Trison Manurung.
10: Iya.
0: Oke. Ada yang mau ditanyakan kah? Atau salam aja?
10: Oh, kayaknya salam aja Mbak. Soalnya baru monitor.
1: Oke, okay, silakan Mas Dayat.
10: Salam-salamnya buat ini, ada teman-teman yang lagi ngongkong nih, buatnya si Anet Aryani dan buatnya si siapa namanya ini ya? Lupa lah.
0: Sama
10: abangnya Yanto, terus buatnya semoga aja rocker selalu berjaya, Mbak.
0: Oke, okay, terima kasih.
10: Iya, selalu kan lagu-lagunya langsung ada terus di sepanjang masa.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
10: Ya,
0: oke, karena tadi Lampung disebut-sebut, orang Lampung pada muncul semua.
1: Iya.
0: Ada Bang Govinda.
1: Bang Govinda, selamat malam. Bang Govinda.
11: Halo. Assalamualaikum, Tabibun. Om Swastiastu.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bang Govinda.
11: Ya, saya mendengarkan dari tadi sudah masuk, hanya memberikan semoga rocker itu semoga kesuksesan aja,
0: amin.
11: Capai dan salam sehat.
0: Siap.
11: Salamnya buat Pro 1 RRI Singaraja, RRI Denpasar, dan RRI Waikanan Lampung.
0: Terima kasih.
11: Lampung
1: malah. Oke, terima kasih Bang Govinda.
11: Terima kasih.
1: Sama-sama Bang Govinda.
0: Ini Lampung pada muncul. Kita ke pertanyaan dari Pak Ahmad Abdullah. Apa langkah ke depan? Berat nih pertanyaannya ya kan. Oh enggak, tadi salam buat katanya rindu berat.
1: Rindu berat.
0: Rindu sama berat gitu ya.
8: Sama si gerombolan si berat.
0: Silakan. Langkah ke depan apa? Kalau tadi udah
1: cerita inti. Tadi kita pas ini di belakang
0: off air.
1: Off air. Tadi udah ngomong ada rencana untuk tur.
0: Oh iya, tur keliling Jawa Tengah.
1: Untuk promosi album lahir untuk jadi pemenang. Ya. Boleh ceritain, Mas?
12: Ini dari Aziz. Bapak siapa tadi?
0: Ahmad Abdullah.
1: Ahmad Abdullah.
12: Sumber. Ya, Pak Ahmad Abdullah. Jadi langkah ke depan itu kita Lawang Pitu. Jadi yang untuk tahun ini doain aja Lawang Pitu akan mengeluarkan album yang ketiga.
0: Wah,
12: nanti di akhir tahun. Biasanya kita ngeluarin selalu di akhir tahun.
1: Iya, iya.
12: Lalu untuk rencana ke depannya besok ini, bulan Mei ini kita akan melakukan tour di Jawa Tengah.
1: Berapa kota, Mas?
12: Ada rencana 7 kota.
1: Kota
12: itu dari mulai besok tanggal 15 itu dari Pemalang.
1: Keren.
12: Lalu tanggal 16 itu di Pekalongan, tanggal 17 di Semarang, tanggal 20 di Magelang, tanggal 21 di Wonosobo, tanggal 22 di Purbalingga, dan tanggal 23-nya di Banjarnegara.
0: Oke.
1: Okay. Waduh, mantap. Ini nih seluruh fans Jawa Tengah nih pasti udah enggak sabar nih ya Mas Yudi ya. Mas
12: Aziz ya. Sebutan teman kita namanya
1: Bolo Pitu. Bolo Pitu di seluruh Jawa Tengah dan di mana saja berada. Weh, nonton rame-rame. Konser dari Lawang Pitu Band.
12: Iya, betul. Nanti juga ada acaranya juga bareng sama Pitu di Magelang.
1: Makin menyala.
0: Lanjut ke pertanyaan Mbak Haryanti di Toli-Toli. Adakah penyanyi luar negeri yang relate atau yang mungkin berhubungan kali ya dengan Lawang Pitu?
1: Jadi mungkin bisa menginspirasi musik-musiknya Lawang Pitu.
8: Mungkin pribadi kali kalau ini ya.
1: Ya boleh.
8: Inspirasi ya. Kalau saya sih, kalau saya sebagai vokalis saya banyak beberapa ya yang menjadi inspirasi saya untuk bernyanyi.
1: Di antaranya siapa, Son?
8: Di antaranya satu Freddie Mercury salah satunya.
1: Wah, itu aku seneng itu juga.
8: Terus Ronnie James Dio dari Black Sabbath juga dia. David Bowie.
1: Waduh.
8: James Hetfield-nya Metallica. Satu lagi yang saya ngefans adalah John Lennon.
0: John Lennon ya.
1: Gak main-main yang disebutin ini vokalis top semuanya. Mantap.
0: Top ya Mbak. Oke. Okay. Lanjut kita ke pertanyaan dari Teteh Dinda tadi lumayan banyak. Mengapresiasi basisnya keren katanya. permainan bassnya. Terus apa perbedaan rock dan heavy metal?
1: Boleh dijawab?
8: Iya. Rock dan heavy metal. Kalau rock itu adalah kalau menurut saya itu adalah wadah akar dari musik keras.
0: Oke.
8: Jadi dengan berkembangnya perkembangan zaman akhirnya mulailah timbullah heavy metal.
1: Aliran heavy metal. Heavy metal berarti lebih berat lagi ya?
8: Lebih berat lagi.
1: Masih Son ya.
8: Makin lama makin berat lagi. Ada lagi yang lebih berat lagi Mbak Ita, kayak death metal.
1: Death metal.
8: Thrash metal.
1: Tapi akarnya semua rock ya.
8: Akarnya dari rock itu sebenarnya. Kalau metal tuh inilah little-littlenya lah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Seperti gitu. Itu Teteh Dinda.
0: Begitu ya. Kemudian lagu-lagu dari
8: pasti keras semua lah.
0: Keras semua lah ya. Secara musiknya.
8: Secara musiknya.
0: Oke. Okay. Karya-karya lagu-lagu yang diciptakan karya siapa?
12: Iya. Ini mungkin saya yang jawab. Jadi kalau karya-karya Lawang Pitu dari album pertama sampai album kedua itu adalah karya kami semua. Jadi
1: Lawang
12: Pitu itu sampai sekarang masih mengadopsi sistem lama. Artinya kita menciptakan lagu itu kita dengan workshop. Jadi kita ketemu betul, punya ide masing-masing dituangkan di situ.
8: Orlam.
12: Yang lama. Kalau sekarang kan ada apa segala macam kita sementara belum bisa pakainya. Dan kita komitmen tidak akan pakai itu.
1: Iya, jangan loh.
12: Kita pakai karya sendiri.
1: Enakan orisinil loh.
0: Iya.
12: Pon dulu enak. Semuanya kita Lawang Pitu semuanya.
1: Benar-benar luar biasa ini Lawang Pitu.
0: Baiklah.
1: Waduh.
0: Kita akan muterin single dari karena tadi disebut-sebut Edan nih. Dan ini ada satu lagu yang judulnya Saksi Anarki. Oke. Langsung bernapas lega yang punya suara ini ya. Kita dengarkan untuk Anda semua di Ruang Rindu.

0: Ini merupakan lagu dari Death Distortion, Terbang Bersama Garuda. Yeah. Vokalisnya ya
1: saya juga.
2: Trison.
0: Abang kita ini Trison.
2: Ito. Okay.
0: Ito. Ito tadi katanya. Ito. Ya.
2: Iya, iya.
0: Sebelum nanti kita terima penelpon dan baca WhatsApp yang sudah menumpuk, kita akan keliling Indonesia.
2: Kita akan sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan juga Banten.
2: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong dan juga Fak-Fak, Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari dan juga Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau, Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak dan juga Purwokerto.
2: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki. Kemana lagi Mas?
0: Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau dan juga Sorong. Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon dan Talaut.
2: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan dan Yogyakarta.
0: Halo juga. Wih. Barangkali ada kota-kota yang belum disebutkan namanya ya.
2: Iya, selamat malam semuanya.
0: Selamat malam. Yuk bergabung. Kalau mau telepon di 0213440696 dan 0213441499 atau WhatsApp 0811797927912. Mudah-mudahan ini ada Bunda.
2: Bunda siapa?
0: Bidan Louis yang ada di Sorong.
2: Halo Bidan Louis.
0: Tuh gak bisa ternyata WhatsApp Bidan Louis ya. Nanti boleh telepon ke
2: Atau WhatsApp aja.
0: Voice note ya.
2: Ya voice note.
0: Silakan
2: ya.
0: Silakan. Jadi bukan gimana-gimana ya. Coba nanti kita coba lagi ya. Kita ke Manado.
2: Manado ada Ibu Fatmawati.
0: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
3: Maju diganteng.
0: Oh iya dong.
2: Iya Bu Fatmawati. Alhamdulillah baik.
3: Orang Manado juga baik kabarnya.
0: Saya pikir Bu Fatmawati gak doyan sama rock loh. Metal.
2: Aduh, ini metal ini loh Bu Fatmawati. Ayo.
0: Silakan silakan.
2: Langsung ya dengan Lawang Pitu band
0: dan Bang Trison dan kawan-kawan.
3: Lawang Pitu ya. Ya.
0: Lawang bukan
2: Lawang.
1: Jangan dilawan Ibu.
2: Lawang Pitu ya. Silakan Bu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu.
1: Ini Ibu Negara.
3: Iya.
1: Ini.
0: betul.
3: Saya dari tadi dengar, aduh, katanya mau konser atau mau tur ke beberapa kota ya.
0: Iya.
3: Aduh, nggak ada ke Manado ya.
0: Iya, pengen nonton ya.
1: Iya, kita pengen banget main ke Manado nih Bu.
4: Desainer kita Manado.
3: Iya, iya. Aduh, kalau ke Manado, pasti Ibu Fatma nonton.
1: Kebetulan desainer kita tuh dari Manado Ibu yang bikin cover konsep album baru kita nih.
0: Oh, oke.
1: Okay. Parengkuan dipunya Fam.
3: Iya.
0: Iya,
1: dari Manado. Dari Manado dia. Nanti saya titip salam buat Ibu dari dia ya.
2: Iya.
3: Iya. Iya, makasih.
0: Iya.
3: Bang. Saya dari tadi dengar-dengar, saya cuma mau doain aja ya.
0: Waduh, siap.
3: Semoga sukses.
0: Amin.
3: Ke depan. Semoga tetap semangat.
2: Semangat.
1: Siap.
3: Baiklah, saya salam-salam dong.
2: Boleh, silakan Bu Fatmawati.
3: Saya salam teman-teman, sahabat-sahabat. Ada apa?

0: Selamat malam Bang Kristen.
1: Selamat malam Ayu.
0: Sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah, haleluya. Ya,
2: silakan Ayu.
0: Sudah pernah ke Maluku?
1: Sudah.
2: Iya.
1: Waktu itu ada konferensi musik Indonesia
2: 2018 ikut.
1: Mbak Ita juga ikut.
2: Ikut 2018 yuk.
3: Karena yang bawa intasnya Mbak Ita.
1: Iya yuk. Waktu itu Mbak Ita saya kesana.
2: Iya iya. Iya yuk.
0: Saya di Maluku Tengah Pulau Seram yang lagi dari kota
2: Pulau Seram. Iya.
1: Oke. Oh iya iya iya.
0: Saya mau tanya nih ya tentang pesimisnya pengalaman hidup ya sebagai seorang penyanyi, seorang musisi gitu ya. Tentang tantangan mental dan emosional gitu dalam hadapnya seperti apa sih?
1: Oke.
2: Oke, nanti dijawab ya Yu.
0: Oke. Pokoknya sukses selalu ya, mudah-mudahan bisa balik lagi ke Maluku, Kota Ambon dan
1: Pulau. Iya, mudah-mudahan Ibu Ayu.
0: Ya, kan ngapa buat Bu Asmawati tadi ya.
2: Silakan
0: Ibu. Terima kasih juga Pak Benjo, Pak Widi di Tokyo, Pria Jakarta dan yang ada di Bone, buat semuanya selamat malam yang telah mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, kita bersama Bang Yudi dan sampai jumpa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita cek ke WhatsApp yang sudah mengirimkan.
2: Harus
3: ya.
2: Harus dibacain.
3: Iya. Duh, sebentar. Nah, oke, dari siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Tes dari Pak Alex.
2: Alex.
3: Penggemar Radio di Sanggau dan Entikong. Yes. Waduh, terima kasih Pak Alex. Kemudian yang lainnya sebentar.
2: Tadi ada dari Jawa Timur.
3: Ada dari Jawa Timur ya?
2: Iya, Pak Yusuf tadi.
3: Pak Yusuf mana Pak Yusuf Mbak Ita?
2: Nih.
3: Oke, ya. Pak Yusuf di Surabaya.
2: Di Surabaya.
3: Apa nih? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi.
2: Pun kesupen kalian kulo Mbak.
3: Oh iya.
2: Mbak Ita pripun dos pundi kabar? Oh, bagaimana kabarnya Mbak
3: Ita? Bagaimana kabarnya ya dan
2: kalian Mas Trison Manurung beserta personil Lawang Pitu.
3: Mau tanya. Maunya,
2: untuk menyatukan distorsi musik yang berbeda di tiap personil, apakah di lagu Lawang Pitu masih ada ciri khas Mas Trison Manurung dengan suara screamnya?
3: Scream.
2: Apakah masih dipakai di tiap lagu di grup Lawang Pitu?
3: Silakan Mas Trison. Ya.
1: Langsung saya jawab.
2: Boleh beri jawab.
1: Iya.
2: Namanya Yusuf Surabaya.
1: Oh iya Pak Yusuf, terima kasih. Saya mau jawab kalau untuk masalah scream dan growl itu kan sudah menjadi bagian dari cara bernyanyi saya.
2: Iya, iya, iya.
1: Jadi dimanapun saya bernyanyi, entah itu waktu di Edane, di Rocks, di Lawang Pitu, di Dead Distortion itu hampir semua ada ya, gitu loh. Jadi saya bagi sama semua ada bahwa saya punya ciri vokal saya seperti yang saya punya ini saya bagikan ke semua tempat band saya di mana saya berekspresi. Jadi ada semua itu Pak.
2: Pak Yusuf.
3: Pak Yusuf. Pak Yusuf.
1: Ya, Surabaya.
2: Iya. Ah, sudah terjawab ya Mas Yusuf ya.
3: Ya udah, Mas Yusuf nggak bisa ngomong
2: kita,
3: lagi.
2: Kita bacain yang lain.
3: Oh ini tema Surabaya kapan digemparkan dengan
2: kehadiran Lawang Pitu? Oh iya mungkin Mas aja bisa jawab. Mungkin torsionya berlanjut ke Jawa Timur, termasuk Surabaya. Ya.
1: Sebenarnya tahun lalu kita sudah
2: ya.
1: Tahun lalu kita sudah
4: Surabaya
1: album
4: itu,
1: pertama tuh.
2: Oh album pertama ya.
4: Surabaya
2: ya.
4: Ke Malang, Jawa Timur itu kemarin Surabaya, Malang
1: Blitar.
4: Banyak, Surabaya itu dua tempat ya.
2: Oh, Surabaya dua tempat.
5: Bali terus.
2: Oh di Bali juga ya.
1: Bali Jawa Timur tahun lalu.
2: Tahun lalu, wah.
1: Album pertama Mbak Ita.
2: Iya, iya.
4: Tahun ini
2: Kak ngecak.
3: Lah iya.
2: Oh jadi udah pernah Mas Yusuf.
4: Sudah.
2: Ya Lawang Pitu sudah pernah. Sudah pernah menggemparkan Surabaya.
4: Nanti kalau Mas Yusuf ngundang kita langsung berangkat.
2: Nah, itu Mas Yusuf. Nanti ngundang lagi ya Lawang Pitu di Surabaya. Ya. Taps.
3: Lanjut siapa lagi yang sudah masuk di WhatsApp kita? Sebentar coba saya cek. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Mas Roy.
3: Assalamualaikum Mas Roy.
2: Di Banda Aceh, Mas.
3: Di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya sehat semuanya. Selamat malam juga buat bintang tamu. Semoga sukses terus. Salam Mbak Ita dan Mas Yudi untuk Rizky Kaira,
2: penyiar Pro1 Banda Aceh. Juga untuk keluarga Mas Roy di Pare Kediri Jawa Timur. Semoga sehat semua di sana.
3: Oh, wong Kediri ternyata. Tapi tinggal di Aceh gitu ya. Lanjut, dari tadi kita enggak ada yang nanya loh ke mereka karena udah didominasi oleh para pendengar. Penil.

0: Bang Trison, pernah gak sih kepikiran untuk nyanyi
1: di luar genre rock, misalnya pop
0: atau yang agak-agak melo gitu? Iya.
1: Mungkinkah?
2: Iya ya.
0: Mungkinkah?
1: Mungkin aja ya Mas ya.
2: Kalau saya sebenarnya saya bisa bernyanyi di genre apa aja, itu sebuah tantangan buat saya.
0: Oke.
2: Iya. Asal jangan dangdut lah, saya enggak bisa memang.
0: Seriusan?
2: Kurang bisa
0: cengkok. Kurang bisa.
1: Cengkoknya mungkin juga, cengkoknya. Kan enggak semua bisa loh, Mas.
0: Iya.
2: Cengkoknya kok lagi marah-marah saya bisa. Tapi makanya itu di dangdut enggak ada kan?
1: Iya.
2: Bisa marah-marah saya mau.
1: Pasti mau ya, Mas ya. Walah ya, oke.
0: Oke.
1: Ini mau diangkat apa enggak, Mas? Dari Solok?
0: Berat kayaknya, Mbak. Waduh. ini aja dulu okay, Mbak Ita.
1: Iya, okay. Iya. Sebenarnya dirimu dari awal tuh seperti apa pertamanya, Mas?
2: Apanya tuh?
1: Apanya? Mbak. Karakternya, maksudnya karakter cara bernyanyi itu udah langsung ngerok itu dengan suara screamnya.
2: Saya tuh saya nyanyi dari kecil. Saya mulai bernyanyi tuh dari gereja.
1: Dari gereja.
2: Dari sekolah minggu lah. Jadi waktu itu ada namanya sekolah minggu tuh buat anak-anak kecil ya. Itu di antara teman-teman saya yang kecil-kecil tuh saya dijadikan mereka ini gitu. Jadi kalau
3: tumbal.
2: Jadi kalau ada apa-apa untuk perlu soloisi saya disuruh iya, gitu pasti. Loh sama kakak sekolah minggu saya atau teman-teman mempercayakan saya. Begitu saya beranjak masuk ke SMP, saya sudah mulai senang musik-musik rock gitu. Dan musik pertama yang saya dengar musik rock SD itu adalah Queen.
0: Queen, oke. Okay.
2: Waktu Queen merilis album Bohemian Rhapsody, itu saya sangat tertarik dengan lagu Love of My Life dan Bohemian Rhapsody.
1: Itu lagu sukaanku tuh, Son.
2: Iya, jadi iya ya,
1: Mbak Ita sekarang gitu ya.
2: Jadi sebenarnya saya dulu saya tuh suka banget sama Queen. Dan dari SMP sampai SMA saya sering bawain lagu Queen dulu ya. Dulu tapi ya, sekarang gak tahu deh masih kuat apa enggak. Dulu saya suka, masih waktu zaman saya SMA saya suka satu panggung sama Solid 80.
1: Solid 80 tuh Mas Tony Wenas.
2: Iya. Jadi Mas Tony Wenas bawain Queen, saya bawain Queen juga anak SMA 1 gitu kan. Beranjak lebih dewasa lagi saya lebih suka lebih yang keras lagi lalu saya menyanyikan lagu-lagu Iron Maiden.
0: Oke.
2: Kan tuh mulai keras tuh. Berlanjut lagi lebih dewasa lagi saya menyanyikan lagi lebih keras lagi Roddy James Dio.
1: Waduh.
2: Saya menyanyikan lagi Metallica Heret Rider itu. Tapi untuk album yang pertama saya buat bersama Roxu suara saya masih clean.
1: Oh, enggak ada scream-screamnya gitu ya.
2: Sama sekali kalau Mbak Ita dengerin lagu album Rocks pertama itu tinggi-tinggi.
1: Iya.
2: Ya kayak Arul gitu lah.
1: Iya. Arul power metal.
2: Iya. Tinggi-tinggi saya dulu. Saya juga enggak nyangka sampai teman saya bilang pasti saya lu bikin lagu enggak mikir hari tuanya apa katanya.
0: Oh gitu ya.
2: juga.
1: seru ini. Iya.
0: Diturunin aja bisa enggak ya?
2: Bisa sih sebenarnya. Prabu kayak seperti Metallica juga udah turun kok sekarang deh kalau live mah.
0: Iya. Oke, kita ke Solok ada Pak Dipo.
1: Selamat malam Pak Dipo.
4: Selamat malam Pak Dipo. Para matelaya para patu ruang rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya.
0: Siap.
4: Kaitan Natasari.
1: Iya Pak Dipo.
4: Ya, mau nanya ke bintang tamu.
1: Silakan Pak.
4: Gimana cara menjaga kualitas suaranya? Itu kan nggak mudah. Kita udah nyanyi lama itu kan namanya. Suara dipakai gitu ya.
0: Siap.
4: Yang pertama kayak di dalam jadi penyanyi itu kan suara dulu yang diutamakannya ya kak. Yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya kan gak mudah tuh ada menghadapi tantangan liku-likunya dari awal berkarir sampai sekarang berkarir.
0: Siap.
4: Yang terakhir saya ingin tahu ke depannya seperti apa dan bagaimana.
0: Oke.
4: Okay. Ya.
1: Oke Pak Dipo.
4: Bisa saran saya?
1: Boleh, silakan Pak Dipo.
4: Salam untuk Bung Leman di Lampung, di Jawa.
1: Lampung hari ini disebut sering banget.
4: Padang dan penyiar Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran sekarang.
0: Oke. Okay. Siap.
4: Salamnya untuk semua yang di studio di
1: Pak Dipo.
4: Semua layak sama Bang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita lanjut berikutnya dulu. Selamat malam. Ah, terputus tampaknya. Silakan liku-liku dan kedepannya seperti apa? Liku-liku ya kan?
1: Liku-liku, lika-liku. Iya, lika-liku. Mungkin Mas Aziz. Lika-liku laki-laki.
3: Ya, baik, selamat malam Pak Adipo ya. Dari Solok. Solok. Jadi kalau untuk kualitas suara nanti biar Bang Tristan ya. Yang menjawab. Untuk lika-liku dari sekarang itu memang apa ya, pasti ada lah ya dalam suatu
1: band. Iyalah, pasti
3: itu
1: ya.
3: Kan kayak keluarga ya. Jadi lika-likunya itu ada aja. Jadi sama lah seperti band lain ya. Tapi itu serunya di situ. Ya untuk menjaganya ya kita memang harus sadar diri masing-masing bahwa ini satu keluarga yang memang kita mau membesarkan bersama-sama.
0: Okay.
3: Itu komitmen yang harus kita pegang bersama.
1: Ini personil Lawang Pitu Band ini dari dulu selain vokalisnya itu apakah tetap member yang sama ya, orangnya?
3: Untuk gitaris kita, gitaris kita tuh awalnya itu ada Tommy Karmawan, itu adalah gitarisnya dari band Garuk. Masih ingat band Garuk?
0: Garuk.
1: Oh, Garuk. Ya.
0: Doping ya.
3: Doping gitu. Lalu beliau kan lebih suka melukis, Pak.
1: Iya.
3: Kebetulan dia pindah ke Yogyakarta.
0: Okay.
3: Lalu digantilah sama Jibon.
1: Sama Jibon dari Lampung.
0: Mas Jibon ini pendiam ya.
1: Iya, Jibon. Lah kamu dari tadi kok diem aja.
2: Dia bicaranya lewat gitar dia.
0: Oh, bicara. Iya. Coba dibawa gitarnya.
2: Kalau lekas gitar bicara pasti dia.
1: Bicara. Iya, Mas. Iya, dari tadi Jibon diem aja.
3: Pertanyaan berikutnya dari Pak Jibon tadi, kedepannya bagaimana ya? Lawang Pitu tetap akan tetap komit di
1: pastinya
3: jalur musik ini karena memang kita suka ya dengan musik rock ya. Di situ kita bisa mencurahkan isi hati kita lah lebih. Jadi macam-macam isi hati.
1: Iya, betul.
3: Salah satunya mungkin lagu Ditikam Badai ya. Itu isi hati juga.
1: Ditikam Badai. Ditikam Badai.
3: Jadi mau ngomong ke siapa enggak bisa kita ngomong lewat
1: ngomongnya lagu. Lewat lagu. Gitu, itu luar biasa loh, Mas.
0: Iya. Iya, termasuk Mas Jibon kayaknya ngomongnya lewat lagu ya. Iya lagi. Oke. Okay. Iya, tentang kualitas suara gimana nih?
1: Iya, boleh jawab Mas Tison.
2: Kalau saya sih yang pasti vokalis itu harus olahraga.
1: Oh, oke. Okay. Nah, olahragamu apa, Son?
2: Aku ini.
1: Jadi ini serius benar.
2: Olahraga lah, harus olahraga lah vokalis suara. Karena kalau enggak olahraga kendor pasti.
1: Betul ya, pita suaranya
2: tuh, vokalis
1: memang.
2: Vokalis itu kayak ini, Mbak, kayak penyanyi, kayak pelari lah.
1: Betul.
2: Kalau kita enggak latih kendor. Kalau
1: enggak latih betul sekali. Kendor, setuju, kan? Setuju banget.
2: Jadi salah satu olahraga yang paling cocok buat vokalis adalah sih sebenarnya jogging ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya,
2: kedua ya harus sering nyanyi.
0: Oke. Okay.
2: Supaya otot-otot
1: pita suaranya enggak suara kaku, Mas.
2: Kaku,
0: betul. Iya. Aku juga sering siaran kok.
2: Nah, iya. Itu sih kalau serasa itu yang pasti tidur cukup kalau mau
1: tidur cukup manggung. Kalau mau manggung benar-benar.
2: Kalau tidur kurang hancur pasti deh.
3: Minum air putih yang banyak.
1: Oh iya benar Mas Aziz, aku setuju banget.
2: Putih, betul.
0: Oke.
1: Sudah terjawab.
0: Sudah terjawab. Nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin dulu Lawang Pitu dengan Atas Nama.
1: Yes.
0: Dilanjut nanti dengan Junior karena ada personilnya di sini.
1: Ada Bang Satrio.

ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ternyata Mbak Ita Lady Rocker dulu ya.
1: Sampai saiki yo.
0: Oke. Kita ke WhatsApp dulu, banyak banget yang belum kita baca.
1: Wah, dari Tokyo ini.
0: Dari Tokyo loh, wah.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Tokyo.
1: Mas Yudi dan Mbak Ita, salam rahayu Widi di Tokyo. Mau tanya kepada bintang tamunya, judul album perdana berjudul apa dan dipentaskan di pulau atau kota mana?
0: Oke.
1: Itu aja pertanyaannya.
0: Kirim salam buat apa nih?
1: Bu Farida
0: di Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku, Beni Jo di Manado, dan buat penyiar RRI Pro 1 Denpasar, Singaraja, dan buat Mas Yudi dan Mbak Ita kebagian arigato gozaimasu.
0: Baik. Silakan langsung dijawab.
2: Mas siapa tadi?
0: Widi. Mas Widi di Tokyo.
2: Oke, kami Lawang Pitu itu album pertama kita kasih judul nama Anugerah Harmoni.
1: Anugerah Harmoni.
2: Itu judul lagu di album pertama itu yang yang kita sebut bahwa rock itu tidak melulu dengan yang tadi apa namanya keras setan
0: distorsi. Ya.
2: Hubungan manusia dengan Tuhan. Lalu launchingnya itu
1: di Bali.
2: Di Hard Rock Bali.
1: Yes, keren.
0: Aturan kita diundang ya, Mbak ya.
1: Tahun berapa ini?
2: Ini
1: Lawang Pitu.
2: Album
1: pertama.
2: 2023.
1: Betul.
0: Siap.
2: Sebelumnya itu kita ada single yang kita rilis. Akhirnya kita launching
1: jadi
2: album itu.
1: Jadi satu album ya?
2: Ya, di Hard Rock Bali. Udah dengan vokalisnya, dengan Trison.
1: Mantap. Siap.
0: Ini ada Ci Guria di Tebet. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Salam sehat, aku mau WA, tolong diangkat. Jadi Ci Guria, WA kita ada sedikit
1: masalah
0: trouble,
1: ya,
0: makanya nggak bisa diangkat lewat teleponnya. Aku dengar suara Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Tapi kita tadi nggak dengar suaranya.
0: Makanya, jadi karena itu bukan gimana-gimana, ya kan? Siap, ini ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
1: Pak Sumarno dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
1: Hadir saja, mau absen.
0: Absen aja. Pak Sumarno mau nanya. Ke
1: Tulungagung Jawa Timur kapan untuk Lawang Sewu?
2: Lawang Pitu.
0: Lawang Pitu. Enggak, dia nulisnya Lawang Sewu.
1: Lawang Pitu. Kapan mau ke Tulungagung Jawa Timur?
2: Tulungagung, kita kebetulan untuk yang tahun bulan ini kita masih di
1: Jawa Tengah. Jadi tour show-nya di Jawa Tengah. Pak Sumarno.
2: Nanti kalau memang dari manajemen kita ke Jawa Timur, kita
1: pasti
2: akan mampir.
1: Kota Tulungagung akan dimampirkan.
3: Sementara ini Bapak datang dulu ke Jawa Tengah.
2: Kan dekat sekarang, tol kan dekat banget.
1: Jawa Timur, Jawa Tengah itu udah dekat banget. Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Mau
0: selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Sama Lawang Pitu. Kenapa kok namanya dikasih nama Lawang Pitu begitu saja?
0: Tadi udah dijawab sih sebenarnya.
1: Sudah dijawab.
0: Mau dijawab lagi?
3: Kalau Lawang Sewu udah ada di Semarang.
0: Udah dari Semarang ya.
2: Ya ada aja Lawang Pitu. Kita pernah main di Malang juga. Di Malang ya.
1: Di Kota Malang ya. Tuh Pak Faris sudah pernah Lawang Pitu main di Kota
2: sudah
1: Malang.
2: Sudah main di situ.
0: Minggu lalu kita juga ke Malang ya Mbak Ita ya?
1: Iya, Ruang Rindu.
0: Dua minggu lalu apa ya?
1: 10 hari yang lalu.
0: Yes, pokoknya begitulah ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Yudi dan Mbak Ita dan seluruh personil Lawang Pitu. Dari Arman di Indramayu.
2: Arman.
0: Mau tanya, pertama pernah ke Lombok enggak? Terus yang kedua,
1: selama
0: konser
1: kota manakah yang paling berkesan?
0: Waduh.
1: Itu saja untuk album
0: Lombok
1: perdana.
0: Dan kota mana yang paling berkesan? Silakan.
2: Ya,
1: kalau
2: Lombok kita belum pernah ke sana. Jadi kita bikin lagu yang album kedua itu namanya Serpihan Surga.
0: Oke. Wow.
2: Ya, Serpihan Surga itu adalah menggambarkan Lawang Pitu terhadap Indonesia.
1: Dengan keindahan
0: Serpihan Surga.
2: Kalau yang paling berkesan, kita semuanya berkesan Mbak Ita.
0: Okay.
2: Makanya kita sampai bikin lagu yang berjudul Serpihan Surga.
3: Saking berkesannya.
2: Semua kota Indonesia, makanannya, budaya,
1: keindahan alamnya, budayanya, semuanya Indonesia.
2: NKRI
1: itu luar biasa.
2: NKRI luar biasa.
1: Betul sekali.
0: Kita coba dengerin voice note yang dikirim oleh
1: Widan Luis.
0: Ternyata voice note pun gak kedengeran ya Mbak Ita ya. Jadi seperti suara robot. Mohon maaf sekali lagi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan
1: oleh Lawang Pitu dan rencana ke depan, apa yang mau disampaikan untuk seluruh
3: saya
1: pendengar?
3: Saya dikit menyampaikan buat teman-teman yang mendengarkan Ruang Rindu pada malam hari ini. Kita mau mengadakan tour show mulai tanggal 15 Mei di Jawa Tengah dan sekitarnya. Kalau teman-teman yang eksis pada malam hari ini bisa datang, kami sangat senang dan bersuka cita sekali apabila kalian bisa hadir di konser kami.
1: Bolop itu ditunggu ya kehadirannya di kota-kota di Jawa Tengah.
3: Di Jawa Tengah.
1: Oke, mantap. Kemudian ada media sosial yang mau dibagikan?
2: Ya, akunnya. Sosial media kita ada di IG kita ada ada Lawang Pitu Official ya. Lalu di Facebook juga ada namanya Lawang Pitu. Lalu di TikTok kita ada Lawang Pitu, Official.
0: Oke.
2: Itu bisa masuk ke sana teman-teman, dan IG-nya tadi sudah masuk. Ya, dan dari kami, dari saya terutama dari Asisi, sesuai dengan judul album kita yang kedua, Lahir Untuk Jadi Pemenang.
0: Oke.
2: Jadi buat pendengar semuanya, jangan pernah khawatir tentang apapun. Kita tidak boleh jadi pecundang, kita harus jadi pemenang.
0: Amin.
1: Ya. Mantap.
0: Terakhir barangkali Mas Jibon. Ya ampun, ya
4: kedengeran suaranya.
0: Suaranya berkedengeran.
4: Semoga musik rock bisa berjaya kembali.
1: Akhirnya.
0: Kupikir segalanya loh. Ya sudah. Terima kasih banyak teman-teman dari
1: kita. Akhiri kebersamaan kita malam ini ya.
0: Betul,
1: Mas.
0: Betul, ya. Mbak Ita. Satu lagi, selamat malam Abang Yudi dan Kakak Ita. Abang Trison jangan lupa datang ke Sorong dengan Abang Yudi dan Kakak Ita. Horas Bidan Louis Sihombing.
1: Oke, ditunggu.
0: Insyaallah ditunggu tiketnya ya.
1: Ditunggu tiketnya.
3: Siap, ditunggu.
0: Wah, seru banget.
1: Iya nih.
0: Tadi beneran saya pada saat mau siaran agak sedikit pesimis. Dalam artian kan yang dengerin
1: ini
0: kita
1: kan
0: ada yang oma-oma
1: rock,
0: gitu ya.
1: Oma-oma
0: ternyata
1: juga
0: semangat mereka luar biasa yang dengerin
1: pun banyak banget. Lawang Pitu top.
0: Ngeri katanya. Ya sudah, saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.
5: Segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Setelah tadi kita mendengarkan bersama, seru juga ternyata ya, dari Bang Tristan Manurung dan juga bandnya yaitu Lawang Pitu, bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail tentunya. Dan sekarang kita ada di Ruang Rindu Jakarta ya. Untuk Anda yang juga ingin bergabung, silakan kami tunggu di line telepon. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Dan WhatsApp-nya seperti biasa di 0811-7972-7912. Di line telepon kita udah ada penelpon dari Banda Aceh, ketemu dengan Kak Cika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cika.
2: Waalaikumsalam,
1: Andes. Halo Kak Cika, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah. Jakarta gimana?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Kemarin 2 hari kebelakang hujan, tapi hari ini dari pagi sampai sore itu panas. Tapi ada beberapa titik di daerah-daerah lain sekitar Jakarta ada yang gerimis dan juga hujan seperti itu. Di Banda Aceh gimana, Kak Cika?
2: Ya, tapi kalau hari ini enggak hujan sih, mendung gitu ya. Terus yang kemarin sih, kemarin itu 2 hari yang lalu ada hujan sih, tapi nggak merata. Sebagian yang hujan
1: Baiklah kalau gitu, alhamdulillah. Kak Cika
2: sendiri gimana kabarnya?
1: Kabar baik, alhamdulillah, sehat-sehat. Kak Cika gimana?
2: Alhamdulillah juga.
1: Alhamdulillah.
2: Terus ya, Bang.
1: Siap. Semangat terus.
2: Iya deh, biar senang yang dengar, biar senang.
1: Itu dia tujuannya.
2: Yang penting senang yang dengar dulu gitu.
1: Itu.
2: Ya.
1: Kak Cika mau mendengarkan lagu dari siapa untuk menambah senangnya malam hari ini?
2: Ini tahun berapa sih, Bang?
1: Tahunnya kalau hari ini 80-an sampai 2000 pas.
2: Ini lagu manca apa lagu Indonesia?
1: Lagu manca boleh, lagu negeri sendiri boleh, atau lagu Indonesianya boleh.
2: Dari ini Michael Bolton apa yang ada sih, Bang?
1: Michael Bolton ya, bentar. Yeah. Michael Bolton kita punya beberapa, lumayan banyak. Ada Said I Love You But I Lie, Go the Distance, Love Is a Wonderful Thing. Ada How Am I Supposed to Live Without You dan To Love Somebody serta When a Man Love a Woman.
2: To Love Somebody aja.
1: To Love Somebody. Oke, disiapkan untuk Kak Cika. Yang ingin disampaikan salamnya silakan.
2: Sama-sama. Semoga sukses selalu ya.
1: Amin.
2: Terus buat operator juga selamat malam.
1: Selamat malam katanya.
2: RRI Jakarta juga salam sehat semuanya. Balang.
1: Siap.
2: Semangat terus. Terus
1: siap.
2: 51 ya.
1: Iya.
2: Tunggu lagunya.
1: Oke. Sama-sama Kak Cika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Banda Aceh kita ke Bogor, ketemu dengan Teh Dinda. Halo. Oh, masih suaranya nih Teh yang bermasalah sepertinya dari jaringan ya. Tuh, lagi ada trompetnya. Terdengarnya seperti trompet nih kalau dari WhatsApp ya. Nanti coba dicek ya Teh Dinda. Dan untuk Anda pendengar, kami juga menunggu di 0811-7972-7912. Di WhatsApp ada, selamat malam ini dengan Ibu Maharani di Bekasi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bu Maharani, selamat malam Mas Andes. Selamat malam Bu Maharani. Mau diputarkan lagunya Ku Bahagia dari Melly Guslow. Salam untuk semua pecinta ruang rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Untuk Mas Andes, semoga selalu diberi kesehatan dan sukses dalam segala hal. Amin. Ya Rabbal Alamin, doa yang sama untuk Ibu Maharani. Lagunya ditunggu, baik, disiapkan. Dari Bekasi kita ke Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes, Ibu Iren di Tangerang. Mau request lagunya Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Sirna. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI. Sehat semuanya, sekali di udara tetap di udara. Tuhan memberkati, God bless you. Terima kasih Mas Andes. Informasi malam ini di Tangerang cuaca berawan. dengan suhu 26 derajat Celcius. Terima kasih untuk informasinya, Bu Iren. Ditunggu untuk lagunya. Teh Dinda, ini di telepon yang 02134-1499. Kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Teh Dinda. Halo Teh, sudah terhubung?
3: Halo?
1: Iya, halo, assalamualaikum Teh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata udah disambung,
1: betul,
3: udah pindah orang.
1: Betul, sudah tersambung.
3: Karena masih ngobrol sama Novan, tapi pikir masih sama Novan.
1: Oh iya, karena tadi udah selesai yang di WhatsApp, langsung kita ke lain telepon. Apa kabar Teh?
3: Alhamdulillah Teteh sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Itu dia.
3: Kamali kalau mau pakai tagline.
1: Iya, itu dia Teh.
3: Anda sehat?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Saya Teh Dinda sendiri gimana?
3: Kayaknya jarang-jarang Teteh dengar Anda senihar belakangan ini.
1: Sering, tapi di weekend. Jumat, weekend, Sabtu, ya. Minggu. Nah, mungkin tadi lagi jalan sama keluarga atau lagi sibuk dengan berbagai urusan.
3: Kalau weekend tadi nggak masuk.
1: Oh gitu, iya pantes. Nah,
3: tapi karena ini ada info, jadi ya nanti masuk lah.
1: Asik, ditunggu, siap.
3: Koleksi dari Celine Dion.
1: Oh boleh, siap. Dengan judulnya apa
3: yang
1: nih?
3: Judulnya It's All Coming Back to Me Now.
1: It's All Coming Back to Me Now. Sebentar Teh, satu-satu saya susuri dulu. Judulnya It's All Coming Back to Me Now dari tahun 1996. Baik, disiapkan untuk Teh Dinda.
3: Oke, kalau gitu makasih banyak ya buat Andes.
1: Sama-sama.
3: Pulang nanti hati-hati.
1: Iya Teh.
3: Apalagi buat Andes, walaupun cuma 4 lagu tapi tetap hati-hati.
1: Betul. Ya, iya Teh, siap.
3: Oke, kalau gitu menyapanya antaranya untuk Kang Alex ya di Manado, ada juga Bang Ray ya di Bang Ray itu di mana ya Bang Ray?
1: Bang Ray di Cibinong.
3: Oh, Cibinong, ya, Cibinong Kabupaten Bogor. Betul. Ternyata. Oke, siapa ya? Bang Andi Yudhistira ya, semoga juga join ya di ke Jakarta ya. Oke, next time deh untuk yang lainnya, Andes dengan tim.
1: Siap.
3: Makasih banyak.
1: Sama-sama. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dinda ditunggu untuk lagunya. Dan untuk Anda pendengar, silakan bergabung bersama kami tentunya di Ruang Rindu di 0811 7972 7912.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan. Karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental. Karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.
1: Sebenarnya 1,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar ada surat panggilan atau release telah memanggil Wandi Juprianto bin Mas Rukhi, umur 42 tahun, beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD. Tempat kediaman di Jalan Cempaka Putih Barat, RT 7 RW 1, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri sebagai tergugat dalam perkara perdata nomor 705/PDT.G/2026/PA.JP antara Nur Baiti binti Daryono sebagai penggugat melawan Wandi Juprianto bin Masruki sebagai tergugat. Untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat di Jalan Rawasari Selatan nomor 51, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2026, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, untuk pemeriksaan perkara perdata. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dibuat dan dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan. Demikian surat panggilan sidang ini.

Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bersama saya Andreas Satria, pendengar. Silakan untuk Anda juga ingin bergabung melalui kebersamaan di Ruang Rindu di 0811-7972-7912 untuk WhatsApp-nya. Tapi yang kali ini baru bisa melalui chat saja, karena tadi diangkat untuk telepon WhatsApp-nya atau WhatsApp call-nya, suaranya sedang tidak bisa dengan baik menerima gitu ya. Takutnya nanti ada delay atau salah paham, atau juga tak terdengar suaranya, karena suara ini kita coba aja.

ya gitu ya. Saya mau angkat satu, apakah sudah benar? Halo. Nah, keluar seperti suara trompet, maafkan. Nanti coba segera diperbaiki tentunya. Untuk Anda masih bisa menggunakan telepon fixed line kami, ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Saya menyapa yang udah WhatsApp chat. Ada Kak Joyce mau request lagunya Celine Dion ya. Terima kasih Mas Andes, tapi lagu yang Celine Dion tadi juga sudah di request. Mungkin Kak Joyce ada lagu alternatif lain, silakan di request kembali, kami tunggu. Ada Ibu Eka di Tebet. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bu Eka. Mau diputarkan lagu dengan judul Sepatu dari Kulit Rusa dari Ria Resti Fauzi untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Dan untuk Mas Andesnya, terima kasih. Terima kasih kembali tentunya. Berikutnya ada dari 08238785 sekian-sekian. Ada Pekan Baru hadir. Halo. Selamat malam. Ya, ini enggak ada namanya tapi di 08238789 sekian-sekian. Terima kasih sudah hadir di Ruang Rindu. Berikutnya juga ini ada, tunggu sebentar. Ruang Rindu dari Marwaji Balaraja, Tangerang Banten. Halo, selamat malam. Requestnya kemesraan dari Iwan Fals. Salam buat seluruh perantau asal Kebumen yang ada di Jabodetabek. Selamat malam. Buat yang tugas, terima kasih. Terima kasih kembali. Disiapkan lagunya untuk Pak Marwaji tentunya yang ada di Balaraja, Tangerang. Untuk Anda pendengar, sekali lagi kami undang Anda untuk juga bergabung di Ruang Rindu. Tapi kali ini baru bisa di WhatsApp chat ya, karena yang di call-nya ini tadi pas diangkat suaranya ada suara trompet gitu, tidak terdengar juga takutnya. Di 0811-7972-7912 atau di 021-344-1499 untuk fixed line kami.

0: menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana, kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Anda masih di Jakarta Malam ini pendengar bersama saya Andes Satria, dan ada surat panggilan atau riles telah memanggil Muhammad Zainal atau M. Zainal Arifin bin Mugiri, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan driver online, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pengairan nomor 5A, RT 011 RW 006, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, sebagai tergugat dalam perkara perdata nomor 710/PDT.G/2026/PA.JP antara Yayu Dia Utami binti A.E. Asehat S sebagai penggugat melawan M. Zainal Arifin bin Mugiri sebagai tergugat untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada Jalan Rawasari Selatan nomor 51, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk pemeriksaan perkara perdata. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan. Demikian surat panggilan sidang ini.

Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Iwan Fals dengan kemesraan pendengar ngajak kita ke pukul 22 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Saya kembali ingin menyampaikan yang sudah Anda WhatsApp melalui chat di WhatsApp kami. Ada dari ini Mbak Dita ya. Halo Dita di Farabi. Selamat malam Ruang Rindu. Malam Mas Andes. Malam juga Mbak Dita. Selamat bertugas. Dan buat pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1, selamat malam. Selamat malam juga. Mau diputarkan lagunya Krakatau sekitar kita ya Mas Andes. Baik, terima kasih kembali, ditunggu untuk lagunya. Ibu Merpati di Ciledug, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu di Jakarta malam ini, RRI Pro 1 Jakarta. Dengan bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum Mas Andes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Requestnya, ini lagi-lagi Celine Dion ya, yang sudah ada 3 yang request Celine Dion. Kalau Ibu Merpati judulnya My Heart Will Go On, tapi sayang Celine Dion tadi juga sudah terputar. Mungkin kasih kesempatan penyanyi yang lain juga untuk bisa memamerkan karyanya atau juga menampilkan karya mereka ya. Silakan kalau ada lagu alternatif lain Bu Merpati, boleh di WhatsApp kembali ke kami. Tentunya ditunggu. Terima kasih kembali. Ada ini dari 0895 2863 sekian dari Maan ya. Merpati Putih Krisye requestnya. Selamat malam Pro 1, selamat malam. Salam kenal untuk kru Pro 1 dan pencinta Pro 1 Ruang Rindu. Semoga sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, doa yang sama tentunya ya. Ada Bidan Lusima ya. Dan Luis, ini dari tadi menelpon, maaf Bidan Luis, karena memang suara dari WhatsApp call ini seperti ada trompet atau juga ada apa namanya noise yang cukup mengganggu di telinga, takutnya tidak terdengar Bidan Luis ya. Requestnya akhirnya dari chat aja nih katanya. Baik, Mayang Sari, sampai kapan lagi ku harus menunggu rasa kecewa dalam hati, tiada lagi yang kuharapkan, tiada lagi yang kuinginkan. Oh, itu penggalan liriknya ya. Baik, ditunggu ya untuk lagunya Bidan Luis. Dan untuk Anda, sekali lagi kami masih undang di 0811 7972 7912. Hari ini khususnya kayak chat dulu ya, karena yang WhatsApp call-nya masih belum bisa terangkat karena masih ada noise tadi. Dan di line telepon fix line bisa kami tunggu tentunya di 021 344 1499 dan 021 344 0696.

0: Bu Rina, kemarin aku lihat berita tentang lutung Jawa. Ternyata satwa itu sekarang makin langka ya.
1: Iya Bu Ani, lutung Jawa itu salah satu primata asli Indonesia yang cuma ada di Jawa. Habitatnya makin berkurang karena banyak hutan yang ditebang.
0: Ih, kasihan banget ya anak-anak kita. Kalau nggak dijaga, bisa nggak ngeliat lagi tuh lutung Jawa.
1: Makanya penting banget kita ajarin anak-anak sejak dini buat sayang sama alam dan satwa. Misalnya nih, jangan sembarangan buang sampah di hutan.
0: Betul, Bu. Oh iya, selain lutung Jawa nih, Bu, ada juga orang utan dan tarsius. Semua itu endemik Indonesia loh.
1: Iya, unik banget ya. Kita sebagai orang tua bisa mulai dari hal kecil. Misalnya nih, Bu, ikut program konservasi atau sekedar cerita tentang primata ke anak-anak.
0: Setuju, Bu. Mulai dari rumah dulu, biar anak-anak juga peduli sama satwa kita.
2: Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan Riles telah memanggil Erianto bin Engkan, umur 41 tahun, beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Setiakawan Raya nomor 29, RT 015 atau RT 15, RW 007, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri sebagai tergugat dalam perkara perdata nomor 709/PDT.G/2026/PA.JP antara Sri Palupi binti Yoga Sutarno alias Yogo Sutarno sebagai penggugat melawan Erianto bin Engkan sebagai tergugat. Untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat di Jalan Rawasari Selatan nomor 51, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk pemeriksaan perkara perdata. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan. Demikian surat panggilan sidang ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ini sudah hampir pukul 23 dan saya juga harusnya juga ada kuis tadi ya, karena nih baru aja ada titipan ya dari tadi bintang tamu di Ruang Rindu. Ada Lawang Pitu dan juga Bang Tristan yang juga ingin menghadiahkan untuk Anda pendengar. Ini adalah CD-nya dari album mereka yang berjudul, nah ini dia kuisnya sebenarnya, judulnya apa? Karena tadi juga sempat disinggung gitu ya judulnya, yaitu Lahir Untuk Jadi Pemenang. Kesebut juga. Itulah pokoknya judulnya yang udah harus Anda sebutkan apa judulnya, dan Anda bisa tentunya mendapatkan album ini ya, album berupa CD ini, karena udah jarang yang produksi CD ini. Jadi salah satu memorabilia atau collectible item ya, kalau boleh saya bilang, dari band Lawang Pitu yang juga bersama Bang Tristan Manurung, yang juga tadi di interview tentunya di Ruang Rindu Nasional. Silakan Anda yang ada di sekitar Jakarta aja ya, karena nanti pengambilannya Anda bisa datang ke Studio RRI Jakarta tentunya, dengan menyebutkan apa judul lagu, judul album maaf, dari Lawang Pitu dan juga Bang Tristan Manurung ya. Silakan untuk Anda yang ingin mendapatkan, silakan jawab atau juga by WhatsApp aja dulu di 0811 7972 7912. Di Ruang Rindu, kebersamaan kita sampai di sini mendengar, sayangnya ya. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi, telah mendengarkan juga, dan request maaf kalau satu persatu tidak bisa diputarkan lagunya, karena juga Anda bisa ikuti kembali tentunya esok hari di Ruang Rindu ya, edisi di hari Kamis tentunya. Tapi saya mau bacakan dulu nih satu persatu yang sudah ikutan, maaf satu persatu coba saya bacakan ya. Ini yang pertama dari WhatsApp, ada Ibu Merpati yang tadi juga akhirnya Without You dari Maria Carey, Ibu Merpati, baik. Lalu juga ada, oh ya itu saja Ibu Merpati lagunya, maaf kalau nanti belum sempat terputarkan, tapi sudah semua saya angkat teleponnya dan juga sudah dibacakan melalui chat WhatsApp ya. Jadi sampai jumpa di kebersamaan Ruang Rindu, tapi nanti kita akan kembali lagi hari ini di Jakarta malam ini bersama saya Andes Satria.

101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta malam ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta malam ini bersama saya Andrea Satria tentunya. Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung di Jakarta malam ini. Apa kabar untuk Anda yang juga masih ada di jalan, tentunya hati-hati di jalan, baik di transportasi umum, jaga barang-barang bawaan Anda tentunya ya pendengar. Kali ini akan ada surat panggilan sidang. Ini telah memanggil Arlinda Salma Larasati binti Rusim, berumur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SLTA, kediaman di Jalan Intan Raya nomor 19 RT 11 RW 02 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Namun sekarang termohon sudah tidak diketahui lagi alamat maupun tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, sebagai termohon dalam perkara perdata nomor 717/PDT.G/2026/PA.JP antara Dedi Sulistyo bin Casro sebagai pemohon melawan Arlinda Salma Larasati binti Rasim sebagai termohon untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Jalan Rawasari Selatan nomor 51, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk pemeriksaan perkara perdata. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan. Demikian surat panggilan sidang ini.

Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanes, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.

Ada masih di Jakarta malam ini pendengar If You Come Back dari Blue, ngambil dari tahun 2001 koleksi ini pendengar ya. Selamat malam untuk Anda yang juga sudah santai di rumah, juga sedang memikirkan besok dibawa yang harus dibawa tentunya ya. Barang-barang jangan sampai lupa, atau juga presentasi-presentasi anak-anak mungkin masih ada yang ulangan atau juga ujian ya, ujian akhir di anak sekolah tentunya, dan apapun yang harus disiapkan esok hari di hari Kamis tentunya. Coba Anda masukkan kembali, jangan sampai lupa ya. Dan ini juga ada surat panggilan sidang atau riles telah memanggil Jamal bin Muiz Munir, umur 51 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Komplek PAM nomor 26C RT 8 RW 6, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri. Sebagai tergugat dalam perkara perdata nomor 712 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik JP antara Retno Yuni Arsih binti Budiarjo BHP sebagai penggugat melawan Jamal bin Muiz Munir sebagai tergugat untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Jalan Rawasari Selatan nomor 51, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 7 September 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk pemeriksaan perkara perdata. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan. Demikian surat panggilan sidang ini.

0: Kenapa sih jalan di trotoar itu sering dipenuhi mobil dan motor? Kan itu buat pejalan kaki seperti kita.
1: Iya, betul. Emang seharusnya trotoar itu untuk pejalan kaki. Tapi sayangnya ya, banyak orang yang tidak peduli dengan hak orang lain. Termasuk hak kita ini sebagai pejalan kaki.
0: Terus kan bisa berbahaya, Pak, kalau kita harus turun ke jalan.
1: Iya, padahal pejalan kaki juga punya hak untuk berjalan dengan nyaman tanpa takut terganggu kendaraan.
0: Makanya kita nggak boleh egois ya, Pak.
1: Benar, kita bisa mulai dari diri kita sendiri dengan tidak parkir sembarangan dan selalu menghormati hak pejalan kaki. Dengan begitu, kita ikut menciptakan kota yang lebih ramah untuk semua orang.
2: Ya, Anda masih di Jakarta malam ini mendengar bersama saya Andes Satria. Ada surat panggilan kembali pendengar telah memanggil Yudhistira Nurdianto bin Nurdin, umur 23 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Komplek WAP Blok G, garis miring 11A, RT 5 RW 6, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Namun, saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, sebagai tergugat dalam perkara perdata nomor 693 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.JP antara Masnah Az-Zahri binti Herman sebagai penggugat melawan Yudhistira Nurdianto bin Nurdin sebagai tergugat, untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat di Jalan Rawasari Selatan nomor 51, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk pemeriksaan perkara perdata. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggil ini dilaksanakan sesuai ketentuan. Demikian surat panggilan sidang ini.

Anda masih di Jakarta malam ini mendengar bersama saya Andreas Satria. Bukan cinta biasa dari Afgan yang ajak kita ke pukul 23 lepas 37 menit pendengar. Sekali lagi ini ada surat panggilan. Riles telah memanggil Hendra Sucipto bin Sukirman, umur 40 tahun, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Salemba Tengah, Gang 4, nomor C150, RT8, RW4, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri sebagai tergugat dalam perkara perdata nomor 681/PDT.G/2026/PA.JP antara Nurhida Hayatul Hasanah binti Muklis sebagai penggugat melawan Hendra Sucipto bin Sukirman sebagai tergugat untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat di Jalan Rawasari Selatan nomor 51, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk pemeriksaan perkara perdata. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan. Demikian surat panggilan sidang ini. Yang berikutnya pendengar, ini juga masih ada surat panggilan Riles telah memanggil Umar Farouk bin Marku, umur 35 tahun, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan F5 nomor 36A, RT4 RW9, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri sebagai tergugat dalam perkara perdata nomor 715/PDT.G/2026/PA.JP antara Fitria alias Fitria binti Limun sebagai penggugat melawan Umar Farouk bin Marku sebagai tergugat untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat Jalan Rawasari Selatan nomor 51 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk pemeriksaan perkara perdata. Demikian surat panggilan sidang ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bila rasaku ini rasamu. Dari Chris Patti, pendengar, ini lagu yang juga memanggil kenangan atau memori ya di tahun 2008. Saya 2008 masih kuliah. Tahun umur ya. Bila rasaku ini rasamu, terus Chris Patti-nya manggung di kampus waktu itu dan melihat secara live performnya, dan memang suaranya semi-semorangkir waktu itu sang vokalisnya. Memang ya bisa membuat kita tentunya kagum ya. Tapi sampai di sini perjumpaan kita pendengar. Terima kasih untuk Anda sekali lagi yang sudah mendengarkan. Dan tentunya Anda Satria pamit ya dari ruang dengar Anda. Kita ketemu lagi nanti di hari Jumat tentunya, Jumat sore. Terima kasih sekali lagi. Mewakili kerawat kerja ada Yudi Ismail, ada juga di Gatekeeper tadi ada Novel dan juga Selos. Terima kasih untuk Anda pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Bye.

0: 103,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Renungan kali ini mengisahkan tentang dua orang pedagang keliling yang menjual perkakas yang terbuat dari kuningan. Kedua pedagang itu memiliki watak yang berbeda. Pedagang pertama merupakan orang yang tamak dan rela melakukan hal-hal yang tidak baik demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pedagang kedua merupakan orang yang sabar, rajin, tekun, jujur, dan baik hati. Suatu hari, pedagang tamak melewati seorang nenek bersama cucunya. Sang nenek memanggil dan menghampiri pedagang itu, lalu berkata, "Cucuku ingin perkakas makan baru. Maukah kau menukar perkakas itu dengan mangkuk tua ini?" Si pedagang mengamati mangkuk tua si nenek dengan seksama. Ia membatin, "Mangkuk ini terbuat dari emas. Harganya pasti mahal sekali. Tapi sepertinya nenek ini tidak mengetahuinya." Muncul niat jelek di hati si pedagang tamak. Ia ingin mendapatkan mangkuk itu dengan harga yang murah dan memanfaatkan ketidaktahuan si nenek. Lalu ia berkata kepada si nenek, "Mangkuk ini tidak ada harganya karena terlalu tua. Tapi kalau mau, aku akan menukarnya dengan sendok." Si nenek mendesak kecewa. "Apakah tidak terlalu murah? Mangkuk ini merupakan warisan dari suamiku," katanya. "Kalau tidak mau ya udah," sahut si pedagang tamak, pura-pura cuek. Ia berjalan pergi meninggalkan si nenek, tapi dalam hati ia berencana untuk kembali menemui nenek keesokan harinya. Tidak lama kemudian, setelah pedagang pertama pergi, pedagang kedua muncul, yang juga melewati tempat si nenek bersama cucunya. "Hai, maukah kau menukar mangkuk tua ini dengan peralatan makan yang kau jual?" tanya sang nenek kepada si pedagang jujur. Pedagang tersebut mengambil mangkuk antik dari tangan nenek, lalu mengamatinya dengan teliti. Keningnya tampak berkerut-kerut. Setelah selesai, ia berkata kepada si nenek, "Mangkuk ini terbuat dari emas. Harganya sangat mahal. Semua barang yang aku bawa ini tidak akan cukup untuk membayarnya." "Tidak apa-apa," jawab si nenek sambil tersenyum, senang dengan kejujuran pedagang itu. "Ambillah mangkuk itu dan berikan aku perkakas makan dengan jumlah yang pantas." "Baiklah, aku berikan semua barangku dan uangku," jawab si pedagang. Setelah berterima kasih, ia pun berpamitan kepada si nenek. Keesokan harinya, si pedagang tamak kembali mendatangi si nenek. Ia hendak menawar mangkuk yang kemarin hendak dijual oleh si nenek. Namun, betapa kecewanya ia saat mengetahui bahwa mangkuk berharga itu sudah dijual kepada pedagang lain. Ia menyesal karena bersikap tamak yang mengakibatkan gagal mendapatkan mangkuk emas yang dijual oleh si nenek. Ia pun pulang dengan langkah gontai. Dalam hati, ia berjanji untuk tidak bersikap tamak lagi. Sementara itu, si pedagang jujur hidup berkelimpahan setelah menjual mangkuk emas yang diterima dari si nenek. Meskipun sudah kaya raya, namun si pedagang jujur tetap bekerja dengan tekun setiap harinya, menjajakan dagangannya dengan penuh kejujuran. Sikap tamak dan tidak jujur hanya akan merugikan diri kita sendiri. Sebaliknya, orang-orang yang jujur selalu memiliki keberuntungannya sendiri.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu tanggal 6 Mei 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 7 bulan 5, maksud kami bulan Mei tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali ya. Kami Pro 1 RRI Jakarta sudah siap untuk menemani hari-hari Anda. Kali ini di hari Kamis tanggal 7 bulan Mei tahun 2026 ya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Anda bisa menyimak informasi menarik dari kami dan juga hiburan yang akan kami siarkan hingga pukul 24 malam hari nanti. Kita awali dengan Jakarta pagi ini pendengar, sampai dengan jam 10 nanti ada saya Farid Kurniawan. Anda bisa berbagi informasi bersama dengan kami terkait dengan hal-hal menarik yang ada di sekitar Anda. 0811 7977 912.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah disohihkan Syekh Al-Albani dalam Sohih Al-Jami Sohir.
1: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang sudah siap dengan agenda kegiatan Anda ya di hari Kamis ini, semoga nanti dilancarkan. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang belum menunaikan kewajiban Anda sholat subuh, silakan Anda tunaikan dulu ya kewajiban Anda sholat subuh, dan setelah itu bisa lanjutkan kembali persiapan Anda untuk beraktivitas hari ini. Mungkin ada yang mau ke kantor, ada yang mau belanja ke pasar, atau mungkin ada yang mau olahraga ya, jogging ya, karena hari ini mungkin agak santai aktivitasnya, jadi mungkin Anda bisa mengawali dulu dengan olahraga, mungkin jogging di sekitar kompleks atau mungkin ke tempat olahraga yang memang biasanya Anda datangi. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan untuk Anda pendengar yang hari ini juga mungkin dalam kondisi yang kurang sehat ya, atau mungkin dalam masa pemulihan, semoga cepat pulih kondisinya, semoga cepat sehat seperti sedia kala, dan juga bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Nanti pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi. Insya Allah nanti akan ada ustazah yang akan mengisi kajian kita pagi hari ini. Tapi sebelumnya kami akan menghadirkan Muratal Quran yang kali ini akan membacakan surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 140.

Diriwayatkan suatu pagi datanglah seorang sahabat kepada Rasul. Kepada Rasul dia mengeluh. Ya Rasulullah, mengapa dunia seolah-olah tidak menginginkanku? Usahaku bangkrut, ternakku mati, serta ladangku gagal panen. Rasul mendengarkannya dengan seksama. Lantas dengan sabar, Rasul menuntun sahabatnya itu untuk mengucap, Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Wastafirullah. Maha suci Allah, dengan segala puji baginya. Dan kepadamu aku memohon ampun. Kemudian Rasul berkata, bacalah 100 kali ketika pagi. Maka dunia akan berbalik tunduk kepadamu.

Suatu hari, seorang lelaki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua umat Islam, dan mengadukan tetangganya. Lelaki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tetanggaku ini telah mengambil tanahku secara tidak sah." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil tetangganya dan bertanya, "Benarkah engkau telah mengambil tanah tetanggamu ini?" Tetangganya itu kemudian menjawab, "Iya, wahai Amirul Mukminin, tanah itu memang milikku." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian meminta bukti kepemilikan tanah kepada tetangganya itu. Namun ia tidak bisa memberikan bukti. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian memutuskan bahwa tanah itu adalah milik lelaki yang mengadu. "Wahai tetanggaku, engkau telah berbuat zalim. Kembalikanlah tanah itu kepada pemiliknya." Dalam Islam, mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang sangat dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi. Dan kali ini kami akan bersama dengan seorang ustazah dari Wazin begitu ya, yang akan mengisi kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah nanti kami undang gabung Anda untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema yang akan kita bahas pagi hari ini ya, di 08 11 79 72 7912, itu nomor kami. Dan juga bisa telepon ke 021 344 0696, dan juga di 344 1499. Kali ini kami sudah terhubung dengan ustazah yang akan mengisi kajian kita pagi hari ini. Ada Ustazah Hajah Dewi Rahmawati SLC. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Sehat ya Ustazah ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ustazah Hajah Dewi Rahmawati ini pendengar adalah Dewan Penasehat DPP Wazin Riau dan juga Ketua Mubaligh Salimah Indonesia Riau. Tema kita pagi hari ini adalah memuliakan bulan haram dengan amal soleh. Anda nanti bisa menyimak ya pengantar atau materi yang akan disampaikan oleh Ustazah, dan nanti kami tunggu gabung Anda dengan pertanyaan Anda 08 11 79 72 7912. Silakan Ustazah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kita hari ini sudah memasuki bulan Zulqa'dah, bulan salah satu dari bulan haram. Dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, Inna iddatas suhuri indallah isna asyara syahrun fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di dalam sesungguhnya hitungan bulan di dalam Islam itu ada 4 ya. Inna iddata syuhur indallah. Jadi sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 4 ya. Salah satunya yang hari ini kita sudah ada di dalamnya. Nah, ini adalah salah satu kebahagiaan ataupun kegembiraan kita bahwa Allah memberikan waktu ya. Dalam satu tahun itu ada 4 bulan untuk kita memperbanyak amal soleh. Karena memperbanyak amal soleh di bulan haram, ya, ini akan dilipat gandakan pahalanya. Dan begitu juga ketika kita melakukan satu hal keburukan, maka Allah juga akan lipat gandakan balasannya. Ya, jadi pendengar RRI Pro 1 Jakarta, bahwa ini adalah salah satu, tadi saya sampaikan, kegembiraan, kebahagiaan kita. Kita bisa, masih bisa mendapatkan bulan haram pada bulan ini ataupun pada tahun ini. Ya. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan, amal-amal soleh di dalam bulan ini? Yang pertama adalah memperbanyak puasa. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu memperbanyak puasa pada bulan-bulan haram. Selain pada bulan Ramadan, ya. Jadi puasa itu ada puasa Senin Kamis, ya, ada puasa Ayyamul Bid di setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriahnya, ya. Kemudian kalau ada yang ingin melakukan puasa Daud, silakan puasa Daud, ya. Jadi memperbanyak puasa ini untuk apa? Ya, dalam hadis dikatakan sumu tasihu. Puasalah kalian, maka kalian akan sehat, ya. Sebagaimana kita bulan Ramadan kemarin sudah melakukan puasa 30 hari, ya. Dan ternyata ketika kita puasa Ramadan 30 hari itu sehat, ya. Kesehatan kita itu meningkat. Tapi ketika bulan Syawal masuk, ya, mulai ya kesehatan itu mulai bertumbangan, ya. Jadi puasa itu adalah salah satu ibadah yang diutamakan dalam bulan haram ini. Kemudian yang kedua adalah amal soleh yang kedua yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak ibadah. Ya, ibadah ini luas ya. Tadi puasa juga ibadah. Tapi apa ibadah yang lebih khusus adalah kita membaca Al-Quran. Ya, memperbanyak zikir. Ya. Karena salah satu yang bisa memberi syafaat kita nanti kelak di yaumil akhir ataupun nanti di alam kubur kita adalah bacaan Al-Quran kita. Kemudian juga kita memperbanyak zikir yang banyak ya. Dalam Al-Quran dikatakan, fadkuruni adkurukum, fadkurullaha dzikron kasiron. Banyak sekali ya kata-kata zikir ataupun kalimat zikir itu terdapat di dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk kita mengingat Allah ya. Semakin kita sering mengingat Allah, ya, semakin lisan kita banyak kita basahi untuk menyebut nama Allah, maka kita pun disebut di sisi Allah. Ya. Jadi kalau kita ingin diingat Allah, maka kita ingat Allah. Kalau kita ingin disebut oleh Allah di hadapan makhluk ataupun di hadapan penduduk langit ataupun penduduk bumi, maka ingatlah Allah ya dengan ingatan yang banyak. Tapi bukan hanya dengan lisan, tapi dengan mengingat dengan hati. Ya, karena ada orang yang banyak berzikir hanya melalui lisan ya, tapi hatinya tidak ikut berzikir. Ya, bahkan zikir ini juga bisa menjadikan healing kita. Maksudnya apa? Pengobatan ya. Ada beberapa pengobatan-pengobatan yang bisa menjadi solusi. Ada salah satunya solusi adalah dengan berzikir ya. Bahkan mungkin orang-orang yang insomnia ya, orang-orang tidak bisa tidur, ketika dia lakukan zikir dengan zikir yang benar ya, maka itu bisa mempermudah dia untuk bisa beristirahat. Ataupun mungkin ketika kita dalam perjalanan ya, macetnya jalan ya, kemudian kita mungkin di kereta ya. Dan zikir ini pun salah satu juga untuk bisa menjaga kita dari hal-hal yang mungkin tidak baik ya, hal-hal buruk. Dan salah satu menjadi meminimalisir ya kata-kata ataupun hal-hal yang tidak baik yang bisa keluar dari lisan kita. Mungkin kalau kita bertemu dengan beberapa teman gitu ya, agar ada obrolan yang menarik, maka mungkin bisa jadi yang keluar dari lisan kita adalah obrolan-obrolan yang mungkin kurang bermanfaat ya. Maka dengan kita memperbanyak zikir ya, dengan zikir yang benar, dengan zikir yang khusyuk ya, tidak hanya dengan lisan saja tapi juga hati yang hidup ya, dan zikir ini juga bisa menghidupkan hati kita, menenangkan hati kita ya. Mungkin kalau kita berkendara ya, mungkin yang naik motor ataupun yang mengendarai mobil ya, maka sepanjang perjalanan agar kita mendapatkan rahmat Allah dan hati menjadi tenang ya, maka lantunkan zikir ya. Ataupun mungkin kalau kita di dalam mobil, perdengarkan telinga kita ataupun basahi telinga kita dengan murotal ya. Mungkin ya kalau sesekali bosan ustazah gitu ya, kayaknya kalau masuk mobil selalu murotal ya, boleh mungkin sesekali kita selingi mungkin dengan hal-hal yang mubah gitu ya. Tapi jangan sampai kita melakukan ataupun mendengarkan ya, ataupun keluar dari lisan kita hal-hal yang menjadi haram, bahkan itu menjadi dosa. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga adalah amal sholat yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak sholat sunnah. Ya, sholat sunnah itu banyak, ada sholat tahajud, kemudian ada sholat rawatib. Ya, sholat rawatib ini sunnah mu'akkadnya ada 12 rakaat. Ya, bisa kita lakukan dua qobliyah subuh ya, atau dua sebelum subuh, empat sebelum zuhur, dua setelah zuhur, ya, dua setelah maghrib, dan dua setelah isya, ya. Jadi sholat sunnah rawatib mu'akkad itu ada 12 rakaat, ya. Dan kalau

ya. Kita sholat, kita wudhu 2 rakaat, wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, ya. Niat mau sholatnya apa? Sholat-sholat mutlak boleh, gitu ya. Sehingga ini juga salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah, ya. Jika kalian akan tidur, ya, maka ambil wudhu dan sholat 2 rakaat, ya. Agar apa? Agar kita tidur dalam kondisi bersih, dalam kondisi suci, dan kondisi kita setelah melakukan amal soleh, terutama sholat sunnah, ya. Kemudian nanti di bulan haram, ya, bulan depan, ya, atau bulan Zulhijjah, atau pada tahun, pada bulan ini, ya, pada Mei bulan ini, kita akan sampai pada hari raya, ya, hari raya Idul Adha, ataupun pada bulan Zulhijjah, ya. Ma min ayyamin al-amalu soleh ahabbu ilallah, ya. Jadi ada hari-hari yang di dalamnya amal soleh itu ahabbu ilallah, ya, lebih dicintai Allah min hadhil ayam, ya. Jadi apa ibadahnya ataupun amal solehnya, yaitu haji. Tapi karena hari ini mungkin kita terbatas oleh kuota, ya. Ya, alhamdulillah yang hari ini Allah berikan bisa kemudahan untuk bisa beribadah haji, maka itu bersyukur. Tapi kalau kita yang mungkin hari ini belum diberi kesempatan untuk berhaji, apa yang bisa kita lakukan? Berkurban, ya. Maka mungkin di beberapa masjid, ya, di masjid-masjid di sekitar kita sudah mulai membuka kurban, maka berkurbanlah, ya. Karena menurut Imam Hanafi, ya, barang siapa yang diberi kelapangan akan tetapi dia tidak berkurban, ya, maka jangan dekati masjid kami. Ya, maksudnya apa gitu? Ketika kita sudah diberikan kelapangan oleh Allah dari hal rezeki, gitu, akan tetapi kita tidak mau memberikan harta, ya, yang kita miliki, ya, untuk berkurban, maka di dalam hadis dikatakan fala yakrobanna masjidana hada, ya, maka jangan dekati masjid kami, jangan dekati tempat ibadah kami, gitu ya. Karena begitulah Allah sudah memberikan kita banyak kenikmatan, tapi kenapa kita tidak mau memberikan sedikit saja dari apa yang sudah kita miliki, ya. Mungkin kalau di Pekanbaru, ya, di Rio ini rata-rata 2,8, ya, atau 2,9 3 juta, ya. Itu mungkin kalau kita bisa menabung dalam setiap bulan, ya, menyisihkan pendapatan kita, ya, ataupun rezeki kita, ya, mungkin tidak berat. Tapi kalau mungkin sekali keluar, ya, mungkin juga merasa berat. Maka antisipasinya kalau kita ingin berkurban tiap tahun, ya, maka kita harus punya saving untuk itu, ya. Kita sisihkan nggak seberapa mungkin dari penghasilan kita, ya, tapi mungkin yang tidak ada adalah keinginan, ya. Banyak orang yang memiliki kemampuan tapi tidak ada keinginan, ya, maka itu tidak akan terwujud, ya. Kemudian yang ya yang terakhir, ya, amal soleh yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak sedekah, ya. Jadi sedekah ini adalah salah satu ibadah, ya, ataupun salah satu perbuatan yang mulia. Bahkan ketika seseorang sudah meninggal, ketika ingin dihidupkan, ya, ketika ditanya ingin dihidupkan kembali, apa yang kamu ingin lakukan di dunia? Ingin bersedekah, ya. Taula akortani ila ajalin, ya, fa'asoddaqo, ya. Maka ketika saya diberikan waktu sedikit saja di dunia, maka aku akan bersedekah, ya. Karena sedekah ini dalam hadis banyak sekali, ya. Dalam hadis dikatakan dawu maradhakum bisodaqo, obatilah sakit-sakit kalian dengan sedekah, ya. Kemudian juga sedekah bisa memadamkan marahnya Allah, ya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan, bisa pada kalau kita mungkin hari ini sudah familiar, ya, sedekah subuh. Gimana Ustaz kalau sedekah subuh, ya, kita masukkan, kita punya celengan, gitu, ya, kita punya wadah, gitu, kita masukkan beberapa uang yang kita miliki, gitu, ya. Kemudian nanti setiap Jumat bisa kita keluarkan, kita jadikan itu menjadi Jumat berkah, ya, entah kita belikan sesuatu makanan ataupun sesuatu yang bermanfaat untuk orang yang membutuhkan, ya.
Jadi banyak sekali manfaat sedekah. Jadi kalau

0: Yang lain-lain tadi itu adalah ibadah yang sifatnya habluminallah, ya, hubungan kita kepada Allah. Maka kalau sedekah ini adalah hubungan kita dengan, memperkuat hubungan kita dengan manusia, ya. Jadi tidak ada orang yang ketika kita beri itu tidak mau, ya. Bahkan mereka ketika kita beri itu ada mendoakan, ya. Bahkan mungkin kita hari ini bisa diselamatkan oleh Allah dari hal-hal buruk, itu bisa jadi karena perbuatan baik kita, mungkin bisa melalui sedekah kepada orang, ya, yang mereka itu mendoakan kita sehingga kita terhindar dari hal-hal yang buruk, ya. Jadi para pendengar RRI Pro 1 FM Jakarta, ada tadi ya beberapa hal, ya, ada sholat, kemudian puasa, kemudian memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, ya, berkurban dan berpuasa. Ini lima hal, ya, ataupun lima amal soleh yang bisa kita optimalkan di bulan haram ini. Ya, bulan haram itu dimulai dari bulan Zulqodah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Salah satu, ya, tiga itu mutataliyah, tiga itu berkesinambungan, berurutan, dan satu terpisah, yaitu bulan Rajab. Dan mudah-mudahan Allah masih berikan kita kesempatan, ya, mendapatkan bulan haram ini, ya, dan kita optimalkan sebaik-baik mungkin, ya, ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Untuk apa? Semua itu adalah untuk bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu mungkin.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustazah untuk pengantarnya dalam kajian pagi hari ini. Langsung saja kita bahas pertanyaan dari pendengar, ya. Yang pertama ada dari Bu Ratna yang ada di Bekasi. Selamat pagi Bu Ratna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, apakah pahala amal baik di bulan haram ini memang dilipat gandakan seperti di bulan Ramadan, Ustazah?
0: Ya, amal baik di bulan, kalau di bulan Ramadan itu khusus, ya. Kelipatannya itu khusus, ya, karena di situ disampaikan 7 10 kali lipat, bahkan kalau dalam bulan Ramadan 10 kali lipat, bahkan sampai tak terhingga, itu Allah yang memberikan. Nah, kalau di bulan haram ini, ya, dilipat gandakannya tidak seperti dilipat gandakannya pada bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan itu khusus, ya. Nah, Allah kasih lagi waktu pelipatan dilipat gandakannya, ya, tapi tidak sebanyak dilipat gandakannya amal pada bulan Ramadan, ya, begitu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Berikutnya ada dari Bu Nia. Selamat pagi untuk Bu Nia. Ustazah, kalau selama ini saya belum maksimal ibadah, apakah bulan haram bisa menjadi momentum untuk hijrah memperbaiki diri? Mulainya sebaiknya dari mana, Ustazah?
0: Ya, terima kasih Bu Nia atas pertanyaannya. Jadi, ya, inilah waktunya, momentumnya, ya. Jadi kalau mungkin di bulan-bulan yang lalu, ya, kita belum bisa memaksimalkan, bahkan mungkin di dalam bulan Ramadan juga kita belum bisa memaksimalkan amal-amal soleh kita. Lah, ini waktunya, gitu, ya. Ini momentumnya, ya. Karena kita tidak pernah tahu kapan Allah memanggil kita. Nah, saat kita sudah mendapatkan informasinya, tahu caranya, gitu. Maka mulai kapan? Mulai dari sekarang, mulai dari hari ini. Mulai dari mana? Mulai dari yang termudah, ya. Apa yang termudah? Mungkin dengan tadi, oh, belum bisa tadi qiyamul lail ataupun bisa tahajud. Apa yang masih bisa waktunya nanti? Masih ada sholat duha, masih bisa sedekah, ya. Jadi kemudian zikir yang paling mudah itu apa? Zikir di dalam keseharian kita, mungkin kita sebagai seorang ibu, sebagai yang memiliki kesibukan, ya, sibukkan hati kita dengan berzikir. Mungkin dengan masak kita bisa sambil berzikir. Tadi, ya, saya sampaikan, kita kadang mengendarai motor, mengendarai mobil, gitu, ya, bahkan berjalan, gitu, mungkin jalan berolahraga dan sebagainya, gitu. Itu bisa kita lakukan. Zikir itu paling mudah, ya. Zikir itu paling mudah. Maka mulai dari mana? Mulai dari perbanyak zikir. Insya Allah kalau zikir itu sudah kita mulai, maka mudah-mudahan Allah memudahkan juga dengan amal-amal soleh yang lain. Begitu.
1: Oke, okay, baik. Allah. Terima kasih. Berikutnya ada dari Bu Merpati yang ada di Celeduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, ketika seorang muslimah mengalami sakit yang cukup serius, apa yang harus dilakukan agar dapat memuliakan bulan haram? Seperti apa pada kehidupan hari ini agar manfaat bagi umat, katanya?
0: Ya, terima kasih. Tadi, ya, jadi ada beberapa amal soleh. Yang paling mudah itu apa? Ya, zikir. Ya, zikir. ya. Kalau bahkan ya orang yang sudah insya Allah selama dia masih dalam kondisi sadar ya, zikir itu kan bisa dilakukan. Mungkin dia sudah tidak sholat, mungkin hanya mungkin di tempat tidur. Kalau mungkin sudah sakit sangat sangat serius ya, maksudnya yang sudah tidak bisa bangun ataupun hanya terbaring, maka yang bisa dilakukan apa ya, banyak berzikir. Tapi kalau mas sakitnya masih bisa beraktivitas ya, maka lakukan tadi ya zikir, sedekah, perbanyak sedekah. Maka dalam hadis tadi saya sampaikan, dawu mardhakum bisadaqah, ya obatilah sakit kalian dengan sedekah. Ya, begitu. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri, silakan sampaikan pesan penutup Ustazah untuk menutup kajian kita pagi hari ini.
0: Oh, baik, para pendengar RRI Pro 1 FM Jakarta, selagi Allah masih memberikan kita usia, selagi Allah masih memberikan kita umur, ya, ketika kita bangun pagi, kemudian kita masih mendapati kita dalam kondisi aman, kita masih bisa melakukan kegiatan, maka itu adalah salah satu rahmat Allah untuk kita, untuk apa? Untuk memperbaharui amal kita, memperbaharui niat kita, untuk menjadikan hari-hari kita lebih baik ya. Jadi Allah masih memberikan kita waktu itu apa? Untuk kita mau kembali kepada Allah. Salah satunya dengan kita memperbanyak amal soleh.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk kajiannya pada pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Terima kasih, selamat pagi. Baik. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar kajian Mutiara Pagi kita kali ini bersama dengan Ustazah dari Wazin ya. Dan untuk Anda yang sudah menyimak kajian pagi hari ini, kami juga mengucapkan terima kasih. Kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi untuk edisi besok. Dan kali ini kita akan lanjutkan kembali Jakarta Pagi ini.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sis, olahraga kita sekarang makin beda ya.
3: Maksudnya apa, Jem?
2: Banyak atlet muda baru, semangatnya fresh, latihannya juga udah pakai data dan teknologi.
3: Wah, jadi makin profesional ya?
2: Iya, dan bukan cuma atlet, masyarakat juga berubah. Sekarang olahraga udah jadi gaya hidup.
3: Benar sih, dari lari bareng sampai e-sport, semuanya makin rame.
2: Artinya, olahraga bukan cuma menang,
3: tapi juga soal hidup sehat dan masa depan.
2: Benar, yuk kita ikut gerak.
3: Indonesia kuat dimulai dari kita.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Hasil dari pendataan RW kumuh yang kami hadirkan untuk Pak Gubernur DKI Jakarta itu akan lebih akurat karena menggunakan perkembangan teknologi terkini.
3: Mulai tanggal 9 Mei 2026, KAI merubah nama kereta api Argo Bromo Anggrek menjadi kereta api Anggrek.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita yang kami siarkan di 91,2 FM dan juga live audiovisual di YouTube channel RRI Jakarta bersama saya Farid Kurniawan. Sari berita, terpantau citra satelit BPS sebut terdapat 211 RW di Jakarta yang terlihat kumuh. Pasca kecelakaan di stasiun Bekasi Timur, layanan kereta api Argo Bromo Anggrek kini berganti nama menjadi kereta api Anggrek. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, gunakan citra satelit BPS sebut terdapat 211 RW kumuh di Jakarta. Berikut reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS memperkenalkan metode baru berbasis big data dan citra satelit dalam pendataan wilayah rukun warga atau RW kumuh di DKI Jakarta. Pendekatan tersebut dilakukan melalui kerjasama antara BPS dan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menghasilkan data kawasan kumuh yang lebih akurat dan terukur. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widiasanti mengatakan, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan sepanjang 2025 dan difinalisasi pada 2026, pihaknya mencatat total terdapat 2.749 RW di DKI Jakarta. Dalam jumlah tersebut, sebanyak 211 RW teridentifikasi sebagai RW kumuh. Demikian dikatakan Amalia di Jakarta, Rabu 6 Mei 2026.
5: Hasil pendataan RW kumuh ini, BPS mengenalkan satu metodologi baru yang menggunakan big data, yaitu dengan menggunakan citra satelit. Jadi intinya kami menggunakan dua pendekatan, pendekatan pendataan langsung di lapangan, ditambah dengan kalibrasi melalui metodologi citra satelit. Dari hasil pendataan yang kami lakukan, tentunya total RW yang ada di DKI Jakarta adalah sebanyak 2.749 RW, dan dari hasil pendataan terakhir yang dilakukan tahun 2025 dan kemudian finalisasi angka di tahun 2026, maka yang teridentifikasi sebagai RW kumuh adalah 211 RW kumuh.
4: Lebih lanjut, Amalia menjelaskan, kerjasama antara BPS dan Pemprov DKI Jakarta juga akan dilanjutkan pada tahap berikutnya. BPS berencana melakukan overlay terhadap 1.904 area RW menggunakan citra satelit guna memastikan wilayah yang masih memerlukan verifikasi lanjutan. Selain pendataan RW kumuh, BPS dan Pemprov DKI Jakarta juga sepakat memperluas kolaborasi dalam pendataan ruang terbuka hijau. Teknologi citra satelit disebut akan menjadi instrumen utama untuk mendukung pemetaan. Selain itu, Amalia juga menyampaikan bahwa BPS telah menyiapkan dashboard khusus bagi Pemprov DKI Jakarta sebagai hasil dari pendataan RW kumuh. Dashboard tersebut nantinya akan terus dikembangkan agar dapat menampilkan kondisi sosial ekonomi Jakarta secara lebih komprehensif. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pemprov DKI Jakarta akan segera memulai pelaksanaan instruksi gubernur mengenai pemilahan sampah. Berikut Penta Medita melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta akan segera memulai penerapan pemilahan sampah sesuai dengan instruksi gubernur atau Ingup nomor 5 tahun 2026. Melalui aturan tersebut, warga diminta memisahkan sampah organik, anorganik, bahan berbahaya dan beracun, serta residu baik dari rumah, kantor, maupun tempat usaha. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut bahwa deklarasi pemilahan sampah ini akan dilakukan pada 10 Mei 2026 mendatang bersamaan dengan pencanangan hari ulang tahun Jakarta ke-499. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu 6 Mei 2026.
7: Jadi besok tanggal 10 kita akan memulai pelaksanaan dari Ingup yang saya tanda tangani untuk pemilihan sampah dan sekaligus pencanangan HUT 499.
6: Adapun sebelumnya, Gubernur Pramono telah menandatangani Ingup mengenai pemilahan sampah. Langkah ini bertujuan untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah yang baik dan tepat dari tempatnya masing-masing. Ia menyebut gerakan pemilahan sampah ini akan dilakukan dengan menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup hingga masyarakat. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Pendengar, PT KAI Daop 1 Jakarta menyampaikan penyesuaian nama layanan kereta api Argo Bromo Anggrek menjadi kereta Anggrek. Berikut Maiska Darisa melaporkan.
8: PT Kereta Api Indonesia atau KAI melakukan penyesuaian nama pada salah satu layanan kereta api jarak jauhnya. Mulai 9 Mei 2026, kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya Pasar Turi pulang pergi resmi berganti nama menjadi kereta api Anggrek sebagai bagian dari penyederhanaan identitas layanan kepada pelanggan. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menegaskan perubahan nama ini tidak berdampak pada layanan, fasilitas maupun jadwal perjalanan yang telah berjalan selama ini.
3: Mulai tanggal 9 Mei 2026, KAI merubah nama kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya Pasar Turi PP menjadi kereta api Anggrek. Langkah tersebut merupakan bagian dari penyederhanaan identitas tanpa mengurangi layanan ataupun kualitas layanan. Bagi pelanggan yang telah memiliki tiket kereta api Argo Bromo Anggrek, KAI memastikan tidak diperlukan penyesuaian apapun. Tiket yang telah dibeli tetap berlaku dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.
8: KAI juga memastikan pelanggan yang telah membeli tiket dengan nama lama tidak perlu melakukan penyesuaian apapun karena tiket tetap berlaku sesuai jadwal. Dengan penyederhanaan ini, diharapkan identitas layanan semakin mudah dikenali tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada penumpang. Demikian dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
1: Pendengar, kebakaran yang hanguskan rumah dan satu ruko di kawasan Kalideres, Jakarta Barat diduga dipicu akibat korsleting listrik. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
9: Peristiwa kebakaran kembali terjadi di wilayah Jakarta Barat. Kali ini, api melanda satu rumah tinggal dan satu ruko di kawasan Pasar Nangka, Kayu Besar, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat pada Rabu dini hari. Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik yang berasal dari kipas angin di salah satu bangunan. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan bagian lantai dua ruko sebelum akhirnya merambat ke rumah tinggal yang berada di sekitarnya. Dalam rekaman video amatir yang beredar, kobaran api terlihat berasal dari lantai dua bangunan lalu semakin membesar dan menjalar ke area lain. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api yang terus berkobar. Kepala Sektor Pemadam Kebakaran Kalideres, Ponco Wianto, menjelaskan bahwa kebakaran bermula dari lantai dua ruko. Api kemudian merambat ke rumah tinggal yang posisinya berada di belakang bangunan tersebut.
10: Terbakar itu dua rumah, satu yang depan ruko, alhamdulillah dua lantai yang kebakar, lantai dua, untuk lantai bawahnya aman, dan satu rumah yang berhadapan, tapi posisinya ada di belakang, itu terbakar habis. Penyebab terbakar itu dari rumah belakang.
11: Informasinya kipas angin, betul nggak?
10: Kalau untuk informasi nanti dalam tahap penyelidikan, kami tidak bisa menyimpulkan hari ini, mungkin nanti dari pihak polisi.
9: Dia menambahkan, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan, meskipun dugaan sementara mengarah pada korsleting listrik. Saat kejadian, seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Hingga saat ini, kasus kebakaran masih ditangani oleh pihak kepolisian sektor Kalideres untuk penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kebakaran. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Puluhan brand lokal turut meramaikan gelaran Lokapop Event yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pencinta gaya kekinian. Event ini sendiri digelar di salah satu mall di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Berikut Erik Hamzah melaporkan.
11: Gelaran Lokapop Event yang menghadirkan lebih dari 65 merek lokal dengan beragam koleksi menarik. Pengunjung bisa menemukan berbagai produk fashion. Para pelaku usaha fashion memanfaatkan ajang ini untuk memperkenalkan produk mereka secara langsung kepada konsumen. Mulai dari atasan bermotif unik, celana denim, hingga aksesoris kekinian ditawarkan dengan konsep yang menarik perhatian pengunjung. Produk yang dijual juga memiliki variasi harga yang terjangkau. Beberapa item bahkan dibanderol mulai dari Rp35.000, sehingga dapat menjangkau berbagai kalangan, khususnya anak muda. Menurut Anissa, peserta Lokapop Event, kegiatan ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperluas pasar brand lokal miliknya. Bahan dan kualitas produk juga menjadi perhatian utama, di mana sebagian besar brand mengandalkan produksi lokal dengan standar yang kompetitif.
12: Biar menarik kita ada yang promo ya Pak, kayak bundling 100.000 dapat 3, itu yang menarik customer gitu. Jadi kita sebisa mungkin kasih harga terbaik buat customer.
11: Selain menawarkan produk fashion, sejumlah tenan juga memberikan potongan harga besar hingga 75%. Hal ini semakin menarik minat pengunjung untuk berbelanja dalam jumlah yang lebih banyak. Pengunjung mengaku tertarik karena selain harga yang ramah di kantong, desain yang ditawarkan juga mengikuti tren yang sedang viral di media sosial. Selama berlangsungnya acara, suasana bazar terlihat ramai dipadati oleh pengunjung yang berburu produk fashion favorit mereka. Demikian dari Jakarta, Erik Hamzah, Argia dan Kela melaporkan.
1: Pendengar, TPK di Kabupaten Serang mendorong inklusi keuangan melalui edukasi, akses perbankan dan penguatan UMKM. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Serang menggelar rapat pleno penetapan program kerja tim percepatan akses keuangan daerah tahun 2026 pada Selasa 5 Mei 2026. Kegiatan ini mengusung tema Serang Sejahtera, Hati Bahagia, mendorong inklusi keuangan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Kabupaten Serang. Rapat tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan dari pemerintah kabupaten, perbankan, dan lembaga terkait. Agenda ini menjadi bagian dari upaya memperkuat akses keuangan bagi masyarakat. Rapat pleno TPAKD membahas berbagai strategi percepatan akses keuangan daerah. Fokus utama diarahkan pada peningkatan inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah menilai akses keuangan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi antar lembaga juga menjadi kunci dalam implementasi program ke depan.
14: Hari ini saya mewakili Bupati hadir di rapat pleno di percepatan keuangan daerah ya, terkait dengan inklusi keuangan daerah. Jadi ada beberapa kesepakatan yang nanti akan dilanjutkan dalam pembahasan berikutnya.
13: Salah satu kesepakatan yang dihasilkan adalah peningkatan edukasi keuangan kepada masyarakat. Program ini akan melibatkan pihak perbankan untuk melakukan sosialisasi secara masif. Selain itu, perbankan juga akan membuka rekening secara bertahap bagi pelajar. Langkah ini dinilai penting untuk membangun kesadaran sejak dini. Selain itu, rapat juga menyoroti maraknya pinjaman online ilegal dan praktik rentenir. Kondisi ini dinilai dapat merusak ekosistem keuangan masyarakat, khususnya di pedesaan. Oleh karena itu, perbankan akan meningkatkan sosialisasi layanan keuangan digital. Upaya ini juga diharapkan dapat mengurangi transaksi tunai di masyarakat. Di sisi lain, penguatan sektor UMKM menjadi perhatian penting dalam program TPAKD. Melalui akses keuangan, pendampingan, dan inkubasi bisnis, UMKM diharapkan semakin berkembang. Program ini bertujuan meningkatkan kontribusi sektor mikro terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah optimistis langkah tersebut mampu mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Kita beralih ke berita berikutnya, pendengar. Pelaksanaan FLS3N, O2SN, OPSI, dan OSN SMP Sekota Serang 2026 di SMPN 10 menjadi ajang prestasi sekaligus persiapan generasi emas 2045. Berikut Lucy Astari melaporkan.
15: Ratusan siswa SMP Negeri dan Swasta Kota Serang mengikuti ajang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS3N, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI, dan Olimpiade Sains Nasional atau OSN tahun 2026. Kegiatan yang dipusatkan di SMPN 10 Kota Serang dan akan berlangsung hingga Juni mendatang. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan karakter dan pengembangan potensi pelajar di bidang sains, olahraga, penelitian, serta seni dan budaya. Ia meminta peserta memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai ruang belajar untuk mengasah kemampuan dan memperkuat mental.
16: Menambah kreativitas minat anak-anak, berbakat, dan ini bagian daripada program pemerintah juga agar anak-anak ini selalu berkegiatan yang positif, ya, berkreatif, ya, agar menciptakan anak kita untuk generasi kedepannya menyambut Indonesia Emas 2045.
15: Dewan juri diminta bekerja objektif agar hasil lomba sesuai kemampuan peserta. Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang, Ahmad Nuri, menjelaskan ajang ini mencakup berbagai cabang lomba. Mulai dari matematika, IPA, dan IPS pada OSN, dengan 5 cabang olahraga di O2SN, seperti atletik, renang, bulu tangkis, pencaksilat, dan voli. Sementara FLS3N menghadirkan sedikitnya 7 jenis lomba seni, seperti menyanyi solo, tari kreasi, mendongeng, menulis cerita, ilustrasi, dan musik.
17: Hanya hari ini hanya pembukaan, nanti sampai subuh bulan Juni. Ini tingkat SMP setelah SMP. Nanti ajaran sampai pusat, sampai nasional. Ini karena diselenggarakan oleh Kementerian Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini diselenggarakan seperti tahun-tahun kemarin. Nanti kita bagikan siapa yang dapat Olimpiade Sains, Olimpiade Olahraga, dan Sastra. Nanti kita sebutkan, lalu kita kirim ke provinsi dan nasional.
15: Salah satu peserta lomba seni tari, Elisa dari SMPN 15 Kota Serang, mengikuti ajang ini dengan persiapan sekitar 2 minggu. Ia mempersiapkan gerakan tari, penampilan, serta mental sebelum tampil membawakan tari Embang Endok.
18: Ya, tarinya. Harapannya bisa juara 1 dan tembus provinsi pokoknya.
19: Tarinya tari apa?
18: Tari Embang Endok. Iya, tentang Embang Endok.
15: Kegiatan ini diikuti seluruh SMP di Kota Serang dan akan berlanjut hingga tahap seleksi untuk mewakili daerah ke tingkat lebih tinggi. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Pendengar, meskipun terminal Mandalan kini kian sepi, namun harapan para supir angkutan dan penjual jasa cuci mobil serta penjual kopi masih tetap menyala. Berikut feature mengenai para pejuang rupiah di terminal Mandala, Lebak, Banten, disampaikan oleh Jaleh Winarti.
20: Panas terik menyengat kulit saat langkah kaki memasuki terminal Mandala. Udara terasa berat, seolah ikut menanggung beban sepinya aktivitas yang dulu pernah begitu hidup. Terminal tipe A ini kini tampak lengang, jauh dari bayangan hiruk pikuk yang dahulu menjadi denyut nadi pergerakan warga. Di sudut terminal, beberapa supir duduk santai. Tawa kecil sesekali terdengar, namun lebih sebagai pengusir sepi daripada tanda kebahagiaan. Mereka menunggu sesuatu yang tak kunjung datang, para penumpang. Deretan angkutan jenis F terparkir rapi, seolah siap berangkat kapan saja. Namun kesiapan itu tak diiringi dengan kepastian. Tak ada aktivitas naik turun penumpang, tak ada suara kernet menawarkan tujuan. Agus, salah seorang sopir sekaligus pemilik F, hanya bisa menghela napas panjang. Hari itu ia berangkat dari rumahnya di Cikotok Baya sekitar pukul 8 pagi, berharap mendapat rezeki lebih awal. Ia menatap kosong ke arah pintu masuk terminal, berharap ada orang yang datang menghampiri. Menurutnya kondisi ini sudah berlangsung cukup lama. Kehadiran travel dan angkutan online menjadi pukulan telak bagi para supir angkutan konvensional seperti dirinya.
21: Kalau ini sepi, sepi banget paling. Ke sini kadang banyak, kadang enggak gitu ya. Jadi sewanya enggak tentu, tapi kebanyakan enggak ada gitu ya. Paling panglima, paling banyak di 10 gitu, paling banyak ya. Kadang-kadang mampu kalau lagi misalkan hari libur gitu ya, kadang-kadang masuk aja gitu ke mobil GoPay gitu ya.
20: Sepinya terminal tak hanya dirasakan Agus. Omik, pria yang sehari-hari menawarkan jasa mencuci mobil di area terminal, juga merasakan dampaknya. Ia duduk di dekat ember dan lap yang tampak jarang terpakai. Aktivitas yang dulu tak pernah berhenti, kini nyaris hilang. Sebagai ayah dari 4 anak, penurunan penghasilan itu tentu bukan hal ringan. Namun ia memilih tetap bertahan, meski keadaan tak lagi berpihak.
21: Gantung mobilnya aja, kalau ada matu sampai jam 5, kalau gak ada jam 3 pulang. Standby mah jam 8 sih, tergantung supirnya aja.
20: Sepi. Di sisi lain terminal, tepatnya di depan toilet umum, Jufri masih setia dengan termos dan gelas-gelas kecilnya. Aroma kopi yang ia sajikan kini tak lagi mengundang banyak orang. Pria 48 tahun itu sudah bertahun-tahun berjualan di tempat yang sama sejak kecelakaan merenggut kaki kirinya. Ia hafal betul bagaimana ramainya terminal di masa lalu. Meski demikian, ia tetap membuka lapaknya setiap hari. Baginya bertahan adalah satu-satunya pilihan yang tersisa.
21: Sudah lama, dari jam 6 sampai jam sore, tentu. Jam 2, jam 3, sudah tutup-tutup aja.
20: Biasa jualan gini dapatnya berapa, Pak, sehari?
21: Panggil 50 ribu.
20: Waktu terus berjalan dan terminal Mandala perlahan kehilangan denyutnya. Namun di balik sepi itu masih ada orang-orang yang setia menggantungkan harapan. Agus, Omik, dan Jupri mungkin hanyalah sebagian kecil dari cerita panjang perubahan zaman. Tapi mereka memilih untuk tidak menyerah. Harapan mereka adalah terminal akan kembali ramai. Harapan sederhana itu menjadi alasan mereka tetap datang setiap hari. Di tengah sunyi, mereka percaya bahwa roda kehidupan suatu saat akan kembali berputar lebih baik. Dan Terminal Mandala akan kembali hidup seperti dulu. Demikian picture dari Rangkas Bitung Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Pendengar, bidang Penta di Senaker Cilegon fokus mengupayakan penempatan kerja di dalam negeri maupun luar negeri. Romanuddin melaporkan.
0: Bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja atau bidang Penta pada Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Cilegon menyatakan tengah fokus terhadap penempatan tenaga kerja agar tahun 2026 ini dapat dilakukan dengan maksimal. Adapun mengenai upaya yang dilakukan, Kepala Bidang Penta pada Disnaker Kota Cilegon Hidayatullah menyatakan tengah membangun kerjasama dengan perusahaan untuk menempatkan pemegangan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Khusus untuk di dalam negeri, Dayat menyatakan terus melakukan konsolidasi dengan perusahaan-perusahaan baik yang melakukan proyek ataupun operasional agar setiap perekrutan tenaga kerja bisa melibatkan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon untuk memaksimalkan tenaga lokal yang ada di Kota Cilegon.
19: Maka upaya-upaya yang kami lakukan membangun kerjasama dengan perusahaan MOU PKS, penempatan, pemagangan, pelatihan yang job matching ya sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
0: Sementara untuk di luar negeri, Dayat mengaku telah menggandeng perusahaan-perusahaan migran Indonesia dan sudah ada beberapa perusahaan yang telah memiliki job peluang kerja yang cukup besar. Dengan demikian, tinggal memenuhi persyaratan yang telah ditentukan seperti memiliki sertifikat bahasa yang dibutuhkan perusahaan Jepang, dan saat ini sebanyak 90 anak atau pencari kerja tengah mengikuti pelatihan di Jakarta Barat, Mancak, Kabupaten Serang dan di beberapa LPK dan P3MI, dan diupayakan tahun 2026 ini, anak-anak di Kota Cilegon yang ingin bekerja di luar negeri terfasilitasi. Dari Kota Cilegon, Banten, Rahmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita untuk saat ini. Terpantau citra satelit, BPS sebut terdapat 211 RW di Jakarta yang terlihat kumuh. Pasca kecelakaan di stasiun Bekasi Timur, layanan kereta api Argo Bromo Anggrek kini berganti nama menjadi kereta api Anggrek. Itulah dua seri berita yang sudah kami udarkan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda dapat membaca informasi ini di portal berita kami, rri.co.id, dan juga menyaksikan kembali di YouTube channel RRI Jakarta.

0: 92.1 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar sampai dengan jam 10 nanti ya. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi pagi hari ini tentang ada hal menarik apa di sekitar Anda, atau mungkin cuaca di tempat Anda pagi hari ini seperti apa, dan juga untuk Anda yang sudah ada di jalan, kondisi trafiknya juga bagaimana tuh untuk jalan-jalan yang Anda lewati pagi hari ini ya, menuju ke tempat aktivitas Anda. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan juga sudah siap untuk menjalankan kegiatan-kegiatan Anda. Kalau jam-jam segini kayaknya yang sudah ada di jalan sudah banyak begitu ya. Semoga juga lancar perjalanannya. Tapi kalau jam-jam segini cenderung masih lancar sih ya. Tapi kalau mungkin siangan dikit lagi mungkin sudah ada kepadatan di beberapa titik. Makanya untuk Anda nih yang sudah ada di jalan, kalau mungkin Anda ingin menyampaikan ya kondisi trafik di jalan-jalan yang baru saja Anda lewati, boleh silakan Anda sampaikan di 08 11 79 72 7912, atau yang mau telepon juga boleh nanti di 02 1 3 4 4 0 6 9 6, dan juga di 3 4 4 1 4 9 9. Nanti kami akan menghadirkan informasi-informasi menarik pendengar, diantaranya adalah kasus tabrak lari di Kalimalang ya, yang melibatkan pengemudi Pajero yang sekarang ini sudah resmi menjadi tersangka. Kemudian juga nanti akan ada informasi tentang Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno yang kabarnya akan berkantor di Kota Tua. Nanti kita tunggu ya informasinya pendengar untuk Anda semuanya di Jakarta pagi ini. Kita pantau dulu kondisi cuaca di Jakarta pagi hari ini seperti apa di radar cuacanya BMKG bersama dengan perkirawan BMKG, ada Mbak Nurmayati. Selamat pagi Mbak Nurmayati.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Selamat pagi. Bagaimana untuk pantauan pagi hari ini di citra radar BMKG untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya? Kemudian perakhirannya akan seperti apa hari ini?
1: Ya baik, kepada para pendengar, berdasarkan pantauan citra radar untuk cuaca pagi hari ini cerah hingga berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di hari ini, pada pagi hari hingga siang hari, cuaca di Jabodetabek diperkirakan secara umum cerah hingga berawan. Kemudian pada sore hari hingga menjelang malam hari itu terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jabodetabek. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kota Depok dan juga wilayah Kabupaten serta Kota Bogor. Kemudian pada malam hingga dini hari secara umum diperkirakan berpotensi berawan hingga berawan tebal.
0: Oke, baik. Kisaran suhunya berapa hari ini, Mbak, untuk Jakarta?
1: Baik, untuk di wilayah Jakarta sendiri pada hari ini suhu diperkirakan sekitar 26 hingga 32 derajat Celcius.
0: Oke, baik. Kemudian kalau untuk jalur penyeberangan laut di sekitar Jakarta, bagaimana?
1: Untuk di jalur penerbangan atau penyeberangan laut. Baik, kalau untuk jalur penyeberangan di wilayah Selat Sunda dan juga di pesisir utara Pulau Jawa sendiri, itu gelombangnya diperkirakan cukup kondusif sekitar 1,25 hingga 2,5 meter, namun perlu diwaspadai bagi para nelayan di sekitar wilayah perairan selatan Pulau Jawa, mulai dari Samudra Hindia Selatan, Banten,

0: pendengar harap diwaspadai terhadap potensi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu, kemudian juga harap diwaspadai terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang. Kemudian untuk informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini itu dapat dilihat di website www.cuaca.bmkg.go.id, kemudian di aplikasi mobile info BMKG dan juga media sosial @info_bmkg.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Nurmayati, selamat pagi. Selamat kembali bertugas.
0: Selamat pagi, Mas.
1: Selamat pagi. Demikian pendengar untuk informasi perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan BMKG Nurmayati. Nanti pendengar kami juga akan menawarkan 3 tema untuk Anda pilih dalam Polling Jakarta pagi ini.

0: pagi-pagi gini, sikat gigi dulu biar segar.
1: Halo, bisa dengar saya?
0: Hah? Siapa itu?
1: Saya dari masa depan.
0: Masa depan?
1: Di sini air sangat langka. Kami harus berjalan jauh hanya untuk setetes air. Dan semua ini berawal dari kebiasaan kecil yang kalian anggap sepele.
0: Jadi, karena kita boros pakai air sekarang?
1: Ya, kebiasaan seperti membiarkan keran tetap mengalir saat tidak digunakan, itulah yang perlahan menghabiskan air di masa kami.
0: Aku nggak mau itu terjadi.
2: Mari mulai menghemat air. Tutup keran setelah selesai digunakan.
3: Tahukah Anda bahwa kesehatan kulit kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita konsumsi? Untuk Anda yang mendambakan kulit yang sehat, ada beberapa buah yang dapat membantu Anda mewujudkannya. Pertama, alpukat. Alpukat kaya akan vitamin E dan C. Alpukat membantu menjaga

0: kulit tetap lembut dan kenyal. Kandungan lemak sehat dalam alpukat juga berperan penting dalam melembabkan kulit secara alami. Selanjutnya, stroberi. Stroberi mengandung banyak antioksidan yang membantu melawan radikal bebas, serta vitamin C yang berperan dalam produksi kolagen yang membuat kulit Anda terlihat lebih muda dan bercahaya. Ada juga blueberry. Buah kecil ini syarat dengan antioksidan dan vitamin A, C, serta vitamin E yang melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan polusi. Terakhir, pisang. Pisang mengandung vitamin A, vitamin B, dan vitamin E yang berfungsi memperbaiki kulit yang rusak dan menjaga kelembapan kulit. Plus, potasium di dalam pisang membantu menghidrasi kulit dari dalam. Jadi jangan ragu untuk memilih buah-buahan untuk menjaga kesehatan kulit Anda.
1: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
2: Selamat pagi, selamat pagi untuk Anda pendengar yang sudah disibukkan dengan kegiatan paginya ya. Ada yang siap-siap menuju ke kantor atau mungkin bahkan sudah ada di jalan ya, lagi ngejar kereta atau mungkin lagi nunggu Transjakarta. Semoga dilancarkan semuanya ya. Bu Is yang ada di Jatiwaringin, selamat pagi Bu Is. Cuacanya di sini mendung tipis katanya, 6.32 tadi ya. Kalau untuk di kawasan Merdeka Barat sepertinya lagi cerah nih Bu Is pagi hari ini. Kalau di tempat Anda yang lain gimana pendengar kondisi cuacanya? Boleh silakan Anda sampaikan di 08 11 79 72 79 12. Pendengar, Polda Metro Jaya menetapkan LPR 47 tahun pengendara mobil berjenis Pajero Sport ya sebagai tersangka dalam insiden yang menabrak pedagang buah berinisial KA 62 tahun waktu menyeberang di Jalan Raya Kalimalang di Jakarta Timur pada hari Sabtu yang lalu. Mungkin Anda sempat melihat juga videonya karena ini cukup viral di media sosial. Dikatakan oleh Kasubdit Gakum di Lantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani dalam keterangannya Rabu kemarin, bahwa hasil gelar perkara kemarin yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ojo menjelaskan kalau pengemudi tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ya, atau LLAJ pasal 311 tentang pidana bagi pengemudi yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan secara berbahaya, dan juga pasal 312 mengatur tindak pidana tabrak lari. Ia menambahkan pengemudi tidak dilakukan penahanan karena pihak keluarga menjamin tersangka akan bersikap kooperatif dan tidak akan melarikan diri. Penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan atau penetapan hakim terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Sementara untuk alasan lain, Ojo menyebutkan alasan adalah alasan subjektif penyidik yang berkeyakinan kalau tersangka tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan tidak akan melakukan perbuatan yang sama, serta adanya jaminan keluarga kalau tersangka ini akan kooperatif. Untuk Anda semuanya pendengar, nanti kami akan tawarkan 3 tema ya dalam polling Jakarta pagi ini. Anda bisa menyampaikan suara Anda nanti ya untuk mendukung kira-kira tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber nanti sekitar mulai pukul 8 ya di Jakarta pagi ini.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Menghias budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Jakarta pagi ini pendengar masih bersama dengan saya Farid Kurniawan ya, yang akan terus menemani Anda sampai dengan jam 10 nanti. Yang lagi pada sarapan pagi, selamat sarapan pagi. Kira-kira sarapan paginya apa ini, hari Kamis ya. Semoga juga sarapan paginya nikmat gitu ya. Ada yang mungkin pilihannya, ya apalagi kalau bukan bubur ayam, nasi uduk, nasi kuning ya. Kalau di Jakarta tuh biasanya gitu tuh sarapan paginya. Atau mungkin buat Anda yang sarapan paginya tuh nyiapin sendiri dari rumah, wih di luar biasa banget nih. Kalau misalnya tiap hari nyempetin buat masak, buat sarapan pagi, itu kayak sesuatu yang luar biasa gitu ya. Bahkan ada orang-orang yang mungkin boro-boro nyiapin sarapan pagi gitu. Kalau buat beli sarapan pagi sebelum berangkat ke kantor aja susah gitu ya. Makanya banyak orang yang kayaknya sarapan paginya di jalan atau mungkin di dekat kantor. Apapun itu, semoga juga sarapan paginya nikmat ya. Mau itu sarapannya di rumah, sarapannya di jalan, atau sarapannya di kantor, semoga semuanya nikmat dan bisa menyuplai energi untuk Anda beraktivitas di hari Kamis ini. Kali ini kita akan update ya kondisi traffic bersama dengan Kompol Heri Priyatno dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri.
3: Selamat pagi rekan Farid Kurniawan.
2: Baik, pantauan bagaimana pagi hari ini? Silakan disampaikan.
3: Baik, terima kasih Farid. Dapat kami laporkan kepada pendengar Pro 1 RRI di manapun Anda berada. Kita langsung menuju ke arah TKP di mana baru saja terjadi kecelakaan kurang lebih 15 menit yang lalu, yaitu di wilayah Bekasi, tepatnya di Jalan Raya Hankam, Jati Sampurna, Bekasi. Dan sebuah truk menabrak pohon, namun tidak ada korban jiwa, hanya mengalami luka-luka, dan saat ini terjadi kepadatan di kedua arahnya. Untuk itu bagi Anda, untuk yang melintas dari arah Jati Sampurna menuju arah Bekasi maupun ke arah Jakarta, sebaiknya hindari titik tersebut dan mencari jalur alternatif lain, karena saat ini sedang upaya-upaya penderekan dan laka lantas wilayah Bekasi sudah kita hubungi dan sudah berada di TKP. Mohon waktu karena saat ini sedang upaya penderekan ke bahu jalan dan sedang upaya akan dibawa ke laka lantas wilayah Bekasi. Sementara memasuki ke arah wilayah timur Jakarta, terutama dari tol, gerbang tol Bekasi Barat menuju arah timur Jakarta telah dibuka semua untuk pelayanan pagi, tampak petugas PJR baik dari JR1 untuk di ruas tol saat ini telah membuka kontraflow atau melawan arus dari KM1.300 sekitaran Halim nanti keluar di 8.100. Untuk tim Ure Mandala Jaya, tim Ure Lalu Lintas saat ini juga ditempatkan di outrem menjelang Tegal Parang atau arah Mamang Prapatan menuju arah Santa. Di sana sudah ditempatkan langsung dipimpin oleh Ibtu Eko. Sedangkan di arah sebaliknya padat, terutama di jalan Wijaya 1 karena dari arah PTIK menuju arah sekitar Tenian sangat padat dan volume mulai meningkat sehingga agak sedikit antrian mengekor di traffic light kurang lebih sekitar 500 meter ke belakang. Agar berhati-hati dan jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya di depannya. Demikian.
2: Baik, kemudian kalau untuk protokol utama pagi hari ini seperti apa pantauannya?
3: Iya, untuk protokol utama, utamanya Sudirman Tamrin, kita awali di Dehang Lektir yang menuju arah traffic light ke arah Senayan padat, terutama di antrian ke arah Pakubuwono sudah mengekor kurang lebih sekitar 300 meter ke belakang. Kemudian di sana sudah ada Satgatur untuk pengaturan lalu lintas di Bundaran Senayan. Berhati-hati menjelang pintu 5 maupun pintu 7 GBK masih banyak pegiat olahraga pagi, baik yang lari-lari maupun sepeda spot ya, memasuki pintu 7 dan pintu 5 di bahu jalan. Kemudian memasuki arah Benhil masih ada kegiatan pasar tumpah di pasar Benhil lajur kiri, agar waspada gunakan lajur tengah atau kanan, karena untuk arah pecobongan secara umum masih ramai lancar. Sedangkan untuk ke arah Tamrin, terutama di sekitar Tugu atas ke bawah, juga sudah mulai meriah, sedikit terjadi perlambatan nanti menuju ke arah Imam Bonjol, agar diwaspadai. Sedangkan ke arah Merdeka Barat, ramai lancar, walaupun nanti juga kelihatan agak ada penyampaian pendapat di titik tersebut pada pukul 11.00, demikian.
2: Baik, selain di Merdeka Barat tadi untuk penyampaian pendapat, hari ini akan ada di mana lagi?
3: Iya, ada beberapa agenda-agenda penyampaian pendapat yang boleh diwaspadai pada pagi hari ini ataupun siang nanti dan sore, di mana pukul 15 seperti rutin Kamisan, yaitu depan Kedubes Amerika Serikat di Merdeka Selatan pada pukul 15 dan pukul 16, ini kelihatannya akan diikuti kurang lebih 10 ya, namun tidak begitu banyak, namun rutin. Kemudian Friend on Falun Gong, yaitu melakukan unjuk rasa damai, saat ini sedang berlangsung pukul 6 dan selesai pukul 9. Tidak mengganggu karena aksi damai tertib, dan arah Kasablanka, Mega Kuningan di dekat Kedubes RT tidak terganggu, cukup normal. Dan dipergerakan pada pukul 13.00 dan pukul 14, ini di kantor KPK RI, Rasuna Said, juga akan ada penyampaian pendapat.
2: Demikian. Baik. Terakhir, silakan sampaikan imbauan ke pendengar kami, Kompol Heri.
3: Kepada pendengar Pro 1 RRI di manapun Anda berada, tentunya karena banyaknya kecelakaan pada pagi hari ini, tentunya kepada para pendengar Pro 1 agar selalu cek and recheck kembali baik kelengkapan teknik Anda ya, baik oli, rem, tekanan ban, kemudian dipastikan ban tidak gundul, dan diri Anda juga pastikan fit dalam berkendara, tidak mengantuk, sehingga selamat sampai tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Salam sehat, salam presisi.
2: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih untuk Kompol Heri Priyatno dari TMC Polda Metro Jaya.
1: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
2: Tiga tema pendengar kami tawarkan pagi hari ini dalam polling Jakarta pagi ini. Anda menentukan nanti ya tema mana yang akan kita bahas bersama di Jakarta pagi ini. Yang pertama adalah pemerintah berencana kembali memberikan subsidi 5 jutaan rupiah untuk pembelian motor listrik. Nah, ini untuk Anda yang punya rencana mau punya motor listrik begitu ya. Kemudian yang kedua, mulai tanggal 10 Mei 2026, hari beberapa hari ke depan begitu, ini warga Jakarta wajib untuk pilah sampah dari rumah atau kena sanksi. Nah lo ya, ada sanksinya ternyata. Yang ketiga, ART yang terjun dari kos di Jakarta Pusat, ini adalah korban perdagangan orang dan majikan menjadi tersangka. Mana yang menurut Anda paling menarik, pendengar? Silakan Anda sampaikan pilihan Anda. 08 11 79 72 79 12, disertai dengan alasannya. Yang mau telepon juga boleh, 344 0696 344 1499.

0: Pendengar, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno ini rencananya akan berkantor di kawasan Kota Tua. Ini gara-gara ada apa ya? Ternyata Bang Rano Karno ini akan berkantor di kawasan Kota Tua selama proses revitalisasi Kota Tua berlangsung ya. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pembangunan Kota Tua sebagai kawasan berkelas dunia yang acuannya tuh seperti penataan di Kota Lama Semarang. Kalau revitalisasi Kota Tua sendiri sudah dilakukan beberapa kali ya sejak tahun 71, meliputi ada penataan berbagai area dan bangunan bersejarah seperti Taman Fathahillah, kemudian Kali Besar, museum-museum, kemudian juga gedung kantor pos Fathahillah, sampai dengan stasiun Beos dan juga fasilitas park and ride. Kawasan Kota Tua yang luasnya sekitar 334 hektare ini juga terus dikembangkan ya untuk memperkuat identitas Jakarta sebagai kota global dan destinasi wisata sejarah. Anda yang mungkin salah satu warga Jakarta yang suka sekali ya kalau misalnya jalan-jalan ke Kota Tua, termasuk juga saya, semoga kedepannya makin rapi, makin cantik, makin cakep gitu untuk Kota Tua. Jadi nggak hanya warga Jakarta saja yang happy, yang bangga dengan Kota Tua Jakarta, tapi juga semuanya ya, warga Indonesia atau mungkin bahkan juga bisa mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jakarta. Tiga tema pendengar masih kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling pagi ini. Yang pertama, pemerintah berencana kembali memberikan subsidi sekitar 5 jutaan rupiah ya untuk pembelian motor listrik. Kemudian yang kedua adalah mulai tanggal 10 Mei 2026, warga Jakarta wajib pilah sampah dari rumah atau bisa kena sanksi. Yang ketiga, RT yang terjun dari kos di Jakarta Pusat, ini adalah korban perdagangan manusia dan majikan menjadi tersangka. Mana pendengar yang Anda pilih dari ketiga tema ini? Silakan Anda sampaikan pilihan Anda 08 11 79 727 912 disertai dengan alasannya ya. Pukul 7 kita akan gabung dulu ya dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita, dan setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: akomodasi makanan minuman. Itu tumbuhnya 13,14%, tetapi share-nya terhadap PDB masih 2,79%.
1: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
2: BPS menyatakan pertumbuhan ekonomi di awal tahun didorong oleh pergeseran momentum Ramadan dan Idul Fitri. Puluhan ribu jamaah haji dari berbagai negara melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Sementara Pakistan berharap menjadi tuan rumah putaran kedua perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 7 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi pertama dari Badan Pusat Statistik. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi awal tahun didorong kuat oleh pergeseran momentum Ramadan dan Idul Fitri. Seluruhnya jatuh di triwulan pertama. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Zahra.
1: Akomodasi makanan minuman itu tumbuhnya 13,14%.
2: Pertumbuhan ekonomi di awal tahun ini didorong oleh pergeseran momentum Ramadan dan Idul Fitri yang sepenuhnya jatuh pada triwulan pertama. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyebut, selain konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52%, stimulus fiskal pemerintah melalui realisasi APBN melonjak signifikan hingga 21,81%. Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian tetap menjadi motor utama, sementara sektor akomodasi serta makan minum mencatatkan pertumbuhan tertinggi mencapai 13,14%.
1: Akomodasi makanan minuman itu tumbuhnya 13,14%, tetapi share-nya terhadap PDB masih 2,79% gitu. Nah, yang mengungkit atau kalau kita mengungkit, kan dia yang memberikan sumber terhadap pertumbuhan 5,61. Itu ada 4 sektor besar.
2: Namun di balik capaian tersebut, muncul catatan mengenai kualitas pertumbuhan yang dinilai belum sepenuhnya merata. Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan dari Indef Riza Anissa Pujarama mengatakan, tantangan berat membayangi triwulan kedua seiring dengan depresiasi nilai tukar rupiah, serta menyusutnya jumlah kelas menengah sekitar 1,2 juta orang.
3: Ya, kita belum lihat nih savingnya gimana, apakah mantap makin makan tabungan gitu-gitu. Meskipun mereka meningkat, nah di triwulan satu ini yang dikhawatirkan ini kan